0: terbagi menjadi dua. Nisfun sobrun, iman itu setengahnya adalah sabar, setengahnya lagi adalah syukur. Kaqaulihi ta'ala inna fi dzalika laayatil likulli sabbarin syakur. Sesungguhnya yang demikian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi setiap mereka yang bersabar dan bersyukur. Maksudnya mukmin, orang yang sempurna imannya, dia yang bisa melihat kebesaran Allah. Kemudian Allah istilahkan mereka seorang mukmin itu dengan sabar dan syakur, yang selalu bersabar dan yang selalu bersyukur. Karena iman terdiri dari dua tadi ini, dari sabar dan syukur. Nah, Allah firmankan ayat yang seperti ini persis di beberapa tempat dalam Al-Quran, di surat Ibrahim ayat 5, di surat Luqman ayat 31, surat Saba ayat 19, surat Syura ayat 33. Wa idza tabaral abduddin, wa idza tabaral abduddin kullahu ra'ahu yarji' bi jumlatihi ila sabri wa syukri. Kalau seandainya sedikit saja seorang muslim dia merenung, dia memikirkan syariat Islam ini, semua syariat Islam ini, baik rukun Islamnya, baik rukun imannya, semua syariat Islam ini akan kembali ke sabar dan syukur. Akan kembali ke sabar dan syukur. Diperjelas oleh Syekhul Islam. Wa dzalika li anna sabra thalathatu aqsam. Itu karena sabar terbagi menjadi tiga. Sabrun ala ta'ati hatta yaf'alaha. Sabar dalam ketaatan sampai dia berhasil menunaikannya. Untuk kita belajar ilmu agama perlu sabar enggak? Perlu sabar. Banyak godaan di sana. Ya, teman yang ngajak nongkrong ke saudara ini itu banyak, toko, pekerjaan. Perlu sabar untuk menjalankan perintah Allah. Emangnya belajar ilmu agama wajib? Ya jelas ya, mana dalilnya? Thalabul ilm fariidhatun ala kulli muslim. Belajar ilmu agama wajib bagi setiap muslim. Untuk belajar ilmu agama perlu sabar. Udah dapat kita ilmunya nih, untuk mengamalkan ilmu tersebut perlu sabar enggak? Perlu sabar. Mengamalkan ilmu agama perlu sabar. Dan ilmu agama tersebut harus kita sampaikan kepada orang lain. Balighu anni walau ayah tawasau bilhaq. Saling wasiat mewasiatkanlah kalian di atas kebenaran. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Dalam dakwah perlu sabar lagi. Ekstra bahkan ini. Ya, untuk nyuruh anak istri sholat perlu sabar enggak? Ekstra lagi sabarnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa'mur ahlaka bis-shalat wastabir 'alaiha, bukan wasbir itu. Kata Allah, suruh keluargamu untuk sholat. Suruh keluargamu untuk sholat. Dan wastabir 'alaiha, bukan wasbir. Wasbir, sabar engkau, biasa. Wastabir, benar-benar sabarkan dirimu untuk menyuruh mereka dalam sholat itu. Itu makna wastabir 'alaiha. Karena enggak sekali dua kali kita ingatkan mereka untuk sholatnya, enggak setiap waktu kita ingatkan mereka untuk sholatnya. Ya. Karena itu, itu surat Al-Asr yang Anda baca tadi. Iman perlu sabar, amal soleh perlu sabar, tawasobis bilhaqi perlu sabar, watawasobis sober. Diumpamakan surat Al-Asr itu dengan rumah yang kebakaran nih. Ada rumah sedang kebakaran. Di dalamnya ada anak-anak, ada orang tua, ada saudara. Tidur lelap mereka. Ya, ini kebakaran nih. Apa yang harus dilakukan oleh kepala keluarga pada saat itu? Ah, biarinlah. Kasihan sedang lelap-lelapnya gitu. Kan baru pulang dari pesantren. Pesantren mah jam 3:30 bangunnya.
1: biarin aja tidur dulu. Orang tua juga kasihan, biarin aja. Apa yang terjadi kalau biarin aja, biarin aja. Diajak sholat, biarinlah. Tidur aja dulu, kasihan. Ya. Disuruh, ya sholat aja contohnya ya. Diajak untuk sholat, kasihan mereka sedang tidur nih. Nah, itu perumpamaan. Rumah kebakaran. Kita ingatkan mereka untuk, kita mau membangunkan mereka ada rasa kasihan. Gimana? Binasa tuh. Innal insana lafi khusrin. Hancur, binasa dunia akhirat mereka. Apa yang dilakukan? Ayah akan melakukan, dia akan seret anaknya bangun dengan kencang, dengan keras. Ayo bangun, bangun, bangun. Ya. Kadang kalau gak bangun juga mereka dibawa tuh, digendong tuh. Kebakaran nih kalau gak binasa mereka. Seperti itu tarbiyah. Kalau gak binasa dunia akhirat mereka itu kalau gak sholat. Jangan, kadang jangan kasihan sama anak, sama istri. Jangan kasihan. Nyuruh mereka untuk sholat. Paksa mereka untuk sholat. Wa'mur ahlaka bisolati wastabir alaiha. Jangan, kan kita udah parenting. Jangan mukul anak. Jangan mukul anak. Rasulullah yang bilang, muru auladakum bisolati wahum abna'u sab'in. Wadribuhum wahum abna'u ashrin. Suruh anak kalian untuk sholat di saat mereka berumur 7 tahun. Dan pukul mereka di saat mereka berumur 10 tahun. Memang pukul mendidik, bukan pukul nyiksa, bukan mukul sampai memar. Memang, tapi itu didikan dalam Islam. Memukul, ngambil kajian parenting dari orang kafir. Memangnya orang kafir itu berbakti mereka kepada orang tuanya. Diusir orang tua mereka dari rumah mereka itu. Diusir orang tua mereka sendiri, diusir dari rumah orang tua mereka. Lihat di Inggris sana, lihat di Amerika sana. Ya, ngambil dari mereka orang kafir. Ya, yang tidak menyelisih Al-Quran dan Sunnah gak ada masalah. Ya, tapi kalau sampai jangan mukul mereka, apalagi untuk sholat. Rasulullah yang suruh mereka untuk dipukul. Wadribuhum wahum abna'u. Ashrin, dan pukullah mereka di saat mereka sudah berumur 10 tahun. Nah ini contoh untuk untuk kita menjalankan perintah Allah perlu sabar. Sabar dalam ketaatan kepada Allah sampai dia bisa menunaikannya. Fa innal abda la yakad yaf'alul ma'mur bihi illa ba'da sabrin wa musabarah. Wa mujahadah li'aduwihi dhahir wal batin. Fabihasbi hadha sabr yakunu ada'uhu lil ma'murat wa fi'luhu lil mustahabbat. Nah, ini yang pertama nih ya. Apa yang pertama? Sabar yang pertama adalah sabar dalam menjalankan perintah Allah. Seorang hamba, dia hampir gak bisa mengerjakan yang diperintahkan oleh Allah. Kecuali setelah dia sabar dan menyabarkan dirinya. Dia berjihad, berjuang. Melawan musuh-musuhnya yang zahir dan yang batin. Musuh yang zahir ini siapa? Anak, istri, pekerjaan, perdagangan, kawan nongkrong, ya. Itu yang zahir tuh. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan juga ada di antara mereka itu musuh. Berhati-hatilah kalian. Membuat kalian lalai dari agama Allah, menahan kalian dari ketaatan, menyuruh kalian untuk bermaksiat. Anak istri, kadang bukan orang jauh, anak istri. Ya, toko sedang banyak nih, konsumen, adzan dikumandangkan. Dia gak bisa untuk minta maaf kepada konsumennya, mohon maaf kami tutup pas adzan. Kami buka lagi nanti setelah selesai sholat berjamaah. Gak bisa, dia berat dia mengucapkan seperti itu. Ini laki-laki semua ini. Pegawainya ini. Ya, wajib untuk sholat berjamaah di masjid.
0: Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau didatangi oleh seorang yang buta, sahabat, dan berkata, "Ya Rasulullah, tidak ada yang menuntunku ke masjid. Dan antara rumahku dengan masjid itu ada aliran air. Kemudian ada banyak serangga atau binatang berbisa. Madinah itu banyak ya, hawam, banyak binatang berbisa. Boleh enggak sholat di rumah ya Rasulullah? Ini orang buta ini. Enggak ada yang nuntun ke masjid. Ada aliran air. Ada binatang berbisa. Boleh enggak sholat di rumah ya Rasulullah?" "Asami'tan nida?" kata Rasulullah. "Engkau dengar azan enggak?" "Dengar ya Rasulullah." Jawab. Datangi panggilan Allah, undangan Allah itu, datangi panggilan Allah itu. Terus Rasulullah pernah bilang kayak gini. Muttafaqun alaih. "Laqad hamamtu an amura rajulan bis-shalah." Aku telah berkeinginan, himmah itu keinginan yang kuat ya, tinggal beliau kerjakan lagi, itu himmah. Apa itu definisi hadis atau sunnah? Ya adalah ucapan Nabi, perbuatan Nabi, persetujuan Nabi, ya himmah Nabi, keinginan Nabi nih ya. Nah, masuk kata Rasulullah, "Laqad hamamtu," aku sudah berkeinginan kuat untuk menyuruh seseorang ngimamin sholat. "Fa antaliqu ana birijal," kemudian aku pergi keluar masjid bersama beberapa orang, "ma'ahum hatab," membawa obor untuk membakar rumah orang yang tidak sholat berjamaah. Itu Rasulullah SAW, muttafaqun alaih hadisnya. Kalau hukumnya sunnah, mana mungkin sampai dibakar rumah orang? Ya, kalau hukumnya sunnah. Nah, jadi musuh yang zahir itu macam-macam. Ada anak lah, ada istri lah, ada kawan lah, ada toko, sekolah, kegiatan, ini dan itu. Wal batin, di sana juga ada musuh yang batin. Musuh yang batin cuma dua. Yang pertama an-nafs, yang kedua as-syaitan. Yang pertama adalah an-nafs, yaitu jiwa. Innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa selalu menyuruh pada yang buruk. Itu jiwa kita. Selalu, bukan sekali-sekali, enggak. Selalu nyuruh pada yang maksiat. Ini yang pertama. Yang kedua, syaitan. Ya, khalaqtu 'ibadi hunafa fajtalathum syayatin, sudah Anda baca tadi pagi ya. Aku ciptakan hambaku semuanya lurus dan dimangsa oleh para setan. Apa bedanya musuh nafsu dengan musuh syaitan? Apa bedanya? Bedanya musuh nafsu itu bentuknya adalah maksiat yang zahir. Udah jelas nih maksiat syahwat. Ada syahwat, ada syubhat. Ini sudah jelas maksiat. Ini khomer, ini judi, ini riba, ini zina, ini tato, ini ghibah, ini dusta. Udah jelas nih maksiatnya, udah jelas. Tapi syahwat, dia terjang tuh maksiat. Itu namanya dia melampiaskan hawa nafsunya, hawa jiwanya. Ya. Nah, melampiaskan nafsunya, jiwanya. Itu syahwat. Sedangkan syaitan, dia cantik mainnya. Dia pakai syubhat, riba. Kan enggak semua ustadz bilang haram riba. Banyak ustadz yang bilang halal juga.
1: Ya, tuh coba rektor di universitas mana aja bilang zina juga halal. Komo musik mah cena. Komo naon deui tah. Wah, homer-homer. Ya, kalau enggak mabok mah keur ngahaneutan badan mah teu naon cena. Keur ngahaneutan ukur. Astagfirullah. Itu syubhat. Syubhat itu namanya apa? Nah, ini main cantiknya setan nih, syubhat. Nah, bagaimana menghadapinya? Kalau syahwat kita hadapi dengan iman. Bagaimana itu? Langsung kita datangkan iman-iman kita. Allah Maha mendengar. Ketika muncul syahwat nih, kita datangkan. Allah ngelihat kita, Allah mendengar kita, Allah selalu mengawasi kita, Allah mengilmui setiap gerak-gerik kita. Kita mengimani di sebelah kanan dan kiri kita ada malaikat kiram, mereka para mulia, katibun, mereka yang menulis setiap ucapan dan perbuatan kita. Kita imani, nanti di sana ada alam barzakh, gak bisa lagi beramal, kita hanya mendapatkan apa yang sudah kita perbuat di dunia itu. Kemudian yang menemani kita di alam barzakh adalah perbuatan kita. Di sana ada hisab, di sana ada qada, di sana ada mizan, di sana ada sirat, di sana ada nar. Itu didatangkan. Imani. Langsung mengecil apa? Nafsu kita, syahwat kita. Jelas ini? Diperangi dengan iman. Yang kedua, untuk memerangi syubhat setan, harus dan tiada lain caranya kecuali hanya dengan ilmu agama. Kita tahu ini ajakan-ajakan setan nih. Homernya lah tadi, zinanya kah tadi, musiknya kah, ribanya kah. Memang Rasulullah mengatakan yakunu aqwam. Nah, gimana? Yakunu fi akhir zaman aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan datang di akhir zaman banyak orang. Enggak satu kaum, kata kaum itu udah banyak orang, kaum itu udah banyak orang. Rasulullah mengatakan aqwam, akan datang banyak-banyak orang lagi. Mereka yang akan menghalalkan hira, zina. Wal harira, sutra bagi laki-laki. Sekarang banyak sutra nih. Dipakai ke undangan, dipakai untuk acara-acara. Sutra, batik-batik dari sutra. Ya, untuk laki-laki. Wal khomr, penghalalan khomer, penghalalan zina, tadi apa namanya yang terakhir? Ma'azif, alat musik. Nah, kalau kita enggak tahu ilmu agama untuk membantah syubhat tersebut, hanyut, kebawa, dan kita enggak merasa dosa. Dan itu yang sangat disukai oleh iblis. Bagaimana bermaksiat tetapi tidak meyakini itu dosa. Itu yang sangat disukai oleh iblis. Ya, coba orang-orang khawarij tahu kan ya, mereka yang mencela-cela pemerintah, mengkafirkan pemerintah, sampai menghalalkan darah pemerintah, sampai membunuh Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, mengatasnamakan Islam. Mereka jangan kira ketika mereka membunuh Ali bin Abi Thalib tersebut karena hawa nafsu, enggak, taqarruban ilallah, sebagai bentuk bertaqarrub kepada Allah. Ikhlas karena Allah ingin terbunuh dirinya Ibnu Muljam ini, si pembunuh ini. Karena sudah membunuh Ali bin Abi Thalib. Bukan hawa nafsu, bukan. Ya. Nah, terkena syubhat. Dia merasa salah enggak? Sampai matinya dia enggak pernah merasa salah. Dia mengatakan jangan bunuh saya begitu saja, tapi cincang dulu dari ujung kaki. Saya ingin merasakan sakit dan bertakbir untuk setiap cincangan. Dia menikmati sakitnya karena membunuh Ali bin Abi Thalib. Subhanallah. Itu yang dikatakan syubhat. Sampai tingkatan bid'ah, membunuh orang Islam, bom bunuh diri di dalam masjid. Ya. Ya, itu syubhat. Bagaimana cara menangkalnya? Hanya dengan ilmu agama. Kita kalau tidak tahu dalil-dalil tentang haram

Sebenarnya dalam melawan musuh-musuhnya yang zahir dan yang batin tersebut, sebanyak itu pula lah perintah Allah yang bisa dia tunaikan dan amalan sunnah yang bisa dia kerjakan. Perlu sabar. Ya. Sekuat apa perjuangan, sebanyak itu perintah Allah yang bisa dia kerjakan dan amalan sunnah yang dia tunaikan. Taib. Kemudian an-nau'u tsani, jenis sabar yang kedua, sabrun anil manhi anhu hatta la yaf'alu. Bersabar dari yang dilarang, hatta la yaf'ala, sampai dia berhasil untuk meninggalkannya. Sabar dari yang dilarang oleh Allah, sabar dari maksiat. Kapan seseorang dikatakan berpahala dalam meninggalkan maksiat? Ini kita sekarang kan sedang belajar ilmu agama nih di masjid, sedang talabul ilm. Kita dapat pahala juga enggak meninggalkan maksiat? Riba, judi kah atau khamar? Dapat pahala juga enggak? Kita sedang duduk nih. Sekaligus dapat pahala enggak? Jawabannya apa? Enggak. Kita enggak dapat pahala, kita duduk di sini. Berniat kita untuk duduk bermajelis ilmu, kita enggak dapat pahala meninggalkan khamr, meninggalkan riba, meninggalkan zina, meninggalkan judi dan yang lainnya. Enggak. Kapan seseorang dia mendapatkan pahala ketika meninggalkan maksiat? Ketika tawaran untuk bermaksiat tersebut ada di hadapan dia. Godaan untuk dia bermaksiat tersebut datang. Dia sedang butuh uang, datang SMS. Non cenah, asramakan BPKB Anda, sertifikat rumah Anda. Ya. Kita sedang butuh-butuhnya uang nih. Kita hapus, kita tinggalkan. Bahkan lebih daripada itu, kita benci sekali sama tawaran-tawaran seperti itu. Orang yang meninggalkan maksiat itu tidak dalam tingkatan yang sama. Dicontohkan oleh sebagian ulama, dua orang minum khamr. Peminum khamr mereka berdua ini. Kemudian diingatkan khamr itu haram. Kita muslim. Gak boleh kita minum khamr. Oh iya. Kami tinggalin. Kami gak minum khamr lagi. Yang satu meninggalkan khamr. Dia gak pernah minum lagi. Karena apa? Karena Allah haramkan. Yang satu lagi tidak hanya sekedar dia meninggalkan khamr tersebut. Tapi bahkan dia membenci semua yang berkaitan dengan khamr. Ada lambang-lambang khamr, stiker, baju, ya, gantungan kunci, apapun. Dia musnahkan semua itu. La yu'minu ahadukum hatta yakunu hawahu taba'an lima jitube. Kata Rasulullah, belum sempurna iman kalian. Sampai hawa nafsunya tunduk terhadap apa yang datang kepadaku. Mana yang lebih tinggi tingkat meninggalkan maksiat? Apakah yang tadi sekedar meninggalkan maksiat saja atau yang disertai dengan kefanatikan kepada Allah, kefanatikan wajib, membenci yang dibenci oleh Allah dan mencintai yang dicintai oleh Allah? Mana yang lebih besar pahalanya? Yang kedua, bukan hanya dia meninggalkan khamr, ya, dia membenci apa yang Allah larang tersebut. Ya, misalnya bukan hanya dia membenci zina, dia nasehatin, dia ingatkan, dia buat poster atau dia buat baliho tentang haramnya zina. Nah seperti itu tuh. Beda ketika seseorang dia meninggalkan zina dan dia membenci dari perbuatan apa? Zina. Ya, nah seseorang dia diberi pahala dalam meninggalkan maksiat itu ketika tawaran maksiat tersebut ada di hadapan dia, itu maksudnya, ya. Nah di sini dia bersabar
dari yang dilarang tersebut sampai dia berhasil meninggal.

0: Kannya fa inna nafsa wa dawa'iha wa tazyin syaitan wa qurana as-su ta'muruhu bil ma'siyah. Ingat bahwasanya jiwa dan penghembusnya nih, penghasut, wa tazyin syaitan, dan setan beserta bisikan-bisikan syubhatnya, menghiasi, setan menghiasi. Tadi angke tobat, kan Allah kan ghafurur rahim, ya. Sekarang mumpung ngorak kene, cenah isukan pae. Nah, wa qurana su, belum lagi teman-teman yang jahat nih. Ya, bisik-bisik. Ya, enggak apa-apa, pinjam aja uang ke bank. Ya, janji aja enggak akan terlambat bayarnya, kredit motor, kredit mobil, kredit rumah. Janji aja enggak terlambat bayar, walaupun kita tanda tanganin itu, kalau terlambat kena denda. Enggak apa-apa. Ini setan nih. Ya. Allah atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang riba jahiliyah, imma an taqdi wa imma an turbi. Riba jahiliyah itu bayar sekarang kalau enggak kena denda, itu syaratnya tuh. Ada enggak syarat itu dibeli rumah, beli mobil, beli motor? Ada. Saya berjanji enggak, tapi saya udah azam enggak akan terlambat. Saya sudah bersungguh, saya berazam, itu kekuatan hati untuk tidak akan terlambat. Tapi kamu menyetujuinya? Ya gimana lagi? Kalau enggak, saya enggak bisa dapat kredit motor atau rumah atau mobil. Innal ladzina yuhibbun an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimu fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya mereka yang senang dengan tersebarnya perbuatan keji di lingkungan kaum muslimin, untuk mereka azab yang sangat pedih di dunia dan di akhirat. Dia enggak melakukan riba. Dia enggak melakukan zina. Dia enggak melakukan judi atau khamr. Dia hanya senang saja. Senang, lapang. Dia setujui perjanjian tersebut. Ya. Untuk dia azab yang sangat pedih di dunia dan di akhirat. Nah, orang ngejarnya gaya hidup. Ya. Baik. Jadi kuronaksu. Jadi banyak ini hal-hal yang mendorong seseorang untuk bermaksiat, nafsu, syaitan, teman-teman yang jahat, ta'muruhu bil maksiyah. Mereka semua itu menyuruh untuk kita bermaksiat, wa tujri'uhu 'alaiha, dan mereka itu mengentekkan jari. Dan mereka ini lancang, ya, lancang. Maksudnya ah gampang lah, ah bisa diatur lah, angket tobat, ah kayak gitu. Fabi asbi quwwati sabrihi yakunu tarkuhu laha. Seberapa dia bisa bersabar, seberapa kuat sabarnya, sebanyak itulah maksiat yang dia tinggalkan. Seberapa dia bisa bermujahadah, memerangi, berperang melawan musuh-musuhnya itu semua, sebanyak itu pula lah maksiat yang bisa dia tinggalkan. Mana yang lebih berat? Sabar dalam menjalankan perintah Allah atau sabar dalam menjauhi larangan Allah? Mana yang lebih berat? Sabar dalam menjalankan perintah Allah atau sabar dalam menjauhi larangan Allah? Ya Pak, menjalankan perintah Allah lebih berat ya Pak, ya, daripada menjauhi larangan Allah. Memang ada khilaf sih di kalangan para ulama, ya. Kalau Ibnu Qayyim mengatakan menjalankan perintah Allah lebih berat sabarnya. Tapi kita baca di sini Syekhul Islam. Qala ba'du salaf a'malul bir yaf'aluhal bar wal fajir wa la yaqdir 'ala tarkil ma'asi illa siddiq. Berkata Syekhul Islam, Berkata para ulama dulu bahwasanya perbuatan baik, amal soleh, perbuatan baik ini menjalankan perintah Allah, itu bisa dilakukan oleh orang baik, juga bisa dilakukan oleh orang jahat. Yang sholat begitu. Orang munafik pun dulu sholat juga di belakang Nabi SAW. Bahkan bukan hanya itu. Orang munafik mereka pun ikut umroh dengan Nabi SAW. Orang munafik ikut haji dengan Nabi. Lebih daripada itu. Orang munafik ikut jihad dengan Nabi. Ke Tabuk. 750 km ditempuh dalam panas 45 derajat lebih. Yang dilawannya ratusan ribu Romawi. Dengan teknologi yang sangat canggih. Enggak ciut tuh. Ini orang munafik pergi mati kita nih. Ya, tapi ikut juga dengan Nabi itu. Munafik. Ya, kita aja belum tentu itu ikut tuh. Mengecil pupil kita bisa jadi ketika diajak ayo perang. Langsung mengecil pupil, mata ngegedein. Udah kayak mau, udah engap tuh, udah gak ada napas lagi kita hirup. Kayak orang mau pingsan. Seperti itu. Sebagian kita muslim ketika diajak untuk berjihad, Allah sebutkan di surat Al-Ahzab. Ya, nadharal maghshiyyi alaihi minal maut. Mereka melihat seperti orang udah ngelihat kematian ketika diajak berperang itu. Belum tentu kita mau ikut jihad itu. Nah, lemah iman. Tuh, ini orang munafik. Berarti apa? Mengerjakan juga yang diperintahkan oleh Rasulullah kan? Maksudnya sholat di belakang Nabi, umroh ikut, haji ikut, jihad pun ikut nih munafik. Itu di surat At-Taubah, nanti bisa Bapak lihat bagaimana bagaimana makar-makar orang munafik di perjalanan ketika perang Tabuk itu ya. Nah, wala yaqdir ala tarkil ma'asi illa siddiq. Tetapi kata ulama-ulama dulu itu enggak bisa yang meninggalkan maksiat kecuali dia yang jujur. Subhanallah. Berarti apa? Tingkatan meninggalkan, sabar dalam meninggalkan maksiat itu lebih tinggi daripada sabar menjalankan perintah Allah. Menurut ucapan Syekhul Islam di sini, ya. Jadi seseorang dia bisa meninggalkan maksiat dia bisa mengerjakan perintah Allah. Untuk menjalankan perintah Allah itu bisa oleh orang baik, bisa juga oleh orang jahat. Ya, tetapi tidak bisa meninggalkan yang dilarang oleh Allah, meninggalkan maksiat kecuali yang memang dia jujur imannya. Ya, karena itu sabar dalam meninggalkan maksiat lebih tinggi tingkatannya daripada sabar dalam menjalankan perintah Allah. Nah, ini baru dua jenis sabar nih. Jenis yang ketiga. Dari jenis sabar adalah as-sabru ala ma yusibuhu bighairi ikhtiyarih minal masaib. Sabar atas apa yang menimpa dia, yang itu bukan pilihan dia memang. Dari musibah-musibah ada dua jenis. Yang pertama, nau'un lakhtiyar lil khalqi fi kal amrad wa ghairiha minal masaib as-samawiyah. Jenis yang pertama, jenis yang pertama adalah jenis musibah yang tidak ada campur tangan makhluk di sana. Seperti sakit atau musibah-musibah langit. Ya, musibah langit ini mungkin kayak longsor, kayak banjir. Fahadhi yashul as-sabru fiha. Ini musibah yang seperti ini lebih mudah untuk bersabar karena enggak ada campur tangan manusia nih. Li'annal 'abda yashhad fiha qada Allah wa qadarah. Karena seorang mukmin, seorang hamba, dia melihat bagaimana ketetapan Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah Subhanahu wa taala, wa annahu la madkhala lin-nasi fiha, dan tidak ada manusia, campur tangan manusia di situ. Fayasbir immatiraran aw ikhtiyara, maka dia akan bersabar entah terpaksa atau dengan lapang hati, dan lambatlah dan cepat atau lambat pun dia akan bersabar juga tuh. Bilangin lagi ya, orang yang kena musibah-musibah yang enggak ada campur tangan manusia, misalnya seperti apa tadi, sakit ya, atau seperti musibah-musibah langit ini, misalnya kayak kalau kita bilangnya bencana alam ya, itu lebih mudah kita untuk bersabar karena itu udah takdir ketetapan Allah. Nah, entah dia sabar terpaksa atau dia sabar dengan kelapangan hati, intinya dia akan bersabar ya, intinya dia akan bersabar. Fa in fatahallahu ala qalbihi babal fikrati min fi fawaidiha wa ma fi hashwiha minan ni'ami wal altaf intaqala minas sabri 'alaiha ila syukri laha war ridha biha. Andaikan dia mau saja merenung, dia mau saja berpikir faidah, hikmah, kebaikan di balik musibah sakit, di balik musibah bencana alam tersebut, maka banyak sekali nikmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Maka akan berpindah dari asalnya dia bersabar, berpindah menjadi bersyukur dan ridho kepada Allah atas musibah tersebut. Ya. Nah, mungkin hilang motornya satu, masih ada satu lagi, masih ada dua lagi. Ya, kalau dia berpikir, yang ada manusia di sana. Yang enggak ada manusia, misalnya satu petak sawahnya terendam banjir. Ya, dia sedih, dia sabar. Tapi kalau dia pikir lagi, masih banyak lagi nikmat yang Allah berikan. Ya. Dia akan ridho dan dia akan bersyukur atas musibah tersebut. Fangqalabat hina idin fi haqqihi nikmatun, berubahlah yang asalnya musibah bagi dia menjadi nikmat, teguran dari Allah, harus lebih lagi dia bersyukur. Fala yazalu hijjir qalbihi wa lisanihi fiha rabbi a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, dan terus hati dan lisannya bertutur, wahai Rabb, bantulah aku untuk selalu mengingatmu, untuk bersyukur kepadamu, dan untuk selalu baik beribadah kepadamu. Kapan kita baca ini? Di penghujung sholat. Setelah salam atau sebelum? Sebelum salam. Jazakallah khair. Wasiat Nabi SAW ini kepada Mu'ad ibn Jabal. Ya Mu'ad, wallahi inni la uhibbuka fillah. Wahai Mu'ad, demi Allah aku mencintaimu karena Allah. Fala tada'an antaqula fi duburi kulli salah. Jangan sampai kau tinggalkan untuk membaca setiap selesai salat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini doa wasiat Nabi untuk ulama besar Mu'ad bin Jabal. Kita harus lebih menjaga doa ini, yaitu kita dalam mengingatnya, berzikir kepadanya, selalu mengingat Allah. Kita minta dibantu oleh Allah untuk selalu bersyukur kepadanya, untuk selalu baik beribadah kepadanya. Nah, jadi apapun musibah, ketika kita diingatkan oleh Allah untuk merenung bahwasanya di balik musibah tersebut mesti ada hikmah, ada kebaikan, maka berubah musibah tersebut menjadi nikmat. Wa hadza yaqwa wa yad'uf bihasbi quwwati mahabbatil 'abdi lillahi wa dha'fiha. Nah, jadi dia melihat musibah itu menjadi nikmat, ini tergantung keadaan seorang hamba. Ya. Apabila kuat cintanya kepada Allah, maka akan semakin mudah dia untuk menjadikan musibah tersebut sebagai nikmat. Tetapi andaikan lemah cintanya kepada Allah, sulit. Lemah, sulit dia untuk berhusnudzon kepada Allah, itu sulit. Ya, biasanya kan orang kalau yang sakit nih, kita nasehatin sabar, sabar, sabar. Kan gitu ya. Jarang ada yang ngingetin. Jarang yang ngingetin selain sabar nih. Kalau bisa antum lebih daripada sabar, yaitu ridho dengan ketetapan Allah. Dan andaikan bisa lagi, engkau bersyukur atas musibah ini. Ini tingkatan muhsin. Seorang muslim, dia harus bersabar ketika tertimpa musibah. Seorang mukmin yang lebih tinggi derajatnya daripada muslim, dia ridho atas musibah. Jadi ketika datang musibah dan tidak datang musibah, hatinya sama. Itu ridho namanya. Itu ridho. Ridho itu ketika ada dan tidak adanya, hatinya stabil. Hatinya apa? Stabil. Kalau sabar, hatinya sakit. Tapi dia harus menahan. Gak boleh dia untuk melampiaskan bersu'udzon kepada Allah. Dia lampiaskan dengan kata-katanya atau dengan perbuatannya, dia tampar-tampar pipi, dia sobek-sobek baju misalnya, ya. Nah, ini sabar. Lebih daripada itu, mukmin dia ridho. Lebih daripada itu, muhsin dia bersyukur. Satu cuman jari yang kejepit, ya. Masih banyak jari lagi yang tidak kejepit. Dan yang kejepit pun yang hanya jari. Ya, enggak lebih dari jari ini. Gimana kalau seandainya ginjalnya, gimana kalau jantung, kalau paru-parunya, kalau otaknya, kalau lidahnya. Dan alhamdulillah musibah tersebut hanya pada dunianya, enggak sampai ke agamanya tuh. Nah, ulama-ulama dulu mereka bersyukur atas nikmat yang atas musibah yang menimpa mereka. Bersabar karena musibah tersebut tidak lebih daripada apa yang Allah berikan kepadanya. Satu jarinya hilang, enggak dua tuh. Ya. Kemudian Allah berikan musibah tersebut hanya pada dunianya, enggak pada agamanya. Kalau seandainya sudah kurang cintanya lagi pada Al-Qur'an, gimana? Ya, itu udah musibah tuh. Kurang perhatiannya pada sholat lima waktu di masjid, itu memang musibah yang sesungguhnya. Walaupun dia dimudahkan dari sisi dunia dan yang lainnya, naudzubillah. Baik. Ya. Wa hadza bal hadza yajiduhu ahaduna fi syahid kama qala ba'du syu'ara yukhatibu mahbuban lahu nalahu ba'd ma yakra. La insa'ani anniltani bimasa'atin laqad sarrani anni khatartu bibaliki. Ya. Ini seperti ada, kata Syekhul Islam, diantara kita dalam hal nyata, ucapan sebagian penyair berbicara kepada orang yang dicintainya, tapi dia mendapatkan keburukan dari orang yang dia cintai. Dia mendapatkan hal yang tidak baik, ya, dari orang yang sangat dia cintainya. Apa dia bilang? La insa'ani anniltani bimasa'atin laqad sarrani anni khatartu bibaliki. Ya. Sekalipun buruk. Ya. Sekalipun buruk. Yang kau lakukan kepadaku. Tapi tetap. Itu membuatku bahagia. Karena aku ada di hatimu. Ya, gimana nih? Maksudnya ada orang yang dia cintai bikin yang gak baik kepada penyair ini, yang dia cintai ini. Dia orang yang berbuat buruk kepada orang tersebut, kepada penyair ini. Terpikir gak oleh dia dalam hati orangnya? Terpikir kan? Sekalipun kau berbuat buruk kepada aku, gak ada masalah. Tetap aku bahagia. Karena ada aku dalam hatimu. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Ketika Allah timpakan musibah ini, coba berhusnudzan. Itu tanda cinta Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Enggak seperti penyair ini juga sebenarnya. Ya, Allah masih memperhatikan kita. Dengan musibah yang Allah timpakan, Allah masih memperhatikan kita. Baik, kita sedikit lagi nih ya, sedikit lagi. An-naw'ur rabi' adza yahsul lahu bi fi'lin nas fi malihi aw 'irdihi aw nafsi. Nah, jenis yang keempat atau jenis yang kedua dari jenis sabar yang ketiga, yaitu apa? Musibah dari gangguan dari perbuatan manusia. Musibah yang itu berupa gangguan dari perbuatan manusia, baik pada harta, kehormatan atau jiwa. Ya, ada orang yang mengambil harta kita, ada orang yang mencaci dan menggunjing kita, ada orang yang mencelakai kita. Wa hadha nau yas'ub as-sabru alaihi jidda. Yang seperti ini sangat sulit untuk bersabar. Li'anna nafs tastasy'ir al-mu'dhi laha, karena jiwa dia dia emosi kepada yang mengganggu, ya. Ada rasa enggak enak kepada orang yang mengganggunya. Wa hiya takrah al-ghalabah, yang namanya jiwa dia enggak mau kalah. Jangankan kalah, seri aja enggak mau, ya enggak. Enggak mau kita seri. Misalnya ada orang bilang kamu bodoh, kamu juga bodoh. Lapang enggak hati kita? Ya, enggak ya, lapang atau. Ya, kecuali kita serbu dia dengan beribu kalimat bodoh lagi, baru puas hati kita. Kan gitu. Ya. Jiwa enggak mau kalah, seri aja enggak mau. Fatatlubul intiqam, dia selalu menuntut untuk balas dendam jiwa ini. Fala yasbir ala hadzan nau illa al-anbiya'i wasiddiqun, dan tidaklah yang bisa bersabar menghadapi gangguan manusia kecuali dia para nabi dan para siddiqun. Wa kana nabiyuna sallallahu alaihi wasallam. Nah, udah dulu ya. Nanti lagi insyaallah. Nah, nanti kita masuk atau di waktu lain, kapan waktu Allah mudahkan. Ada 20 poin yang membantu kita untuk bisa bersabar menghadapi gangguan manusia itu. 1, 2, 3 ya, dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ini bukan teori beliau ini ya. Syekhul Islam ini, beliau orang yang sering dirundung dengan kezaliman oleh para ulama yang ada pada saat itu. Ulama yang menzalimi beliau. Bukan orang, ada terkadang, coba seperti ini ya, Syekhul Islam, beliau menghadapi seorang ada namanya Bakri. Bakri ini dia membolehkan istighosah kepada selain Allah. Syekhul Islam menulis kitab Al-Istighosah, Ar-Rad alal Bakri, bantahan untuk Bakri. Haramnya istighosah kepada selain Allah. Kemudian Bakri ini gak senang nih dengan buku atau tulisan yang ditulis oleh Syekhul Islam. Dia sewa preman belasan orang, memukuli Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Syekhul Islam enggak mau balas. Ya. Dipukuli Syekhul Islam, ada tentara, ada polisi pada saat itu. Lewat. Mereka kocar-kacir lari nih. Kabur. Mau dikejar oleh polisi tersebut, ditahan oleh Syekhul Islam. Jangan, biar. Aku sudah maafkan mereka. Ya, aku sudah maafkan mereka. Enggak, ini harus diusut. Kalau itu hubungannya dengan aku, udah selesai. Kalau itu hubungannya dengan Allah, itu urusan Allah. Atau kalau itu urusannya dengan kalian, itu urusan kalian lagi. Ya, kalau dengan aku itu sudah selesai. Aku sudah maafkan mereka. Kabur mereka. Sembunyi Bakri ini di mana? Di rumah Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ketahuan mual. Ya gak akan mungkin ketahuan itu. Ya gak. Bakri ini minta maaf, bahkan Syekhul Islam memaafkan, udah sembunyi aja di rumahku sini. Jadi cari-cari oleh polisi. Nah, Syekhul Islam sudah memaafkan karena permasalahan di hukum ya terkait dengan beliau sudah memaafkan. Ya. Coba sampai berkata murid-murid Syekhul Islam, kami tidak bisa berbuat baik kepada teman baik kami sebagaimana Syekhul Islam berbuat baik kepada musuh-musuhnya. Diulangi lagi ya. Kami tidak bisa berbuat baik kepada teman kami, ngasih perhatian, jenguk ketika sakit, bantu ketika susah, ya, ngasih ketika musuh. Kami enggak bisa berbuat baik kepada teman dekat kami seperti Syekhul Islam berbuat baik kepada musuh-musuhnya. Kira-kira gimana kepada orang yang sangat beliau cintai itu? Kepada musuhnya saja sangat beliau perhatikan. Ya, ada yang sudah ada meninggal nih musuhnya, dikasih tahu oleh Ibnu Qayyim, musuhmu mati ya wahai guru. Apa kenapa kau bilang seperti itu? Tunjukkan aku di mana rumahnya. Didatangi oleh Syekhul Islam dan berkata kepada istri dan anaknya, jadikan aku ini ayah kalian. Keperluan kalian aku yang tanggung. Ya, sepenuhnya. Biaya hidup kalian aku yang tanggung sepenuhnya. Syekhul Islam Ibn Taimiyah, padahal musuh ya selalu mencaci, menuduh, memfitnah sampai menjadi sebab Syekhul Islam dipenjara. Ya. Tetapi Syekhul Islam beliau bersabar dan memaafkan musuh-musuh tersebut. Nah, barakallahu fikum. Nah, silakan mungkin ada yang mau ditanyakan. Mungkin satu saja. Karena waktu ini kalau ada. Enggak ada ya? Baik. Kita cukupkan kajian kita di sore ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala. Sebuah pertanyaan yang sangat wajar yang muncul dalam benak seorang muslim. Tentang apa? Tentang apakah amalan-amalan yang mereka kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bila kita kaitkan dengan bulan Ramadan yang sebentar lagi akan berakhir, apakah amalan-amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari salat malam, zikir, tilawah Al-Qur'an dan yang lainnya. Maka ada sebuah ayat dalam Al-Qur'an yang bisa jadi ayat ini menjadi jawaban tentang bagaimana sikap seorang muslim dalam menghadapi hari-hari atau waktu-waktu ketika Ramadan berlalu. Setidak-tidaknya mudah-mudahan ayat ini bisa menjadi jawaban terhadap paling tidak apa tanda-tanda bahwa amalan selama Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebenarnya bukan saja ayat yang menggambarkan tentang amal Ramadan, termasuk ya bahwa ayat ini menggambarkan seluruh amalan seorang hamba. Ayat yang kita maksud adalah terdapat di dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-61 hingga ayat yang ke-60 hingga 61 yang berbunyi, وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا أَتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ وَأَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ. Dan orang-orang yang menginfakkan apa-apa yang mereka berikan dalam keadaan hati mereka merasakan takut dan bahwasanya mereka akan dikembalikan kepada Rob mereka, mereka itu adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan, wahum lah sabiqun, dan bahkan mereka itu adalah orang-orang yang terdepan di dalam kebaikan tersebut. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwasanya ketika seorang mukmin itu berinfak, maka hati mereka itulah hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Infak-infak mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah orang-orang dalam ayat ini mereka adalah ya alladzina yashrabul khamr wa yusrifun, adalah orang-orang yang kemudian mereka itu mengkonsumsi minuman keras, orang yang berlebihan? Maka Allah menyatakan tidak, bukan seperti itu. Tetapi mereka adalah orang-orang yang melakukan sholat, melakukan saum, bersedekah, tapi bersamaan dengan itu mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan mereka. Maka ayat ini kita perhatikan bahwasanya seorang mukmin ketika dia selesai melakukan berbagai macam aktivitas, entah itu sholat, entah itu saum, entah itu sedekah, entah itu tilawah Al-Quran, maka seperti itulah keadaan hati mereka. Apa itu? Mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan tersebut. Sehingga ya rasa cemas tadi membawa mereka untuk pada ayat berikut yang disebutkan yusari'una fil khairat. Mereka bersegera dalam melakukan amal kebaikan, bahkan terdepan dalam amalan kebaikan tersebut. Maka disinilah mestinya seorang mukmin dalam mensikapi atau mencari jawaban apa tanda Allah menerima amalannya. Yaitu adalah apa? Yaitu terjadi peningkatan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika amalan tersebut selesai dilaksanakan. Terbukti, ya, terbukti meningkatnya kebaikan-kebaikan mereka. Terbukti bahkan mereka menjadi ya orang-orang yang terdepan dalam kebaikan. Artinya tidak saja terjadi perubahan ya sisi ketaatan mereka sebelum Ramadan dengan setelah Ramadan, tetapi juga melahirkan prestasi-prestasi unggul dalam amalan-amalan ketaatan. Maka bila seseorang dalam hatinya ya, muncul rasa kekhawatiran Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan mereka, ini satu posisi atau satu kondisi. Kondisi yang kedua, ketakutan itu membawanya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, bahkan memposisikan terdepan dalam kebaikan, insya Allah. Dua posisi dan kondisi itu merupakan tanda Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan mereka. Dan semoga kita termasuk yang ada di antara golongan mereka tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan ketaatan kita kepadanya dan mengakhiri hidup kita dalam keadaan Allah menerima amalan kita tersebut, mengampuni dosa-dosa kita, dan dia ridha kepada kita, memasukkan kita ke dalam surganya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyakum. Apa yang kita baca ketika kita mendengar seruan adzan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Jawabannya kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Pertanyaannya adalah, apa hubungannya ucapan la haula wala quwata illa billah dengan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Hayya 'alas shalah, mari kita salat. Hayya 'alal falah, mari kepada keberuntungan. Kemudian kita jawab la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hubungannya adalah bahwasanya salat itu ibadah. Sedangkan ibadah itu membutuhkan kepada kekuatan untuk melaksanakannya. Kadang ada orang ya tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk salat. Terdengar azan di masjid, tapi ternyata ia tidak ada keinginan untuk beranjak dan pergi ke masjid. Ada orang yang sholat tapi tidak diberikan oleh Allah kekuatan untuk khusyuk. Tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk berusaha untuk tumakninah dan yang lainnya. Maka dari itu, ini menunjukkan bahwa kita membutuhkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kekuatan kita untuk bisa sholat, kita pergi bisa sholat alhamdulillah, itu tiada lain adalah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Daya dan upaya itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dikatakan hayya 'alas shalah, kita jawab la haula wala quwata illa billah. Seakan kita berkata tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah. Aku tidak akan mampu untuk melakukan salat. Aku tidak akan mampu untuk pergi untuk salat kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebetulnya sangat ya sepadan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Karena kenapa ya Allah mengatakan setelah iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, karena ibadah itu berat. Kita membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan mampu, tidak punya daya dan upaya untuk bisa melakukan ibadah kalau bukan pertolongan dari Allah. Maka kita katakan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Maka sungguh sangat sepadan sekali ketika ya seorang muadzin berkata hayya 'alas shalah, kita katakan la haula wala quwata illa billah. Seakan-akan kita ya meniadakan daya dan upaya dari diri kita. Kita tidak punya kekuatan. Makanya ya, ucapan penduduk surga apa? Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kami hidayah kepada surga ini. Dan kami tidak akan mungkin mendapatkan hidayah kalau bukan karena Allah yang berikan hidayah. Makanya akhul Islam, azakumullah wa iyakum, ucapan la haula wa la quwata illa billah itu tiada lain adalah tabarru, ya, melepas diri daripada haul, ya, daya dan upaya dari diri kita. Sehingga ucapan ini sebetulnya memberikan faedah besar kalau kita memahaminya. Apa itu? Yaitu ketika kita bisa ibadah, alhamdulillah, kita menjadi ingat bahwa yang membantu kita ibadah adalah Allah. Jadi dari situlah kita akan selamat dari yang namanya penyakit ujub. Makanya orang yang merasa ujub dengan ibadahnya, dia merasa, ya, karena dia sudah bisa sholat tahajud, dia bisa sholat Senin, puasa Senin dan Kamis, kemudian dia merasa dirinya, wah, ya, merasa kemudian bangga dengan amalan-amalan solehnya, merasa bangga dengan ilmu yang telah ia miliki. Ini orang lupa, ya, bahwasannya yang telah memberikan kepada dia kekuatan Allah. Makanya kata Syekh Utsaimin rahimahullah, orang yang ujub itu seakan-akan dia mengungkit nikmatnya, nikmat dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhul Islam, azakumullah wa iyakum, betapa sepadan sekali, ya, ucapan kita la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga memberikan kepada kita, ya akhul Islam, azakumullah wa iyakum, ya, faedah lain. Apa itu? Yaitu kita senantiasa minta kepada Allah dan memohon agar Allah memberikan kepada kita senantiasa kekuatan untuk bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan. Adalah doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada Mu'adz bin Jabal. Apa itu? Kata Rasulullah SAW, la tada'anna tubura kulli sholatin antaqul. Jangan kamu tinggalkan di setiap, di belakang sholat untuk mengucapkan apa? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku, ya, untuk senantiasa mengingat dirimu, ya Allah. Untuk senantiasa mensyukuri nikmatmu. Dan untuk senantiasa memperbaiki ibadahku kepadamu. Subhanallah, ya, sesuatu yang sangat agung dalam hidup kita. Maka seorang muslim dengan selalu mengucapkan la haula wa la quwata illa billah, yang pertama dia akan diberikan oleh Allah kekuatan untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Terlebih la haula wala quwata illa billah, kata Rasulullah SAW, kanzun min kunuzil jannah. Ia adalah merupakan salah satu daripada harta karun yang berada dalam surga. Subhanallah. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah senantiasa kekuatan, ya, di dalam ibadah-ibadah kita, di dalam sholat kita, puasa kita, demikian pula dalam seluruh ibadah kita, terutama istiqomah di atas jalan kebenaran. Ya, maka tidak ada dua daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala saja. Wabillahi taufik. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد, sombongkah kita? Itulah materi tausiah pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Sombong adalah merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya, salah satu sifat yang begitu tercela, salah satu karakter yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian, banyak di antara kaum muslimin yang masih terjangkiti dengan penyakit kronis tersebut. Bahkan mungkin kita pun juga masih memiliki penyakit itu. Semoga tausiah singkat pada kesempatan kali ini bisa menyadarkan kita tentang bahaya penyakit sombong. Banyak ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahaya dari penyakit sombong. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sifat sombong walaupun hanya sebesar debu. Masya Allah. Gak akan masuk surga. Gak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong walaupun hanya sebesar debu. Wah kalau kayak gitu berarti kita gimana masuk surganya? Ya itulah ancaman yang sangat berat. Ancaman yang sangat berat buat mereka yang suka sombong. Terus sombong itu apa? Sombong itu apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadis tadi, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan juga meremehkan orang lain. Banyak di antara orang-orang yang beragama, manakala dia salah, kemudian dijelaskan kepadanya dalil dari Al-Quran, dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari keterangan para ulama Islam, mereka menolak mentah-mentah keterangan tersebut dan merasa bahwasanya dirinya sudah benar. Kalian adalah anak kecil, anak kemarin sore yang tidak tahu apa-apa. Orang-orang seperti ini dikhawatirkan terjangkiti penyakit sombong. Kenapa? Karena dia telah menolak kebenaran. Kemudian yang lainnya, di antara bentuk sombong, kata Nabi SAW, ghamtun nas. Ghamtun nas artinya adalah meremehkan manusia. Meremehkan orang lain. Dia memandang orang lain dengan pandangan yang rendah. Entahlah karena dia lebih miskin, entahlah karena dia lebih bodoh, entahlah karena tubuhnya lebih kecil, lebih kerempeng. Ini semuanya adalah penyakit sombong. Maka berhati-hatilah dari penyakit sombong ini. Jangan sampai karena kita lebih pintar kemudian kita memandang orang lain yang mungkin IQ-nya di bawah kita, kita pandang rendah. Jangan sampai karena kekayaan kita, karena kita melihat orang-orang yang miskin, kemudian kita pandang mereka sebelah mata. Jangan sampai karena kedudukan kita yang tinggi, melihat orang yang rakyat jelata, kita pandang mereka remeh. Jangan. Kenapa? Karena kita tidak pantas untuk sombong. Mengapa tidak pantas? Karena kita adalah manusia yang lemah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Manusia adalah makhluk yang lemah dari segala sisinya. Ilmunya sedikit, hartanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan harta yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya juga begitu pula. Kekuatan tubuhnya sama saja. Terus apa yang akan dibanggakan? Kenapa kita sombong? Tidak ada satupun hal yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan sifat sombong. Terus, itu adalah sombong. Bagaimana seandainya kita sudah terjangkiti penyakit sombong? Cara untuk mengkikisnya bagaimana? Caranya satu. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah kepada Allah agar kita dihindarkan dari penyakit sombong. Makanya di antara doa yang biasa dilantunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa permohonan perlindungan kepada Allah dari sifat sombong. Allahumma inni a'udzubika minal kibri. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari sifat sombong. Jadi kita perlu meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin dengan kelemahan yang kita miliki kita bisa melepaskan dari sifat sombong, apalagi setan berusaha untuk menjerumuskan kita ke dalam sifat yang sangat tercela itu. Yang pertama. Yang kedua, banyak-banyaklah merenung dengan kekurangan yang kita miliki. Kalau kita sombong karena ilmu kita, seberapa ilmu kita dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita sombong karena harta kita, seberapa harta yang kita miliki? Dan banyak pula harta itu adalah harta warisan dari orang tua kita, karena orang tua kita kaya, maka akhirnya kita kaya. Kalaupun itu hasil kerja kita, itu pun juga tidak lepas dari bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak membantu, tidak mungkin kita akan mendapatkan kekayaan. Kalau kita sombong karena apa lagi? Karena tubuh yang kuat. Seberapa sih kuatnya tubuh kita? Paling digigit nyamuk bisa mati. Ya. Nyamuk pembawa penyakit yang sangat berbahaya. Ya. Jadi ini yang kedua, renungilah kita sombong karena apa. Kemudian yang ketiga, bertemanlah dengan orang-orang yang memiliki sifat rendah hati. Karena apa? Karena insya Allah, manakala kita berteman dengan orang yang rendah hati, kita akan tertular dengan sifat yang positif tersebut. Tapi kebalikannya, manakala kita sering bergaul dengan orang-orang yang sombong, maka mau tidak mau, kita pun akan kecipratan ketularan sedikit atau banyak dari sifat sombong yang dia miliki. Makanya ulama mengatakan, su'ul khuluqi yu'di. Su'ul khuluqi yu'di. Akhlak yang buruk itu menular. Seperti penyakit itu menular. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk menghindarkan kita dari sifat sombong dan mengaruniakan kepada kita sifat rendah hati. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian kami hormati, Sapa Nantur bakal ngunduh. Siapa yang menanam, maka dia akan menuai. Tapi tergantung apa yang dia tanam. Kalau dia menanam kebaikan, maka dia akan menuai kebaikan. Dan kalau dia menanam keburukan, maka dia pun akan menuai keburukan. Yang tidak nanam apa-apa, ia tidak menuai apa-apa. Kemarin lusa, kita sudah bahas tentang doa di malam Lailatul Qadar yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Intinya kita dalam doa itu adalah mohon maaf. Kepada siapa? Kepada Allah. Sebesar apapun dosa yang kita kerjakan, sebanyak apapun maksiat yang kita kerjakan, kita berharap Allah bakal memaafkan kita. Walaupun dosa dan kesalahan yang kita kerjakan tidak terhitung jumlahnya, harapan kita dimaafkan. Tapi ingat, namanya permohonan. Setiap permohonan itu ada peluang untuk dikabulkan dan ada peluang untuk ditolak. Walaupun kita berharap sebesar apapun, tapi peluang untuk ditolak permintaan maaf kita oleh Allah tetap ada. Dan kalau sampai permintaan maaf kita ditolak sama Allah, habis kita. Karena kita tidak punya tempat kembali lain kalau sudah ditolak sama Allah. Kalau ditolak sama manusia, gampang mencari manusia yang lain. Tapi kalau Allah sudah menolak kita, gak ada tempat lain untuk tempat kita mengadu dan meminta maaf. Maka sekedar berharap Allah memaafkan itu gak cukup. Kalau pengen betul-betul kita dimaafkan oleh Allah, maka harus ada usaha maksimal dari kita. Dan di antara usaha maksimal yang dijelaskan oleh para ulama agar Allah berkenan untuk memaafkan kita, adalah maafkan orang lain. Kalau kita ingin Allah memaafkan kesalahan kita, maka kita memaafkan kesalahan orang lain kepada kita. Siapa nandur bakal ngunduh. Siapa yang mau memaafkan orang lain, maka Allah akan memaafkan dia. Sebaliknya, siapa yang enggan untuk memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah pun akan enggan untuk memaafkan kesalahan kita. Kalau kita terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, bandingkan antara kesalahan kita kepada Allah dengan kesalahan orang lain kepada kita. Saya ulangi. Seandainya muncul perasaan berat hati. Wah, sulit. Kesalahan dia terlalu besar. Kesalahan dia terlalu banyak. Kalau muncul perasaan itu dalam hati kita, pikirkan masak-masak. Bandingkan antara kesalahan orang lain kepada kita dengan kesalahan kita kepada Allah. Saat itu kita akan tahu bahwa kesalahan orang lain kepada kita dibandingkan kesalahan kita kepada Allah lebih banyak mana? Lebih banyak mana? Kesalahan kita kepada Allah. Karena kesalahan kita kepada Allah enggak bisa kita hitung. Setiap hari kita berbuat salah kepada Allah. Setiap hari kita berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Sedangkan orang lain kepada kita, sekali, dua kali, 10 kali, katakanlah 100 kali orang lain itu berbuat salah kepada kita. Apakah kesalahan kita kepada Allah cuma 100? 1000? 1 juta? Kalau seandainya kita enggak bisa memaafkan yang satu kesalahan orang lain kepada kita, bagaimana Allah akan memaafkan 100 ribu kesalahan kita kepadanya? Kemudian kadang-kadang kesalahan orang

Kesalahan yang berbeda-beda, ada kesalahan yang beragam. Yang dulu enggak pernah kita lakukan, sekarang kita lakukan. Yang sekarang tidak kita lakukan, besok kita lakukan. Itulah kesalahan kita kepada Allah. Maka supaya kita dimaafkan kesalahan kita oleh Allah, apa tadi? Maafkan kesalahan orang lain. Dalilnya apa? Dalilnya adalah surat An-Nur ayat 22. Di balik ayat ini, ayat berapa tadi? 22 dari surat An-Nur, ada sebuah kisah menarik yang terjadi antara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan seorang kerabatnya yang bernama Mistah. Siapa? Mistah. Mistah itu adalah salah satu kerabat Abu Bakar radhiyallahu anhu yang miskin. Karena kebaikan hati Abu Bakar, maka Mistah ini dibiayai hidupnya setiap bulan. Dikasih makan, dikasih biaya hidup, karena Abu Bakar adalah seorang saudagar kaya. Dan beliau seorang yang sangat dermawan. Setiap bulan bertahun-tahun dibiayai oleh Abu Bakar. Sampai datang kejadian di mana putri Abu Bakar, siapa? Aisyah radhiyallahu anha, dituduh selingkuh. Dituduh apa? Selingkuh. Dan yang memunculkan fitnah itu adalah kaum munafikin. Menuduh Aisyah berzina. Na'udzubillahi min dzar. Dan sebagian dari kaum mukminin ikut menyebarkan isu bohong tersebut. Dan salah satu yang ikut menyebarkannya adalah Mistah. Gimana perasaan? Gimana perasaan Abu Bakar As-Siddiq? Bertahun-tahun dibiayai hidupnya. Begitu ada fitnah yang menimpa putri yang sangat beliau sayangi, tahu-tahu ikut menyebarkan fitnah tersebut. Air susu dibalas air tuba. Maka Abu Bakar manusiawi jengkel. Beliau marah dan beliau bersumpah untuk tidak akan membiayai hidup Mistah lagi setelah kejadian ini. Allah turunkan firman-Nya. Surat apa tadi? An-Nur ayat 22. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. Hendaklah kaum mukminin suka memberikan maaf kepada orang lain. Perhatikan selanjutnya. أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. Apakah kalian tidak ingin dimaafkan oleh Allah? Jadi kalau pengin dimaafkan oleh Allah, caranya apa? Maafkan orang lain. Begitu Abu Bakar dengar ayat ini, saat itu juga beliau berkata, Ya Allah, aku ingin maaf-Mu. Maka aku maafkan detik ini Mistah. Karena Engkau, Ya Allah. Gak pakai banyak protes, gak pakai banyak ngeles, gak pakai banyak alasan. Aku pengin ampunan-Mu ya Allah. Aku maafkan supaya aku dapat maaf-Mu ya Allah. Masih terasa berat untuk memaafkan? Kalau masih terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, ingat, Anda tidak memaafkan, enggak ada untungnya. Kalau Anda tidak memaafkan, tambah ganteng. Kalau Anda tidak memaafkan, tambah kaya. Kalau Anda memaafkan, kemudian mobilnya tambah banyak. Gak ada untungnya. Yang ada adalah kerugian. Kerugian di mana? Di dunia dan di akhir. Kerugian di dunia apa Ustaz? Sempit hati. Anda menyimpan
perasaan dendam di dalam hati seperti menyimpan bangkai.

0: sulit bernafas. Hati terasa sempit. Sehingga banyak orang sakit gara-gara sakit hati. Awalnya fisiknya apa? Sehat. Tapi gara-gara perasaan dendam, ya, akhirnya merembet kepada kena kanker, kena apa? Stroke. Ya. Sesuai orang bisa mangan, orang bisa bekan, mati. Ya. Kenapa? Sakit hati. Maafkan. Gak ada untungnya di dunia. Di akhirat apalagi? Tadi sudah kita dengar. Apa di akhirat? Tidak mendapatkan maaf dari Allah. Maka maafkan orang lain. Istri kita, suami kita, anak kita, ayah kita, ibu kita, tetangga kita, teman bisnis kita, rekan kita, yang semua punya kesalahan kepada kita. Maafkan. Karena Allah. Karena kita ingin dapat maafnya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah. Merenah.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq. ليثيره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, saudara-saudariku yang dirahmati Allah. Sering kita dengar dari kalangan orang awam di dalam prinsip mencari harta, mencari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Sehingga di dalam mencari harta, menghalalkan segala cara, tidak memiliki tujuan yang mulia, bahkan kecenderungannya makan bukan untuk hidup, akan tetapi hidup hanya untuk makan. Mereka itulah yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Inna Allaha yubghidu kulla ja'dariyin jawad sakhabin bil aswaq jifanin bil layli wa himarin bin nahar wa 'alimin bi amri dunya wa jahilin bi amri akhirah. Sesungguhnya Allah itu sangat benci orang yang dungu lagi kasar karena rendah ilmunya dan pada akhirnya jeblok akhlaknya. Tandanya suka teriak-teriak di pasar. Sakhabin bil aswaq. Tanda yang berikutnya, jifanin bil layli, bangkai pada waktu malam hari. Kerjaannya hanya tidur, kerjaannya hanya memuaskan kenikmatan tubuh. Wahimarin bin nahar, dan keledai di siang hari. Utama dan pertama yang di dalam benak otaknya dia hanyalah duit. Dan segala sesuatu dinilai dengan uang. Dan apapun kalau tidak menghasilkan uang, maka tidak akan disayang. Wa alimin bi amri dunia, sangat alim di dalam masalah urusan dunia. Wa jahilin bi amri akhirah, dan sangat alim di dalam masalah urusan akhirat. Artinya, saat diajak bicara peluang tentang masalah ekonomi, tentang masalah-masalah yang terkait dengan bisnis, sigap, tegap, bahkan konsentrasi dan fokus serta khusyuk. Akan tetapi saat diajak bicara masalah soal agama, diajak untuk mempelajari din, datang ke masjid untuk sholat, untuk mendekat kepada ulama, ogah-ogahannya setengah mati. Kaum muslimin wal muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebetulnya tidak ada sesuatu yang tidak mendapatkan rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah ada sesuatu yang melata di muka bumi, baik yang kecil yang tidak kita lihat bisa dengan panca indera kita, dengan yang besar bahkan kita yang dikatakan oleh Allah, walaqad karramna bani Adam, aku telah muliakan anak Adam. Pastilah kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mulai ciptaannya aja Allah mengatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat baik, yang sangat ideal. Kalau memang tubuhnya ideal, pastilah otaknya ideal, pastilah jatah-jatah yang lainnya ideal, termasuk rezekinya. Makanya lihat apa yang tidak disiapkan untuk manusia, dan barang apa yang tidak bisa masuk ke perut manusia. Sampai Allah mengatakan, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini untuk kamu. Sehingga para ulama membuat satu kaidah, al aslu fil asya al ibaha. Asas kebendaan itu adalah mubah. Silakan nikmati selagi tidak ada nas yang melarangnya. Selagi tidak ada satu dalil yang mengharamkan, silahkan. Hadirin sekalian, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus yakin bahwa manusia diberikan rezeki oleh Allah. Tapi, bil asbab, dengan sebab. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Siapa yang mengerahkan sebab kebaikan akan mendapatkan kebaikan, barang siapa yang mengerahkan sebab keburukan, dia akan mendapatkan keburukan juga. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pengajaran kita lewat burung. Dalam sabdanya, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqu at-tayra yaghdhu himasa wa yaruhu bitana." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, kalian akan diberikan rezeki oleh Allah seperti burung pergi perutnya kosong, pulang kenyang. Padahal kalau kita lihat sebagian burung itu rezekinya sangat terbasat, sangat-sangat terbatas. Kalau ulat, hanya ulat saja. Kalau buah, hanya buah saja. Kalau bijian, hanya bijian saja. Sementara apa yang tidak bisa masuk ke perut kita. Jangankan kita, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan satu pengarahan kepada para rasulnya. Ya ayyuhar rusul, kulu minat tayyibat wa'amalu saliha. Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramallah soleh. Maksudnya di sini, Islam, Al-Quran, kadang-kadang di dalam membicarakan masalah mencari harta itu, menyebutkan sebabnya atau menyebutkan hasilnya. Kalau Allah memerintahkan para rasul, para nabi untuk makan yang baik dan kita tidak bisa makan kecuali dari kerja, maka ini otomatik perintah kepada para rasul, para nabi kerja. Sehingga Rasulullah SAW juga menegaskan, ma ba'athallahu nabiyan illa waqad ra'al ghanam, rawahu al-Bukhari. Tidaklah ada satu nabi pun yang diutus melainkan pernah mengembala kambing. Bahkan Rasulullah SAW sendiri juga, kuntu ar'al ghanam aw al-aghnam ala ahli Quraisy ala qararit, dengan upah beberapa dirham. Inilah dorongan kita untuk mencari harta, etika di dalam mencari harta. Semoga kita semuanya bisa terus, kalau kita sholat sesuai dengan sunnah, kalau kita bermuamalah berakhlak sesuai dengan sunnah, maka hendaknya dalam mencari harta juga sesuai dengan sunnah. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al-'adzim innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
5: Halo Ustadz.
4: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Fas'alu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hafiz.
1: Hafiz. Dari?
0: Jamplas.
1: Jamplas.
0: Apa hukum menambahkan doa di dalam sholat?
1: Apa hukum menambahkan doa di dalam sholat? Ini harus kita rinci. Umpamanya ketika ruku. Apa yang kita baca dalam ruku? Subhana Rabbiyal Azim. Minimal 3 kali, boleh lebih. Setelah beres Subhana Rabbiyal Azim, kita nambah dengan doa. Apa doanya? Terserah kita. Umpa Allahumma rizuqani, ya Allah beri saya rizqi. Allahumma faqihni fid din wa'alimni ta'wil. Ya Allah, fahamkan saya tentang agama dan ajarkan kepada saya ilmu tafsir. Kita baca dalam ruku. Atau kita baca dalam sujud. Setelah Subhana Rabbiyal A'la kita tambah. Atau ketika duduk kita membaca Rabbighfirli warhamni dan seterusnya. Lalu di akhirnya kita tambah dengan doa yang lain. Boleh apa tidak? Bagus. Bukan hanya boleh tapi apa? Bagus. Nabi SAW menyuruh kita memperbanyak doa ketika sujud dalam sholat. Karena ketika sujud dalam sholat itu jarak terdekat antara kita dengan Allah. Inna aqraba ma yakunu bainal 'abdi wa baina rabbihi huwa fi shalah fa akthiru fihi ad-du'a. Jarak terdekat antara seorang hamba dengan Allah ketika sujud. Perbanyak doa dalam sujud. Selain doa subhana rabbiyal a'la, tambah. Boleh dengan bahasa Indonesia? Boleh. Dengan bahasa Sunda? Mangga. Dengan bahasa Jawa? Monggo. Dengan bahasa Inggris? Please, go ahead. Dengan bahasa Cina? Saya nggak tahu, tapi boleh kalau mau boleh, silakan. Nah, berkata Syekh Al-Albani rahimahullah, hadis tentang perintah memperbanyak doa dalam sujud memberi makna boleh kita berdoa di dalam seluruh gerakan sholat yang manapun, tapi yang paling afdol adalah dalam sujud. Yang paling afdol di dalam sujud. Menunjukkan kebolehan berdoa di luar sujud. Atau selain dalam sujud masih dalam sholat. Ketika ruku, ketika duduk di antara dua sujud, ketika i'tidal, itu boleh. Disyaratkan oleh hadis tadi. Kalau boleh berdoa di dalam sujud dalam sholat, mengisyaratkan boleh juga berdoa di dalam gerakan lain, cuma yang paling afdol adalah di dalam sholat, di dalam sujud, ya, dibolehkan. Yang paling utama, ambil doa dari Quran, dari hadis yang sahih, dari para sahabat dan para ulama, dengan bahasa Arab, asal isinya bagus dan kita faham, walaupun boleh dengan bahasa apapun, ya, wallahu a'lam bissawab.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
1: Bagaimana cara agar bisa meninggalkan musik? Ya jangan didengar. Itu secara teknis. Mungkin maksudnya kita sudah ketagihan. Kita sudah kadung suka, terhibur. Kalau mendengar musik dan nyanyian, penghayatan kita bisa mendalam, khusyuk. Dan salah satu teknik yang diajarkan kepada para penyanyi katanya, hayati setiap kata yang kita ucapkan. Libatkan perasaan kita ketika menyanyikan lagu tersebut. Khusyuk, makanya para penyanyi kan sampai mermeleknya. Ketika menyanyikan khusyuk, ada penghayatan. Yang itu tidak bisa mereka lakukan ketika sholat, ketika membaca Al-Quran, ketika zikir, ketika berdoa. Lebih khusyuk. Nah, oleh karena itulah maka orang yang sudah kena jeratan kesukaan kepada musik dan nyanyian terikat, ketagihan. Tidak gampang untuk bisa melepaskannya. Harus tadarruj, harus bertahap. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, pertama, mohon kepada Allah, berdoa agar Allah menjauhkan kita dari semua kemungkaran itu. Baca doa-doa agar terhindarkan dari kemungkaran. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Doa. Karena Allah yang membolak-balikan hati kita, Allah yang memberi hidayah kepada kita, Allah yang mencabut hidayah dari diri kita. Minta kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, dan seterusnya ya. Pertama itu berdoa. Minta agar Allah menghilangkan rasa suka kepada musyrik. Yang kedua, dalami, fahami asma dan sifat Allah. Kenali Allah lebih dalam. Makin kita mengenal Allah lebih dalam, makin besar rasa cinta kepada Allah, khauf atau takut kita kepada Allah, raja kita, tawakal kita, semuanya. Kalau sudah begitu, iman meningkat, nanti muncul sendiri ketidaksukaan kepada semua yang mungkar, termasuk musik dan nyanyian. Yang kedua. Yang ketiga, coba jauhi semua dosa dan maksiat dan paksakan kita untuk beribadah dan beramal soleh. Karena apa? Karena melalaikan ibadah, menjerumuskan diri kepada kemaksiatan akan semakin mengotori hati. Hati yang kotor lebih cenderung menyukai lagu dan nyanyian daripada bacaan Quran dan kajian. Jadi karena kekotoran hati akibat dosa dan maksiat, kita jadi suka kepada nyanyian. Begitu hati kita bersih, enggak akan ada rasa suka kepada semua yang mungkar. Itu yang ketiga. Yang keempat, coba gaul dengan orang-orang yang soleh, ahli ibadah, ahli ilmu, yang tidak suka kepada nyanyian, lebih suka menghafal Quran, memurojaah bacaan Quran, menghafalkan doa-doa harian, hafal hadis. Gaul dengan mereka, nanti terbawa. Bila perlu, gabung dalam halaqah. Halaqah tahsin al-Quran, tahfidz al-Quran, gabung. Agar kita terkondisi itu. Pas kita bersenandung nyanyi, akhi, ukhti, daripada bersenandung nyanyi, mending hafalkan ayat Al-Quran. Gitu, ya. Kita akan dapat bimbingan, teguran, peringatan yang bijak dari kawan kita, dan hindari bergaul dengan orang-orang yang suka musik dan nyanyi. Nanti kita terbawa. Tadinya kita tidak suka, setiap hari mendengar jadi suka. Anak-anak tanpa diajari nyanyi, asal dengar radio tetangga, hafal tuh. Nggak perlu, tapi kalau mau diajari supaya hafal surat-surat pendek, hafal doa-doa harian, susah. Tiap hari kita ajarkan, susah. Lagu tanpa diajarkan, hanya dengar sekilas dari radio tetangga, hafal mereka. Dibantu oleh syaitan, laknatullahi alaih, ya. Itulah diantara beberapa kiat agar bisa terhindar dari musik dan nyanyian.
3: Kalau ingin iman itu bertambah, kita harus kenal sama Allah Azza wa Jal. Dan diantara cara yang paling utama mengenal Allah adalah dengan mengenal Allah dari nama-namanya. Walillahil asma'ul husna. Allah itu memiliki nama-nama yang indah. Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan dalam hadisnya. Kita perlu mengenal. Maka di sini pentingnya jemaah setiap hari. Kalau kita punya media, tiap hari kenalkan di nama Allah. Satu, dua, tiga. Terus dikenalkan orang dengan nama-nama Allah itu. Itu informasi yang sangat dibutuhkan oleh umat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innalillahi tis'atan wa tis'in asma. Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Man ahsaha mi'ah ila wahida, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhala al-jannah. Barang siapa yang menghafalnya masuk surga. Dia menghafalnya, memahaminya, meyakininya, beribadah dengan nama-nama Allah itu masuk surga. Sedangkan syarat masuk surga itu iman. Maka di sini mengenal nama-nama Allah akan menumbuhkan keimanan, menguatkan ketakwaan, menanamkan keyakinan. Bagaimana tidak jemaah? Ketika seorang mengetahui Allah itu Ghafur, Allah itu Syakur, Allah itu Razzaq, Dzul Quwwatil Matin, Allah itu Alimun Khabir, Allamul Ghuyub, Ar-Rahmanir Rahim, Al-Latif. Maka di sini engkau kenali Allah. Engkau baca asma'ullah dengan memahaminya. Kalau kita baca Quran, hampir di penghujung ayat itu kadangkala ditutup dengan nama Allah, dengan dua nama Allah, dengan satu nama Allah. Maka kita hafalkan, kita baca, kita berdoa dengannya, yang insya Allah iman itu akan naik. Ketika kita mengetahui Allah mendengar segala yang diucapkan, dan Allah akan memberikan balasan dengan setiap yang dikatakan oleh manusia dan diperbuat olehnya, maka kita jadi hati-hati kalau mau beramal.
1: Afwan Ustaz, apakah doa tidak terkabul apabila masih menjadi pelaku riba? Iya, kalau masih menjadi pelaku riba, dia makan harta riba, haram. Mengkonsumsi barang haram menyebabkan doa tidak terkabul. Sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan ada orang yang yutilus safar. As'af. Ya muddu yadaihi ilas sama. Qala ya Rab, ya Rab. Wa ta'amuhu haramun. Wa syarabuhu haramun. Wa malbasuhu haramun. Fa ghadiba fa anna yustajabu lah. Ada orang yang banyak safar. Terus dia dekil, kucel, menderita. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Dia bilang, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Ada empat perkara yang menunjang dikabulkannya doa dilakukan oleh orang ini. Pertama, safar. Orang yang safar doanya dikabul. Kedua, dia menderita. Orang yang menderita doanya dikabul. Ketika dia mengangkat tangannya ketika berdoa, mengangkat tangan ketika berdoa, penunjang dikabulkannya doa. Keempat, dia ilhah. Ilhah itu mengulang-ulang doa, ya Rab, ya Rab. Tapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, bagaimana mungkin bisa dikabulkan? Oleh karena itulah, maka pelaku riba berarti dia memakan harta riba. Maka terkena dengan yang tadi dijelaskan.
4: Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagi orang-orang yang tidak menghargai nikmat hidayah yang dapat oleh dirinya atau oleh keluarganya atau oleh anaknya atau oleh istri atau suaminya, maka ingat bahwa nikmat terbesar yang Allah berikan sejatinya kepada manusia adalah hidayah. Kalau antum dikasih rumah, rumah itu hanya akan menyelamatkan antum di dunia. Dari panas, dari dingin, dari air, dari hujan. Iya, antum selamat di sana. Selesai itu selesai. Antum dikasih nikmat uang, ketika umur antum habis, uang itu akan ditinggal. Tapi nikmat hidayah ini akan mengantarkan pemiliknya sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Walaupun selama hidupnya dia menderita. Orang yang dapat hidayah selama hidupnya menderita, dikucilkan, diusir, miskin hidupnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan nanti pada hari kiamat. Beliau ingin memberikan perbandingan kepada para sahabatnya, kepada umatnya kita tentang nikmat dunia dan nikmat akhirat. Nikmat akhirat ini hidayah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Yu'ta bi an'ami ahlil ardi min ahlin nar. Pada hari kiamat akan didatangkan orang yang paling senang hidupnya di muka bumi ini, tapi dia penghuni neraka. Fayughmasu finnari ghamsah. Kemudian dia dicelup. Satu celupan aja dimasukkan kemudian dikeluarkan. Dimasukkan ke neraka lalu dikeluarkan. Dan orang ini ditanya, hal ra'aita khairan qat? Orang paling senang hidupnya di dunia. Enggak pernah susah. Ditanya, engkau pernah melihat kesenangan enggak dalam kehidupanmu? La. Ma ra'aitu khairan qat. Enggak pernah aku merasakan kebahagiaan. Tidak pernah aku melihat kesenangan. Padahal dia orang yang paling senang hidupnya di dunia. Dan di dunia kita bisa melihat. Kalau ada orang yang hidupnya senang, kemudian dapat penyakit, dia lupa dengan 70 tahun pernah hidup senang. Bagaimana kalau dicelup ke dalam api neraka? Dan perbandingan yang lainnya, didatangkan penghuni surga yang paling susah hidupnya. Mungkin sehari makan, sehari tidak makan. Mungkin dia cacat. Mungkin dia gak punya kaki. Mungkin dia tidak bisa berbicara. Orang yang paling menderita hidupnya di dunia. Lalu dicelup ke dalam surga. Satu celupan. Lalu ditanya, engkau pernah menderita enggak dalam hidupmu? Engkau pernah melihat penderitaan enggak dalam hidupmu? La wallahi ya Rabb, enggak pernah aku melihat penderitaan. Lupa dengan segala derita yang pernah dirasakan jamaah. Dan dunia ini darul amal. Tempat kita beramal. Antum bayangkan, tadi malam sebagian orang entah sampai jam berapa mereka tidak tidur. Seakan-akan mereka senang. Mereka gembira. Pagi hari mereka tidak sholat subuh. Mereka merasa gembira dengan yang tadi malam. Kehilangan sholat subuh biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man fatathu sholatul asr faka'annama wutira ahluh. Kata Nabi SAW, orang yang kehilangan sholat asar aja, nih, seakan-akan dia kehilangan keluarganya semua. Tapi sebagian orang di antara kita gak merasa. Gak merasa ada yang kurang dari dia. Gak merasa ada yang hilang dari dia. Sholat subuhmu hilang dua rakaat, jangan sholat subuhnya. Kita tahu sholat wajib itu lebih utama daripada sholat sunnah. Sholat sunnah yang qobla subuh, apa pahalanya? Dua rakaat itu lebih baik dari dunia dan isinya. Lebih baik dari pesta tadi malam. Cuma semalam. Sedangkan dua rakaat itu kalau dikumpulkan semua isi bumi ini. Semua isi bumi ini. Allahu Akbar. Allah mengatakan, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Itu kata Allah. Kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Kita gak tahu besok bisa sholat. Gak tahu kita. Mungkin kita dapat semua isi pasar baru. Malam mati. Dapat apa itu? Gak dapat apa-apa. Tapi dua rakaat itu. Sampai di kuburan antum dapat. Antum diangkat dapat antum pahala. Antum diinjek-injek di sana antum dapat tuh pahala. Tapi kita lebih mementingkan kehidupan dunia. Padahal akhirat itu lebih abadi dan lebih baik.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله عز وجل في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهي orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenarnya, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali di atas agama Islam. Amma ba'd, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih menjaga kita di atas nikmat iman dan Islam. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu Rabbul Alamin yang telah mengenalkan kita kepada nikmatnya hidayah tauhid dan nikmatnya hidayah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sore hari ini, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa merasakan keistimewaan sore hari Jumat. Maka jangan lupa, hendaknya teman-teman semua memanfaatkan momentum ini dengan memanjatkan doa yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjanjikan antara asar dan maghrib di hari Jumat ada momentum mustajab doa. Dan juga perbanyak salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkhusus di hari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan dibalas 10 kali oleh Allah tabaraka wa taala untuk kita semua. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah Masjid Al-Ukhuwah Balai Kota Bandung, dan juga teman-teman yang bergabung di Tarbiyah Sunnah Channel, di Radio Tarbiyah Sunnah secara online, dan juga hadirin yang datang langsung di masjid yang kita cintai ini, semoga senantiasa berada dalam hidayah bimbingan Allah Azza wa Jal. Semoga senantiasa berada dalam perlindungan serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap aktivitas kita diberkahi olehnya, diridhoi olehnya, dan semoga senantiasa urusan-urusan kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Di antara peristiwa yang sedang terjadi di hari-hari ini dan dampaknya sangat buruk, dan ini bisa kita rasakan bahkan di sektor perekonomian, hampir semua teman-teman yang berdagang, berjualan, berbisnis, berusaha merasakan dampaknya. Seakan-akan ekonomi ini sedang sangat jatuh. Memang banyak faktor kenapa ekonomi jatuh, kenapa menurun. Namun di antara faktor terbesarnya adalah karena di hari-hari ini terjadi musibah yang besar menimpa umat manusia, khususnya warga negara Indonesia. Praktek perjudian. Di zaman dahulu, orang mau judi itu agak susah. Tetapi di zaman sekarang, di hari-hari ini, orang mau berjudi dipermudah. Bahkan di tempat yang sepi, sendirian, tanpa dia harus merasa malu oleh sekitar, dia bisa melakukan perjudian dengan begitu mudahnya. Buka handphone, buka aplikasi atau web, tinggal bermain. Fala haula wala quwata illa billah. Dan ternyata yang terdampak dari perjudian ini hampir semua umat manusia. Bahkan mereka-mereka yang tidak ikut-ikutan sama sekali, tidak ada andilnya sama sekali, terkena dampak buruknya. Tadi, bukti nyatanya adalah ekonomi merosot. Antum silakan buktikan sendiri, cari tahu sendiri berapa nilai penurunan yang ada di sektor perekonomian, perdagangan, bisnis, usaha. Dan itu logis. Ekonomi bisa merosot, kenapa? Karena uang yang seharusnya digunakan berbelanja, berjual beli, larinya tidak lagi ke pasar, larinya tidak lagi ke barang-barang dagangan, tetapi uang itu larinya ke bandar-bandar judi. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka harus umat manusia, khususnya warga negara Indonesia ini, diberi edukasi, diberi ajaran dan pendidikan tentang bahayanya perjudian. Secara umum, judi apapun bentuknya, konvensionalkah ataupun online, semuanya dilarang. Dan yang melarang bukan hanya syariat Islam, bukan hanya hukum agama, tetapi juga hukum negara. Yang kami tahu, pelaku perjudian itu terancam pidana atau kurungan penjara selama 4 tahun. 4 tahun. Kami tidak tahu apakah sudah ada peraturan yang baru atau tidak, tapi ini yang kami ketahui, hukuman bagi pelaku perjudian itu di penjara 4 tahun. Walaupun ini hukuman yang ringan sebetulnya dibandingkan dengan hukuman yang akan diterima dari sisi agama. Namun yang pasti, perjudian dengan berbagai macam bentuknya dilarang. Ihbati fillah rahimakumullah. Di antara dalil yang tegas dan keras melarang perjudian adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Maidah ayat 90 dan 91. Al-Maidah itu surat yang kelima. Silakan teman-teman buka di ayat ke-90 dan 91. Dan seharusnya umat Islam seluruhnya membuka surat ini tepat di ayat 90 dan 91.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Jamaah pengajian di Masjid Al-Furqan yang semoga dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu, dan pada hari ini insyaallah kita akan membahas bab yang ke-6 dari kitab Tauhid yang disusun oleh Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Berkata al-mu'allif Imam Muhammad ibnu Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah, bab tafsir tauhid, penafsiran tauhid, wa syahadati an la ilaha illallah, dan syahadat la ilaha illallah. Setelah menyampaikan kepada kita di bab-bab sebelumnya tentang kewajiban tauhid, tentang keutamaan tauhid, tentang kewajiban takut dari syirik yang merupakan lawanan tauhid, tentang kewajiban mendakwahkan tauhid, maka di sini di bab yang keenam al-mu'allif akan menjelaskan kepada kita tentang apa makna tauhid, apa penafsiran tauhid. Nah, di sini dalam bab ini beliau menyebutkan dua kalimat. Yang pertama tauhid, yang kedua syahadat la ilaha illallah. Ya, maka ini maksudnya, berkata Syekh Shalih Al-Fauzan habibullah taala, wa atafa syahadat la ilaha illallah ala tauhid liyubayyina anna ma'nahuma wahidun la ikhtilafa fihi. Beliau menggabungkan kata syahadat la ilaha illallah kepada kata tauhid untuk menjelaskan bahwa makna keduanya adalah satu. Makna keduanya adalah sama, tidak ada perbedaan di dalamnya. Jadi di sini beliau setelah menyebutkan kata tauhid, beliau menyebutkan kata syahadat la ilaha illallah untuk menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tauhid itu adalah la ilaha illallah. Untuk menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tauhid itu adalah la ilaha illallah. Jadi tauhid yang akan beliau jelaskan dalam kitab ini adalah tentang tauhid la ilaha illallah, yaitu tauhid dalam masalah ibadah yang disebut dengan tauhid uluhiyah, di mana tauhid dengan pengertian la ilaha illallah ini artinya adalah ifradullahi ta'ala bil ibadati, ifradullahi ta'ala bil ibadati wal khulusu minasyirki, wal khulusu minasyirki. Jadi maksud dengan tauhid ibadah, ketika tauhid ini diartikan dengan la ilaha illallah, adalah ifradullahi bil ibadah, mengesakkan atau menyendirikan Allah dengan peribadahan, mengesakkan Allah Ta'ala dengan peribadahan, wal khulusu minasyirki, dan membersihkan diri kita dari kesyirikan, membebaskan diri kita dari kesyirikan. Ya, kalau kita lihat kalimat la ilaha illallah maka mengandung arti tadi, yaitu menyendirikan Allah dengan peribadahan dan membebaskan diri kita dari kesyirikan. Pertama, perkataan la ilaha ini adalah nafyun, yaitu peniadaan peribadahan kepada selain Allah, peniadaan peribadahan kepada selain Allah, yaitu kita membebaskan diri kita dari peribadahan kepada selain Allah yang disebut dengan syirik. Kemudian yang kedua, kata illallah. Kata illallah ini adalah ifradullah bil ibadah, menyendirikan Allah dengan ibadah. Karena illallah ini itsbat, penetapan. Jadi penetapan ibadah kepada Allah. Nah, ketika illa yang merupakan istitsna, pengecualian, setelah datang sebelumnya nafi, yaitu la ilaha, nafi yang artinya peniadaan, kemudian setelahnya datang illa, pengecualian, maka di sini yufidu at-takhsis. Jadi pengecualian yang datang setelah peniadaan, tidak ada yang berhak dibedahi kecuali Allah. Kecualinya datang setelah kata tidak ada. Ini menunjukkan takhsis, pengkhususan. Pengkhususan ibadah hanya kepada Allah Ta'ala. Maka la ilaha, ini al-khulusu minasyirki, membebaskan diri kita dari kesyirikan. Illallah, ini adalah ifradullahi bil ibadah, menyendirikan Allah dengan seluruh peribadahan, menghususkan bagi Allah Ta'ala seluruh peribadahan. Nah, ini tauhid yang para nabi dan rasul datang diutus oleh Allah Ta'ala untuk mengajarkan kepada umatnya. Tauhid ibadah. Adapun tentang tauhid rububiyah, maka kebanyakan orang-orang musyrikin pun mereka menetapkannya. Tentang tauhid rububiyah, orang-orang musyrikin pun mereka banyak yang menetapkannya. Ya, orang-orang kafir banyak yang menetapkannya. Jadi pertentangan dan permusuhan antara Rasulullah SAW dengan orang-orang musyrikin adalah dalam masalah ini, dalam masalah tauhid ibadah ini, tauhid uluhiyah ini. Jadi tauhid yang akan dibahas dalam kitab ini adalah tentang tauhid uluhiyah. Tentang tauhid uluhiyah, yaitu tauhid yang berkaitan dengan peribadahan. Walaupun di sana ada pembahasan tentang tauhid rububiyah, di mana itu dijadikan sebagai dalil yang melazimkan adanya tauhid uluhiyah, yang mengharuskan tauhid uluhiyah. Juga di sana ada sedikit pembahasan tentang tauhid asma dan sifat dalam kitab ini. Tetapi itu juga dikaitkan dengan tauhid uluhiyah sebagai bentuk pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi termasuk bagian dari peribadahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kitab ini akan membahas kepada kita tentang tauhid uluhiyah. Wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu inna 'adzabahu kana mahdzura. Surat Al-Isra ayat 57. Mereka yang diseru oleh orang-orang musyrik, mereka mencari wasilah pendekatan kepada Rob mereka. Siapa di antara mereka yang paling dekat? Dan mereka berharap rahmatnya, dan mereka takut terhadap azabnya. Karena azabnya adalah sesuatu yang harus ditakuti. Di dalam ayat ini, nah perhatikan di sini. Pertama ada kata ulaika, mereka. Yang dimaksud dengan mereka di sini adalah orang-orang soleh, malaikat, para nabi, para rasul, orang-orang soleh. Alladzina yad'una, yang mereka menyeru. Yang dimaksud dengan mereka menyeru kepada mereka, mereka yang menyeru ini maksudnya adalah orang-orang musyrikin. Jadi orang-orang soleh yang diseru oleh orang-orang musyrikin. Ya bataguna, mereka mencari. Yang dimaksud dengan mereka dalam kata ya bataguna ini adalah orang-orang soleh tadi. Malaikat, nabi, orang-orang soleh. Ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang dua kelompok. Kelompok pertama adalah orang-orang soleh. Kelompok kedua adalah orang-orang musyrik. Di mana orang-orang musyrik ini mereka menyeru, mereka menyembah kepada orang-orang soleh tadi. Lalu Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita bagaimana hakikat orang-orang soleh itu. Apakah orang-orang soleh itu seperti orang-orang musyrikin yang menyeru kepada mereka? Ternyata tidak sama. Hakikat orang soleh dijelaskan di sini adalah ya bataguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Mereka mencari pendekatan kepada Allah Ta'ala. Mereka berlomba-lomba untuk menjadi yang paling dekat kepada Allah Ta'ala. Dikatakan oleh para ulama, al-wasilah di sini al-amalus soleh. Jadi mereka mencari wasilah. Bagaimana bentuk mencari wasilahnya? Yaitu beramal soleh. Untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Ta'ala. Jadi untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, orang-orang soleh ini tidak menyeru selain Allah Ta'ala. Sebagian orang soleh tidak menyeru kepada orang soleh yang lain. Sebagian nabi tidak menyeru kepada nabi yang lain untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Tapi cara mereka mendekatkan diri adalah beramal soleh. Bukan menyeru selain Allah Ta'ala. Kemudian, وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ. Orang-orang soleh tersebut, mereka berharap rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak berharap kepada yang lain. Kemudian yang ketiga, وَيَخَوْفُونَ عَذَابَهُ. Orang-orang soleh itu, mereka takut terhadap azab Allah Ta'ala. Tidak takut kepada selain Allah Ta'ala. Maka di sini Allah Ta'ala menjelaskan

memurnikan takutnya kepada Allah Ta'ala. Beramal soleh untuk mendekati Allah, berharap hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah, ini semuanya adalah ibadah. Jadi orang-orang soleh tersebut, mereka memurnikan seluruh ibadahnya hanya kepada Allah Ta'ala. Ya. Makanya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah Ta'ala, beliau mengatakan, ini saya ambil dari kitab Al-Mulakhas di syarhi kitab Tauhid. Munasabatul ayati lil babi, hubungan ayat ini terhadap bab. Jadi bagaimana ayat ini menjelaskan tentang tauhid. Beliau mengatakan, annaha tadullu ala anna makna tauhidi wa syahadati alla ilaha illallah. Ayat ini menunjukkan bahwa makna tauhid dan syahadat la ilaha illallah huwa adalah tarku ma alaihil musyrikuna, meninggalkan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin, min da'watis solihina, dari menyeru kepada orang-orang soleh, wal istisfa'i bihim ilallah, dan meminta syafaat kepada mereka, dengan mereka kepada Allah, fi kasfid durri au tahwilihi, dalam menghilangkan bahaya atau memindahkannya, li anna dhalika huwa syirkul akbar, karena itu merupakan syirik akbar. Ya, karena dalam ayat ini dijelaskan orang-orang musyrikin itu mereka menyeru kepada selain Allah Ta'ala, walaupun mereka meyakini misalkan Allah yang menghilangkan bahaya, Allah yang menghilangkan penyakit, tetapi ketika mereka menyeru kepada selain Allah Ta'ala sebagai wasilah mereka kepada Allah Ta'ala, maka ini jatuh dalam kesyirikan. Ya. Dan ayat ini juga menjelaskan tentang tauhid, yaitu apa, memurnikan seluruh ibadah hanya kepada Allah Ta'ala. Memurnikan seluruh ibadah hanya kepada Allah Ta'ala. Ada berapa ibadah tadi yang disebutkan dalam ayat ini? Tiga ya. Pertama apa? Mendekatkan diri kepada Allah dengan amal soleh. Yang kedua, berharap hanya kepada Allah. Yang ketiga, takut kepada Allah Ta'ala. Itu semuanya adalah ibadah. Jadi ayat ini menjelaskan tentang mana tauhid, yaitu memurnikan seluruh ibadah hanya kepada Allah Ta'ala. Kemudian apa? Meninggalkan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik dalam ayat ini? Yang diceritakan oleh ayat ini tentang perbuatan orang musyrikin apa? Menyeru kepada orang-orang soleh. Tinggalkan itu. Tinggalkan itu. Baru kita masuk ke dalam tauhid. Kalau beribadah kepada Allah, tapi menyeru juga kepada orang soleh, kita belum bertauhid. Karena kan tadi dua tauhid itu. Pengertiannya tadi, apa? Ifradullah bil ibadah. Menyendirikan bagi Allah seluruh ibadah. Yang kedua apa? Wal khulusu minas syirki, kita membebaskan, membersihkan diri kita dari apa? Kesyirikan. Dalil yang kedua, wa qawlihi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qawmihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Surat Az-Zukhruf ayat 26 dan 27. Wa idh qala Ibrahimu, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata alaihissalam li abihi, kepada bapaknya, wa qaumihi, dan kepada kaumnya, innani, sesungguhnya aku, bara'um mimma ta'budun, berlepas diri dari Tuhan-Tuhan yang kalian sembah. Illa alladhi fatarani, kecuali Tuhan yang menciptakan aku, yaitu siapa? Allah Ta'ala. Fa'innahu sayahdin, maka sungguhnya dia akan memberikan petunjuk kepadaku.

Ya, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang kisah Nabi Ibrahim. Bagaimana sikap Nabi Ibrahim alaihissalam kepada ayahnya dan kepada kaumnya yang musyrik. Karena ayahnya juga adalah orang musyrik. Bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam pertama, beliau berlepas diri dari peribadahan kepada Tuhan-Tuhan yang disembah oleh mereka. Ini maksudnya apa? Dalam pengertian tauhid tadi. Al-khulusu minasyirki. Membebaskan diri, melepaskan diri dari apa? Kesirikan. Kemudian yang kedua, illal ladzi fatarani, kecuali kepada Allah yang telah menciptakannya. Maka Nabi Ibrahim baru beribadah. Hanya kepada Allah Ta'ala semata. Ini apa maksudnya dalam pengertian tauhid tadi? Ifradullahi bil ibadah. Menyendirikan Allah dengan ibadah. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullahu ta'ala, munasabatul ayatil babi, hubungan ayat ini terhadap bab. Bagaimana ayat ini menunjukkan kepada makna tauhid. Maka beliau berkata, annaha, bahwa ayat ini dallat, menunjukkan, ala anna makna tauhidi, bahwa makna tauhid, wa syahadati an la ilaha illallah, dan syahadat la ilaha illallah, huwa adalah al-baro'atu minasyirki, berlepas diri dari kesyirikan. Mana yang menunjukkan berlepas diri dari kesyirikan? Innani baro'um mimma ta'budun, sungguhnya aku berlepas diri dari Tuhan-Tuhan yang kalian sembah. Kemudian wa ifradullahi bil ibadah, dan menyendirikan Allah dengan seluruh ibadah. Nah, ini ditunjukkan oleh perkataan yang mana? Dalam perkataan illalladzi fatarani, kecuali kepada Allah yang menciptakan aku. Jadi kalau Allah dikecualikan, Nabi Ibrahim tidak berlepas diri dari Allah Ta'ala. Bahkan Nabi Ibrahim memurnikan seluruh ibadah hanya kepada Allah semata. Fa inna la ilaha illallah, maka sesungguhnya kalimat la ilaha illallah tashtamilu ala nafi alladhi abbaru anhu al-khalilu biqaulihi innani bara'un. Kalimat la ilaha illallah mencakup atas peniadaan, yaitu yang berlepas diri tadi. Atas peniadaan yang diungkapkan oleh Al-Khalil Ibrahim alaihissalam dengan perkataannya innani baraun. Maka perkataan Nabi Ibrahim innani baraun mimma ta'budun ini adalah arti dari la ilaha. Kemudian wal itsbati alladhi abbaru anhu biqaulihi illa alladhi fatarani. Kalimat la ilaha illallah juga mencakup penetapan yang diungkapkan oleh Nabi Ibrahim di sini dengan perkataannya illa alladhi fatarani, kecuali kepada Allah yang telah menciptakanku. Maka illa alladhi fatarani ini adalah makna dari illallah. Sama dengan kata illallah. Jadi ayat ini jelas sekali menunjukkan kepada makna tauhid, yaitu apa? Pertama, berlepas diri dari kesyirikan. Innani baro'um mimma ta'budun, sama dengan kata la ilaha. Kemudian yang kedua, menyendirikan Allah dengan seluruh ibadah. Ini yang diungkapkan dengan illalladzi fatarani, sama dengan kata illallah. Wa qawlihi, ini dalil yang ketiga, wa qawlihi, dan firman Allah Ta'ala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Ini dalam surat At-Taubah ayat 31 ya.

Ya, surat At-Taubah ayat 31. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat ini, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah wal masiha ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa huwa subhanahu wa subhanahu amma yusyrikun. Ittakhadhu, orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan ahbarohum, ulama mereka, waruhbanahum, dan ahli ibadah dari mereka, arbaban, sebagai tuhan-tuhan, min dunillahi, dari selain Allah, wal masih ibna Maryam, dan orang-orang Nasrani menjadikan al-masih bin Maryam, itu Nabi Isa alaihissalam, sebagai anak Allah. Wa ma umiru, dan tidaklah mereka, Yahudi dan Nasrani, diperintahkan illa, kecuali liya'budu ilaha wahida, agar mereka beribadah kepada Tuhan yang satu, yaitu Allah Ta'ala. La ilaha illa huwa, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia, Tuhan yang satu tadi, yang tidak punya anak dan tidak punya sekutu. Subhanahu amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang kesyirikan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, di mana mereka menyekutukan Allah, menyekutukan dengan Allah ulama-ulama mereka, ahli-ahli ibadah mereka. Mereka sekutukan itu dengan Allah Ta'ala. Karena mereka menjadikan ulama-ulama mereka dan ahli-ahli ibadah mereka sebagai Tuhan dari selain Allah Ta'ala. Nah, bagaimana mereka menjadikan ulama-ulama mereka, tukang ibadah mereka, Tuhan selain Allah Ta'ala? Nabi SAW menjelaskan, ya, ketika Adi bin Hatim radhiyallahu an mengatakan kepada Nabi SAW, bahwa mereka tidak ruku dan tidak sujud kepada pendeta-pendeta mereka. Tidak. Lalu Nabi SAW bertanya kepada Adi bin Hatim. Ini akan datang babnya nanti tersendiri. Bukankah apabila ulama mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, atau menghalalkan apa yang Allah haramkan, mereka mentaatinya? Kata Adi bin Hatim, iya kalau itu. Maka kata Rasulullah SAW, fadzaka ibadatuhum iyyahum. Maka itulah peribadahan orang-orang Yahudi dan Nasrani kepada ulama mereka, yaitu mengikuti penghalalan terhadap perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Allah ditinggalkan, yang diikuti ulamanya. Dan pengharaman apa yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala, Allah ditinggalkan, lalu diikuti ulamanya. Sehingga seolah-olah ulama mereka ini adalah sebanding dengan Allah Ta'ala dalam hak menghalalkan dan mengharamkan. Sampai Allah Ta'ala ditinggalkan demi mengikuti ulama mereka dalam masalah hukum halal dan haram tersebut. Kemudian kemusyrikan yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani, di mana mereka menjadikan Nabi Isa alaihissalam sebagai Tuhan sekutu bagi Allah Ta'ala. Ya, saya itu sebagai anak Tuhan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, padahal orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka tidak diperintahkan beribadah kecuali kepada Allah semata. Mereka tidak diperintahkan kepada kesyirikan. Mereka diperintahkannya kepada apa? Tauhid, yaitu beribadah kepada Allah semata. Kenapa? Allah kemudian mengatakan, la ilaha illa huwa. Karena tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia saja, yaitu Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala mensucikan dirinya dari kesyirikan orang-orang musyrik. Subhanahu amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Bagaimana ayat ini menjelaskan kepada makna tauhid? Berkata Syaikh Shalih Al-Fauzan habibullah taala, munasabatul ayati lil babi
hubungan ayat ini terhadap bab. Bagaimana ayat ini menjelaskan tentang makna tauhid. Annaha, bahwa ayat ini dalat ala anna, menunjukkan bahwa min makna tauhidi wa syahadati an la ilaha illallah, di antara makna tauhid dan syahadat la ilaha illallah, ifradallahi bit ta'ati, menyendirikan Allah Ta'ala dengan ketaatan, fi tahlili ma ahalla, dalam penghalalan apa yang dihalalkan Allah, wa tahrimi ma harrama, dan pengharaman apa yang diharamkan Allah. Wa anna manittakhadha syakhsan min dunillah, dan bahwa barang siapa menjadikan seseorang dari selain Allah, yuhallilu ma ahalla wa yuharrimu ma harrama, dia menghalalkan apa yang dihalalkan oleh orang ini dan mengharamkan apa yang diharamkan oleh orang ini, enggak mengikuti Allah tapi dia mengikuti orang ini, fahuwa musyrikun, maka dia adalah musyrik. Jadi ayat ini menunjukkan kepada makna tauhid adalah memurnikan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Ketaatan dalam penghalalan dan pengharaman. Nah, ketaatan dalam penghalalan dan pengharaman ini merupakan ibadah. Ini merupakan ibadah. Ya. Jadi di antara bentuk beribadahnya kita kepada Allah Ta'ala adalah mentaati Allah Ta'ala dalam menghalalkan apa yang Allah halalkan. Mentaati Allah Ta'ala dalam mengharamkan apa yang Allah haramkan. Itu termasuk peribadahan kita kepada Allah Ta'ala. Maka ayat ini menunjukkan ketaatan dalam penghalalan dan pengharaman murnikan kepada Allah Ta'ala. Lalu bagaimana kita mentaati Rasul? Bukankah Rasul bukan Allah? Jawabannya apa? Karena ketaatan kepada Rasul diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Sehingga kita mentaati Rasul, hakikatnya kita mentaati Allah. Allah Ta'ala berfirman, wa may yuti'ir rasula faqad ata'allah. Siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh dia mentaati Allah. Karena kita kan tidak langsung dapat wahyu dari Allah Ta'ala tentang halal haram, ayat-ayat Quran tentang hukum-hukum. Kita tidak langsung menerimanya dari Allah Ta'ala. Kita menerimanya melalui perantaraan siapa? Nabi dan Rasul. Yang kepada kita yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan ketaatan kepada ulama? Nah, ketaatan kepada ulama ini terikat. Enggak mutlak, tapi ini terbatas. Yaitu terbatas dalam hal mentaati Allah. Kalau yang disampaikan oleh ulama itu adalah melanggar apa yang dikatakan oleh Allah Ta'ala, maka harus kita tinggalkan. Kalau yang dikatakan oleh ulama itu adalah sesuai dengan apa yang disampaikan dan yang dikatakan oleh Allah Ta'ala, maka kita ikuti. Ketika seperti itu bentuk ketaatan kita kepada para ulama, hakikatnya itu adalah mentaati Allah Ta'ala. Adapun orang-orang Yahudi sampai jatuh kepada kesyirikan, karena ketaatan mereka kepada ulama, itu bukan ketaatan mereka kepada Allah. Allah Ta'ala katakan halal, ulamanya mengharamkan, maka mereka ikut perkataan ulamanya dalam melanggar hukum Allah Ta'ala. Itu baru kesyirikan. Jadi ketaatan kepada Allah Ta'ala ini merupakan ibadah. Sehingga ayat ini menunjukkan di antara makna tauhid adalah memurnikan ibadah kepada Allah Ta'ala. Dan di antara contoh peribadahan adalah apa? Mentaati hukum halal dan haram. Kemudian di ujung ayat ini juga semakin jelas menjelaskan tentang makna tauhid. Yaitu apa? Ya, di ujung ayat ini Allah Ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida,
Tidaklah mereka diperintahkan kecuali beribadah kepada Tuhan yang satu. Kalau beribadahnya cuma kepada Tuhan yang satu, berarti ifradullahi bil ibadah, menyendirikan Allah dengan seluruh ibadah. Kemudian dalam ayat ini terdapat juga kalimat tauhid, la ilaha illa huwa. Jelas ini sesuai dengan judul. Apa judulnya? Tafsirut tauhid wa syahadati an la ilaha illa. Ada bunyi la ilaha illahnya. Dalam ayat ini juga ada bunyi la ilaha illa huwa. Kemudian subhanahu amma yusyrikun, Allah subhanahu wa ta'ala mensucikan dirinya dari kesyirikan orang-orang musyrik. Maka ini menunjukkan tentang kewajiban al-khulusu minasyirki, yaitu membersihkan dan melepaskan diri kita dari kesyirikan. Sehingga ayat ini jelas menunjukkan tentang makna tauhid. Pertama tadi, ya, memurnikan ketaatan dalam hukum hal dan haram kepada Allah Ta'ala. Dan ketaatan di sini adalah merupakan ibadah. Jadi maksudnya adalah memurnikan ibadah kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, itu jelas, illa liya'budu ilaha wahida. Ayat ini menunjukkan makna tauhid, yaitu menyendirikan Allah Ta'ala dengan seluruh ibadah. Kemudian yang ketiga, dalam perkataan la ilaha illa huwa, ini jelas tentang meniadakan peribadahan kepada selain Allah dan menetapkan peribadahan hanya kepada Allah Ta'ala. Kemudian subhanahu amma yusyrikun, ini menunjukkan kepada makna tauhid itu apa? Melepaskan diri kita, membebaskan diri kita dari apa? Kesyirikan. Ringkasnya ayat ini menunjukkan kepada arti tauhid yang kita sebutkan di awal tadi. Ifradullahi bil ibadah, menyendirikan Allah dengan seluruh ibadah. Kemudian wal khulusu atau wal baro'atu minash syirki, berlepas diri atau membersihkan diri dari kesyirikan. Dan dua arti tauhid ini, dua-duanya disebutkan secara jelas dalam ayat ini. Kemudian dalil yang keempat dari hadis, yang keempat masih dari ayat Quran. Surat Al-Baqarah ayat 165. Dalam ayat ini Allah Ta'ala berfirman. Dia berkata al-malif wa qawlihi, dan firman Allah Ta'ala. Wa minan nasi, dan diantara manusia. Man yattakhidhu min dunillahi, ada yang menjadikan dari selain Allah andadan, sekutu-sekutu. Yuhibbunahum kahubbillah, mereka mencintai sekutu-sekutu tersebut seperti kecintaan mereka kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang beriman yaitu ahli tauhid amat besar kecintaan mereka kepada Allah. Kecintaan mereka kepada Allah adalah lebih besar. Jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Ta'ala, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita tentang keadaan orang-orang musyrikin. Bahwa orang-orang musyrikin, mereka mencintai Allah, tapi mereka juga mencintai makhluk yang mereka jadikan sekutu bagi Allah Ta'ala. Yang dimaksud dengan kecintaan di sini adalah kecintaan ibadah. Bukan kecintaan tabiat. Seperti cintanya bapak kepada anak, cintanya suami kepada istri, itu cinta tabiat. Yang dimaksud kecintaan di sini adalah cinta ibadah. Jadi di sini Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang musyrikin itu mencintai Allah.
Salah kalau orang mengatakan orang musyrik mah tidak mencintai Allah, orang musyrik mah tidak beribadah kepada Allah. Salah itu. Orang musyrik itu mencintai Allah. Ya, kalau mereka mengatakan orang musyrik tidak dicintai Allah, kalau itu betul. Tapi kalau masalah mencintai Allah, ya orang musyrik juga mencintai Allah. Tapi mereka juga mencintai makhluk-makhluk yang mereka angkat sebagai Tuhan sekutu bagi Allah Ta'ala. Makanya disebut dengan syirik. Syirik itu menyekutukan. Yang namanya sekutu itu lebih dari satu. Jadi ada Allah, ada juga makhluk yang disejajarkan dengan Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita, kelompok yang kedua, walladzina amanu, dan orang-orang beriman, yaitu ahli tauhid. Bagaimana mereka dalam masalah kecintaan, dalam masalah ibadah ini? Asyaddu hubban lillah. Kecintaan mereka lebih besar kepada Allah Ta'ala. Ada dua penafsiran tentang perkataan ini, bahwa orang-orang beriman lebih besar kecintaan mereka kepada Allah Ta'ala. Penafsiran yang pertama, bahwa orang-orang beriman kecintaan mereka kepada Allah lebih besar daripada kecintaan orang-orang musyrikin kepada Allah. Ini penafsiran pertama ya, tentang orang beriman lebih besar kecintaan mereka kepada Allah. Maksudnya kalau lebih besar itu kan berarti ada perbandingan. Maksudnya menurut penafsiran yang pertama, bahwa kecintaan orang-orang beriman kepada Allah lebih besar daripada kecintaan orang-orang musyrikin kepada Allah. Orang beriman mencintai Allah, orang musyrik juga mencintai Allah. Hanya kecintaan orang beriman lebih besar daripada kecintaan orang musyrik. Kenapa? Nah, kenapa? Kenapa kecintaan orang beriman lebih besar daripada kecintaan orang musyrik kepada Allah Ta'ala? Karena kecintaan orang beriman kepada Allah murni, gak terbagi gitu. Seluruhnya 100%, 24 karat. Gak terkurangi, gak tercampuri. Adapun kecintaan orang musyrikin kepada Allah Ta'ala tidak murni. Kenapa? Karena terbagi. Tidak 100% lagi. Cinta yang satu ini dia bagi sebagian kepada Allah, sebagian kepada makhluk, kepada selain Allah Ta'ala. Maka dengan adanya pembagian cinta ini, maka kecintaan orang musyrikin kecil kepada Allah Ta'ala. Adapun kecintaan orang beriman sangat besar, karena murni 100% semuanya hanya kepada Allah Ta'ala. Penafsiran yang pertama ini benar. Penafsiran yang kedua, bahwa kecintaan orang-orang beriman kepada Allah lebih besar daripada kecintaan orang-orang musyrikin kepada sekutu-sekutu mereka. Jadi kalau dibandingkan, lebih besar mana? Kecintaan orang beriman kepada Allah atau kecintaan orang musyrikin kepada sekutu-sekutu mereka ini? Jawabannya kecintaan orang beriman kepada Allah lebih besar. Kenapa? Tadi, karena kecintaan orang beriman kepada Allah murni seluruhnya, tidak terbagi. Adapun kecintaan orang musyrikin kepada sekutu-sekutu mereka, gimana? Terbagi. Tidak murni, tidak seluruhnya. Karena sebagiannya diberikan kepada Allah Ta'ala. Maka ayat ini jelas ya, menjelaskan tentang hakikat tauhid, yaitu apa? Memurnikan kecintaan kepada Allah Ta'ala, tidak membaginya kepada
selain Allah Ta'ala. Awas, kecintaan di sini maksudnya kecintaan apa? Ibadah, bukan kecintaan tabiat, ya. Bukan kecintaan tabiat, bukan kecintaan tabiat. Katanya harus memurnikan cinta kepada Allah. Nah, kamu mencintai istri kamu, gimana itu? Musyrik kalau begitu. Benar nggak? Salah. Karena kecintaan seorang suami kepada istri itu cinta tabiat. Nah, itu dibolehkan. Ya. Bagaimana ayat ini menunjukkan kepada makna tauhid? Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, munasabatul ayati lil babi. Hubungan ayat ini kepada bab. Bagaimana ayat ini menjelaskan tentang makna tauhid? Annaha, bahwa ayat ini minan nususi, dari nas-nas, dari dalil-dalil yang jelas. Al-bumbayyinati, yang menerangkan. Litafsiri tauhidi wa syahadati an la ilaha illallah, tentang penafsiran tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Haitsu dallat, di mana ayat ini menunjukkan. Ala anna man ittakhadha niddan ma'allahi, bahwa orang yang menjadikan sekutu bersama Allah. Yuhibbuhu kamahabbatillah, di mana dia mencintai sekutu tersebut seperti mereka mencintai, seperti dia mencintai Allah. Faqad asyraka, maka dia telah melakukan kesyirikan. Faulima, maka diketahui. Anna makna tauhidi, bahwa makna tauhid. An yufrodar rabbu, agar disendirikan Allah. Bihadihil mahabbati, dengan kecintaan ini, yaitu kecintaan ibadah. Allati tastalzimu ikhlasal ibadati lahu wahda, yang melazimkan, yang memestikan, memurnikan ibadah kepada Allah semata. Wadzulli wadzulla wal khudu'a lahu wahdahu, dan merendahkan diri serta tunduk kepada Allah Ta'ala semata. Jadi ayat ini jelas menjelaskan tentang makna tauhid. Pertama, dengan menjelaskan keadaan orang-orang musyrikin, yaitu membagi ibadah cinta kepada Allah dengan kepada sekutunya. Maka ketika ibadah itu dibagi dengan selain Allah Ta'ala, ini bukan tauhid. Ini apa? Syirik. Ini syirik. Maka tauhid itu harus menjauhi kesyirikan ini, menjauhi pembagian ibadah kepada Allah dan kepada selain Allah. Nah, dalam arti tauhid tadi apa? Al-khulusu minasyirki. Jadi makna tauhid al-khulusu minasyirki itu diambil dari potongan ayat, wa minan nasi mayyat takhidhu min dunillahi andada an andada yuhibbunahum kahubbillah. Kita harus berlepas diri dari kesyirikan dengan cara apa? Tidak membagi cinta, tidak membagi ibadah kepada Allah dengan selain Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, tentang makna tauhid tadi apa? Ifradullahi bil ibadah, menyendirikan Allah dengan seluruh ibadah. Maka ini ditunjukkan oleh perkataan Allah, walladzina amanu asyaddu hubbal lillah, dan orang beriman itu lebih besar kecintaan mereka kepada Allah daripada orang-orang musyrikin. Apa sebabnya tadi dikatakan lebih besar? Kecintaan beriman, kecintaan orang beriman kepada Allah lebih besar daripada kecintaan orang-orang musyrikin. Apa sebabnya? Karena kecintaan mereka murni kepada Allah. Kecintaan mereka, mereka murnikan hanya kepada Allah Ta'ala semata. Jadi ayat ini jelas ya, menunjukkan kepada makna tauhid. Jadi kalau kita posisikan, maka ayat
Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Ini sama dengan perkataan la ilaha. Kemudian perkataan walladzina amanu asyaddu hubban lillah, ini sama dengan perkataan illallah. Kemudian dalil yang terakhir dari hadis, dalil yang kelima ya. Ya. Berkata al-Mu'allif rahimahullahu taala, fi sahihi, dalam hadis sahih. Ini riwayat Muslim. Anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah, wa kafara bima yu'badu min dunillahi, dan dia mengkufuri, dia kufur, bima yu'badu min dunillahi, terhadap apa yang disembah dari selain Allah. Kufurnya bukan kepada Allah, kufurnya kepada perkara yang dijadikan Tuhan oleh manusia dari selain Allah Ta'ala. Haruma maluhu wa damuhu, maka haram harta orang tersebut dan darahnya dari diganggu. Enggak boleh diganggu hartanya, darahnya. Kenapa? Karena dia ahli tauhid, dia orang beriman. Wa hisabuhu 'alallahi azza wa jalla, dan hisabnya atas Allah azza wa jalla. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa barang siapa yang memenuhi dua perkara. Pertama, mengatakan la ilaha illallah, tentu dengan memenuhi syarat-syaratnya. Lisannya mengucapkan la ilaha illallah, hatinya memahami apa yang dimaksud dengan la ilaha illallah, dan dia melaksanakan apa yang menjadi tuntutan dari la ilaha illallah tersebut. Jadi bukan sekedar mengucapkan. Kalau kita mendapatkan dalam dalil mengatakan la ilaha illallah, mengatakan la ilaha illallah, seperti hadis ini, atau seperti hadis tentang syu'abul iman, cabang-cabang keimanan. Apa cabang iman yang paling tinggi? Qawlu la ilaha illallah, a'laha qawlu la ilaha illallah. Cabang iman yang paling tinggi adalah mengucapkan la ilaha illallah. Itu bukan sekedar mengucapkan, tapi dia faham maknanya dan dia melakukan apa yang menjadi konsekuensi atau tuntutannya. Kemudian yang kedua, dia mengkufuri, dia mengingkari sembahan-sembahan dari selain Allah Ta'ala. Maka dia haram untuk diganggu hartanya dan nyawanya. Artinya dia diberlakukan atas dirinya hukum orang beriman. Yaitu haram diganggu harta dan nyawanya. Maka hadis ini jelas menunjukkan kepada makna tauhid. Dan ini juga jelas sekali ya. Karena hadis ini memasukkan kata la ilaha illallah, yang menjadi judul dari bab ini. Berkata Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, munasabatul hadithi lil babi, hubungan hadis ini terhadap bab. Bagaimana hadis ini menjelaskan tentang makna tauhid. Annahu, bahwa hadis ini min a'zami ma yubayyinu, di antara dalil yang paling besar yang menjelaskan makna la ilaha illallah, makna la ilaha illallah, wa annahu, dan bahwa makna la ilaha illallah al-kufru bima yu'badu min dunillah, yaitu mengkufuri, mengingkari dengan apa yang diibadahi dari selain Allah Ta'ala. Yaitu mengingkari sembahan-sembahan dari selain Allah Ta'ala. Nah, dalam hadis ini juga
Yaitu menunjukkan kepada makna tauhid yang dua tadi. Pertama, la ilaha illallah. Ini jelas. La ilaha, ini al-khulusu minas syirki. Berlepas diri dari kesirikan. Kemudian illallahu, ini mana yang kedua? Apa? Ifradullahi bil ibadah. Menjadikan Allah dengan ibadah. Kemudian dalam perkataan yang kedua, wa kafaru bima yu'madu min dunillah, ini menunjukkan kepada makna tauhid itu apa? Mengkufuri sembahan-sembahan selain Allah Ta'ala. Sehingga tidak dikatakan bertauhid orang yang tidak mengkufuri, orang yang tidak mengingkari sembahan-sembahan selain Allah Ta'ala. Dan pengingkaran ini lebih tinggi daripada tidak melakukan. Ada enggak orang yang tidak melakukan peribadahan kepada selain Allah Ta'ala tapi dia tidak mengingkari? Ada? Bahkan pernyataan-pernyataannya seolah-olah membenarkan, tapi dia sendiri tidak melakukan, kan gitu. Pernyataan-pernyataannya memberikan dukungan walaupun dia sendiri tidak melakukan. Nah, ini belum bertauhid. Kenapa? Karena dia belum mengingkari. Jadi tauhid itu tidak hanya tidak menyembah selain Allah, tidak. Tapi tauhid itu mesti dengan mengingkari juga. Jadi kalau hanya sekedar tidak menyembah selain Allah, tapi dia tidak mengingkari penyembahan kepada selain Allah Ta'ala, itu belum bertauhid, tidak bertauhid. Hadis ini jelas, tauhid itu harus mengingkari. Bahkan dalam kisah Nabi Ibrahim tadi jelas kan, beliau langsung katakan, beliau langsung sampaikan kepada bapaknya dan kepada kaumnya pengingkaran terhadap sembahan selain Allah. Dia katakan apa? Innani bara'um mimma tusyrikun. Aku berlepas diri. Jadi tidak hanya apa? Tidak hanya tidak menyembah, tapi berlepas diri. Mengingkarinya. Kemudian al-muallif menutup bab ini dengan mengatakan, wa syarhu hadhihi tarjamati, dan penjelasan bab ini, ma ba'daha minal abwabi, bab-bab yang akan datang setelah bab ini. Nah, jadi bab ini, bab yang keenam, menjelaskan tentang makna tauhid. Bahwa tauhid itu apa? Memurnikan seluruh ibadah hanya kepada Allah dan berlepas diri dari kesyirikan. Maka bab-bab yang datang setelah ini, dari bab 7 sampai bab 76 nanti terakhir, ini semuanya akan menjelaskan kepada kita tentang rincian tauhid, bentuk-bentuk tauhid, terus tentang rincian syirik, syirik asghar, syirik akbar, terus rincian tentang hal-hal yang akan merusak tauhid walaupun bukan kesirikan, yaitu apa? Maksiat, bid'ah. Jadi bab-bab setelah ini akan menjelaskan tentang rincian atau bentuk-bentuk tauhid, juga akan menjelaskan kepada kita tentang rincian syirik yang akbarnya, yang asghornya, serta rincian tentang perkara-perkara yang akan merusak kepada tauhid dari selain kesyirikan seperti bidah dan maksiat. Jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Ta'ala, kesimpulan dari bab ini bahwa makna tauhid itu mencakup dua perkara dan dua-duanya harus dipenuhi. Bila tidak, maka dia tidak bertauhid. Yang pertama apa? Ifradullahi bil ibadah, menyendirikan Allah dengan seluruh ibadah. Dia memurnikan seluruh ibadah hanya kepada Allah semata. Kemudian yang kedua, al-bara'atu atau al-khulusu
minasyirki, yaitu berlepas diri, membersihkan diri dari kesyirikan. Jadi tidak cukup tauhid itu hanya dengan beribadah kepada Allah saja. Tidak. Tapi tauhid juga harus dengan berlepas diri, menjauhi dan mengingkari terhadap kesyirikan. Ya, jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Ta'ala, ini materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pertemuan kita di hari ini. Dan untuk selanjutnya, kalau ada pertanyaan, saya persilahkan.

Bagaimana membantah syubhat bahwasanya Salafiyun itu terlalu kaku, terlalu tekstual dalam suatu perkara hukum, tidak melihat secara kontekstual. Contoh tentang perkara hukum musik, yang mereka menolak tentang keharaman musik, harusnya ayat dan hadis tentang musik itu dilihat kontekstual, tidak dilihat secara tekstual saja. Mohon penjelasannya. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, hukum asal dari suatu perkara adalah, hukum asal dari suatu perkataan adalah apa yang cepat ditangkap dan dipahami oleh kita, yang disebut dengan zahir. Hukum asal dalam memahami perkataan adalah sesuai dengan apa yang dikatakan. Ya. Itu sesuai dengan fitrah manusia. Itu sesuai dengan kemampuan manusia. Bila kita diperintahkan untuk memahami suatu perkataan di luar makna yang cepat dipahami oleh akal kita, di luar makna yang tersebutkan dalam perkataan tersebut, itu adalah pembebanan yang sangat sulit, bahkan mungkin di luar kemampuan manusia. Umpamanya begini, bahasa simpelnya kalau dalam pelajaran usul misalkan ya. Seorang tuan menyuruh kepada budaknya, ini kan sebagai contoh yang sederhana, taruhlah budak itu bukan orang berpendidikan. Bagaimana memahami itu dilihat dari standar yang paling bawah. Seorang tuan mengatakan, ambilkan air. Lalu si budaknya datang bawa air. Maka para ulama mengatakan, ini sudah melaksanakan perintah. Jika tuannya marah, kenapa kamu bawakan air? Yang saya maksud air itu adalah makanan. Maka yang salah siapa? Si tuannya atau si budaknya? Yang salah tuannya. Kenapa? Karena dia membahasakan makanan dengan ungkapan air. Bagaimana orang akan memahami makanan sementara yang diucapkan adalah air? Paham gak di sini? Masalah tekstual, kontekstual, ya itu terserah lah, istilah-istilah. Tapi coba kembali kepada diri sendiri. Bagaimana Al-Quran diturunkan? Kalau Al-Quran diturunkan hanya untuk mereka ahli penafsir mimpi umpamanya. Contohnya orang-orang sufi kan gitu. Dalil ditakwilkan dengan mimpi kan itu. Atau Al-Quran itu hanya bisa dipahami oleh orang-orang apa yang bisa melihat perkara kasat mata misalkan. Kalau kita melihat ke situ, kalau saya ke depan, kalau jamaah ke belakang, yang kita lihat cuma dinding kan? Terlihat nggak apa yang di belakang dinding? Enggak. Kalau kita disuruh memahami dari apa yang kita lihat adalah apa yang di balik dinding, bukan dindingnya, itu adalah pembebanan yang sangat sulit. Kalau seperti itu memahami dalil, berarti Al-Quran turun, Nabi datang, itu hanya untuk segelintir manusia saja. Bagaimana akan tegak hujah di tengah manusia kalau tugas memahami dalil itu harus seperti itu? Jangankan kita yang non-Arab ya, orang Arab sendiri gak bakal mampu hal seperti itu. Bahkan saya pernah mendengar subhat yang datang dari salah seorang ya seniman di Indonesia, walaupun disebut apa namanya, kalau panggilan di Jawa itu
Ada Gus, ada Pastor gitu. Cak ya. Ya. Apalah itu. Ya. Nah, karena memang dia tukang musik. Sampai dia merinci, ini kan untuk mengkaburkan masalah. Haram musik, apanya yang haram? Alatnya cuma sebatang kayu, kemudian benang. Kayu inikah yang diharamkan? Benang inikah yang diharamkan? Atau suaranya? Cuma suarakah yang diharamkan? Kira-kira suara kita. Atau nadanya? Orang berbicara, baca orang ada nadanya juga. Jadi pengharaman musik itu kemana? Kata dia. Oh, berarti dia punya definisi musik yang tidak dipahami oleh manusia lain. Itu aja. Kalau seperti itu ya orang sulit untuk mendudukan masalah kan gitu. Coba tanya kepada orang yang kelas rendah. Contoh musik. Apa sih kan langsung? Gitar dipetik, alatnya, gitar alatnya, suara musik yang keluar dari gitar tersebut. Kan mudah sekali orang mencerna. Gak perlu memahami tentang musik itu harus sekolah bertahun-tahun ya. Untuk satu masalah saja harus lama memahaminya. Sementara permasalahan agama ini sangat banyak. Dan juga pertanyaan seperti pembagian antara tekstual dengan kontekstual ini. Nah ini sesungguhnya intinya ini ingin memblurkan dalil-dalilnya. Sehingga maksud dalil itu tidak dipahami sesuai dengan apa yang dikatakan dalam dalil tersebut. Coba kalau dipahami secara kontekstual seperti itu, hukum akhirnya apa? Musik haram atau tidak? Nah, seperti yang dikatakan oleh mereka. Musik tidak haram, musik itu halal. Lalu bagaimana dengan perkataan Nabi SAW dalam ayat tersebut? Bagaimana dengan firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran yang kemudian dikatakan oleh Ibnu Mas'ud sampai bersumpah 3 kali. Innahu al-ghina, itu nyanyian, itu musik. Sampai sumpah 3 kali. Bagaimana? Mau dibuang kemana dalil-dalil yang jelas itu? Nah, ini kan pada akhirnya adalah pembodohan kepada umat. Ya, wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan yang kedua. Apakah ada keistimewaan atau keutamaan kuburan Nabi Muhammad SAW di Madinah dengan kuburan-kuburan yang selainnya? Kalau yang dimaksud dengan keutamaan di sini adalah keutamaan berupa barokah, maka ya tidak ada perbedaan. Kuburan Nabi dengan kuburan yang lainnya sama-sama tidak ada barokahnya. Sama-sama kita tidak boleh tabarruk. Bahkan Nabi SAW ketika melarang kita dari tabarruk dengan kuburan, yang beliau jadikan contoh adalah kuburan para nabi. La'anallahu al-yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknat orang-orang Yahudi karena mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah, sebagai masjid. Ini menunjukkan bahwa kuburan nabi termasuk Nabi kita Muhammad SAW dengan kuburannya ya sama saja. Tidak boleh dijadikan tempat ibadah dan tidak boleh bertabarruk dengannya. Adapun kalau dilihat dari sisi keutamaan tempat, Madinah dengan kuburan yang khusus di Madinah itu apa? Baqi. Ya, dari sisi keutamaan tempat ada bahwa Nabi SAW mendoakan apa? Selamat bagi siapa yang dikubur di Al-Baqi tersebut. Kalau melihat dari sisi itu, ya benar.
Sehingga mungkin enggak orang bercerita, "Duh, saya pengen meninggalnya dan dikuburkan di mana, di Baqi." Ya boleh-boleh saja. Agar dia termasuk yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wallahu taala a'lam. Ya, sampai sini dulu. Oh, ya silakan. Amin.

kelabunya. Ya. Oh ya, kum. Masalah apakah dia tidak mau belajar atau masalah hidayah? Masalah hidayah itu hanya Allah yang tahu. Ini takdir. Ya, hidayah taufik. Jadi kita tidak langsung mengatakan, oh dia tidak mendapatkan hidayah itu taufik.

0: ulasan-ulasan tulisan yang menjelaskan itu dengan benar, tidak mau apa namanya mendengarkan ceramah-ceramah di radio atau di mana menjelaskan itu dengan benar, itu memang kebanyakannya al-i'rad ya. Sehingga kalau lihat ke situ mah itu sudah mengkhawatirkan terkena pembatal yang ke-10 gitu dalam pembatal 10 pembatal Islam ini. Nah, ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua ya, bagaimana dengan orang yang masih melakukan itu? Ya. Maka kita katakan bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan syirik. Walaupun dia mengatakan saya tidak tahu. Karena hujah sudah ada di mana-mana ini. Apalagi untuk ukuran negeri kita ini kan. Dakwah tauhid sudah menyebar di mana-mana. Apalagi kalau untuk ukuran media, wah. Sampai orang di hutan pun masih bisa mengakseskan. Kalau memang dia ada kemauan untuk mencari tahu. Nah, jadi orang yang melakukan perbuatan itu, maka perbuatan syirik. Dan siapa yang melakukan perbuatan syirik, ya dia musyrik. Itu. Itu aja. Adapun nanti penerapan, oh saya mau hukumi si fulan musyrik atau kafir, nah itu serahkan dulu kepada ulama, orang alim, biar dia menelitinya. Karena memponis dengan menghukumi kafir atau musyrik, nanti akan banyak turunannya kan gitu. Akan banyak turunannya. Cuma kita mengatakan orang yang berbuat seperti itu, menduakan ibadah kepada Allah dan kepada makhluknya, itu adalah perbuatan syirik. Dan orang yang melakukan perbuatan syirik ya musyrik. Ya bagaimana perbuatan dipisahkan dengan pelakunya kan susah. Ya si pelaku dihukumi dengan perbuatannya. Oh itu mah terlalu ekstrim gitu. Ya sampai kapan kita akan terhalangi dengan kebenaran hanya dengan statement-statement seperti itu? Memang selama kita diajari seolah-olah ekstrim itu menakutkan gitu. Seolah ekstrim itu tidak benar. Ya mungkin ekstrim dalam satu sisi tidak benar. Bila ekstrim itu bermakna gulu berlebihan, itu tidak benar. Tapi kalau ekstrim yang dimaksud adalah menyampaikan kebenaran yang itu tidak memasyarakat, ya itu yang salah. Bukan itu disebut ekstrim, tapi yang menyebut ekstrim itu yang salah. Itu bukan ekstrim. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
1: Bismillah Ustaz, bagaimana hukumnya memakai sirwal, rok yang fungsinya seperti celana? Ya, tadi namanya apa tadi? Kulot ya. Sirwal dengan bantolun kita terjemahkan sama-sama celana panjang. Tapi kalau sirwan lebih luas, lebih longgar daripada bantolun. Bantolun tuh yang antum pakai semua ini, celana panjang ini bantolun. Kalau sirwan lebih luas lagi, lebih longgar lagi. Nah, kalau itu di wanita namanya kulot. Kalau potongannya khusus dibuat spesial untuk kaum wanita, maka dibolehkan dengan syarat apa? Hanya di hadapan suami semata-mata. Tidak boleh di hadapan selain suaminya walaupun mahramnya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, pernah lihat cicak bunuh diri? Pernah lihat cicak bunuh diri? Belum. Sama. Padahal cicak itu ekonominya lebih sulit dari kita. Ekonominya lebih sulit dari kita. Kenapa Ustaz? Iya, karena makanannya cicak itu nyamuk. Cicak bisa terbang? Tidak bisa. Nyamuk bisa terbang? Kan sulit. Lebih sulit cicak mencari nyamuk daripada kita mencari beras. Beras terbang? Tidak. Tapi pernah enggak kita melihat ada cicak putus asa, bunuh diri karena kesulitan ekonomi? Pernah? Enggak pernah. Kenapa justru manusia yang putus asa, kebingungan nyari rezeki? Rezeki kita semua itu sudah ditanggung sama Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu makhluk hidup pun di muka bumi kecuali Allah sudah tanggung rizkinya. Allah firmankan ini dalam surat Hud ayat 6. Tidak ada satu makhluk hidup pun di muka bumi ini melainkan Allah sudah tanggung rizkinya. Saya, jenengan, kucing, cecek, gajah, kudanil. Kudanil sama jenengan makannya banyak mana? Kudanil. Kudanil yang makannya berapa piring? Itu saja ditanggung sama Allah rezekinya. Apalagi saya dan jenengan yang makannya cuma pinten piring? Satu atau dua piring. Kenapa banyak di antara kita pusing? Ngesuk mangan apa ya? Ngesuk mangan apa? Ya mangan sega. Gak pernah kita melihat ada cicak menganang ini, gawa karung. Gua persiapan apa? Mangan ngesuk? Enggak. Padahal kita dibandingkan cicak, itu lebih pintar kita. Cicak lulus SD ora? Sekolah nang endi cicak? Sedangkan kita ada yang lulus SD, SMP, SMA, bahkan ada yang S1. Apa yang kita pusingkan? Rizki kita ini sudah ditanggung sama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang nanggung kita itu enggak tanggung-tanggung. Siapa yang nanggung? Allah. Ada enggak yang lebih kaya dari Allah? Ada enggak? Enggak ada. Ada enggak yang lebih dermawan dari Allah? Enggak ada. Ada enggak yang lebih jujur dari Allah? Enggak ada. Allah itu paling kaya, Allah itu paling jujur, Allah itu paling dermawan. Kenapa kita ragu dengan janjinya Allah? Ini Allah sudah berjanji. Saya tanya, mungkin enggak Allah itu tidak menepati janji? Mungkin atau tidak? Tidak mungkin, karena Allah paling jujur. Mungkin enggak Allah kehabisan makanan untuk ngasih makan kita? Enggak mungkin, karena Allah paling kaya. Mungkin enggak Allah berubah enggak ngasih kita? Enggak mungkin, karena Allah paling dermawan. Wong kita enggak minta aja Allah kasih kok. Betul? Saya tanya, tadi siapa yang habis subuh minta, ya Allah moga-moga aku oleh bukaan? Ada? Tidak ada. Dikasih sama Allah? Dikasih sama Allah. Kita enggak minta air, dikasih air sama Allah. Kita enggak minta nasi, dikasih nasi sama Allah. Kita enggak minta buah, dikasih buah sama Allah. Kurang apa? Bukan berarti orang kerja. Ya wis lah nang omah bae. Ngenteni apa? Ngenteni berasnya mlaku kowe. Ya enggak. Makanya Nabi SAW mengumpamakan orang yang tawakalnya benar itu seperti apa? Burung. Lo annakum tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkulih. Kalau seandainya kalian, wahai para manusia, tawakale benar. Tawakale apa? Benar. La ruziktum kama yurzaqut thair. Niscaya kalian akan mendapatkan rizki seperti burung mendapatkan rizki. Bagaimana caranya burung mendapatkan rizki? Pripun? Nek esuk? Pahal. Mangkat. Nek sore? Bali. Tagdu khimasan wa taruhu bitonan. Keluar dari sarangnya dalam keadaan perut kosong, pulang dalam keadaan perut kenyang. Itulah burung. Nabi SAW mengajari kita, kalau tawakal sih bener gue kayak tawakalnya manuk. Manuk gue kerja, pahal. Cuman tidak terlalu pusing. Gak pernah kita melihat anak manuk gawa plastik. Ya maksudnya gue apa? Simpenan ngemben gitu. Pokoknya pagi berangkat pulang kenyang. Pagi berangkat pulang kenyang. Makanya nyamuk itu nyamuk apa? Manuk. Nah, makanya burung itu hidupnya sangat nyaman karena tawakalnya kepada Allah sangat tinggi. Maka bekerjalah. Cari nafkah harus itu, tapi cari nafkah itu yang wajar. Wa ajmilu fit talab. Itu pesannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Wa ajmilu fit talab. Kerja ya kerja, tapi kerjanya sing proporsional. Apa proporsional? Apa ya proporsional bahasa Jawa ini, apa proporsional? Sing member lah. Kerja ya sing member. Kepriye sih kerja member gue? Kerja member gue ya mangsane salat. Sholat, gue jenane kerja member. Mangsane ngaji, ngaji. Mangsane turu, turu. Itu namanya kerja yang proporsional. Kita ini ya arep lembur nganti jam 12 bengi, nek rezekine 50.000 ya 50.000 ora nambah ora. Ya sudahlah, kita kerja ya kerja, tapi ora usah terlalu apa ngoyo. Enggak perlu kepala dijadikan apa? Kaki, kaki dijadikan kepala. Bekerja yang semangat bekerjanya, tapi bekerjalah yang wajar. Waktunya istirahat napa? Istirahat. Waktunya ibadah, ibadah. Waktunya ngaji, ngaji. Waktunya salat, salat. Mudah-mudahan kita rizkinya ditanggung oleh Allah semuanya sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Terima kasih. Wallahu taala a'la wa alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Saya memiliki anak berkebutuhan khusus, yaitu Down Syndrome. Mohon nasihatnya untuk saya dan suami. Ujian yang Allah berikan kepada setiap orang beda-beda. Ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Yang menyenangkan anaknya itu cerdas, kasep, ganteng. Ujian enggak? Ujian. Ada juga yang berupa hal yang tidak menyenangkan. Buruk apa bentuk fisiknya, goreng patut gitu. Warna kulitnya umpamanya hitam. Atau termasuk yang berkebutuhan khusus, autis atau sindrom apapun. Itu juga ujian. Apa yang harus dilakukan? Pertama, sabar. Jangan mengeluh. Itu pemberian Allah. Bukan hasil ikhtiar kita, bukan kesalahan kita. Kedua, itu amanah. Jaga, urus, tanggung jawab, tunaikan hak-haknya, berikan perhatian lebih daripada yang normal. Jangan mengeluh dengan itu. Jangan apalagi menyalahkan Allah. Kenapa ya Allah? Saya rajin ibadah, tapi dikasih anak yang kayak begini. Yang lain yang enggak ibadah sehat-sehat tuh. Normal-normal. Jangan. Ada kesan menyalahkan Allah Azza wa Jalla, ada kesan Allah menzalimi. Allah itu laisa bidzallamil abid. Allah enggak pernah zalim kepada hamba-hambanya. Tidaklah kita diberikan ujian berlebih dibanding orang lain, kecuali Allah memandang kita layak, pantas, dan mampu mengatasinya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Ketiga, yakini di dalam menunaikan tanggung jawab mengurus secara spesial anak yang berkebutuhan khusus, pahalanya jauh lebih besar. Dan ampunan yang Allah turunkan itu setiap saat. Kenapa? Karena melahirkan penderitaan. Setiap kita lihat anak itu, kita bersedih, menangis. Penderitaan enggak? Penderitaan. Gugur dosa tuh. Semua penderitaan yang Allah berikan kepada hamba menggugurkan dosa. Kesabaran di atas hal itu melahirkan pahala yang tidak dihitung. Saking banyaknya, innama yuwafa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama yuwafa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah hanya memberikan pahala kepada orang sabar tanpa dihitung-hitung, digelontorkan dengan jumlah yang sangat banyak. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ulaika alaihim salawatu min rabbihim warahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang yang sabar itu dapat salawat dari Allah, dapat rahmat, dapat juga hidayah, petunjuk. Banyak kesabaran melahirkan banyak keuntungan yang tidak Allah berikan kepada orang yang tidak diuji. Oleh karena itulah, maka orang yang diberi anak dengan kebutuhan khusus, Allah menginginkan memberikan pahala yang sangat banyak atas kesabarannya. Allah menginginkan dosa-dosanya murudul, dihapus terus-terusan oleh penderitaan dan kesulitan mengurus anak ini. Dan Allah menginginkan derajat orang tua ini diangkat. Dunia akhirat. Saya enggak tahu yang dimaksud dengan Down syndrome itu termasuk yang tidak normal dalam hal berpikir gitu, bertindak kayak autis gitu. Iya? Hah? Oh, iya, berarti itu fungsi akalnya tidak sempurna berfungsi sebagaimana orang normal. itu seumur hidup dia bagaikan anak kecil. Walaupun sudah dewasa, secara biologis dia sudah 20 tahun ke atas. Mati dalam keadaan demikian sama dengan mati ketika bayi. Makanya jangan sampai saya ingin anak saya lucu seumur hidup kayak gitu tuh. Walaupun sudah gede, lucu dan kasih sayang tetap kan. Berbeda dengan orang yang normal. Walaupun sudah 20 tahun perhatiannya khusus. Kasih sayangnya juga khusus. Dan lucu terus walaupun melakukan banyak kesalahan dianggap lucu aja. Ketika mati anak ini dianggap mati seperti bayi. Dia kelak akan menunggu orang tuanya di pintu surga dan menuntun orang tuanya masuk ke dalam surga. Mau enggak masuk surga dituntun anaknya? Ah, sabarlah ya, insya Allah. Boleh enggak kita berdoa agar dikasih anak yang begitu? Jangan.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman, itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana. Kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh gak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpamanya di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, gak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, gak bisa masuk. Maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syekh Al-Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri, idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan. Tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam 9:30 datang jam 10. Kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab. Kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu a'lam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada satupun manusia selain para rasul, para nabi yang tidak pernah berdosa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun." Setiap anak Adam pernah melakukan dosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau menyesali akan dosa-dosanya dengan cara bertaubat-taubat dan nasuha. Malah Allah Subhanahu wa taala menantang lewat satu hadis, "Lau lam tudznibu," kalau seandainya kalian tidak bisa berbuat dosa, "la dhahaballahu bikum," Allah akan menyiapkan kalian, "wa la ja'a biqaumin yudznibun," dan Allah Subhanahu wa taala akan ganti kaum yang bisa berbuat dosa. Thumma yastaghfirullaha ta'ala, kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, faghafarallahu lahum, Allah mengampuni mereka. Dengan demikian, kita sebagai seorang muslim yang ingin sukses, yang hari-hari selalu dipenuhi dengan dosa, tidak ada cara lain, tidak ada solusi kecuali kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ciri seorang mukmin al-muttaqun, orang yang beriman dan bertakwa, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." وَالَّذِينَ فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهِ, yaitu mereka yang ketika melakukan perbuatan keji atau mendolimi dirinya dengan kemaksiatan, cepat ingat Allah. Karena dia sadar tidak ada zat yang mengampuni dosa kecuali Allah. Maka seharusnya seorang mukmin ketika berbuat dosa tidak curhat sama manusia, siapapun orangnya termasuk ulama besar. Curhatlah kepada Allah. Dan sifat utama seorang muttaqin adalah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan sementara dia sadar itu dosa. Sehingga ada suatu kaidah, tidak ada dosa besar bersama istighfar dan tidak ada dosa kecil karena dilakukan israr, yaitu terus-menerus. Dan istighfar memiliki faedah, taubat memiliki manfaat sangat besar. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, "Wa innahu la yughanul qalb," sungguh hati saya kadang gundah, "wa inni la astaghfirullaha ta'ala 100 marratin fil yaum," sehingga saya beristighfar kepada Allah 100 kali dalam satu hari. Namun terkadang ada di antara sebagian orang bertaubat mampu menghentikan total kemaksiatannya dan berubah menjadi orang baik, istiqomah. Tapi ada-ada yang sebagian mau istiqomah tetapi kadang-kadang tergoda melakukan kemaksiatan kembali, tapi cepat kembali lagi kepada kebaikan. Ada yang sebagian mereka melakukan maksiat tetapi tidak selang lama kembali lagi, maksiat lagi, tobat lagi, kembali lagi. Tapi ada yang mencoba untuk bertaubat tetapi setelah itu kembali ke maksiat, tidak bisa keluar dari kemaksiatannya lagi karena masih banyak rayuan hawa nafsu dan setan untuk bertahan di dalam kemaksiatan tersebut. Maka di sini dibutuhkan sikap yang pertama adalah al-ilm, yaitu ilmu, terutama ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatu dinil Islam. Dengan keilmuan, apalagi ilmu tersebut bermanfaat, membuat orang tersebut mengetahui hak-hak Allah. Demi Allah, kalau seandainya semua hamba ini mengetahui besarnya rahmat Allah dan besarnya dosa dia, maka tidak ada kecuali sikap malu. Kemudian yang selanjutnya tidak kalah pentingnya adalah berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, karena dengan cara itu dia akan cenderung lebih bisa istiqamah. Dengan cara itu dia akan lebih bertahan di atas kebaikan, tidak gampang kembali kepada keburukan. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah membiasakan makan minum halal. Karena barang-barang yang halal, ya, yang masuk ke dalam tubuh kita itu mempengaruhi jernihnya hati kita. Sehingga mudah diajak untuk ketaatan dan mudah diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi teman-teman yang jelek. Karena al-mar'u 'ala dini khalilihi, orang itu tergantung agama temannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan perumpamaan yang sangat baik. Teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Kalau tidak beli dicolekin atau minimal kena baunya. Tetapi teman jelek seperti pandai besi, kalau tidak kena apinya, debunya, minimal bau orangnya. Walaupun kita tidak melakukan maksiat, tetapi perlakuan jelek teman kita akan dengan mudah dinisbatkan kepada kita. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi berlebihan di dalam makan, minum, bergaul, bicara, atau nongkrong-nongkrong. Ini juga membuat keruh orang, sulit untuk kembali kepada pangkuan Allah, kembali kepada ketaatan dan meninggalkan berbagai macam pelanggaran dan maksiat kepada Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus membaca dan membiasakan bacaan istighfar. Kenapa? Karena ibarat sekarang orang maksiat itu seperti anak jahat, jelek, durhaka yang diusir orang tuanya dari rumah. Tetapi kalau anak tersebut merengek-rengek, meminta dimaafkan, dan terus-terus mengetuk pintu agar dibukakan, maka suatu ketika ibu yang menyayang itu akan membukakan pintunya, dan Allah Subhanahu wa taala lebih penyayang daripada semua itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus berlindung dari syaitan, dari godaan syaitan yang menjerat manusia, pertama dengan kekufuran dan kesyirikan. Kalau tidak bisa, maka dijerat dengan kebid'ahan. Tapi tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa besar. Kalau tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa kecil. Dan kalau gagal pun dijerat dengan sibuk perkara mubah, meninggalkan wajib, kewajiban-kewajiban terlantar karena yang perkara-perkara mubah. Dan yang selanjutnya sibuk dengan perkara yang utama, meninggalkan yang utama. Sibuk dengan tahajud sehingga sholat subuhnya tidak dikerjakan. Sibuk dengan sodakoh, utang tidak dibayar. Dan yang terakhir dibunuh. Inilah cara-cara setan untuk menghancurkan, untuk melumatkan anak Adam. Dengan demikian, saya ingatkan kepada saudaraku seiman dan seislam. Kalau memang kita sekarang ini dibikin putus asa karena dosa kita. Aduh, saya bertobat juga, dosa lagi, bertobat dosa lagi. Ah, udah tidak bertobat. Camkan bahwa Anda mati membawa dosa lalu bertaubat, itu lebih baik daripada mati membawa dosa tidak bertaubat. Taubat yang lalu untuk dosa yang lalu, ini dosa lagi saya harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mumpung masih ada kesempatan, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Allah akan menerima taubat hambanya selagi nyawa tidak ditenggorokan. Dan yang kedua, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam tatlu'is syamsu min maghribiha. Allah akan selalu menerima taubat hambanya selagi matahari tidak terbit dari barat. Kita yakin seyakin-yakinnya semua kita pernah berdosa. Tapi alhamdulillah Allah memberikan jalan keluar, yaitu at-taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang memenuhi syarat. Satu, menyesal. Kedua, melepas seluruh kemaksiatan. Yang ketiga, niat kuat untuk tidak kembali lagi. Dan kalau kaitannya hak-hak manusia, kita kembalikan. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ikhlas. Bukan karena motivasi duniawi, atau karena jabatan, atau karena sakit, tapi saya meninggalkan maksiat hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman mala'a sahifatahu istighfaran katsira. Sungguh sangat sukses, sungguh sangat hebat orang yang memenuhi catatan amalnya dengan istighfar yang sangat banyak. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Mari kita sekarang mulai meninggalkan yang buruk untuk menuju kepada kebaikan. Tidak ada sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan, kemaksiatan apapun. Dan jangan putus asa, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa seluruhnya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, termasuk syirik, kufur, zina, lesbian, homoseksual, dan berbagai macam dosa-dosa lain seperti memakan riba dan yang lainnya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, termasuk ayat ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil kita, kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, tidak ada dosa. Karena sering saya umpamakan, kita dengan nyawa yang telah diberikan Allah seperti pinjam baju. Ada orang yang minjem baju, belum dipakai, sudah dibalikkan kepada pemiliknya. Ini anak hidup, belum balik, sudah diambil oleh Allah, sehingga kembali kepada almari lagi. Ada orang yang sekarang pinjem baju, sudah dipakai, tapi sebelum dikembalikan, sudah dicuci lagi. Dan ini juga beruntung, yaitu orang yang sudah besar, sudah balik, berbuat dosa, tapi sebelum kembali kepada Allah, sempat bertaubat membersihkannya. Dan yang ketiga, ada orang yang pinjam baju, belum sempat dicuci, sudah diambil pemiliknya. Dan otomatis nanti dicucinya adalah di neraka. Dibersihkan sesuai dengan kadar kotoran dosa tersebut. Dan yang terakhir, ada orang yang pinjam baju sobek. Otomatis tidak akan mungkin masuk almari, tidak akan mungkin masuk ke tempat yang baik. Tidak lain tempat yang pas adalah lap neraka jahannam. Karena orang seperti ini sudah sobek imannya, kafir. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahlu kitab dan musyrikun di dalam neraka jahannam kekal selamanya. Demikian, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al adzim. Innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
6: Mohon nasihat untuk saya masih bersedih karena ditinggal meninggal oleh anak yang masih kecil. Adakah doa khusus saat ziarah ke makam anak? Tabarakallahu fiik. Kita senasib. Saya dengan penanya ini senasib. Saya kehilangan anak ketika anak usia 11 bulan. Lagi jadi kembang buruan. Lagi lucu-lucunya. Penghibur di saat lelah, penat, lihat anak lucu begitunya. Lucu, kasep, bodas, gitu, emang turunan. Itu menghibur banget. Gitu. Menghibur banget gitu. Galatuk teh meninggal. Dan tanda-tanda anda ini terjadi pada diri orang dewasa. Tanda husnul khotimahnya itu nampak. Pertama meninggalnya karena menwa, mencret wai, terkena diare sampai dehidrasi. Dibawa ke rumah sakit, sudah koma, sudah. Tidak bisa tertolong. Buang air terus. Dan orang yang meninggal karena sakit perut sudah kita bahas, syahid. Kedua pas hari Jumat. Nabi SAW menyatakan man mata yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah waqahu Allahu min fitnatil qabr. Siapa orang yang mati hari Jumat atau malam Jumat, Allah akan selamatkan dia dari fitnah kubur. Apalagi masih kecil. Sedih bingit jangan ditanya, ya. Jangankan kita, Nabi yang mentalnya luar biasa hebat kehilangan anak Ibrahim 11 bulan juga sambil menangis bercucuran air mata. Sedihnya enggak ketulungan. Apa yang buat kita terhibur? Ah, ini. Pertama itu tabungan bagi kita di akhirat. Dia menunggu kita, orang tuanya di apa? Di pintu surga. Lalu menuntun kita untuk masuk ke dalam surga. Walaupun seorang anak ya, apalagi dua atau tiga orang. Siapa orang yang kehilangan dua orang anak atau tiga orang, maka itu akan menjadi penghalang bagi orang tuanya dari api neraka. Nabi menyebut tiga orang anak. Seorang sahabat bertanya, apakah dua orang ya Rasulullah? Ya dua juga. Tapi tidak ada sahabat, gimana kalau seorang? Tidak ada pertanyaan itu. Tapi ada riwayat. Seperti pernah saya ungkap di sini, seorang sahabat seorang ngumpul dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada di antara sahabat, ada anak kecil nongol di punggungnya. Dipangku, ditatap, diusap, dicium, kayak sayang. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hal tuhibbu, apakah engkau mencintainya? Orang ini menjawab, ya Rasulullah, ahabbakallahu kama ahbabtuhu. Ya Rasulullah, semoga Allah mencintaimu seperti aku mencintai anakku ini. Artinya bingit gitu cintanya. Esoknya Nabi dan para sahabat kembali berkumpul. Sahabat yang kemarin bawa anak gak ada. Ditanya mana dia? Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, anak yang kau lihat kemarin mati dan sekarang dia lagi berduka. Langsung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selegedeg cengkat. Terus pergi melayat. Diikuti oleh para sahabat. Didapatinya ayahnya sedang bersedih, sedang menangis. Anaknya sudah selesai dikuburkan. Dihibur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hilang kesedihan. Menghiburnya bukan melawak. Bukan. Tapi beliau menyatakan, ayyuhuma ahabbu ilaik. Mana yang lebih kamu sukai? Anakmu berumur panjang. Dan engkau bisa bersenda gurau bercengkrama dengan anakmu seumur hidupmu. Atau anakmu pergi mendahuluimu dan menunggumu di pintu surga. Kemudian menuntunmu membawa masuk ke dalam surga. Cing mening mana? Ditanya begitu orang ini menjawab, ya Rasulullah, kalau anakku pergi mendahului aku, menungguku di pintu surga, lalu menuntunku masuk ke dalam surga, ahabu ilayya, itu lebih aku sukai. Daripada anak ini panjang, gede, kalau gede sudah enggak lucu lagi, sudah enggak bersih lagi. Kalau sudah gede sedikit, 4 tahun, main-main, kepanasan, kokotoran, ololeho, jadi dekil and dekucel, terus gaul, menyerap bahasa yang buruk dari anak-anak, bandel deh. Nah, bandelnya turunan tetangganya. Banyak orang tua jengkel kepada anaknya setelah anaknya remaja. Betul apa benar? Ada di sini anaknya yang remaja bandel? Ada tidak? Banyak. Banyak apa semua? Turunan. Teng manuk teng, anak merak bagi teng teng. Anak merak kekunsungan. Uyah mata rates kaluhur. Pasti kahanap pasti nurun. Tuh. Jadi kalau sudah gede enggak lucu lagi. Pikas sebelen. Mungkin aja durhaka mungkin. Jadi orang itu menjawab, kalau anakku mendahului aku, menungguku di pintu surga, lebih aku sukai. Begitu juga dengan anakmu sekarang. Anak kita bahagia di alam kubur, di mana tempat anak diasuh oleh Nabi siapa? Ibrahim. Di sebuah taman surga ada pohon besar rindang. Anak kita bahagia di sana. Apa yang harus disedihkan? Kita sedih kalau anak kita di sana menderita, ya sedih. Kalau bahagia mah ikut bahagia. Terus nanti akan menuntun kita ke surga. Mereka menunggu kita di pintu surga. Menghibur enggak ini? Ya, menghibur tanpa harus ketawa. Jadi adem tenang. Aya arep-arepeun. Naon bahasa Sundana aya? Ada harap-harapan. Nanti akan menunggu kita di pintu surga, lalu menuntun kita masuk ke dalam surga. Ya, itulah yang akan teralami. Kalau begitu, enggak ada alasan bagi kita untuk bersedih. Senanglah, ya, karena anak akan menjadi penghalang bagi kita dari azab neraka kalau anak itu mati ketika kecil, ketika lucu-lucunya. Asal ulah dicekekan. Mumpun kecil, biar penghalang dari api neraka dicekekan. Dosa besar ya, dosa besar.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
6: Bagaimana hukum orang yang bersolawat karena ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan? Karena ada Ustadz yang mencontohkan. Solawat ibadah yang agung, yang Allah perintahkan. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Allah dan bersalamlah kepadanya dengan sebenar-benarnya. Karena diperintahkan oleh Allah, bahkan Allah para malaikat juga bersolawat, maka solawat adalah amalan yang agung. Kalau amalan agung, niatkan untuk sesuatu yang agung. Raih tu ridho Allah, raih apa-apa yang ada di sisi Allah itu. Kalau sesuatu yang agung dipakai alat untuk meraih dunia, kebangetan. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah mengumpamakan orang yang melakukan ibadah dengan niat dunia seperti orang yang memiliki sendok terbuat dari emas dan berlian. Dipakai nyiduk kotoran manusia. Betapa mahalnya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Ibadah, ibarat sendok tadi itu, agung, termasuk sholawat. Dunia hina. Oleh Rasul SAW, dunia diibaratkan kotoran manusia. Di riwayat lain, diibaratkan bangkai binatang. Betapa mulianya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Seperti itulah kalau sholat diniatkan untuk dunia. Kita umpamanya ingin mobil, sholat. Diniatkan sholat itu agar Allah memudahkan kita membeli mobil. Atau saum, atau sholawat.

0: Makanu ya'malun. Siapa orang yang menginginkan kehidupan dunia dan kemewahannya, jadi dia melakukan amal apapun untuk meraih dunia, Allah beri. Sedikit pun tidak dirugikan. Tapi mereka lah orang-orang yang tidak memperoleh apa-apa kecuali neraka. Wabatilu masona apa? Wahabitu masona, wahabitu masona ufiha. Gugur semua amal ibadah yang pernah mereka lakukan. Tidak dapat pahala. Wabatilu makanu ya'mal, batil semua yang mereka sudah lakukan itu. Jadi jangan jadikan ibadah yang agung ini untuk meraih sesuatu yang hina dari kehidupan dunia. Jangan. Bukan tidak boleh berdoa. Boleh berdoa, ya Allah beri saya rezeki, boleh. Tidak dilarang. Sebab di dalam sholat juga kita ada doa minta rezeki, ya. Allahumma gfirli warhamni wajburni dalam duduk, ya, sampai ada warzuqni wa'afini, itu minta dunia kesehatan, minta rizki, ya boleh, enggak masalah minta rizki. Ya Allah, saya dililit hutang, mudahkan saya untuk melunasinya, boleh. Tapi kalau umpamanya melakukan ibadah dengan niat itu, jangan. Kenapa kamu rajin tahajud? Biar hutang saya lunas. Kalau sudah lunas, berhenti tahajud. Kenapa kamu rajin sholawat? Pengen mobil. Setelah mobil dapat, berhenti sholawat. Oh enggak, saya enggak akan berhenti tahajud, enggak akan berhenti sholawat terus. Walaupun demikian, jangan niatkan tahajud, saum, sholawat untuk dunia. Ya, kalau mau dunia, pertama boleh berdoa, minta dimudahkan dalam urusan dunia. Yang kedua, ikhtiar yang real, yang nyata. Nggak bisa rizki diperoleh hanya dengan duduk tanpa ikhtiar yang nyata, ya. Wallahu'alam.
1: Iya, bagaimana cara memintakan ampunan untuk orang tua yang sudah wafat? Ada beberapa cara agar orang tua terampuni dosa-dosanya atau dapat pahala dari amalan kita sebagai anaknya. Pertama, banyaklah mendoakan orang tua. Memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan perlindungan di alam kubur, nikmat kubur, sampai berlindung dari api neraka kelak dan dimasukkan ke dalam surga. Sesering mungkin. Berapa kali? Lebih sering lebih bagus. 100 kali sehari kalau bisa. Jangan sampai sehari cuma 5 kali pada sholat doakan orang tua. Kurang. Kita lalai. Ingat, kesolehan seorang anak salah satunya diukur dari seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Berdasarkan hadis, wa waladin sholihin yad'ulah. Doa orang soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi kesolehan anak salah satunya diukur oleh seberapa sering dia mendoakan orang tua. Doakan. Jangan sampai sehari sekali. Apalagi gak tiap hari, paling seminggu sekali seingatnya. Jangan. Puluhan kali. Doa apa yang paling bagus? Coba ini kiat. Hafalkan doa sholat jenazah. Sholat jenazah berapa rakaat? 1. Gak ada rakaat. Karena hanya berdiri, gak ada ruku, gak ada sujud. Berdiri. 4 kali takbir. Takbir pertama baca Fatihah tanpa iftitah. Fatihah saja. Boleh ditambah dengan surat pendek. Takbir kedua membaca sholawat kepada Nabi SAW seperti dalam tasyahud. Takbir ketiga, doa untuk mayit. Hafalkan. Kan kita enggak setahun sekalinya. Jarang. Kadang memang 2 bulan bisa sekali, kadang sebulan 2 kali, kadang 2 tahun enggak ada yang meninggal. Pas mendadak ada yang meninggal, kita sibuk baca lagi, ya enggak?

0: Bagaimana caranya agar enggak lupa? Baca tiap hari. Sehari sesering mungkin. Di mana bacanya? Bisa di dalam sholat, bisa di luar sholat. Di dalam sholat terutama sholat sunat. Kalau sholat fardu susah. Karena enggak bisa lama-lama. Sholat sunat. Sholat sunat yang paling bagus tahajud. Baca dalam sujud, niatkan itu untuk orang tua. Kalau yang meninggal ayah kita, Allahumma gfir li abi. Atau Allahumma gfir li walidi wa warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa gsilhu bilma'i wa thalji wal barada wa naqihi minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minal danas wa abdilhu daran khairan min darih wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa adkhilhu aljannah wa aidhu min azabin nar wa azabil qabr. Itu lengkap, paket lengkap. Mendoakan seluruh yang dibutuhkan oleh orang yang sudah wafat di alam kubur sampai ke akhirat. Kalau yang meninggalnya ibu kita, Allahumma gfir li ummi boleh, li walidati boleh. Ganti aja dengan ha, Allahumma gfir li walidati, warhamha wa'afiha wa'fu'anha wa'akrim nuzulaha wa'wasi' madkhola, sampai seterusnya. Kalau yang meninggal dua-duanya, ganti dengan walidayya. Allahumma gfir li walidayya, warhamhuma wa'afihima wa'fu'anhuma, dan seterusnya. Tinggal diganti dengan huma. Baca sesering mungkin. Setiap sujud bila perlu, oke. Seusai sholat fardu, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, wirid. Sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Beres wirid, silakan berdoa. Jangan lewatkan mendoakan orang tua. Dengan doa yang barusan. Maka terjagalah hafalan kita tentang doa dalam sholat jenazah. Pas ada yang meninggal mendadak, kita enggak sibuk menghafal ulang, ya enggak? Sudah melengket di kepala, sehari puluhan kali kita baca. Dalam sujud minimal seusai sholat fardu, setelah wirid kita mendoakan kedua orang tua dengan doa tadi. Kalau ingin mendoakan kakek nenek yang lain-lain, tinggal hum aja sudah. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum, sampai seterusnya. Gitu saja. Nah, itulah pertama, doa memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan keselamatan di alam kubur sampai ke surga nanti, memintakan perlindungan dari api neraka juga, ya. Itu yang pertama. Adapun doa yang tadi enggak nyambung, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, enggak nyambung. Itu bukan doa untuk orang tua, baik masih hidup ataupun sudah mati. Lebih baik baca doa tadi untuk sholat jenazah. Kedua, boleh kita memintakan ampunan untuk Allah. Allah, ya Allah, dengan umpamanya kalau bahasa Arabnya enggak bisa, Allahumma gfir li walidayya, gitu enggak bisa. Ya Allah, ampuni kedua orang tua saya yang sudah meninggal. Boleh? Ngaruh enggak? Ngaruh. Nanti di akhirat ada orang yang diberikan pahala yang besar. Dia bingung. Rabbi anna li hadha, ya Allah, dari mana saya dapat pahala segede ini? Rasanya enggak pernah beramal yang pahalanya sebesar ini. Dijawab, bi istighfari waladika lak, ini karena istighfar anakmu untukmu. Istighfar anaknya berpengaruh besar kepada orang yang didoakan, terutama orang tua, ya. Jadi mintakan ampun sesering mungkin untuk orang tua. Enggak bisa bahasa Arabnya, ya harus menghafal. Lagu-lagu banyak hafal, puluhan, ratusan. Doa yang lebih pendek gitu ya, enggak mau menghafal. Hafalkan doa, itu jauh lebih manfaat sampai ke akhirat. Nah, kedua, agar bisa menyelamatkan orang tua, solehkan diri kita. Seorang anak yang soleh, seluruh amal ibadahnya pahalanya sampai ke orang tua tanpa mengurangi pahala kita sebagai anak. Kenapa? Karena kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tuanya. Mungkin mendidiknya langsung atau tidak langsung. Karena tidak semua orang tua bisa mendidik. Mungkin bodoh, mungkin sibuk. Tapi ingin anaknya soleh, solihah. Apa yang dia lakukan? Dipesantrenkan, dibiayai, diantar, dipenuhi semua kebutuhan. Mendidik langsung enggak bisa, dititipkan agar menjadi anak soleh, solihah di pondok. Ada peran orang tua? Jelas ada. Kebagian enggak pahalanya? Ya iyalah, kebagian pahala. Kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tua baik langsung ataupun tidak langsung. Selain gurunya juga dapat kebagian pahala, orang tua jelas dapat. Solehkan diri kita, maka amal ibadah yang dilakukan oleh kita sebagai anak insya Allah sampai ke orang tua. Ini yang kedua. Ketiga, bila mampu infak sedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua yang sudah meninggal dengan syarat kitanya terlebih dahulu sudah haji atau sudah umroh untuk diri kita. Silakan badalkan. Sampai enggak? Wah, sampai tentu saja. Kalau dibolehkan secara syar'i berarti sampai pahala dari ibadah itu kepada orang tua. Apakah tidak bertolak belakang dengan ayat wa'allaisal insan illa masa? Seorang tidak bisa mendapatkan pahala kecuali dari hasil usahanya. Bertolak belakang enggak? Enggak. Siapa yang membenturkan ayat ini dengan hadis-hadis tentang bolehnya menghajikan atau bersodakoh atau apa tadi saum nazar untuk orang tua? Sahih ini ayat dibenturkan. Otaknya yang membenturkan. Padahal dua keterangannya tidak berbenturan. Gimana tidak berbenturan? Posisikan pada porsi maknanya masing-masing. Para ulama menjelaskan, anak merupakan hasil usaha terbaik dari orang tuanya. Dikandung, dilahirkan, disusui, dididik, dibiayai. Setelah anaknya gede soleh, balas jasa, balas budi dengan cara mengirimkan pahala dari amalnya. Masuk akal enggak? Ya iya, masuk akal. Jangankan itu atau di dunia saja umpamanya ya. Umpama nih, orang investasi atau punya saham di sebuah perusahaan. Dia enggak ikut mengelola perusahaan, dapat enggak tiap bulan? Dapat, padahal dia tidak ikut kerja, tapi ikut nanam saham. Dia mati. Kemana keuntungan perusahaan itu mengalirnya? Ke keluarganya. Apa sih peranan keluarga? Kan enggak ada. Ada hubungan itu dengan investor awal bapaknya. Begitu ya. Jadi doakan ampunan, rahmat dan seterusnya ya. Jadikan diri kita sebagai anak soleh soliha dan banyak berinfak, bersedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua, insyaallah menyelamatkan, membantu orang tua di alam kubur sampai di akhirat nanti. Allahu a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan, dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari, yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis, yang menirukan perbuatan orang-orang kafir yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak, tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. "Man ya'ba ya Rasulullah?" Para sahabat bertanya, "Siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba." Yang taat kepadaku, niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku, itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah, meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab. Yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan, dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak. Maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua asy'ar, telah seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat at-tabarruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan. Mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia. Termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullu dzambin khatamahu Allahu binar au la'nah au 'adzab au ghadab, fa huwa kabira." Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayqah ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki ala alla tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli wa la daki wa la ta'ti bi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayki wa la tanuhi wa la tatabarraji tabarrujal jahiliyatil ula. Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara dua paha dan dua dada dan dua tangan, dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit, dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah Jalla fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhiri ummati nisa'un kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna kastimatil mukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, akan tetapi pakaiannya ketat, membentuk payudaramu, bentuk pantatmu, membentuk pinggulmu. Maka, apa kata Rasulullah SAW? Il'anuhun! Laknat mereka. Laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik. Wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfan min ahli nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya nisaun kasiyat, ariyat ma'ilat mumilat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Menggoda laki-laki. Dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik. Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Saudara-saudaraku sekalian, apa yang ada di hadapan kita adalah sebuah pemandangan yang sejuk, nyaman, dan indah. Bagi kita yang sehari-hari hidup di sini, bisa jadi ini pemandangan yang biasa. Tapi tahukah kita, ini hakikatnya merupakan kenikmatan besar yang Allah berikan kepada kita. Dan begitu pula, banyak sekali hal-hal yang sangat akrab dengan kita, dan pada hakikat itu merupakan nikmat yang besar kepada kita, tapi bisa jadi itu luput dalam pandangan kita untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Di antaranya adalah lengkapnya anggota badan kita, sehatnya keadaan fisik kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bumi ini, wa bil ardi ayatun bil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Tentang keadaan permukaan bumi ini, kita dengan bumi kita yang di sekeliling kita ini ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pada diri-diri kita, pada fisik-fisik kita, pada tubuh kita ini juga terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling jelas untuk bisa kemudian kita simpulkan, yaitu ini merupakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang barangkali kurang kita sadari sebagai sebuah nikmat yang besar untuk kita syukuri. Sebagian orang memandang bahwasanya ketika Allah memberikan musibah kepada dirinya, dari musibah badan, dari musibah ekonomi, atau kekurangan-kekurangan yang lain, dari kehilangan nyawa dan seterusnya dari orang dia sayangi, dia merasa seolah-olah dunia ini sudah gelap. Dia merasa seolah hidupnya telah dirampas oleh musibah tersebut. Dan bisa jadi jauh yang lebih tinggi dan lebih parah daripada itu adalah dia merasa Allah Subhanahu wa taala telah mendzalimi dirinya. Dan bahkan ada sebagian orang yang berkata, "Ya Allah, apa dosa saya ya Allah sehingga Engkau berikan aku musibah yang demikian besar ini yang tidak Engkau berikan kepada yang lain, ya Allah." Bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita sesungguhnya dari masalah musibah yang kita alami tersebut, bila kita bandingkan dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka sungguh tidak bisa kita bandingkan. Bila kita mau menghitung masalah yang kita hadapi, maka sesungguhnya kita bisa menghitungnya dengan jari-jari kita. Tapi bila kita ingin menghitung nikmat Allah, maka Allah mengatakan, wa ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Bila engkau ingin menghitung nikmat Allah, engkau tidak akan bisa menghitungnya. Maka jangan jadikan bahwa musibah yang kita alami merampas hati kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang lain yang masih tersisa dan jauh lebih banyak. Apalagi pada hakikatnya musibah atau masalah itu pun merupakan hakikatnya rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dari sisi mana? Yaitu dari sisi besarnya pahala yang disediakan bagi orang-orang yang bersabar atas musibah. Dari sisi Allah gugurkan dosa-dosa kita ya dari musibah tadi. Maka dari musibah itu saja kita telah mendapatkan kebahagiaan, keuntungan sangat banyak bila kita benar mensikapinya dengan kita tidak sedih dengan dunia yang Allah berikan kepada kita tadi berupa kekurangan harta, kekurangan kesehatan, kehilangannya seterusnya ya dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, bahkan dengan nikmat ya berupa musibah itu sendiri bila kita pandai mensikapinya dengan sabar yang baik yang kita lakukan. Yang Allah sebutkan fasbir sabran jamila, maka bersabarlah engkau dengan kesabaran yang baik. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan selalu kehidupan dunia kita dan kehidupan yang indah yang baik, yang mana ketika kita diberikan kenikmatan-kenikmatan kita pandai mensyukurinya, dan ketika kita diberikan musibah-musibah dan problematika hidup kita, kita kuat dan kokoh dalam menyabarinya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan bersegeralah kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan jannatin arduha samawati wal ardu, surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Namun kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, Allah dalam ayat ini menggunakan kalimat ard, dan ard artinya lebar. Ya, kalau kita terjemahkan secara letterlike artinya bersegeralah menuju surga Allah yang lebarnya selebar langit dan bumi. Nah, kalau disebut lebarnya sudah seperti langit dan bumi, bagaimana lagi dengan panjangnya? Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Lebih luas daripada langit dan bumi. Allah menyebutkan tentang langit dan bumi sebagai pendekatan saja, karena itulah yang bisa kita saksikan, bumi dan langit. Akan tetapi sebenarnya surga lebih luas daripada langit dan bumi. Kalau seandainya surga itu luasnya seperti langit, maka itu sudah sungguh sangat luar biasa. Langit adalah makhluk yang paling besar yang bisa kita lihat dengan mata kita. Ada makhluk-makhluk yang lebih besar daripada langit, seperti arsy Allah, seperti kursi Allah. Akan tetapi tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat dengan mata kita adalah langit. Kita lihat begitu luas yang ada di atas kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dahsyatnya penciptaan langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A antum ashaddu khalqan amis sama' banaha?" Apakah kalian penciptaannya lebih hebat ataukah langit yang kami ciptakan? Langit lebih hebat, langit lebih besar, lebih luas daripada manusia. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-sama'a banainaha bi-aydi wa inna lamusi'un." Langit yang kami bangun dengan kekuatan kami. "Wa inna lamusi'un," dan sungguh kami meluaskan langit tersebut. Sungguh luas langit ini. Kita tahu dalam langit ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada planet-planet, ada galaksi-galaksi. Kita tidak tahu mana pangkal dari langit tersebut dan mana ujung langit tersebut. Kalau seandainya surga ini seluas langit, maka sudah sangat luas. Bagaimana lagi kalau ternyata lebih luas daripada langit? Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan suatu hadis yang menggambarkan tentang luasnya surga. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam suatu hadis, "Inni la'alamu akhir ahli an-nari khurujan minha wa akhir ahli al-jannati dukhulan." Kata Rasulullah SAW, "Sungguh aku mengetahui seorang yang paling terakhir keluar dari neraka jahannam dan seorang yang paling terakhir masuk ke dalam surga." Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang adna man adna ahli jannati manzilah, orang yang paling rendah di surga. Kita ingin tahu seluas apakah kapling yang Allah berikan kepada penghuni surga yang paling rendah ini. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dialah orang yang terakhir keluar dari neraka jahannam dan dialah orang yang terakhir masuk surga. Dalam hadis, dalam riwayat kata Rasulullah SAW, ya, yamshi marratan wa yakbu marratan, terkadang dia berjalan, terkadang dia tersungkur di atas wajahnya. Dalam riwayat yang lain, yahbu, terkadang dia merangkak baru keluar dari neraka jahannam. Tatkala dia keluar, dia berkata, "Tabarakalladzi najjani minki," sungguh maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau wahai neraka. "Laqad a'tani syai'an ma a'ta ahadan minal alamin," sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada aku suatu kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun. Al-awwalin wal akhirin, seorang pun tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bahagia tatkala dia diselamatkan dari neraka jahannam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dia, "Idhab fadkhulil jannah," pergilah engkau dan masuklah engkau ke dalam surga. "Fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a," maka dikhayalkan bagi dia ternyata surga sudah penuh. Ini khayalan dia. Maka dia mengatakan, "Ya Allah, ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Padahal belum penuh, kata, karena surga sangat luas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhab fadkhulil jannah," pergilah dan masuklah ke dalam surga. Dia mengatakan, "Ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dia, "Fa innalaka mithla dunya wa asyrata amsalha," bagi engkau dunia dan 10 kali lipatnya. Jadi orang ini orang yang paling rendah di surga, kata Rasulullah SAW, "Dzalika adna ahlil jannati manzilan," ini adalah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Maka ternyata dia mendapatkan kapling seluas bumi dan 10 kali lipat, ya, jadi 11 kali lipat dunia ini. Sungguh luas, ya, kapling yang dia dapatkan. Ini penghuni surga yang paling rendah. Bagaimana yang lebih tinggi lagi? Oleh karena para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga sangatlah luas. Kalau seorang yang paling rendah luas mendapatkan kapling, ya, seluas 11 kali lipat dunia, maka sungguh luar biasa. Kita bayangkan seorang, enggak usah jauh-jauh, kalau dia menjadi, ya, penguasa Banjarmasin saja dia sudah hebat, ya. Apalagi misalnya dia penguasa Jakarta, ya, semuanya tunduk sama dia, semua kapling milik dia. Dia bahagianya luar biasa. Bagaimana lagi kalau penguasa Indonesia? Bagaimana lagi kalau raja, jadi raja Saudi? Gimana enggak bahagia? Bagaimana lagi kalau raja dunia? Seluruh dunia ini milik dia. Ini bagaimana lagi kalau 10 kali lipat dunia? Kaplingnya, kerajaannya 10 kali lipat dunia, 11 kali lipat dunia. Dan tatkala kita mengatakan kapling yang dia miliki 11 kali lipat dunia luasnya, bukan berarti tanah apa kosong ya, tidak berisi yang tidak ada kenikmatan, tidak. Maksud kita 11 kali lipat dunia luas kaplingannya dan berisi dengan kenikmatan, berisi dengan panorama yang indah, berisi dengan pemandangan yang menyejukkan pandangannya, berisi dengan kelezatan-kelezatan 11 kali lipat dunia. Oleh karenanya ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada penghuni surga. Karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, tatkala kita mengetahui surga sangat luas dan penghuni surga paling rendah kaplingannya luar biasa seperti itu, maka kita harus bersemangat. Bersemangat untuk masuk surga. Tatkala Rasulullah SAW memberi motivasi kepada para sahabat dalam perang Badar. Kata Rasulullah SAW, "Kumu ila jannatin arduha samawati wal ard." Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada seorang sahabat bernama Umair bin Humam radhiyallahu anhu Al-Ansari. Dia berkata, "Ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard." Ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Na'am." Maka dia mengatakan, "Bakhin bakhin." Kata sahabat ini, "Bakhin bakhin." Bakhin bakhin dalam bahasa Arab artinya ungkapan untuk menunjukkan kekaguman, seakan-akan dia berkata, "Wow, hebat." Ya. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ma yahmiluka ala qawlika bakhin bakhin? Wahai Umair, apa yang buat engkau berucap bakhin bakhin? Kenapa kau kagum? Apa yang mengucapkan engkau menunjukkan takjub?" Kata Umar bin Humam radhiyallahu anhu, "La wallahi la ya Rasulullah illa raja'ata an akuna min ahliha." Kata dia, "Tidak, tidak ada apa-apa ya Rasulullah, kecuali hanya aku berharap aku termasuk dari penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi." Kata Rasulullah SAW, "Innaka min ahliha." Sungguhnya kau termasuk penghuni surga. Maka tatkala dia mendengar vonis dari Rasulullah bahwasanya dia termasuk penghuni surga, maka dia pun mengeluarkan kormanya. Faja'ala ya'kulu minha minhunna, maka dia mulai makan dari butiran-butiran kurma milik dia tersebut. Kemudian dia berkata, "La in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawila." Kalau saya harus hidup sampai selesai makan dari kurma ini seluruhnya, maka ini kehidupan yang sangat panjang. Maka dia pun lempar kurmanya, maka dia pun segera masuk dalam medan pertempuran, akhirnya beliau mati syahid radhiyallahu taala anhu. Dan ini menunjukkan bagaimana semangat para sahabat untuk segera masuk surga. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terpedaya dengan dunia ini. Dunia ini sempit. Kemudian kenikmatan yang ada terbatas. Betapapun kenikmatan yang Anda lihat, maka itu sangat rendah dibandingkan dengan surga. Kalau di surga Anda menjadi penghuni surga yang paling rendah, ya, yang paling rendah kedudukannya di surga, minimal Anda mendapatkan 11 kali lipat dunia atau 10 kali lipat dunia berisi dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata Anda, tidak pernah didengar oleh telinga Anda, bahkan tidak pernah terbetik dalam benak Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersemangat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan meraih keridhaannya. Demikian, wasallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
5: Kita dapati manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana li rabbihi lakanud." Sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabb-nya. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yaitu yadhkuru al-masa'ib wa yansa ni'am. Selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia. Lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Karena terlalu sering Allah berikan nikmat. Berulang-ulang setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah, sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang. Yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak. Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian. Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas baru ingat. Kalau mata kita sakit baru kita ingat bahwasanya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan, "Wa ataakum min kulli ma sa'altumu." Dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian kiraat, "Wa ataakum min kullin ma sa'altumu." Dan Allah berikan kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta, Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa? Gaji 100 juta per bulan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun malam. Malas untuk bermunajat kepadanya. Ketika Nabi SAW adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka dia beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatawarram qadamah, sampai kedua kaki beliau bengkak. Ditanyakan kepada Nabi SAW, kenapa anda beribadah seperti itu? Kata Nabi SAW, afala akunu abdan syakura, kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang berikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat oleh Zulaikha, maka dia berkata, innahu rabbi ahsana maswaya, sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepada aku. Di antara salah satu tafsir, yaitu dia bilang, Allah telah berbuat baik kepada aku, kenapa aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba-Nya yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
6: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
7: Boleh enggak menempel ayat kursi di dinding rumah? Sobat tanya, untuk apa ditempel? Ngusir setan? Itu suruhan setan. Setan enggak terusir hanya dengan dipampang. Ya. Pasti karena nilai seninya, betul apa benar? Ya. Apakah menempel ayat kursi di dinding salah satu bukti memuliakan ayat kursi? Enggak. Tapi apa? Menjadikan ayat sebagai bahan eksploitasi nilai seni. Ayat kursi, satu ayat. Di dinding, umpamanya, itu bisa jutaan harganya. Tapi mushaf Al-Quran 30 juz berapa harganya? Paling 100 ribu. Karena ini lebih lengkap 30 juz. Itu mah cuma satu ayat. Di 30 juz ada ayat kursi? Lengkap. Itu cuma satu ayat. Tapi kenapa harganya mahal itu? Karena seninya. Jadi dieksploitasi sebagai bahan untuk memperoleh keuntungan dunia melalui seni. Coba kalau umpama ayat kursi itu dicurat-coret oleh anak. Berhenti disintrik. Tapi kalau 30 juz mushaf Al-Quran disobek-sobek oleh anak. Ih, anak pintar gitu ya. Nggak diapa-apain lah 100 ribu itu 100 juta. Oleh karena itulah maka menempel kaligrafi di dinding bukan cara memuliakan Al-Quran. Kalau itu cara yang benar memuliakan Al-Quran, pasti Nabi dan para sahabat lebih dahulu melakukannya. Gak pernah ada ayat atau hadis atau ucapan sahabat memuliakan Al-Quran dengan cara menempelkannya di dinding. Gak ada. Nabi tidak, para sahabat tidak, para ulama tidak. Apakah berarti mereka tidak memuliakan Quran? Mereka paling memuliakan Quran. Cuma caranya beda. Mereka mah caranya benar, kita mah caranya salah. Mereka mah caranya itu dengan menghafalkannya, memahaminya, mengaplikasikannya. Kita mah hafal tidak, faham tidak, baca jarang, ditempel saja. Bukan begitu caranya. Ya.
8: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, a'zani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk salat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
1: Alhamdulillah, salatu wassalam wa rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, siapa sih di antara kita yang tidak ingin hidup dalam kondisi kaya raya, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, membantu kepada banyak orang? Setiap orang ingin seperti itu. Tapi kenyataannya, tidak semua apa yang kita inginkan sesuai dengan yang kita harapkan. Yang menentukan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang lebih tahu, ya, mana si fulan lebih baik baginya untuk memiliki harta yang banyak, dan mana yang lebih baik baginya untuk tidak memiliki harta yang banyak. Allah yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan hamba-hambanya. Ya, setiap kita mungkin berangan-angan. Ya, kita berkata, seandainya kalau saya punya harta yang banyak, saya akan demikian. Saya akan berinfak, saya akan berhaji, saya akan berumrah, saya akan bantu fakir miskin. Ya, tapi kenyataannya harta tidak datang-datang. Berarti memang kita belum siap. Allah tahu kita belum siap untuk memiliki harta yang banyak. Bisa jadi kalau kita diberi harta yang banyak, lantas kita malah sebaliknya menjadi pelit, semakin pusing, banyak pikiran, ya, mikirkan harta yang begitu banyak, menghitung-hitungnya. Intinya, ya, masalah harta, ya, kita berusaha, tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian kita, ya, sebagian kita ditakdirkan memiliki harta yang sedikit. Mungkin, ya, pas-pasan atau bahkan mungkin kekurangan. Tapi saya sampaikan, ya, Anda boleh bersedih, tapi jangan sedih kebanyakan. Jangan terlalu dalam kesedihan Anda. Telah lewat orang-orang yang hebat, ya, yang masuk surga dan mereka tidak memiliki harta yang banyak. Banyak para sahabat yang mereka fuqara, yang mereka miskin, tapi mungkin mereka direndahkan oleh manusia di dunia ini, tapi mereka sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah Anda menghiasi kekurangan harta Anda, kefakiran Anda dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda tidak dihargai oleh manusia di atas muka bumi ini, jangan sampai Anda juga tidak dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah Anda seorang yang mulia, yang berharga, yang tinggi dengan apa? Dengan ketakwaan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Saudara-saudaraku, ya, yang mungkin, ya, kekurangan dari sisi harta. Rasulullah SAW memberikan sebagian kabar gembira bagi Anda sekalian, ya, agar Anda bersabar dengan kondisi Anda. Bahwasanya kemiskinan terkadang kemiskinan itu ternyata adalah nikmat, ya. Meskipun zahirnya musibah, tapi bisa jadi menjadi nikmat. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Inna fuqara'a ummati yadkhuluna al-jannata qabla al-aghniya bi 500 am." Atau kama qala Nabi SAW. Rasulullah SAW, sungguhnya orang-orang miskin dari umatku akan masuk surga, ya, 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Allah telah menjelaskan, kok bisa yang miskin lebih dahulu masuk surga daripada si kaya? Karena si miskin tidak memiliki harta. Apa yang hendak dihisap dari hartanya? Dia tidak memiliki harta. Beda dengan si kaya, rumahnya mungkin banyak, mobilnya mungkin banyak, ya. Ya, kemudian emas dan peraknya banyak, bangunannya banyak, hisapnya panjang. Hisapnya panjang yang membuat dia tertunda untuk segera masuk surga. Adapun si miskin dengan kehidupan yang pas-pasan, ya, apa yang mau dihisap darinya? Ya, apa yang dia mau dihisap darinya? Saya sering sampaikan contoh sederhana. Ada seorang miskin, dia tidak memiliki HP yang keren, dia tidak memiliki HP yang canggih. Ya, memiliki HP biasa aja. Adapun si kaya mungkin memiliki HP yang canggih, bahkan HP-nya 2 atau 3, ya. Ya, bukan 2 atau 3, HP-nya canggih-canggih semua. Si miskin apa yang dihisap dari HP yang HP jadul, kata orang. Isinya cuma apa? Cuma daftar nama. Ya, kalau mungkin ada daftar utang, ya. Daftar yang sederhana. Tapi coba si kaya yang memiliki HP yang banyak, apa yang isinya? Isinya ada Google, ada YouTube, ada Facebook, ada apa lagi? Twitter. Ya, ini semua dihisap satu-satu. Berapa banyak yang dia sudah buka dari searchingan, dari googling, apa yang sudah dia lihat, apa yang sudah dia baca, apa yang dia sudah share. Banyak sekali yang mungkin datanya sudah hilang, tapi tidak hilang di lauhil mahfud. Ya, ini saja sudah bisa kita bayangkan betapa lama perbedaan antara si miskin yang memiliki HP yang sangat sederhana dengan orang yang memiliki HP yang satu saja HP-nya canggih, sudah banyak hisapnya, apalagi dua HP atau 3 HP. Maka kiaskanlah dengan yang lain. Bagaimana lagi dengan orang yang tidak punya mobil dibandingkan orang yang punya mobil, bahkan mobilnya gonta-ganti misalnya. Hisabnya panjang ya. Karena setiap harta yang kita miliki dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Si miskin kalau dia bertakwa kepada Allah, dia akan masuk surga ya sebelum orang kaya. Bukan berarti orang kaya tidak mulia, tidak. Mereka dihisab dulu meskipun bisa jadi mungkin pahala mereka sama dengan si miskin ya. Nanti derajatnya sama di surga. Atau si kaya ternyata pahalanya lebih banyak karena sering bersedekah dan selanjutnya membantu yang orang-orang miskin dan yang lainnya mungkin derajatnya lebih tinggi. Tetapi dari sisi mana yang lebih dahulu mau surga, maka si miskin lebih dahulu. Dan inilah rahmat Allah. Kata Syekhul Islam Al-Taymi dalam Majmu' Fatawa. Kenapa? Karena si miskin ini lebih dahulu untuk segera merasakan kenikmatan. Si kaya dia sudah merasakan kenikmatan di dunia. Lama dia nikmat. Puluhan tahun dalam kenikmatan. Si miskin hidup susah. Maka orang ini lebih dengan rahmat Allah lebih utama untuk dahulu merasakan kenikmatan di surga. Demikian juga dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda. Ya. Awalun nasi wurudan alaihi fukara'ul muhajirin. Kata Nabi SAW, orang yang pertama kali akan mendatangi telagaku. Telaga Nabi SAW nanti di hari kiamat di padang mahsyar tatkala matahari jaraknya 1 mil. Orang-orang dalam kepanasan, dalam kehausan. Di situ ada telaga Nabi SAW. Ya, di mana para umatnya bisa mendatangi telaga tersebut. Dan yang pertama kali datang kata Nabi SAW adalah fukara al muhajirin. Orang-orang fukara dari kaum muhajirin. Yang kata Nabi SAW, asyu'athu ru'usan. Ad-dunusu thiyaban. La yang kehunal mutana'imat. Wa la yuftahu lahum sudat. Ya. Nabi SAW bersabda, mereka itu fuqara al-muhajirin adalah orang-orang ya yang mereka rambutnya semerawut. Saking miskinnya tidak sempat untuk sisiran. Bukannya dia tidak mau sisiran, dia tidak sempat untuk sisiran. Saking miskinnya kata Nabi SAW, ad-dunusu thiyaban, pakaian mereka kotor. Bukan dia tidak bersihan, tapi bagaimana lagi? Zaman dahulu para sahabat pakaian mereka sedikit, bahkan susah untuk sering mengganti pakaian. Ya, ya mereka susah. Kemudian apa kata Nabi SAW? Layak yang kehunal mutanaimat. Mereka tidak menikah dengan wanita-wanita yang memiliki kedudukan. Ya. Jadi kalau istilahnya kalau mereka tidak menikah melamar seorang wanita ditolak, ditolak. Dan kita tahu betapa sedihnya kalau orang melamar kemudian ditolak. Melamar anaknya orang kaya ditolak, melamar anaknya pejabat ditolak, suka sama seorang wanita ditolak. Ini sangat menyedihkan. Ya. Kemudian wala yuftahu lahum asudat dan tidak dibukakan pintu-pintu. Mereka kalau mereka bertamu ya tidak dibukakan pintu. Kenapa orangnya tidak dihargai? Miskin. Ya, kalaupun dibukakan pintu sebagaimana penjelasan sebagian ulama kemudian masuk sebagai tamu tidak diperhatikan. Tidak diperhatikan ya. Dan ini sesuatu yang sangat menyedihkan tatkala di dunia. Kenapa? Karena dia miskin. Ya, miskin, kurang apa pakaian jarang ganti karena tidak punya pakaian, penampilan tidak oke, kalau ngelamar ditolak ya. Kemudian dan macam-macamnya. Tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang pertama kali minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka harus segera diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala hari kiamat? Oleh karenanya pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita ditakdirkan ya dengan kondisi yang mungkin kurang kita sukai, hidup pas-pasan atau kekurangan, hendaknya kita senantiasa husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita, ya. Kita berusaha, tapi yang lebih tahu yang terbaik bagi kita adalah Allah. Allah lebih tahu tentang kemaslahatan sang hamba daripada hamba itu sendiri. Daripada hamba itu sendiri. Dan ingatlah kehidupan ini hanyalah sementara. Waktu Rasulullah SAW melihat para sahabat menggali khandak. Ya, menggali khandak ya, dalam kondisi mereka kelaparan. Dalam kondisi musim dingin tatkala itu. Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada mereka. Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, sungguhnya tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Ya, kehidupan di dunia yang seperti ini. Yang mungkin penuh dengan kesengsaraan mungkin ya. Maka ini hanyalah sementara, sebentar ya. Segera hilang ya. Makanya dikatakan dengan dunia. Dunia itu apa dalam bahasa Arab artinya dunu, artinya dekat. Ya, dekat. Kalau kita punya kenikmatan, nikmat tersebut akan segera dekat hilangnya. Kalau kita dalam kehidupan sulit, kesulitan pun tersebut akan hilang dengan cepat dan kita akan masuk dalam kehidupan yang baru yang abadi yang tiada penghujungnya kehidupan akhirat. Kemudian seorang yang miskin, sebagian ulama mengatakan seandainya dia mau berpikir dengan adil, merenungkan dengan adil, ya, maka sungguhnya dalam kemiskinannya tersebut mungkin dia bisa juga meraih kebahagiaan. Jangan disangka bahwasanya hanya orang kaya yang bisa bahagia. Bahkan terkadang sebagian orang memiliki harta yang banyak tidak bahagia. Karena banyak yang dia pikirkan, misalnya seorang pengusaha. Tidak semua pengusaha bahagia. Ya, bahkan terkadang supirnya lebih bahaya daripada pengusaha tersebut. Karena apa? Dia banyak sudah pikirkan bagaimana perusahaannya, bagaimana persaingan dengan pengusaha-pengusaha yang lain, bagaimana harus menggaji para pegawai, bagaimana menyimpan harta ini, bagaimana orang-orang terdekat yang ingin mengambil hartanya, banyak yang dipikirkan. Sehingga kita dapati banyak atau sebagian orang-orang kaya tidak bisa hidup tenteram. Sementara kita lihat sebagian orang miskin, ya, dia bisa hidup dengan tenang, ya, jika dia memiliki sifat qanaah dan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab.
2: Saya baru mengenal sunnah. Kenapa musik haram dan lagu? Karena Al-Qur'an yang mengharamkannya dan hadis yang banyak. Di antara ayat Al-Qur'an surah Luqman, Allah menyatakan wa minan nasi may yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillahi biqari ilm wa yattakhidaha huzwa. Ulaika lahum adzabun muhin. Coba bayangkan. Di antara manusia ada orang yang menjual lahwal hadis. Kata Ibnu Mas'ud, lahwal hadis itu musik dan nyanyian untuk menyesatkan orang dari manusia dan menjadikan sebagai permainan. Lahum ulaika lahum adzabun, bagi mereka azab yang sangat menghinakan. Nas ayat. Tapi sekarang banyak orang-orang yang menganggap halal. Benarlah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa akan datang satu masa kepada manusia, di zaman itu orang menghalalkan sutra, menghalalkan musik dan nyanyian, menghalalkan emas dan perak dan seterusnya. Ini sudah diucapkan oleh Nabi bahwa nanti di akhir zaman di kalangan umatku ada yang menghalalkan beberapa perkara yang haram, termasuk musik dan nyanyian. Sudah begitu jelas nas ayatnya, nas hadisnya, ya. Tapi ada yang menghalalkan. Bukankah yang menyanyi, yang menghalalkan juga para ustadz? Apakah kita memvonis mereka ahli neraka? Tidak. Kalau kita menghukumi sebuah perbuatan, tidak berarti memvonis pelakunya sebagai ahli neraka. Enggak. Harus dibedakan. Ya, kalau seorang mabuk, kita bilang dia sedang melakukan hal yang haram, mabuk haram. Apakah ucapan saya berarti dia pasti ke neraka? Tidak, kita tidak sedang memvonis pelakunya ke surga atau ke neraka. Sebab ke surga ke neraka itu pertama dilihat dari akhir kehidupan dia. Mungkin aja dia tobat, ya. Sebelum matinya tobat, baik ke keislamannya, mati dalam keadaan husnul khotimah, diampuni dosanya, lalu ke surga, ya. Kedua, surga nerakanya dikalkulasikan dengan amal-amal lainnya. Kita hanya menghukumi halal haramnya sebuah perbuatan, tidak sedang memvonis pelakunya sebagai ahli surga atau neraka. Kalau ada orang yang sholat, kita bilang orang itu sedang melakukan ibadah yang Allah syariatkan. Apakah kita berarti memvonis orang itu pasti ahli surga? Belum tentu, ya. Kita hanya menyatakan sholatnya itu ibadah ketaatan yang bagus, dipahalai oleh Allah. Tidak berarti apakah pasti dia ke surga? Kita enggak berbicara itu. Ke surga ke nerakanya nanti dilihat di akhir kehidupannya, saat kematiannya, dan dikalkulasikan dengan amalan-amalan lainnya, ya. Jadi kalau kita menghukumi sebuah perbuatan, sekali lagi tidak memvonis surga atau neraka terhadap pelakunya, sama sekali tidak. Jadi sesuatu tidak bisa dianggap baik dan benar hanya karena ada ustadz yang melakukannya, ya, tidak. Kita lihat halal haramnya sebuah perbuatan diukur dengan nas Al-Qur'an atau hadis yang sahih tentang hal itu.
3: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Bagaimana mengingatkan orang tua yang suka update foto selfie atau barang yang baru dibeli untuk banyak di like? Gimana cara mengingatkannya? Sesuaikan dengan karakter orang tua. Sebagai anak yang puluhan tahun bersama orang tua, pasti tahu caranya bagaimana mengingatkan yang baik. Cuma intinya sampaikan bahwa itu berbahaya. Kalau foto terus si ibunya cantik, itu bisa menjadi dosa jariah loh. Banyak lelaki yang melihat fotonya, memandang fotonya, lalu terfitnah. Lalu si laki-laki berdosa, menghayal kayak dan seterusnya gitu ya. Terjerumus ke dalam syahwat. Laki-laki yang memandangnya dosa, si penyebabnya ikut dosa apa tidak? Ikut dosa. Si ibunya nanti mati, bukan mendoakan segera, bukan. Pasti suatu saat mati. Fotonya masih dipajang. Dan masih banyak lelaki yang terfitnah dengan fotonya. Ibunya sudah dikubur. Maka dosanya terus ikut ke kuburannya. Karena jariah. Jari itu mengalir terus karena efek buruk yang ditimbulkannya masih ngalir. Mau gak ibu kayak gitu? Amit-amit ya. Gak boleh seperti itu. Nah intinya begitu, sampaikan bahwa itu berbahaya, berisiko, gak bagus gitu ya. Nah cara menyampaikannya, pilih kata yang baik, pilih momen yang pas untuk menyampaikan hal itu ke orang tua. Kalau kita gak bisa menyampaikannya, setel di YouTube ini atau ceramah keraskan biar terdengar oleh ibu ya.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, kaya atau miskin sama saja, itulah tema tausiah kita kali ini. Kaya atau miskin sama saja, apakah betul seperti itu? Sebelumnya, seandainya manusia diberi pilihan apakah dia akan menjadi orang kaya atau orang miskin, kira-kira kebanyakan orang pasti akan memilih untuk menjadi orang kaya. Padahal belum tentu kekayaan itu baik untuknya di dunia maupun di akhirat. Namun sayangnya kita enggak diberi pilihan. Kita hanya diperintahkan untuk berusaha dan berikhtiar. Adapun hasilnya terserah Allah Subhanahu wa taala. Kaya atau miskin sama saja. Sama sajakah? Iya, sama saja. Kenapa? Karena masing-masing dari orang kaya dan orang miskin punya kelebihan. Orang miskin punya kelebihan, orang kaya juga punya kelebihan. Apa kelebihannya orang miskin? Kelebihannya orang miskin ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan beliau menyatakan hadis ini hasan sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yadkhulul fuqara'ul jannata qabla al-aghniya bi 500 'amin nisfi yawm." Kata Nabi sallallahu, orang miskin masuk ke surga sebelum orang kaya. Wah, biasa. Paling bedanya cuma sebentar. Oh, enggak, belum. Orang miskin masuk ke surga sebelum orang kaya setengah hari. Ah, biasa setengah hari. Enggak lama, enggak. Sebentar. Setengah hari di akhirat beda sama setengah hari di dunia. Kata Nabi SAW, bi 500 'am. Setengah hari di sana adalah 500 tahun hitungan waktu di dunia. Jadi ternyata orang miskin duluan masuk ke surga. Loh kenapa Ustaz? Ya karena orang miskin udah banyak yang ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Beda sama orang kaya. Orang kaya hartanya banyak, pertanyaan pun banyak. Dapat dari mana, buat apa? Setiap rupiah akan ditanyakan. Orang miskin apa yang ditanyakan? Inputnya enggak ada, outputnya juga enggak ada. Inilah kelebihannya orang miskin. Orang miskin akan masuk ke surga duluan sebelum orang kaya. Terus kelebihannya orang kaya apa Ustaz? Kelebihannya orang kaya disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ceritanya, ada sekelompok sahabat Nabi SAW yang miskin datang kepada Nabi SAW. Mereka ngadu. Ngadu apa kira-kira? Kalau kita sekarang, di zaman kita orang miskin paling datang ngadu tentang ekonomi, butuh duit, anak butuh makan, istri butuh anu dan itu, dan seterusnya. Tapi mereka, para sahabat Nabi SAW datang kepada Nabi SAW mengadu. Apa yang mereka adukan? Kata mereka, "Dhahab ahlu duthuri bil ujur, wahai Rasul." Orang-orang kaya, wahai Rasul, pahala mereka lebih banyak daripada kami orang miskin. Subhanallah. Ternyata yang diirikan oleh orang-orang miskin pada zaman Nabi SAW bukan masalah ekonomi dunia. Tapi yang dikeluhkan sama mereka adalah masalah pahala. Mereka mengadu kepada Nabi SAW. Loh kok bisa orang kaya pahalanya lebih banyak daripada kalian? Kata orang-orang miskin mereka berkata, wahai Rasul, orang-orang kaya, yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nasum. Mereka wahai Rasul, sholat sebagaimana kami sholat. Ya sudah imbang berarti. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Ya sudah imbang. Tapi apa kelebihan mereka? Mereka ya Rasul, yatasaddaquna bifuduli a'malihim aw bifuduli amwalihim. Mereka wahai Rasul bisa bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki. Inilah yang kami kalah wahai Rasul. Bahkan tidak cuma bersedekah, mereka bisa berhaji, mereka bisa umrah, mereka bisa kurban, mereka bisa zakat, sedangkan kami tidak bisa wahai Rasul. Terus bagaimana wahai Rasul supaya kami bisa mengejar pahala yang dimiliki oleh orang kaya? Apa kata Nabi SAW? Wahai para sahabatku, maukah kalian aku tunjukkan dengan suatu amalan yang andaikan kalian melaksanakan amalan ini, maka kalian bisa mengejar orang-orang kaya. Apa wahai Rasul? Apa? Kata Nabi SAW, mudah saja. Ucapkanlah tasbih 33 kali. Tahmid 33 kali. Takbir 33 kali setiap habis sholat. Oh Masya Allah, ternyata gampang untuk ngejar kelebihan pahala yang dimiliki oleh orang kaya. Akhirnya betul. Mereka orang-orang miskin berusaha untuk mengamalkan apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berhentikah kisahnya sampai di sini? Oh ternyata tidak. Di dalam riwayat At-Tabarani, dan riwayat ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani, disebutkan bahwa manakala orang-orang miskin mereka mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah sholat, ternyata orang-orang kaya nguping. Mereka mendengarkan apa yang dibaca oleh orang miskin, mereka penasaran. Akhirnya ada di antara mereka yang nguping. Oh ternyata orang-orang miskin punya amalan baru. Apa itu? Membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 33 kali setiap habis sholat. Akhirnya orang-orang kaya pun mengamalkan amalan yang serupa. Wah kalau kayak gitu, gimana kami bisa ngejar orang kaya? Akhirnya orang-orang miskin datang lagi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngadu lagi wahai Rasul. Teman-teman kami orang kaya mendengar apa yang engkau nasihatkan kepada kami. Akhirnya mereka melakukan hal yang serupa. Terus bagaimana wahai Rasul? Apakah Rasul SAW akan memberikan amalan yang lainnya? Ternyata tidak. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha." Wahai para sahabatku orang-orang miskin, itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Artinya apa? Artinya kalian tidak bisa ngejar orang miskin, kalian tidak bisa ngejar orang kaya. Itu artinya. Ini kelebihannya orang kaya. Jadi kaya dan miskin sama saja. Sama saja apa? Sama saja masing-masing punya kelebihan. Orang miskin punya kelebihan, orang kaya juga punya kelebihan. Tapi jangan lupa bahwasanya masing-masing punya kelebihan, tapi juga masing-masing menghadapi ranjau perangkap yang sangat berbahaya. Ini yang harus terus diingat. Apa ranjaunya orang kaya? Apa ranjaunya orang miskin? Orang kaya ranjaunya banyak. Di antaranya adalah, satu, orang kaya itu bisa jadi dia mencari kekayaannya dari cara-cara yang haram. Ya. Mencari kekayaannya lewat tata cara yang dilarang di dalam agama kita. Ini ranjau. Saking demi mengejar kekayaannya, akhirnya dia mengorbankan prinsip-prinsip agama. Tidak pandang mana halal, mana haram. Sikat saja. Ini ranjau, hati-hati orang kaya. Ranjau yang lain apa, Ustaz? Yang kedua, orang kaya ranjaunya itu sombong. Ya. Mentang-mentang kaya, akhirnya dia memandang sebelah mata kepada orang-orang yang miskin. Dia berjalan dengan angkuh, mengangkat kepalanya, seakan-akan tidak ada manusia lain di muka bumi kecuali hanya dia. Ranjau orang kaya, hati-hati. Apalagi, Ustaz? Ada lagi yang lain. Yang ketiga, ranjaunya orang kaya adalah banyak di antara orang kaya yang tidak menunaikan zakatnya. Banyak di antara orang kaya tidak menunaikan zakatnya. Akhirnya apa? Akhirnya bercampurlah hartanya antara yang halal dengan yang haram. Yang seharusnya tidak masuk ke dalam perut dia, dia masukkan ke dalam perutnya. Inilah ranjau buat orang kaya. Dan masih ada ranjau-ranjau yang lainnya. Terus, orang miskin. Apa ranjaunya? Orang miskin juga punya ranjau. Nah, yang harus dia hindari. Apa? Satu, misalnya, orang miskin itu jangan gara-gara kemiskinannya kemudian dia merendahkan martabatnya untuk minta-minta tanpa ada kebutuhan. Orang-orang yang suka minta-minta pada hari kiamat nanti akan datang dalam keadaan mukanya tidak ada dagingnya. Keadaan tengkorak. Karena apa? Karena dia sudah membuang rasa malu yang bertempat di muka dia. Ini ranjaunya. Jadi hati-hati orang miskin. Ranjau yang lain. Di antara orang-orang miskin ada yang tidak ridha dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan berkata, Masya Allah, saya ini anaknya banyak. Masa dari dulu sampai sekarang miskin saja? Sedangkan itu anaknya cuma satu. Masa jadi orang kaya? Allah ini tidak adil. Oh, hati-hati. Ini ranjaunya orang miskin. Dan ranjau yang lainnya buat orang miskin adalah iri dan dengki buat orang kaya. Atau kepada orang kaya. Hati-hati. Jangan sampai Anda terjerumus kepada karakter iri dan dengki. Berarti, kesimpulannya, sama dong antara kaya dan miskin. Betul. Antara kaya dan miskin sama saja. Sama-sama punya ranjau atau kekurangan. Dan juga sama-sama punya kelebihan. Maka sekarang, tidaklah kita memperpanjang permasalahan. Lebih baik jadi orang kaya atau jadi orang miskin. Lebih baik kalau Anda termasuk orang yang kaya, jadilah orang kaya yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda termasuk orang yang miskin, jadilah orang miskin yang bersabar. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah. من الشيطان الرجيم.

الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد. Jamaah para calon tamu-tamu Allah yang Allah muliakan, alhamdulillah kita berjumpa dalam acara manasik umroh untuk keberangkatan tanggal 1 Juli 2026. Sekarang 21, sekitar 9 harian lagi ya. Di sesi pertama ini kita akan langsung berbicara masalah teknis umroh sejak keberangkatan sampai kita tiba di Mekah kemudian melakukan umroh. Adapun acara seusai umroh nanti kita akan bahas di sana. Jamaah yang Allah muliakan, insya Allah kita berangkat tanggal 1 Juli di hari Rabu dan kita akan take off insya Allah jam 5:30 sore waktu Jakarta. Jadi jamaah nanti secara teknis nanti diterangkan oleh pihak travel. Cuma saya hanya akan menjelaskan berkaitan dengan beberapa ibadah sejak keberangkatan dari Jakarta sampai umroh. Kita insya Allah kalau nggak ada delay, take off jam 5:30 sore. Berarti belum sholat maghrib. Dan akan mendarat kira-kira jam 11 waktu Mekah, waktu Jeddah. Otomatis kita

0: Ini akan sholat di dalam pesawat. Kebetulan pesawat kita pesawat Saudi Airlines. Dan umumnya pesawat Saudi itu ada musola di sana, di pesawat. Walaupun tidak selalu ya, ada yang tidak ada. Tapi umumnya ada, semoga nanti ada. Kita ketika mendarat masih ada waktu untuk sholat maghrib dan isya karena jam 11, tapi dikhawatirkan banyak kendala sehingga tidak memungkinkan sholat di Jeddah. Karena memang di Jeddah itu prosedur dari mulai turun pesawat sampai keluar itu tidak memungkinkan untuk sholat. Padahal proses keluar dari tempat itu tuh bisa lebih dari 1 jam, bisa mencapai 2 jam. Jadi kalau kita mendarat jam 11, mungkin jam 1 baru bisa keluar ya. Dan waktu sholat isya sudah habis. Jadi kita akan sholat di pesawat. Otomatis kita akan wudu juga. Karena itu perlu diterangkan teknis wudu dan sholat di dalam pesawat. Nah, jamaah sekalian, kalau take off-nya jam 5:30, mungkin boarding 4:30. 1 jam sebelumnya kita sudah boarding, naik pesawat. Usahakan sebelum naik pesawat, semua jamaah sudah wudu terlebih dahulu. Setelah wudu, lalu pakai kaos kaki, termasuk laki-laki. Nah, nanti ketika naik pesawat, kira-kira 1 jam setelah take off, waktu maghrib sudah tiba, kita sholat di pesawat. Bagi yang masih punya wudu belum batal, bisa langsung sholat. Bagi yang sudah batal, maka apa boleh buat harus wudu di pesawat. Kita tidak boleh tayamum. Kenapa? Sebab ada air dan memungkinkan untuk berwudu. Tayamum boleh kalau tidak ada air atau tidak bisa menggunakan air untuk berwudu. Ini kita bisa. Nah, karena itu bagi yang batal berwudulah. Di mana? Ya di toilet. Tapi jangan bilang ke apa flight attendant namanya, pramugari. Kalau suka yang jalan di catwalk apa? Pragawati, suka terbalik pragawati sama pramugari. Jangan bilang ke pramugari bahwa kita akan wudu. Pasti dilarang. Dalam bayangan mereka wudu itu seember gitu. Nah, kita akan adakan tutorial wudu di dalam pesawat. Nanti akan saya share video tutorial wudu dalam pesawat. Kenapa harus pakai kaos kaki dalam keadaan suci? Supaya lebih praktis. Jadi nanti di toilet wudulah seperti biasa dalam keadaan pakai kaos kaki. Bisa sekali-sekali, dua-dua kali, atau tiga-tiga kali. Ya, kalau sekali-sekali asal seluruh anggota wudu terbasuh. Wudulah seperti biasa, kumur-kumur, samir istinsyak, istinsar, kemudian cuci wajah, kemudian cuci tangan sampai sikut, usap kepala dan telinga. Pas giliran mencuci kaki, tidak perlu dicuci. Usap saja bagian atas dari kaos kaki. Sekali usapan. Tidak 3 kali. Semua yang dicuci 3 kali, semua yang diusap 1 kali. Mengusap kepala sama telinga 1 kali. Bedanya mencuci dengan mengusap, kalau mencuci ada air yang dialirkan ke anggota wudhu. Jadi nggak boleh umpah basahi tangan, usapkan ke tangan ketika mencuci tangan. Itu namanya mengusap, alirkan air, itu membasuh. Kalau mengusap, basahi telapak tangan lalu usapkan ke anggota wudhu yang diusap. Nah, wajah dicuci bukan diusap. Tangan sampai siku dicuci bukan diusap. Nah, ketika kepala dan telinga baru diusap. Pas giliran mencuci kaki, maka cukup usap bagian atas dari kaos kaki sekali aja. Bagian atasnya, kiri kanan, belakang, bawah, apalagi enggak perlu. Cukup bagian atas sekali saja ya. Dari mulai ujung jari sampai ke pangkal batang kaki. Jadi setelah berwudu biasa, basahi tangan, kemudian usapkan nih saya pakai kaos kaki segini, yang kiri dengan kiri. Satu kali usapan sudah, maka wudu kita sah dengan syarat. Pertama, kaos kaki tersebut dipakai dalam keadaan suci, sudah berwudu. Jadi wudu dulu, lalu pakai kaos kaki. Nanti batal. Kalau batal. Nah, pas setelah batal, wudu lagi, kaos kaki nggak perlu dibuka, cukup bagian atasnya jadi usap. Itu disebut, bahkan ini dibahas oleh para ulama dalam bab akidah, bukan hanya masalah fikih, karena sebagian orang yang akidahnya menyimpang tidak membolehkan mengusap dua khuf, dua sepatu atau dua kaos kaki. Jadi itulah tata cara wudu. Ini kalau batal ya. Kalau tidak batal, setelah kita wudu boarding sampai maghrib belum batal, ya nggak perlu berwudu, langsung saja sholat ya. Untuk laki-laki sholat, yuk kita di musola. Di belakang pesawat itu ada musola. Cuma untuk berlima lah giliran ya. Nanti saya ajak jamaah, ayo sholat ke belakang. Langsung ke belakang, langsung kita sholat. Maghrib 3 rakaat secara sempurna, ada ruku, ada sujud. Setelah itu qomat lagi, lalu isya 2 rakaat di jamak qasar ya. Setelah itu kita wirid di kursi masing-masing. Jangan wirid di musola karena orang ngantri nanti ya. Wiridnya dan doanya dibekal di kursi ya. Itu untuk laki-laki. Untuk perempuan secara teknis susah karena berdesak-desakan dengan laki-laki. Karena itu untuk wanita sholat saja di tempat duduk masing-masing. Sambil duduk ya, kalau bisa berdiri, berdiri. Tapi kalau nggak bisa, duduk saja ya. 3 rakaat maghrib, langsung qomat lagi. 2 rakaat isya di jamak qasar, lalu wirid dan berdoa. Itulah tata cara sholat dan wudhu di dalam pesawat. Nanti kita akan bikin grup jamaah. Video tata cara wudhu di pesawat nanti kita akan share. Lalu kita terbang. Nah, menjelang landing di Jeddah, kita kira-kira setengah jam atau 20 menit sebelum landing, kita sudah melalui miqat. Miqat kita di sebuah tempat namanya Yalamlam. Itu memang miqat yang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditentukan bagi orang yang melewati arah seperti kita. Dan itu kira-kira setengah jam sebelum landing. Di miqat itulah kita memulai menetapkan niat untuk umroh. Tidak boleh di Jeddah. Jeddah bukan miqat. Sebelum ke Jeddah sudah kelewat dulu gitu di atas pesawat. Jadi kita ihram di atas pesawat. Ketika di miqat kita harus sudah dalam keadaan memakai kain ihram. Karena itu jamaah laki-laki ya, kain ihram nanti jangan dimasukkan ke koper. Kalau ke koper kita nggak bisa ihram di pesawat nanti ya. Si kain ihram harus dibawa ke kabin. Jadi kita memakai kain ihram di pesawat kalau bisa. Kalau tidak bisa secara teknis, boleh dipakai sejak di bandara. Sebagian orang kadang-kadang yang paling susah kan bagian bawahnya ya, bagian atas nama gampang. Dari bandara sudah pakai bagian bawahnya aja. Bagian atasnya masih pakai pakaian biasa gitu. Tapi jangan niat ihram di bandara Jakarta, nggak boleh. Belum waktunya, bukan miqat. Jadi kita wajib ihram di atas pesawat karena di atas pesawat itu kita sudah melalui miqat. Nah, kita mulai ihram di Yalamlam. Itulah miqat kita. Yalamlam terlewati setengah jam sebelum mendarat. Nanti ada pengumuman di atas pesawat ya, dengan bahasa, tiga bahasa, Arab, Indonesia, dan Inggris. Nah, itu sejak sejam sebelumnya, sejam lagi kita sampai di miqat. Setengah jam sampai di miqat. Nah, nanti 10 menit siap di miqat. Pas saatnya miqat, inilah miqat, silakan. Biasanya begitu ya. Nah, kita memulai ihram di Yalamlam. Begitu ada pengumuman, sejam sebelum miqat ada pengumuman, kita langsung pakai pakaian ihram ya. Nah, jadi pas di miqat sudah enggak pakai pakaian apapun lagi. Daleman-daleman sudah dilepas. Hanya dua helai kain ihram ini. Begitu sampai di miqat, kita melakukan tiga hal. Sebelumnya ya, sebelum ihram ada sunnah ihram. Sunnah sebelum ihram, bukan sunnah ihram, sunnah sebelum ihram. Sunnah tidak wajib. Pertama, kalau bisa gunting dulu kuku, gunting kumis yang kira-kira akan mengganggu selama umroh. Kuku kaki gitu ya. Kalau sudah pendek ya nggak perlu. Itu mah bisa dilakukan di rumah sebelum kita berangkat. Kedua, kalau bisa mandi. Tapi kita nggak bisa karena kita di pesawat ya. Ini sunnah saja. Ketiga, memakai wangi-wangian. Cuma tidak boleh ke pakaian ihram. Harus ke badan. Ingat jamaah yang laki-laki, pakaian ihram boleh dicuci, tapi enggak boleh pakai pewangi. Jangan wangi. Kalau wanginya sabun pencucian enggak masalah. Tapi kalau pakai pewangi, kan ada pewangi ya. Jangan. Apalagi ketika merendam pakai pewangi, ketika nyetrika pakai pewangi lagi. Ini enggak boleh wangi. Disunnahkan pakai wangi-wangian ke badan. Khusus laki-laki, wanita jangan. Laki-laki pakai wangi-wangian ke badan. Itu tiga sunnah sebelum ihram. Pertama, gunting kuku dan yang lain-lain. Kedua, mandi kalau memungkinkan. Ketiga, pakai wangi-wangian. Tapi ke badan tidak boleh ke pakaian ihram. Sunnah keempat, memakai kain ihram secara irtidak. Sekarang saya akan praktekkan memakai kain ihram. Kain ihram itu ada dua helai. Atas bawah sama ya. Yang bawah seperti biasa, kita pakaikan seperti memakai kain sarung. Tapi umumnya ini bagi saya kurang panjang ya. Tapi mungkin bagi jamaah yang langsing cukup. Umumnya begini, dua ujungnya disatukan lalu disarungkan gini kan. Terus pakai sabuk. Ini boleh tapi berisiko. Ini tersingkap, aurat terbuka. Jadi jangan seperti ini ya. Harus dijaga terus begini kan gak mungkin. Nah, tapi kalau saya, nanti lihat aja tutorial di YouTube banyak kok. Kalau saya yang ujung kiri ini, diinikan ke belakang, tapi tidak sampai terlalu ketat. Kalau yang panjang gitu ya, cukup. Nah, terus pakai sabuk. Ini aja, pakai sabuk. Jadi ketika ini tersingkap juga, tertutup sampai ke belakang ya. Tinggal dikencengin pakai sabuk ya. Ini yang bagian bawah. Bagian atasnya cukup ditutupkan ke kedua bahu. Yang ujung kiri masuk ke sini. Ujung kanan bisa dibeginikan aja bisa. Cuma nanti kalau sholat pasti akan lepas ya. Bisa ke sini, dimasukkan ke sini. Jadi masih pageh gitu, bisa juga dimasukkan ke dalam. Nanti dimasukkan ke sini, nanti tinggal dirapihkan aja ya. Nah, memakai kain ihram secara irtidak. Irtidak itu menutupkan, kain ihram menutupi dua bahu. Seperti ini. Inilah empat sunnah sebelum ihram. Pertama gunting kuku, kumis dan lain-lain. Kedua mandi. Kalau gak memungkinkan mandi gak apa-apa, ini sunnah. Ketiga pakai parfum ke badan untuk laki-laki, wanita jangan. Keempat irtidak. Irtidak kayak begini. Menutupkan kain ke kedua bahu. Nah, inilah empat sunnah ya. Lalu ketika sampai di miqat setengah jam sebelum mendarat, kita melakukan tiga hal. Pertama, niat-niat memulai umroh di miqat. Di yalam-lam di atas pesawat. Dalam hati gak perlu diucapkan. Gitu aja. Kedua, setelah menetapkan niat, talbiyah untuk umroh. Dengan mengatakan, labbaikallahumma umratan. Labbaik, aku memenuhi panggilanmu, Allahumma ya Allah, umratan untuk melakukan umroh. Boleh ditambah, la ria'a fiha wa la sum'ah. Tidak ada ria' dalamnya, tidak ada sum'ah. Itu talbiyah untuk umroh, bukan niat. Ya. Setelah itu lakukan lagi yang ketiga, nama ishtirat. Ishtirat ini sunnah, tidak harus, tapi perlu. Apa itu ishtirat? Ishtirat itu menetapkan syarat dengan mengatakan Allahumma mahilli haitsu habastani. Ya Allah, saat tahallulku adalah ketika engkau menahan aku. Apa maknanya atau maksudnya? Maksudnya kalau-kalau ada halangan di luar dugaan kita. Sebab pernah ada kasus sampai di sana sakit, masuk rumah sakit, dirawat. Gak bisa umroh, pas sembuh, pas harus pulang gak sempat umroh. Siapa yang membuat dia sakit? Allah. Siapa yang menghalangi dia untuk umroh? Allah. Nah, makanya Allahumma mahilli haitsu habastani, ya Allah, tempat saat tahallulku adalah ketika engkau menahan aku. Jadi dengan adanya halangan yang menyebabkan kita tidak bisa umroh, maka itu sudah dianggap tahallul, umrohnya sah, pahalanya utuh. Tapi semoga Allah tidak mentakdirkan kita emang ada halangan ya. Itulah tiga yang harus kita lakukan di miqat. Jadi pertama adalah menetapkan niat, kedua talbiyah, ketiga ishtirat. Nanti pas ada di miqat saya akan mendatangi jamaah, memberi arahan, jamaah ini miqat, ayo niat. ayo talbiyah, ayo istirahat. Nah, udah. Kita sudah ihram. Apa makna ihram? Secara bahasa ihram adalah pengharaman. Itu secara bahasa. Secara istilah, ihram adalah menetapkan niat untuk umroh yang dilakukan di miqat. Niat tersebut disebut ihram karena niat tersebut mengharamkan apa yang tadinya halal. Setelah niat, 7 perkara jadi haram. Makanya disebut ihram. Seperti takbir pertama dalam sholat disebut takbir ihram. Karena takbir itu mengharamkan apa yang tadinya halal. Sebelum sholat kita halal bicara, makan, jalan-jalan, teriak, ketawa, halal. Setelah takbir pertama, haram. Tidak boleh bergerak dan seterusnya. Adapun takbir selebihnya disebut takbir intiqal. Takbir perpindahan. Jadi niat di miqat disebut ihram. Karena niat itu mengharamkan beberapa perkara. Apa saja perkara yang diharamkan? Pertama, ini untuk semua dulu, laki dan perempuan ya. Tidak boleh menggunting kuku, menggunting rambut, mencabuti bulu ketiak, yang seperti itu enggak boleh, haram. Kalau sengaja dilakukan, kena dam. Kedua, enggak boleh lagi pakai parfum, baik ke baju ataupun ke badan. Adapun badan kita masih wangi tadi, sebelum ihram kan pakai wangi, enggak apa-apa. Karena itu dilakukan sebelum ihram, ya. Kedua, tidak boleh memakai parfum. Ketiga, ini masih untuk semuanya, ya. Tidak boleh melakukan hubungan suami istri atau hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut seperti menikah, mengkhitbah atau melamar, menjadi saksi bagi pernikahan, menjadi wali, apalagi jadi pengantennya. Nanti pas lagi umroh, pas lagi tawaf, mumpung di depan Ka'bah, mau gak saya jadi, kamu jadi istriku? Gak boleh. Karena lagi ihram, terlarang. Ya. Itu yang ketiga ya. Keempat, yang juga terlarang, ini gak akan terjadi ya. Berburu atau membantu pemburu. Dengan mengatakan, tuh kelinci tuh, gak boleh. Ya. Ini larangan yang keempat, ini untuk semua. Kelima, khusus laki-laki. Tidak boleh memakai pakaian selain kedua pakaian ihram ini. Pakai pakaian biasa gak boleh. Baik yang menutupi sebagian besar badan seperti baju, celana gitu. Ataupun yang sebagian kecil seperti kaos kaki, pakai daleman, pakai kaos tangan, gak boleh. Ini untuk laki-laki, adapun wanita bebas asal menutup aurat. Itu larangan kelima, khusus laki-laki. Keenam, khusus laki-laki juga. Tidak boleh menutupi kepala yang langsung nempel di kepala. Seperti kopeah ini. Atau imamah, apa imamah? Sorban. Atau topi. Ya. Atau meletakkan umpamanya tisu di atas kepala untuk melindungi dari panas. Nggak boleh. Kalau langsung nempel di kepala. Adapun kalau tidak langsung seperti pakai payung, boleh. Karena tidak langsung nempel di kepala ya. Itu larangan keenam, khusus laki-laki juga. Kalau wanita mah ya harus pakai kerudung untuk menutupi ya. Terakhir, ketujuh, khusus wanita. Tidak berlaku bagi laki-laki. Wanita tidak boleh memakai cadar yang terpisah dari pakaian ihram dan tidak boleh memakai dua kaos tangan. Bagi wanita yang selama ini bercadar menutup wajah, jadi yang tidak boleh bukan menutup wajah, tapi memakai cadar yang menyambung yang terpisah dari pakaian ihram. Adapun kalau menutup wajah dengan kerudung, ya disyariatkan. Atau sekarang ini ada kerudung khusus untuk umroh. Jadi bagian atas dari kerudungnya itu ada kain tipis yang transparan. Nah, dia dikedepankan tertutup wajah. Tidak kelihatan dari luar, tapi dia bisa melihat keluar, ya. Adapun memakai cadar umpah yang diikat begini, enggak boleh. Itulah 7 larangan ihram. Tidak boleh dilanggar setelah ihram, setelah niat di miqat, ya. Jadi 4 di antaranya untuk semua. Pertama, tidak boleh gunting kuku, gunting rambut, gunting kumis, dan lain-lain. Kedua, tidak boleh pakai parfum. Ketiga, tidak boleh nikah, hubungan suami istri. Keempatnya tidak boleh berburu. Nah, kelima dan keenam khusus laki-laki, tidak boleh memakai pakaian biasa dan tidak boleh menutup kepala. Wanita tidak boleh bercadar yang terpisah dari pakaian ihram dan tidak boleh memakai dua kaos tangan. Itulah 7 larangan ihram. Jadi kenapa niat di miqat disebut ihram? Karena niat itu mengharamkan apa yang tadinya halal, ya. Nah, setelah kita melewati miqat dan niat di miqat, kita terus talbiyah dengan mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Sudah hafal ya? Coba bareng-bareng. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal muluk la syarika lak. Terus begitu sampai tiba di Mekah. Nah, nanti kita mendarat di Jeddah kira-kira jam 11 malam. Terus keluar, proses keluar, mungkin sekarang mudah-mudahan tidak terlalu ramai ya. Mudah-mudahan sejam beres keluar, kita langsung ke bus, kita langsung ke hotel transit di Jeddah. Kita tidak bisa ke Mekah langsung. Kenapa? Karena belum saatnya check-in di Mekah. Jadi kita akan transit dulu di hotel di Jeddah. Kita masuk kamar masing-masing. Ingat, kita masih dalam keadaan ihram. Semua 7 larangan ihram tadi masih berlaku. Enggak boleh ganti baju dengan baju biasa, kaos enggak boleh, ya. Adapun membuka kain ihram boleh. Ke WC pasti dibukalah, ya. Terus mandi, jangan pakai sabun. Karena sabun ada parfumnya. Jangan pakai sampo. Sampo ada parfumnya, ya. Sekali itu mandi dengan air biasa enggak apa-apa tanpa sabun, ya. Boleh pakai handuk? Boleh. Boleh enggak pakai selimut? Boleh. Yang tidak boleh adalah memakai pakaian biasa, ya. Nah, kita di Jeddah kira-kira sampai jam 11. 11 siang. Jadi kita sholat subuh di Jeddah, ada kajian insya Allah di Jeddah, sarapan di Jeddah. Nanti jam 11 kira-kira kita sudah OTW ke Mekah dalam keadaan ihram, ya. Talbiyah terus sesering mungkin, sebanyak mungkin. Sampai di Mekah kira-kira jam 12:30 atau jam 1. Kalau on time kita berangkat jam 11, dari Jeddah ke Mekah itu 1.5 jam. Ya. Sampai di Mekah mungkin 12:30 atau jam 1. Qadarullah jam 1 belum saatnya check-in Jadi check in di Mekah Madinah mah jam 3, paling cepat jam 4 gitu ya. Bisa jam 4, bisa kadang-kadang lebih. Kalau di kita kan jam 1, jam 2 check in ya. Di sana mah paling cepat jam 3 yang nubager gitu. Kadang-kadang jam 4, jam 5 belum. Mudah-mudahan aja Allah permudah. Nah begitu sampai di Mekah, kita langsung makan di hotel. Masih dalam keadaan pakaian ihram ya. Koper jangan dipedulikan. Ya, dari mulai kita landing, koper biarkan. Koper urusan travel. Kebetulan Pak Teddy nanti ikut, Pak Teddy suruh sibuk. Kita mah langsung aja keluar. Jamaah bareng-bareng saya keluar, nanti di luar sudah ada yang nyambut, langsung masuk bus ya. Koper sudah ada yang ngurus. Kita gak perlu ngurus koper ya. Langsung ke bus, nanti kalau udah beres semuanya langsung ke hotel udah istirahat. Besoknya jam 11 kita berangkat ke Mekah. Sampai di Mekah umpamanya jam 12:30, jam 1 langsung makan. Setelah makan istirahat. Di mana istirahatnya? Kita belum check in wayahna. Naon wayahna? Wayahnya istirahatnya di lobi saja. Sejam. Anggaplah jam 1:30 beres makan. Kita 2:30 sampai 2:30 istirahat. Nah 2:30 dalam keadaan masih belum bisa check in ke kamar. Kita nunggu check in itu sudah kita umroh saja. Umroh di siang hari panas. Apalagi sekarang musim panas bisa di atas 40 derajat Celcius. Tapi di sini tantangannya. Ada untungnya, ada kurangnya. Kurangnya yang panas saja. Untungnya apa? Sepi. Orang-orang harorea malas gitu ke masjid. Setelah sholat duhur pulang lagi ke hotel. Jadi biasanya sepi tuh. Kalau umrohnya apa, tawafnya sepi 1/2 jam beres. Atau seputaran paling lambat 5 menit. Kali 7, 35 menit. Nanti seusai tawaf ke sa'i adem. Karena tidak panas lagi ber-AC. Ya. Itu untungnya. Nah. Sekarang kita persiapan tawaf. Semua jamaah wudu dulu. Di hotel ada, di WC-nya ya. Wudu, dalam keadaan wudu, kalau tidak memungkinkan mandi ya, kita akan memulai umroh. Ada beberapa sunnah sebelum tawaf. Ini sunnah, gak wajib. Pertama, mandi. Kalau gak mandi gak apa-apa, ini sunnah aja. Ya. Yang kedua, ini masih sunnah tawaf. Memakai kain ihram secara ittiba. Apa itu ittiba? Ittiba, idharud diba, menampakkan bahu sebelah kanan. Kalau irtida tertutup dua bahu tadi ya. Kalau ittiba, bahu kanan ditampakkan, nah yang kiri ditutup. Ini namanya ittiba kayak begini. Ittiba itu hanya sunnah selama tawaf. Di luar tawaf, irtidak lagi. Ini sunnah yang kedua. Sunnah ketiga, melakukan romal. Romal itu bahasa kitanya jogging. Lari-lari kecil di 3 putaran pertama. Sunnah keempat, zikir selama tawaf. Apa zikirnya? Bebas. Tapi Nabi SAW lebih memperbanyak tasbih dan tahmid. Baca Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Boleh subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Ulang-ulang. Boleh dengan zikir lain, istighfar, tahlil, tahmid, boleh. Boleh berdoa, boleh. Boleh baca Quran, boleh. Boleh diem, boleh. Tapi lebih utama zikir, ya. Nah, kecuali dari dari Ruknul Yamani sampai Hajar Aswad, ada doa khusus disebut doa sapu jaga. Gimana bunyinya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inilah empat sunnah tawaf. Nanti kita praktek. Jadi empat sunnah tawaf itu pertama mandi. Kedua, ittiba. Ketiga, romal. Apa romal teh? Jogging di tiga putaran pertama. Keempat, zikir. Lebih banyak tasbih dan tahmid. Itulah sunnah tawaf. Nah, sekarang syarat sahnya tawaf. Yang harus lebih diperhatikan ini. Ada lima. Pertama, wajib dalam keadaan suci. Makanya berwudu dulu. Nanti minimal wudu di hotel. Kedua, niat. Apa niatnya? Niat tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah karena melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Bukan sekedar jalan-jalan. Ketiga, melakukan tawaf di dalam bangunan masjid. Tidak boleh di luar masjid, Masjidil Haram. Karena kalau tawafnya di luar masjid berarti tawaf ke masjid. Padahal tawaf itu hanya satu disyariatkan, ke Ka'bah, mengelilingi Ka'bah, bukan mengelilingi masjid. Ya boleh tawaf selain ke Ka'bah, tawaf ke kuburan, tawaf ke masjid enggak. Walaupun Masjidil Haram, Masjid Nabawi enggak. Tawaf itu hanya ke Ka'bah. Jadi wajib di dalam bangunan Ka'bah. Itu yang ketiga. Keempat, syarat yang keempat adalah menyempurnakan tawaf tujuh putaran. Kalau hanya enam putaran lalu keluar enggak sah. Sama dengan duhur tapi tiga rakaat gitu. Tujuh. Dimulai dari Hajar Aswad, diakhiri di Hajar Aswad. Kelima yang terakhir namanya tartib. Apa tartib? Makna tartib untuk tawaf adalah melakukan tawaf dengan posisi Ka'bah sebelah kiri. Sebelah kiri kita. Jadi putaran tawaf bertolak belakang dengan arah putaran jarum jam. Jadi siapa orang yang tawafnya searah jarum jam enggak sah. Harus sebaliknya. Itu lima syarat sahnya tawaf. Jadi pertama apa? Dalam keadaan suci. Kedua, niat. Ketiga, di dalam bangunan masjid. Keempat, tujuh putaran. Kelima, tartib. Apa tartib? Posisi Ka'bah ada di sebelah kiri. Itulah lima syarat sahnya tawaf. Sekarang kita praktek. Kebetulan di kita ada miniatur Ka'bah. Anggap saja ini Ka'bah ya. Nah, ini yang bawahnya saya buka biar tidak merosot. Ini posisi kain ihramnya ittiba ya. Ada empat pojok, ini yang ada Hajar Aswad. Di tengah-tengah di sini ada makom Ibrahim, bukan makam ya. Makom itu tempat berdiri. Ada apa di makom Ibrahim? Batu, dulu tempat berdiri Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Batunya masih ada kalau di toong, naon di toong teh. Di intip masih ada. Nanti di sana ya, kalau penasaran lihat, oh benar, makom Ibrahimnya tinggi 2 meter gitu. Jadi tidak harus dongkok, begini aja kelihatan. Kalau kosong ya. Ini makom Ibrahim, ini disebut Ruknul Iraqi, karena mengarah ke Irak. Di sini ada setengah lingkaran. Apa namanya? Hijr Ismail. Di sini gak ada. Bayangkan ada ya. Ini Ruknul Syami, karena mengarah ke Syam. Ini Ruknul Yamani, karena mengarah ke Yaman. 4 pojok ya. Kita mulai dari sini. Nanti kita turun dari hotel ke sini. Nah, di sini di pojok atas ada sebelah sana sayang. Gitu. Di pojok atas ada neon warna hijau. Kita belum dari sini ya. Nah, pas pojok Hajar Aswad kira-kira garis lurus dengan neon, kita mulai ya. Menghadap ke sini, tidak harus menghadap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita bisa mencium, cium. Tapi dijamin enggak bisa. Di sini padat gitu ya. Kalau enggak bisa mencium, sentuh dengan tangan. Lalu cium tangannya. Tapi dijamin enggak bisa. Di sini ada sindikat yang menghalangi orang. Kalau umpah kita datang, dibantu, mau bantu, mau nyingkir semua. Celengok aja dicium. Bayar 500 real. Makanya jangan ada yang mau ya kalau diminta ditawari. Kalau enggak bisa menyentuh dengan tangan, bawa tongkat. Ditoel ku tongkat, cium tongkatnya. Tapi dijamin enggak bisa. Tongkatnya waktu masuk masjid juga udah dirampas ya. Kalau enggak bisa semua, cukup isyarat dari jauh. Kalau isyarat tidak menyentuh, tidak disunahkan mencium. Mencium itu kalau menyentuh ya. Dari atas Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kita jogging sambil zikir Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim. Terus boleh diseling dengan zikir lain sampai ke Ruknul Yamani. Kita jalan biasa, berhenti lari-lari kecil. Kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Oke, nah ada benar. Mungkin bisa 10, 20, 30 kali sampai sini ya. Doa Rabbana atinanya. Sampai di sini seputaran. Kita mulai lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Lari lagi. Lakukan sampai 3 putaran. Putaran keempat, jalan seperti biasa. Tidak ada lari lagi ya. Jadi lari itu hanya dari Hajar Aswad sampai ke mana? Sampai ke pojok keempat, Ruknul Yamani. Dari Ruknul Yamani ke sana, jalan. Ini ada asbabul wurudnya. Dulu, Nabi dan para sahabat baru datang dari Madinah langsung tawaf. Orang-orang musyrik nonton di sebelah sana, di bukit. Mereka meyakini Nabi para sahabat kelelahan loyo. Untuk menunjukkan mereka kuat, Nabi menginstruksikan, lari, lari, gitu terus sampai sini. Nah, pas di sini terhalang oleh bangunan Ka'bah, jalan seperti biasa. Pas ini lari lagi. Orang musyrik menyangka, uluh lari terus. Padahal ada jalan ya. Nah, dari sanalah kemudian disunahkan jalan dari sana sampai sini ya. Hanya 3 putaran pertama. Keempat, jalan aja terus seperti biasa ya. Dari Hajar Aswad berakhir di Hajar Aswad 7 putaran. Selesai tawaf. Dan tawaf ini rukun kedua dari umrah. Rukun pertamanya ihram di miqat. Rukun keduanya tawaf. Jamaah sekalian, sebelum kita lanjut ke sa'i dan yang lain-lain, supaya masih ingat seger, belum banyak, kita buka dulu tanya jawab sejak ihram atau sejak berangkat dari Jakarta sampai tawaf. Perkara sa'i dan seterusnya jangan dulu ditanyakan ya. Yuk, kalau ada pertanyaan dari awal sampai tawaf, silakan ya. Ada pertanyaan? Itu Ibu, kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Saya Erlinda, Pak Ustadz. Pak Ustadz, karena kita lama berihram, khawatir kalau rambut rontok, karena saya kalau diikat itu kadang-kadang pas dibuka pasti berguguran gitu rambut itu Pak Ustadz. Nah mungkin itu saja.
0: Baik, barakallahu fiik. Tadi salah satu larangan ihram memotong kuku, kumis, rambut, mencabuti bulu ketiak, atau kadang ada orang yang punya bulu-bulu di betis lalu dikeruk, dikerok, dikerik, atau direrab. Non direrab, di apa? Dibakar. Dibakarnya hanya bulunya. Itu semua terlarang, tidak boleh. Secara sengaja. Adapun kalau copot secara tidak sengaja, umpamanya nyisir, pasti ada yang copot? Iya. Atau garuk-garuk, janggut digaruk, uluh coplok, sengaja? Enggak, boleh, enggak apa-apa. Kecuali kalau dijedut, jedut enggak boleh. Bulu kelek dijedut, enggak boleh. Ya. Kalau copot secara sengaja, enggak masalah. Termasuk kuku, uluh coplok, enggak apa-apa. Kalau coplok dengan sendirinya, enggak boleh adalah baik dipotong atau digigit-gigit gitu, itu tidak boleh ya. Jadi kalau tidak sengaja maka tidak apa-apa. Umpamanya kita lagi jalan tiba-tiba ada orang yang nyebrotin parfum ke kita, nggak apa-apa karena bukan kita secara sengaja melakukannya ya. Jadi segala yang tidak disengaja atau lupa, umpamanya baik bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ke kamar bari ngagoler teh sambil ngalamun sambil nyabutan bulu ketiak, jedut-jedut, lupa begitu sampai sana. Uduh, gak apa-apa kalau lupa ya. Rufi al-qalam an salatin. Kolam itu pena catatan malaikat diangkat dari 3 orang. Salah satu anin nasi hatta yadhkura. Dari orang yang lupa sampai dia ingat. Jadi kalau tidak sengaja atau lupa maka tidak apa-apa. Yang tidak boleh disengaja, direncanakan, maka itu terkena dam ya. Wallahu a'lam. Ada lagi?
1: Pak Ustaz, boleh satu lagi?
0: Iya.
1: Kan karena saya biasanya kan enggak terlalu lama ihramnya, jadi nah kalau sekarang kan mungkin ada mandi, sekarang ada yang jual sabun tanpa pewangi sama sekali gitu Pak Ustadz, boleh nggak itu?
0: Iya, yang terlarang pakai wewangian, bukan pakai sabun, bukan pakai sampo. Adapun kalau ada sabun sampo yang nggak wangi, boleh, nggak apa-apa, dibolehkan ya. Silakan, nanti di hotel itu ada sabun kecil gitu bulat, cium aja. Kalau nggak wangi boleh dipakai, tapi kalau wangi jangan. Ada lagi? Sudah jelas ya. Oke, kita lanjut. Selesai tawaf ada disunahkan sholat tawaf. Jadi setelah melalui Hajar Aswad yang terakhir, kita ke belakang makom Ibrahim. Di sana ada semacam polisi lain khusus untuk orang yang akan sholat. Biasanya full, penuh. Saya selama ini selalu kalau umroh itu malam, belum pernah siang. Saya nggak tahu siang apakah penuh nggak di belakang makom. Melihat sikon, kalau ada space untuk kita sholat di belakang makom Ibrahim. Bukan di jalur tawaf, jadi jalur tawaf nggak boleh sholat. Tapi di belakang itu nanti ada garis semacam polisi lain, nah itu untuk tempat sholat. Kita sholat di sana kalau ada space yang kosong. Kalau nggak ada space yang kosong, nah ikuti aja saya nanti jalan terus. Nah di sebelah sini kira-kira ada yang kosong selalu ya. Jangankan siang malam, jangankan siang malam pun pas penuh itu selalu ada ya. Ikuti aja saya nanti. Kita irtidak lagi, begini lagi ya. Kain ihramnya irtidak lagi, lalu sholat dua rakaat, namanya sholat tawaf. Menghadap kiblat masing-masing tidak berjamaah ya. Kita buka tas kita. Oh iya, lupa. Ketika mau dari hotel ke ini, koper jangan dibawa ya, nggak boleh. Koper tinggal di hotel. Kita hanya menenteng tas kecil yang diselendangkan. Apa isi tas kecil? Jangan berat-berat. Mak-mak jangan bawa kosmetik di tas kecil. Nggak akan sempat pakai lipstik. Yang ada di tas mungkin HP. Terutama buku kumpulan doa. Itu perlu ya. Terus yang ketiga tempat sendal. Jadi sendal pas masuk masjid dibuka masuk tas. Tapi bagi yang mau pakai sendal boleh. Saya nanti pakai sendal selama umroh tuh ya. Asal gak boleh pakai sepatu. Harus kelihatan mata kaki, harus kelihatan ramuk, naon ramuk. Jari-jari kaki ya. Keneng, apa keneng? Tumit, kelihatan ramu-ramu atau jari-jari kaki kelihatan. Sepatu nggak boleh. Sendal, pakai sendal. Boleh di Masjidil Haram pakai sendal, asal bersih, memang bersih sih. Kalau ketahuan petugas askar, mereka juga pakai pada sepatu ya. Boleh, ya nggak apa-apa. Jadi boleh pakai sendal, boleh dibuka. Buka, masuk ke kantong. Nah, itu nanti pas waktu sholat seusai tawaf, kantong disimpan di depan sebagai sutra. Supaya gak ada orang lewat di hadapan sholat kita ya. Sholatlah menghadap Ka'bah masing-masing dua rakaat. Rakaat pertama baca apa? Baca iftitah, al-fatihah, dan kulia ayuhal kafirun. Lalu ruku, sujud, dan seterusnya. Rakaat kedua, Fatihah dan Al-Ikhlas. Sudah. Setelah itu, salam. Nabi SAW dan para sahabat tidak mencontohkan berdoa saat itu, seusai sholat. Nanti orang-orang lihat berdoa. Kita mah mengikuti Nabi SAW dalam beribadah ya. Seusai sholat kita ke belakang. Di belakang itu ada galon-galon air zam-zam. Kita minum. Dianjurkan jangan minum yang dingin. Ada galon yang tulisan not cool. Tidak dingin. Ghair mubarrid itu tidak dingin. Nah, ambil yang itu. Ya, minum. Ketika minum ada doa. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa syifa'an min kulli da'. Kita minta tiga. Allahumma ya Allah inni as'aluka, aku minta kepadamu ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan wasi'a, dan rizki yang luas. Wa syifa'an min kulli da', dan obat bagi semua penyakit. Niatkan untuk semua niat yang baik. ketika meminumnya. Kata Nabi SAW, ma'u zamzam lima syuribalahu. Air zam-zam itu berhasiat sesuai dengan niat ketika meminumnya. Niatkan untuk semua niat yang baik, lahir, batin, dunia, akhirat, ya. Niatkan.

Zam-zam. Kata suaminya, saya korban doa dia. Ini doanya dikabul. Alhamdulillah. Ya, boleh? Boleh. Ya. Jadi bapak-bapak nanti boleh pas minum zam-zam, ya Allah beri saya jodoh lagi. Kalau berani. Kalau nggak berani, sudah. Boleh segelas, dua gelas gitu ya. Segalon juga boleh kalau mau. Setelah itu sebagian dari air dicecehkan ke kepala. Apa dicecehkan? Jadi dicecehkan. Dibanjurkan sedikit ke kepala ya. Basah dong, ya pastilah basah. Tapi nanti kering lagi ya. Apalagi lagi panas, enak, adem. Setelah beres minum air zam-zam, kita menuju ke tempat sa'i. Nah, ada yang kelewat. Seusai tawaf, kita menuju tempat sholat, kita baca, ittakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ya, kita saling mengingatkan. Waktu kita mulai masuk Masjidil Haram, terus lihat Ka'bah, ada doa. Baca, Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bisalam. Nanti saling mengingatkan ya. Kadang-kadang saya lupa waktu tawaf tidak intiba gitu. Terus wair tidak. Manusia namanya juga. Diingatkan oleh jamaah, kok Ustaz gak intiba? Oh iya. Nah, saling mengingatkan ya. Beres tawaf ke tempat sholat, ingatkan. Baca, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Lalu sholat. Selesai sholat, minum zam-zam. Selesai minum zam-zam, kita meninggalkan lokasi tawaf. Sebelum meninggalkan, isyarat lagi ke Hajar Aswad. Bismillahi Allahu Akbar. Lalu pergi. Perginya gak perlu mundur. Apa-apa membelakangi kiblat, tidak dosa, tidak terlarang. Ya. Kita ke tempat sa'i. Di tengah jalan menuju tempat sa'i, kita baca, Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha 'alaihi an yatawwafa bihima. Sampai akhir. Itu surah Al-Baqarah 158. Nanti kita saling mengingatkan. Jamaah baca ayat ini, Inna Safa wal Marwata min sya'airillah ya. Kita sampai ke Safa. Dekat dari tempat itu, gak sampai semenit lah ya. Nah itu Ka'bah, Safa Marwah di sini ya. Di sana Safa, di sini Marwah. Kita ke Safa dulu. Kalau siang kosong mungkin kita bisa di lantai dasar ya. Tidak harus ke lantai atas. Tapi kalau qadarullah padat di lantai dasar, baru kita ke lantai atas. Lantai atas tuh lantai satu selalu kosong. Kalau masih penuh, lantai dua lebih kosong lagi ya. Kalau lantai dua penuh, ya udah pasrah. Nggak ada lantai tiga. Rooftop lantai tiganya nggak mungkin dibuka kalau siang hari ya. Nah kita mungkin di lantai dasar. Sebelum kita sa'i di Safa, kita menghadap kiblat dulu. Terus melakukan zikir. Apa zikirnya? Tertulis di buku itu ya. Zikirnya familiar. Takbir tiga kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Itu zikirnya. Hafalkan sejak sekarang ya. Setelah melakukan zikir itu, angkat tangan kita menghadap Ka'bah. Ka'bahnya kelihatan di Safa, kalau di lantai dasar ya. Lalu berdoa, apa doanya? Bebas, semau kita. Ambil dari Quran, ambil dari hadis, ambil dari para sahabat, para ulama, atau dengan bahasa kita Sunda Indonesia, boleh, bebas. Setelah beres berdoa, turunkan tangan kita, baca lagi zikir tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Sampai akhir, terus angkat lagi tangan kita, doa lagi. Bebas doanya.
Setelah beres doa yang kedua, turun.

Kan lagi, baca lagi zikir tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Jadi, tiga zikir mengapit dua doa. Setelah beres, baru kita berjalan dari sofa menuju marwah. Pas nanti di atas ada lampu hijau, lampu hijaunya memanjang kira-kira mungkin sekitar 50 meter lah panjangnya. Bagi laki-laki yang kuat, disyariatkan lari sekenceng-kencengnya. Sambil lari, sambil berdoa, Rabbighfir warham wa antal a'azzul akram. Ulang-ulang. Rabbighfir warham wa antal a'azzul akram. Sampai selesai lampu hijau. Baru berhenti. Mama jalan weh. Atau yang sakit, yang sepuh gitu, yang gak kuat lari, jalan aja. Ketinggalan dong? Ya pasti ketinggalan. Tapi nanti begitu kita selesai, yang lari nunggu dulu rombongan kita sambil ngos-ngosan. Biasanya sambil ketawa-ketawa. Ya. Begitu emak-emak udah datang, kita jalan lagi. Ya, sampai ke marwah. Selama berjalan apa yang kita lakukan bebas, zikir, doa, baca Quran, diem, ngobrol boleh, asal ngobrolnya yang baik-baik, jangan yang buruk-buruk ya. Sampai di Marwah.

Kita silakan jamaah kalau bisa berdiri, berdiri. Kalau nggak kuat berdiri, ada kursi biasanya di sana. Silakan duduk di kursi. Nggak ada kursi, silakan duduk di bawah. Ya. Nah, kita zikir Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wa daulah syarikalah sampai akhir. Lalu doa lagi, angkat tangan.

0: baru kita jalan lagi menuju sofa. Pas nanti ada lampu hijau di tempat tadi, lari lagi. Sampai selesai lampu hijau, jalan lagi. Ya, sampai tiba di sofa. Berarti udah dua kali putaran tuh. Di sofa lakukan seperti tadi. Tiga zikir mengapit, dua doa. Ya. Lakukan begitu setiap di sofa, setiap di marwah, doa tiga kali zikir mengapit dua doa. Jadi berapa kali total jenderal kita berdoa selama sa'i? 2W kali 7 berapa? 14 kali berdoa. Bayangkan kalau sekali doa 5 menit. Kali 14 berapa? 70 menit. Doanya aja tuh sejam lebih. Cangkel enggak? Bingit. Capek tuh. Pisan gitu. Tapi di sana kita excited lah pokoknya. Semangat gitu. Sebelum tentu kita akan mengalami ini dua kali lagi, sekali lagi di umur hidup, seumur hidup kita belum tentu. Maksimalkan capek sedikit mah enggak apa-apa itulah. Nah, saya biasanya maksimal sekali doa 5 menit, kadang 3 menit ya. Itu baru doanya aja bisa sejam lagi, belum jalannya. Jadi biasanya sa'i itu 2 jam. Kalau tawaf, kalau kosong bisa 35 menit gitu ya. Nah, jadi 14 kali berdoa. Orang yang tidak merencanakan, begitu berdoa pertama dihabiskan, pas doa kedua naon deui, pas ketiga apalagi dah sudah semua tadi kan gitunya, bingung. Nah, makanya direncanakan jamaah sejak sekarang 14 kali doa tuh. Yang pertama untuk diri kita sendiri, minta ampunan, tobat, ngaku kesalahan dan seterusnya ya. Setelah itu turun tangan kita, zikir Allahu Akbar, Allahu Akbar dan seterusnya, angkat lagi untuk ibu kita, baik yang masih ada ataupun yang sudah meninggal. Kalau meninggal, doakan ampunan rahmat. Baca tuh, hafalkan sekarang doa sholat jenazah. Lalu doakan orang tua kita ketika berdoa di marwah, di sofa di marwah. Nanti saya akan share tata cara sholat jenazah di grup. Karena di sana kita setiap sholat pasti sholat jenazah ya. Nah, doanya, syaratnya kita enggak tahu, nanti saya share di grup ya, enggak akan diterangkan sekarang, bisa sejam itu ya. Nanti baca sendiri, hafalkan sendiri. Nah, hafalkan doa sholat jenazah. Lalu baca. Jangan dilupakan nanti sampai di rumah, baca lagi doa itu setiap selesai sholat untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Kalau orang tua kita masih ada, doakan siapa aja yang sudah meninggal, nenek, kakek, nenek kita, uak bibi kita, saudara kita atau siapa ya. Sehingga hafal terus pas ada sholat jenazah kita gak kebingungan. Sudah hafal sehari-hari dibaca. Selama ini kan kita bingung pas sholat jenazah ngapalkun ngadadak ya. Sudah hafal pas sholat lupa. Karena gak pernah dibaca. Hafalkan, baca tiap hari, ditujukan ke siapapun yang sudah meninggal ya. Nah, jadi yang kedua untuk ibu kita. Yang ketiga, kalau di sofa kan dua kali, nanti di marwah dua kali lagi untuk ayah kita, untuk pasangan kita, untuk anak yang paling besar, kedua, ketiga, terus. Ada 14 kali. Mungkin ada yang nitip-nitip doa kan? Nah, mungkin itu kita doakan di yang ke-11, 12, 13, 14 gitulah. Nah, kalau tidak hafal gimana? Saya bilang tadi baca buku kumpulan doa. Bawa, boleh dibaca? Boleh. Sambil di sofa, di marwah, baca buku. Kita pilih sejak sekarang. Doa yang akan kita baca. Ya. Oh, ini doa dicirian, dicurkan. Kalau bagus, dihafal. Kalau enggak hafal, dicurkan, nanti dibaca. Ya. Nah, itu yang insya Allah akan membantu kita. Ya. Jadi, sa'i berawal dari sofa 7 kali, berakhir di marwah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 berakhir di Marwah, dan ketika di Marwah tidak ada lagi doa. Karena doanya di awal sebelum kita memulai sa'i, ya. Selesai 7 balikan di Marwah, sudah kita langsung keluar. Selesai aja sa'i, ya. Jadi sekali lagi sa'i dimulai dari Shofa ke Marwah, bolak-balik 7 kali, diakhiri di Marwah. Dan setiap di Shofa dan di Marwah melakukan 3 zikir mengapit 2 doa. Selama ada lampu hijau berlari, ya. Selama sa'i berjalan kita zikir secara bebas, boleh berdoa, boleh baca Quran, boleh diam, ya. Selesai sa'i, kita buka tanya jawab untuk sa'i. Silakan kalau ada pertanyaan. Sudah jelas ya? Alhamdulillah sudah 3 rukun yang kita bahas. Pertama ihram, kedua tawaf, ketiga sa'i. Tinggal terakhir yaitu tahallul. Tahallul artinya penghalalan. Karena dengan tahallul halalah 7 perkara yang tadi diharamkan. Diawali oleh pengharaman, diakhiri oleh penghalalan. Apa bentuk tahallul? Cukur rambut. Nah, untuk laki-laki ya, untuk laki-laki kita pulang ke hotel. Hotel kita kebetulan namanya Elaf Kinda. Dekat bingit paling 50 meter lah ke masjid ya. Keluar hotel langsung kelihatan, bahkan di dalam hotel, di musola hotel kita bisa melihat Masjidil Haram, tapi nggak bisa lihat Ka'bah. Masjidnya kelihatan, ya. Begitu keluar belok kanan langsung masjid, ya, kelihatan. Nah, di lobi hotel kita ada barbershop, ada halak, bahasa Arabnya halak. Halak itu tukang cukur. Kita dicukur di sana. Siapkan uang $10. Sekarang sudah 15 kata. Siapkan 15 sampai 20 real ya. Nah, bilang ke si, ada 2 cara tahallul. Yang paling afdol halok. Halok itu artinya botak. Dicukur gundul. Itu yang paling utama. Bilang ke si tukang cukur botak gitu. Dia ngerti. Botak itu pakai pisau, sek, tapi pisaunya sekali pakai. Jadi setelah sekali pakai, buang. Kalau di kita kan tukang cukur tuh 1000 hulu masih itu juga. Ini mah sekali pakai buang. Terus plastiknya juga sekali pakai buang. Jadi steril, ya. Bilang botak, itu yang paling utama. Kedua, koser. Kalau gak mau botak boleh, tapi dicukur pendek secara merata. Jangan sampai hanya pinggirnya aja, enggak boleh. Itu namanya qaza. Qaza itu mencukur secara tidak merata, dilarang. Nah, Rasul SAW anil qaza. Nabi melarang dari qaza, ya. Kalau umpama kita enggak mau botak, bilang ke tukang cukur, kalau umpamanya mau 1 senti disiap disisakan, bilang nomor 2. Kalau nomor 1 setengah senti. Kalau nomor 3, 1,5. Nomor 4, 2 senti. Ya, bilang nomor 2, oh berarti 1 senti disisakan. Cuma jangan sampai kita pilih nomor 4, padahal kita cuma 1 senti. Atau mulai nuka potong. Bilang nomor 1 gitu. Nanti ada pakai mesin yang sudah disetting 1 senti atau setengah senti. Setengah menit beres. Maksimal 1 menit lah ya, secara merata ya. Jadi itu 2 cara tahallul untuk laki-laki. Beres lah itu, kalau sudah tahallul halal lagi yang 7 tadi, silakan mandi pakai sabun, pakai sampo, pakai parfum. Yang suami istri hubungan silakan bebas lagi, pakai pakaian ganti yang baru seperti ini lagi boleh. Ya itu untuk laki-laki. Untuk perempuan, lakukan di kamar, ya, oleh suaminya, oleh teman sekamar. Potong rambutnya secara merata, minimal 1 buku jari. ujungnya tek secara merata minimal. Boleh lebih, boleh sejengkal, semeter. Ada kan wanita yang sampai ke betis. Oh, kepanjangan disatukan ya oleh sendiri itu mah. Srek ya digunting. Boleh, enggak apa-apa ya. Pokoknya siapapun yang menggunting baik sendiri atau oleh orang lain, oleh sesama wanita, oleh laki-laki, tapi mahramnya jangan sampai orang lain ke laki-laki yang ada, tolong gunting, ya nggak boleh satunya. Tahalulnya sah tapi dosa karena aurat itu, ya. Jadi wanita minimal satu buku jari minimal, boleh lebih, ya, boleh sejengkal, dua jengkal, terserah. Setelah dipotong tahalul, halalah semua yang tadinya haram, umrohnya selesai. Semoga Allah menerima umroh kita, umroh kita umroh yang makbulah mabrurah, menghapus seluruh dosa, memberikan pahala yang sangat banyak, dan semoga itu menjadi wasilah dimasukkannya kita ke dalam surga oleh Allah. Selesai umroh kita. Ya, sampai di sini ada pertanyaan dari awal sampai akhir. Jadi ada 4 rukun umroh. Pertama ihram di miqat. Ihram artinya pengharaman. Bentuk ihram apa? Niat memulai umroh di miqat. Kedua tawaf. Ketiga sa'i. Keempat tahallul. Adapun minum air zam-zam, sholat di belakang makom Ibrahim, itu mah sunnah. Tidak pun, tidak apa-apa ya. Tapi yang jelas 4 itu yang paling pokok ya. Wallahu a'lam. Silakan kalau ada pertanyaan. Oh iya, ada kasus nanti. Kalau kita memulai 2:30 atau jam 3, mungkin kita akan kepotong asar. Saya duga kalau umpamai jam 3 mulai, 3:30 beres tawaf, pas waktu sa'i adzan asar. Ketika adzan asar kita berhenti sa'i, membentuk saf. Sebenarnya waktu asar itu kita masih bisa terus sa'i, waktu apa? Waktu adzan. Pas qomat baru berhenti ikut sholat. Tapi kalau pas waktu qomat berhenti, kadang kita gak kebagian tempat sholat. Jadi kita lihat esikon, kalau masih kosong terus saja sampai qomat. Tapi kalau sudah menjelang qomat, oh sudah penuh, cepat aja kita cari tempat untuk sholat. Ya. Sebab kalau tidak kita gak kebagian tempat, bingung kita ya. Nah, jadi kita lihat sikon. Saya nanti lihat, oh jamaah masih terus saja, masih kosong nih. Pas qomat baru kita berhenti ikut sholat asar. Tapi kalau umpamanya sebelum qomat sudah mau penuh nih, udah jamaah berhenti di sana. Kita sholat ya. Sampai selesai sholat baru kita lanjutkan lagi sa'i kita ya. Itu kalau kita adzan asar itu pas di tempat saya. Tapi kalau ketika tawaf sudah adzan asar, nah udah kita sholat asarnya di tempat tawaf. Lebih dekat ke Ka'bah dengan resiko panas. Enggak apa-apa sebentar panas mah ya. Jadi karena di tempat tawaf itu tidak ada atap, panas hujan pasti kena. Tapi kalau di tempat sa'i teduh ya, ada AC juga. Nah ini kasus pertama. Kasus kedua. Tadi disebutkan selama tawaf harus suci ya. Bertahanlah, jangan batal. Sekarang gimana kasusnya kalau ada batal? Ya, pertama, kalau batalnya itu hanya gak tahan ingin keluar angin saja. Gak ketahan tuh, ditahan tuh mules gitu ya. Akhirnya batal atau gak sengaja. Teruskan saja sampai selesai tawaf. Nanti selesai tawaf, kita wudu. Di mana wudunya? Di tempat zam-zam, minum zam-zam tadi. Gak perlu keluar. Nanti kita tutorial wudu ya di sana. Ah, wudu pakai ini aja nih. Bawa ini, kemudian wudu di sana ya. Boleh enggak? Enggak boleh. Siapa yang marah petugas kebersihan? Tapi cuek we lah. Dan ngomong juga kita enggak paham. Pakai bahasa Arab. Paling haram, haram, haji, haji, haji. Mamnu, mamnu, begitu. Itu artinya haram itu terlarang, enggak boleh ya. Haram, haram, haram. Cuek we lah ya. Dati dosa. Kan itu pekerjaan dia ya. Biarkan cuek aja, anggap aja radio butut. Wudu saja di sana ya. Untuk akhwat pakai kaos kaki, usap kaos kakinya. Untuk ikhwan ya karena enggak boleh pakai kaos kaki kan, cuci ya. Bisa di sana nanti. Jadi wajibnya berwudu hanya untuk sholat. Kalau tawaf di awal wajib suci, kalau di tengah-tengah batal enggak masalah. Teruskan sampai akhir, nanti pas mau sholat wudu. Ini kalau kasusnya hanya buang angin. Kasus kedua, kalau kebelet, baik BAB atau BAK, kalau ditahan bisa meledak di sana. Ini mah mau tidak mau harus kemana? Ke WC, keluar. Gak bisa di sana. Nah kalau ada yang kasusnya begitu, bilang ke mutawif. Nanti ada petugas mutawif kita ya. Jangan pergi sendiri, nggak akan tahu jalannya, nanti bisa tersesat ya. Nanti oleh mutawif diantar keluar ke WC. Kita mah terus jalan, nggak akan nunggu orang ini. Kita jalan terus sampai selesai. Nah yang keluar ini nanti ke WC, wudu lagi, lalu masuk lagi masjid, lanjutkan tawaf tadi. Yang belum selesai. Kalau umpamanya baru 3 selesai sampai di Hajar Aswad, pas mau ke 4 sudah kebelet, cepat lari. Nanti balik lagi, 3 putaran pertama tadi tidak perlu diulang, sudah sah. Tinggal melanjut putaran ke-4. Dimulai lagi dari Hajar Aswad lagi. Jangan dimulai dari tempat berhenti dia tadi, enggak. Dari Hajar Aswad, Bismillahirrahmanirrahim, lanjutkan 4 putaran yang tersisa ya. Nah itu kasus itu kadang ada walaupun jarang ya. Nanti yang ini kan didampingi oleh mutawif nih. Nanti ketemu lagi di tempat sa'i ya. Mungkin dia terlambat beberapa putaran, gak apa-apa, kita tunggu di tempat sa'i. Itu kasus untuk tawaf. Nah sekarang kasus ketika sa'i, selesai tawaf bebas sa'i walaupun dalam keadaan tidak suci boleh. Sa'i tidak harus suci. Kalau batal ketika sa'i gak apa-apa, cuma ada cumanya. Nanti kita harus sholat asar kan, nah itu saja paling ya, harus berwudu lagi. Jadi berusahalah untuk mempertahankan kesucian dari batalnya wudhu kita sampai akhir ya. Jadi jamaah kalau kita mulai 2:30 atau 3:00, 5:00 maksimal 5:30 insya Allah kita sudah selesai sebelum maghrib. Sebelum maghrib kita ke hotel, mandi dulu, istirahat. Nanti ba'da maghrib, pas sholat maghrib kita sholat lagi ke masjid untuk sholat maghrib. Ba'da maghrib kita makan lagi di hotel ya. Ya itulah kasus yang kedua. Kasus ketiga yang juga sering terjadi. Bagaimana ini harusnya ada pertanyaan tapi mungkin enggak kepikiran ya. Kasus ketiga, bagaimana kalau ada akhwat yang haid? Suka terjadi? Suka. Banyak yang bertanya, "Ustaz, boleh enggak mengkonsumsi pil penahan haid?" Kalau pertanyaan boleh tidaknya, boleh. Cuma enggak dianjurkan. Sering orang mengkonsumsi pil penahan haid, ternyata haid keluar dikit-dikit, flek-flek-flek. Sebulan kah? Selama umroh jadi keluar dikit-dikit. Itu tambah membingungkan, ya enggak? Jadi biarkan haid itu sesuatu yang alami, Allah yang ngatur. Dan Allah telah memberi solusi secara syar'i ya. Kalau ada wanita yang haid umpamanya pas dari Madinah, pas dari sini haid, tetap dia melakukan ihram di pesawat. sama seperti jamaah lain. Tetap ihram, ya. Niat di miqat, talbiyah dan seterusnya. Cuma begitu sampai di Mekah yang lain umroh, dia tidak boleh umroh. Dia tetap apa di kamarnya. Bukan di kamar, bebas mau jalan-jalan keluar, cuma enggak sholat, enggak ke masjid, enggak umroh gitu. Tapi larangan ihram tetap berlaku bagi dia. Sampai kapan? Sampai dia suci. Setelah suci mandi, lalu dia umroh sendiri. Gak bisa sendiri, nanti didampingi oleh petugas. Kalau nanti mutawif mendampingi, kalau ingin sama ustaz pembimbing, sama saya, boleh saya yang mendampingi ya umrohnya nanti. Nah, jadi setelah suci, dia mandi lalu umroh. Nanti kita antar ya. Terus bagaimana kalau kan kita di Mekah 3 hari, hari keempatnya ke Madinah. Kalau pas hari keberangkatan awal haid, berarti kan biasanya 7 hari sampai meninggalkan Mekah masih haid. Bagaimana orang seperti ini, dia boleh umroh di hari terakhir keberadaan dia di Mekah. Anggap saja nanti kita check out dari Mekah itu ba'da zuhur. Nah, dia boleh ba'da subuh umroh. Mandi dalam keadaan haid, terus masuk ke dalam masjid langsung tawaf, tidak sholat ba'da tawaf. Dalam keadaan haid, tawaf, dalam keadaan haid, terus sa'i, selesai tahalul. Sudah, umrohnya sah dan sempurna dapat pahala umroh. Tapi harus dilakukan di hari terakhir keberadaan dia di Mekah. Sudah selesai ya. Kalau ada wanita yang haid ya, dengan 2 kasus. Kalau sebelum pulang ke Madinah sudah suci, mandilah lalu segera tawaf. Tapi kalau sampai akhir di Mekah masih haid, maka tunda sampai hari terakhir dia di Mekah. Sebelum ke Madinah dia tawaf dan sa'i lalu tahalul, setelah selesai baru dia meninggalkan kota Mekah ya, bareng-bareng sama kita. Itu kalau ada kasus wanita yang haid. Saya pikir semua kasus yang sering terjadi sudah ya tadi, baik ketika tawaf, ketika sa'i ataupun wanita yang haid, selesai sudah. Ada pertanyaan? Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan itu karena jelas ya, gamblang ya. Nanti pada saatnya saya yang langsung membimbing bareng-bareng, nanti tinggal ikuti saja ya apa yang saya lakukan, yang saya beritahukan, tinggal diikuti pada waktunya. Kedua, nanti kita akan bikin grup jamaah. Kalau ada pertanyaan apapun boleh tanya di grup itu. Kalau umpamai privasi boleh telepon saya, WA, voice note, boleh. Nanti insya Allah saya jawab privasi juga. Kalau untuk umum di grup ya. Ingatkan saya akan share 2 di grup. Ya, pertama video tutorial wudu memakai kaos kaki. Kedua, tata cara sholat jenazah. Hafalkan doa-doa sholat jenazah karena di sana pasti kita sholat jenazah sehari sampai 5 kali ya, di Mekah ataupun di Madinah. Ya, kalau tidak ada lagi pertanyaan saya pikir cukup. Oh, mangga Pak. Makasih Mike. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Panggilan sholat jenazah itu ada istilah laki, perempuan, ya. Anak, mungkin bisa di-recall Ustaz, lupa lagi.
0: Taib, barakallahu fiik. Ya, perhatikan seruan sholat jenazah karena menentukan doa ya. Seusai salam imam, langsung si muadzin menyerukan sholat jenazah. Kalau seruannya sholatu alal mayyiti rahimakumullah alal mayyiti, berarti satu mayit laki-laki. Nanti doanya Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu dan seterusnya. Kalau seruannya as-salatu alal mayyitati, alal mayyitati rahimakumullah, berarti satu jenazah perempuan. Doanya Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha dan seterusnya. Kalau seruannya as-salatu alal amwat, amwat rahimakumullah, berarti jenazahnya banyak, mungkin laki-laki dan perempuan. Ya. Kalau seruannya as-salatu alal atfal, alal atfal, berarti anak-anak banyak. Doanya beda lagi. Nanti doa salat jenazah anak-anak juga ada di tulisan yang saya share nanti ya. Nah, kalau umpamanya suaranya as-salatu alal amwat wal atfal, oh berarti ada dewasa dan anak-anak. Hum nanti ya. Kalau alal amwat, Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum ya. Kalau ada umpamanya as-salatu alal mayyiti wal watifli, oh berarti satu jenazah laki-laki, satu jenazah anak-anak. Nah untuk laki-laki Allah maghfir lahu, untuk anak-anaknya ada nanti doa khusus untuk jenazah anak-anak. Kadang-kadang as-salatu alal atfal saja ya. Oh, salat untuk anak-anak, berarti ada beberapa anak-anak yang mati. Atau as-salatu alal atifli, biasanya lebih singkat ya. Salat untuk bayi atau anak laki-laki sendiri, itu lebih singkat doanya. Nanti doa untuk anak laki-laki yang sedikit, yang satu atau yang banyak, ada di tulisan yang akan saya share nanti ya. Jadi perhatikan seruannya. Pas assalamualaikum, assalamualaikum, perhatikan ada seruan as-salatu ala, ala siapa? Alal amwat, alal mayitah, alal mayit, alal mayiti, alal atfal atau ayat apa, itu menentukan doa yang kita baca ya. Wallahu a'lam. Ada lagi pertanyaan lain? Baik, kalau tidak ada, untuk tuntunan manasik umroh cukup sampai di sini. Insyaallah nanti di Mekah dan di Madinah usahakan kita tiap hari ada kajian ya. Sore hari ba'da asar menjelang maghrib, biasanya di restoran dari hotel yang kita tempati insyaallah ya. Kalau nanti ada pertanyaan silakan di grup ya. Silakan.
2: Mungkin tanya kalau untuk anak-anak apakah juga sama Ustaz untuk tata caranya umroh ini?
0: Umroh sama, anak-anak, laki, perempuan, dewasa sama persis, tidak ada perbedaan ya. Ada lagi pertanyaan? Ya, nanti kalau ada pertanyaan silakan di grup, boleh japri juga ya, baik telepon, WA, voice note, video call, boleh insyaallah kita respon langsung secepat mungkin. Tip dari saya untuk tata cara manasik umrah cukup sampai di sini. Nanti mungkin dengan Pak Teddy ada pembicaraan urusan teknis dan yang lain-lain, dipersilakan. Kalau saya untuk urusan teknis tidak ikut lagi. Setelah ini saya mohon pamit ke semua. Nanti kita akan jumpa lagi di Bandara Soekarno-Hatta pada saat keberangkatannya. Semoga Allah memudahkan seluruh perjalanan kita. Tak ada satupun yang tertunda, tak ada suatu halangan pun yang menghalangi kita, dan semoga umroh kita mabrurah makbulah insyaallah ya. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda, tersedia di Google Play dan App Store. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.

0: berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
1: Di era globalisasi seperti ini, apa yang menjadi tolak ukur suatu pakaian atau budaya disebut tasyabuh. Apa kemeja, celana, baju koko dianggap tasyabuh dan pakaian syuhrah? Ya, barakallahu fik. Pertama, dianggap tasyabuh kalau pakaian itu sudah menjadi ciri khas agama tertentu. Tapi kalau pakaian tersebut umum dipakai oleh setiap orang, maka bukan lagi pakaian yang terlarang. Apakah celana panjang boleh apa tidak? Tergantung, bisa boleh, bisa tidak. Seperti tadi, kalau di negara, di tempat, di kota yang seluruh laki-laki di sana memakai gamis, maka kita tidak boleh memakai celana panjang sendirian. Karena akan berbeda dan akan menampakkan bentuk tubuh kita. Tapi kalau di suatu negeri yang mayoritas laki-laki di negeri itu memakai celana panjang, seperti di kita di Indonesia, ya, sehingga kalau kita pakai pun tidak menjadi pusat perhatian, tidak dianggap memperlihatkan bentuk tubuh, karena semuanya demikian, maka dibolehkan, tidak apa-apa. Jadi kalau itu sudah menjadi kebiasaan umumnya orang, tidak memandang agamanya, tidak menjadi ciri khas pakaian agama tertentu, maka dibolehkan dan tidak termasuk pakaian syuhrah, ya. Wallahu a'lam bissawab.
2: Mutiara Hikmah. Berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, jika Allah hendak menyempurnakan nikmatnya kepada seorang hambanya, maka Allah akan jadikan ia sadar akan nikmat yang ia telah dapatkan. Dan karena rasa syukurnya, Allah anugerahkan kepadanya sebuah tali. Dengan tali itu, ia mengikat nikmat tersebut agar tidak lari darinya. Karena sesungguhnya, nikmat Allah itu akan pergi karena kemaksiatan. Dan ia diikat dengan syukur. Al-Fawaid halaman 170.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Ikhwana fi din azanallahu wa ayyakum. Bila muncul suatu pertanyaan yang datang kepada kita tentang di manakah tempat di mana kita dapati berbagai macam perilaku manusia numplek di situ, berkumpul di situ, maka kita mungkin bisa mengatakan salah satu tempatnya adalah di jalan raya. Betul. Kita yang barangkali sering berada di jalan raya dengan berbagai macam pemandangan yang ada, betul kita dapati banyak manusia dengan berbagai macam ragam perilaku dan keadaan mereka yang menampilkan hal-hal yang bisa jadi sejalan dengan apa yang kita sukai atau bisa jadi sebaliknya jauh dari apa yang kita harapkan. Dan di dalam beberapa keadaan kita bertemu misalnya di jalan raya tersebut, kita bertemu dengan banyaknya lampu merah. Atau di kesempatan yang lain, kita berada di jalan yang sangat padat, yang semua orang barangkali ingin berebut satu dengan yang lainnya. Maka bagaimanakah keadaan kita saat itu? Bagaimanakah hati kita di saat itu? Dan sering barangkali dalam kondisi yang menunggu yang terlalu lama aku saking padatnya, kendaraan yang ada, kita dapati pendengaran yang luar biasa barangkali mengejutkan kita. Yaitu munculnya klakson-klakson mungkin berasal dari kanan, kiri, atau di belakang kita. Berbicara tentang klakson-mengklakson, kita barangkali mengetahui bahwa klakson yang ada pada kendaraan kita sendiri itu tetap memiliki manfaat yang besar. Oleh karena itulah dia menjadi bagian dari kendaraan kita. Hanya saja, seringkali kita pun merasa sangat kesal, kecewa ketika suara klakson itu kita dengar di luar dari kendaraan kita pada saat yang tidak tepat. Di antaranya contohnya, banyak klakson-klakson yang ada pada orang-orang ingin mendahului padahal belum gilirannya dia harus mendahului, yang padahal yang dituntut adalah dia harus antri menunggu gilirannya. Alangkah indahnya bila klakson yang memang menjadi bagian dari kendaraan itu penting nilainya, bisa kita gunakan dengan baik. Yaitu kapan? Misal, ketika kita membawa kendaraan kita, lalu kita dapati ada barangkali seseorang yang berada di jalan raya melakukan gerakan-gerakan yang tergesa-gesa. Padahal saat itu kita sudah sangat dekat dengan dirinya. Barangkali dia akan menyeberang seterusnya, maka klakson yang kita hidupkan insya Allah bermanfaat buat dirinya, karena dia merasa diingatkan dari sifat ketergesaannya, sifat kelalaiannya. Begitu juga ketika kita berada di lampu merah misalnya, di saat lampu sudah beranjak akan menuju kepada hijau, dan ternyata memang hijau sudah tiba, ternyata kendaraan di depan kita atau kita berada di kendaraan tersebut, kita sedang berpikir pada suatu hal yang lain di luar dari ya jalan raya tersebut. Akhirnya ada klakson yang kita dengar dari belakang kita dan ternyata bermanfaat buat kita. Kita yang tersadarkan, oh iya sekarang ini saatnya sudah harus jalan. Apakah kemudian kita kecewa, kesal dan marah kepada orang yang mengklaksonkan kita? Jawabannya tidak sama sekali. Kita menjadi tersadarkan, oh iya sekarang lampunya sudah hijau, kita harus jalan. Nah, apa yang kita dapati di jalan raya tersebut dengan klakson yang menjadi pembicaraan kita tadi, sebenarnya itu bisa mewarnai kehidupan kita dalam beragama. Yaitu bagaimana kita tepat dalam memberikan masukan dan nasihat kepada orang lain. Sebagaimana klakson, ketika kita hidupkan klakson tersebut di waktu yang sangat tepat, maka kita dapati orang yang mendengarkannya itu tidak merasa kecewa, bahkan merasa tersadarkan akan kealpaan, kelalaian, dan kelengahannya. Tetapi ya, bila klakson itu digunakan bukan waktu yang tepat, maka barangkali siapapun yang mendengarnya itu akan kesel. Mereka mengatakan sudah tahu lagi macet kok malah ngelakson. Ya, maka itu bukan waktu yang tepat. Demikian pula ketika kita dapati ada seseorang yang ya, atau kita misalnya ingin mengingatkan orang lain, yang kita sebut dengan klakson, klakson nasihat. Bila kita itu lahir dari rasa sayang kita, rasa cinta kita, kita berikan dengan waktu yang tepat, insya Allah orang yang mendengar nasihat kita ya, akan menerima dengan keadaan yang baik dan bahkan mungkin malah berterima kasih atas nasihat yang kita lakukan. Mengapa? Karena sebagaimana klakson tadi, kita bunyikan, kita keluarkan di waktu dan saat yang tepat dan dengan cara yang baik pula. Sebaliknya, sebagaimana klakson, ketika itu kita bunyikan di waktu yang tidak tepat, di saat orang tidak membutuhkan suara itu, ya, maka lahirnya adalah kekecewaan, emosi kemarahan. Demikian pula, di saat kita memberikan nasihat bukan di waktu yang tepat, begitu kan? Apalagi bukan pada orang yang tepat, maka lihatlah hasilnya. Mereka tidak akan mau mendengar kalimat tersebut. Padahal di waktu kesadarannya itu sedang muncul, dia akan mengakui bahwa apa yang kita sampaikan benar adanya. Tapi karena ketidakarifan kita, ketidaktepatan kita memilih timing, waktu, dan keadaan, akhirnya sebuah nasihat berubah menjadi sebuah perbuatan yang melahirkan mudharat. Padahal nasihat itu adalah bagian dari agama kita. Sebagaimana Allah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, ad-dinu nasihatun. Agama itu adalah nasihat yang mestinya itu melahirkan kebaikan-kebaikan, tetapi ketika kita salah memilih cara, maka keburukan barangkali malah justru yang kita dapatkan. Maka cobalah kita seperti klakson. Berikan klakson yang kita lakukan itu waktu kita ingin memberikan kebaikan pada orang lain. Demikian pula ketika kita memberikan nasihat, jadikan klakson kita itu klakson rasa cinta kita kepada mereka, karena keinginan kita untuk memberikan kebaikan kepada mereka. Demikianlah ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, barangkali sedikit nasihat yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan siapapun yang kemudian mendengar hal ini. Mudah Allah memberikan kepada kita kebaikan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ikhwatul iman azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya kita simak dikumandangkannya azan untuk salat Asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء
2: zikir-zikir di sore hari.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
3: Allah.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: kufuwan ahad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: من أذكار المساء أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca waktu sore 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu sore 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma alim al-ghaibi wa syahada, فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rab, pencipta langit dan bumi, Rab atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun, tanpa pertolongan darimu.
1: Amsina ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu sore satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahuwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
2: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca sore hari 3 kali.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء.
2: راديو تربية سنة لله نونا مرنا.
3: تسليما مزيدا وبعد. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, para tamu Allah yang Allah sayangi, yang Allah cintai, Allah kita kembali berjumpa di dalam kajian langsung dari Tanah Suci Mekah. Mungkin ini kajian terakhir kita di sini. Besok pulang. Nggak tahu senang, nggak tahu sedih mau pulang. Senangnya ada, sedihnya lebih besar. Inginnya selamanya kita di sini sendiri. Tapi pada rumah kita banyak kepentingan juga kita naik. Iya, jamaah, kemarin kita sudah menjelaskan pentingnya ilmu dan sangat besarnya bahaya kebodohan. Salah satu di antara bahaya kebodohan adalah bisa sesat kita, terjerumus ke dalam banyak penyimpangan karena ketidaktahuan. Kemarin pun kita sudah jelaskan bahwa orang yang selamat ternyata tidak sebatas berilmu semata-mata, tapi wajib juga beramal. Karena betapa banyak makhluk berilmu tapi tak beramal, terus celaka. Seperti Iblis, laknatullahi alaih, seperti juga Fir'aun, seperti orang-orang Yahudi, seperti juga Abu Jahal, dan beberapa contoh lain. Kita pernah mendengar penguasa Rom zaman bahala namanya Heraklius. Bukan Hercules, beda. Kalau Heraklius real nyata, sejaman dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, penguasa Romawi. Kalau Hercules mungkin fiktif, itu kan bangsa Yunani ya. Dianggap sebagai salah satu anak dewa. Dewanya aja fiktif, nggak asal. Heraklius meyakini kebenaran dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak mau masuk Islam karena alasan tidak mau kehilangan kekuasaan. Dan banyak lagi contoh orang yang berilmu tapi tak beramal, tak beriman, tak beramal, akhirnya celaka, akhirnya menjadi musuh agama ini. Karena itu wajib bagi kita untuk beramal, karena amal adalah tujuan utama diturunkannya. Jadi ilmu itu bukanlah tujuan. Ilmu itu hanyalah wasilah untuk meraih tujuan. Tujuannya adalah, berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, innama yuta'allamul ilmu liyuttaqallahu bihi. Hanyalah ilmu itu dipelajari sebagai alat untuk bisa bertakwa kepada Allah. Takwa itu secara umum intisalu awamir wa jisinabu nawah, melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi semua larangannya, dan itu adalah takwa. Dan ternyata ilmu hanya dipelajari agar kita bisa menjadi orang takwa. Dengan cara apa? Dipelajari dan diamalkan. Berkata Abu Darda radhiyallahu anhu, la takunu taqiyan hatta takuna aliman. Kamu tidak akan bisa menjadi orang yang bertakwa Sebelum kamu berilmu, orang bodoh gak akan bisa menjadi orang bertakwa. Maksudnya bodoh tentang agama. Karena bagaimana orang bodoh bisa menjadi orang bertakwa kalau dia tidak berilmu tentang Allah dan tentang agamanya, tentang syariat. Pelajari Allah, syariatnya, aplikasikan, barulah dia menjadi orang yang bertakwa. Apabila sekedar hanya ilmu tapi tidak diamalkan, maka ada banyak ancam. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Hey, orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu amalkan? Sungguh besar kemurkaan, kebencian Allah kepada orang yang mengatakan apa yang tidak dia ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab. Afala ta'. Apakah kalian akan menyuruh manusia untuk berbuat baik, tapi kalian melupakan diri kalian sendiri, padahal kalian membaca kitab? Afala ta'qilun, tidakkah kalian berpikir? Jadi itu ayat-ayat yang berisi apa? Teguran kepada orang yang berilmu tapi tidak beramal. Sebuah hadis sahih yang mengerikan. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskan nanti di neraka, di akhirat, ada orang yang khususnya itu terburai keluar. Dia lari-lari, muter-muter mengelilingi neraka, ditonton oleh para penghuni neraka. Lalu para penghuni neraka itu bertanya, ya fulan ma sya'nu, alam ta'murna bil ma'ruf wa tanhana an munkar, wahai fulan, ada apa dengan, bukankah dulu waktu hidup di dunia kamu suka menyuruh kami untuk berbuat ma'ruf, melarang kami dari kemungkaran? Jadi orang ini tukang amar ma'ruf, tukang nahi munkar. Orang ini ustaz, orang ini ulama, orang ini dai, orang ini kiai, orang ini mubaligh. Menuntun orang kepada kebaikan dan melarang orang dari keburukan. Tapi kenapa masuk ke dalam neraka? Orang ini menjawab, bala kuntu nahaitukum, akuntu amartukum bil ma'ruf walam ati wa nahaitukum an munkar wa ati. Ya, dulu aku suka menyuruh kalian untuk berbuat baik, tapi aku sendiri tidak mengatakan. Aku melarang kalian dari kemungkaran, tapi aku sendiri masih melakukan. Jadi ilmunya manfaat ke banyak orang. Orang terbimbing, orang terarahkan, terbina, terdidik. Tapi dianya sendiri tidak. Sehingga masuk ke dalam neraka dalam kondisi urus-usus terurai dan ditonton oleh para ahli neraka. Di sini terbayang bahaya karena tidak mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Sebuah hadis yang diterima dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu an, berkata Rasul alaihi salatu wassalam, la tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'ala an umrihi fi ma afna wa an ilmihi fi ma fa'ala bi وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبدأ. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sebelum dia ditanya tentang empat hal. Persiapkan, hadirin sekalian, jawaban kita tentang empat pertanyaan ini. Persiapannya bukan dengan lisan, tapi aplikasi dengan amal. Pertama, tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Dalam riwayat, tentang masa mudanya, untuk apa dia habiskan. Slogan, prinsip hidup anak-anak muda sekarang kan, mumpung masih muda, senang-senang dulu, hura-hura dulu. Nanti urusan agama, ibadah, tobat mah kalau sudah tua, kan gitu ya. Sekarang mah masih muda, masih panjang lah, masih disebut nate hejo sarita panjang lalapon. Masih banyak kesempatan. Dan sudah masa tua, baru bertobat, baru mendalami agama, kan gitu. Yang gak sadar, masa muda itu nanti akan ditanya. Kalau masa mudanya dihabiskan untuk ibadah, maka dia termasuk salah satu di antara yang akan memperoleh naungan pada hari kiamat. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Ada tujuh golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada hari ketika di hari itu tak ada naungan lain kecuali naungan Allah. Salah satunya adalah asyab nasyafi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh berkembang dalam ibadah kepada pemuda yang menghabiskan masa mudanya dengan ibadah. Ketika ditanya untuk apa masa mudamu kamu habiskan, ternyata untuk ibadah, selamat dia. Ini yang pertama yang ditanya, samuda atau umur secara keseluruhan. Kedua, wa an ilmi fima nabi, tentang ilmunya diamalkan apa tidak. Ketiga, wa an malihi min aina tasarrafahu wa fima anfaqahu, tentang harta. Kalau harta, dua pertanyaannya, dari mana dia dapat, kemana dia nafkahkan, kemana dia pergunakan. Dan sebaik-baik harta adalah harta yang dapat dengan cara yang halal dan dipakai untuk ibadah kepada Allah SWT. Dan yang terakhir, maksudnya terakhir dari empat poin ini, bukan terakhir ngaji, ngajinya masih panjang. Wa an jismi, tentang badannya, untuk apa dia gunakan. Nah, jadi hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya, lalu Imam At-Tirmidzi menyatakan hadis ini hasan sahih, yang menunjukkan empat pertanyaan di hari kiamat yang harus kita jawab. Jawabannya jangan sampai mengecewakan, membinasakan, dan ternyata jawabannya itu dalam bentuk amalan harus kita lakukan sejak di dunia. Habiskan masa muda kita, umur kita untuk ibadah, amalkan ilmu kita, kemudian perhatikan sumber harta kita dan bagaimana kita mempergunakan harta tersebut, dan jasad kita dipakai untuk apa. Berkata Abu Darda radhiyallahu anhu, la takunu aliman hatta takuna ta'aliman, wa la takunu bil ilmi aliman hatta takuna bihi amilan. Kamu tidak akan menjadi seorang alim, seorang yang berilmu, sampai kamu belajar, sampai kamu menjadi muta'alim. Ta'alim itu orang yang belajar. Dan dengan ilmu yang kamu sudah miliki. Kamu tidak dikatakan orang alim sampai kamu mengamalkan ilmu itu. Selama ilmu itu tidak diamalkan, dia masih tetap dianggap bodoh. Walaupun hafal Quran, hafal hadis, hafal banyak kaidah dalam beragam disiplin ilmu syar'i, tapi tidak diaplikasikan, tidak diamalkan, orang itu disebut sebagai orang bodoh oleh Abu Darda, oleh ulama-ulama lain yang nanti kita akan ungkapkan. Salah satu bentuk kebodohannya itu adalah kenapa tidak diamalkan. Tuntutan ilmu yang dia miliki itu harus beramal. Ini masih belum diamalkan, itu bodoh sekali. Berkata Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, la yazalul alimu jahilan bima alima hatta ya'mala bih, fa'idha amila bihi kana alima. Seorang yang berilmu masih tetap dianggap bodoh dengan ilmunya sampai dia mengamalkan ilmunya. Apabila sudah beramal, barulah dia disebut alim. Disebut orang yang berilmu. Salah satu risiko apabila ilmu ini tidak diamalkan bisa hilang. Karena apa? Mengamalkannya termasuk salah satu cara mengikat ilmu tersebut. Ibarat binatang ternak atau peliharaan, kalau tidak diikat kan ngaprak kemana-mana, kabur ya akhirnya. Agar tidak pergi diikat. Ilmu itu seperti itu. Ikat, salah satunya apa? Dengan amalan. Cara mengikat ilmu banyak. Bisa dengan menghafalnya, bisa dengan menuliskannya, bisa dengan mengajarkannya, mendakwahkan. Salah satunya dengan cara mengamalkan. Sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kata beliau, ikatlah ilmu bil amal, khayyidil ilma bil amal, fa in ajaba wa illa irtaha. Ikat ilmu itu dengan beramal. Amalkan ilmu itu, maka ilmu itu akan tetap ada pada diri. Kalau tidak, ilmu itu akan pergi. Ilmu itu akan hilang dalam diri. Karena itulah maka para ulama ahli hadis zaman bahula mengatakan seperti yang dituturkan oleh Imam Asy-Sya'bi rahimahullah. Beliau mengatakan, kunna nasta'inu ala hifdil hadith bil amalihi, wa kunna nasta'inu ala tolabihi bisaw. Kami dulu meminta bantuan di dalam menghafalkan hadith dengan cara mengamalkan isi hadith itu. Hadith yang sedang dihafalkan itu diamalkan, diaplikasikan. Dan kami minta pertolongan kepada Allah di dalam mempelajari hadis dengan cara saum. Makanya ada sebuah kitab yang berisi tentang tuntunan. Bagaimana caranya agar bisa memahami ilmu secara cepat. Lalu subbabnya itu membahas talibul ilm wa qiyamul lail wa talibul ilm wa shaum. Penuntut ilmu dengan qiyamul lail, tahajud, dengan shaum, dengan zikir, dengan doa, dengan infak dan sedekah, dengan kemuliaan akhlak. Itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan antara sosok seorang penuntut ilmu dengan amal saleh. Penuntut ilmu harus menjadi ahli ibadah, ahli amal soleh, orang yang berakhlak mulia, karena ibadah yang dilakukannya, amal soleh yang dilakukannya itu penopang dari upaya mencari ilmu tersebut. Lihat ayat Al-Quran ini janji ya, di dalam Al-Quran. Salah satunya Ada berapa ayat? Dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-29 Allah menyatakan, Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertakwa. Bertakwa itu melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi semua larangan-Nya, beramallah. Allah akan memberikan kepada kamu furqan. Yaj'al lakum furqan. Wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum. Allah akan berikan furqan, Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan kamu, wa yaghfir lakum, dan mengampuni dosa kamu. Kesalahan dihapus, dosa diampuni. Apa bedanya? Beda, makanya disebut dua-duanya. Kalau sama mah enggak perlu disebut dua-duanya. Jadi ada tiga yang Allah akan berikan kepada orang bertakwa. Pertama furqan, kedua penghapusan dosa, penghapusan kesalahan, ketiga diampuninya dosa. Apa itu furqan? Para ulama menyatakan, seperti yang dijelaskan Syaikh Al-Utsaimin dalam Kitabul Ilm, itu mencakup, itu adalah ilmu, mencakup empat poin yang berkaitan dengan ilmu, itu furqan. Kenapa? Karena furqan itu maknanya pembeda antara hak dengan batil, antara benar dengan salah, antara sunnah dengan bid'ah, antara taat dengan maksiat, antara adat dengan syariat. Yang bisa membedakan semua itu adalah ilmu. Orang bodoh tak akan mengetahui perbedaan antara adat dengan syariat, antara sunnah dengan bid'ah, antara benar dengan salah, samar dalam pandangan mereka itu. Karena enggak memiliki furqan. Furqan itu ilmu. Mencakup empat poin kata Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Yang pertama adalah pemahaman, yang kedua adalah hafalan, nah yang ketiga ini adalah ketajaman di dalam, kecerdasan atau kecerdikan di dalam menganalisa sesuatu. Sama ilmu beda takwa, itu beda anunya, pemahamannya, kedalaman. Ketika turun ayat terakhir dari surah, dari Al-Quran kepada para, kepada kaum muslimin, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Menunjukkan Islam sudah sempurna. Para sahabat gembira, senang, bahagia, wah, agama kita sudah sempurna. Karena yang mereka tangkap sudah lengkap kumpul. Tapi ada satu sahabat sedih, menangis. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Orang-orang kaget. Kenapa engkau bersedih? Bukankah agama kita sudah sempurna? Iya. Bukankah kita harusnya berbahagia? Iya. Kenapa engkau menangis? Apa kata beliau? Kalau agama ini sudah sempurna, berarti selesailah tugas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah selesai, ini pertanda sebentar lagi Allah akan memanggilnya ini. Dan turunnya ayat ini menjadi isyarat sudah dekatnya masa ajal Nabi SAW. Itu yang ditangkap oleh Abu Bakar, tapi tidak tertangkap oleh sahabat-sahabat. Dan karena apa? Karena ketakwaan. Analisanya jauh lebih tajam. Dan betul saja, 81 hari setelah ayat ini turun, beliau wafat alaihi salatu wassalam. Lihat bagaimana ketakwaan bisa mempertajam analisa pemahaman seorang terhadap suatu masalah. Ini poin yang ketiga. Yang keempatnya, kata Syaikh Al-Utsaimin, ada yang disebut dengan firasah. Firasat bahasa kita. Ada satu hadis, tapi hadis ini yang dhaif ya. Kebaikannya dijelaskan salah satunya Masyur Hasan Salman, salah satu dalam kitab Al-Qalb bin Fi'atul Muslim, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bilwatillah. Hati-hati kamu dengan firasatnya orang mukmin, karena mereka bisa melihat dengan cahaya Allah. Cahaya Allah itu maksudnya ilmu. Al-ilmu nur, ilmu itu cahaya. Jadi karena melihat dengan cahaya Allah, dia firasatnya tajam. Walaupun hadis ini dhaif, tapi realisasinya, realitanya itu sering terbukti dalam kehidupan para sahabat dan para ulama tentang tajamnya firasat mereka. Suatu saat ada rombongan yang mendatangi Utsman bin Affan. Satu beliau sebagai khalifah. Abu Bakar, Umar sudah tidak ada. Di tengah jalan ada seorang pemuda, malum ya pemuda. Mungkin bapak-bapak dulu juga seperti itu. Itu ketika di tengah jalan melihat berpapasan dengan wanita yang terbuka wajahnya. Hoksai. Hoksai datang. Allah bari ngacai. Dia kesengsem. Langsung dipalingkan oleh orang, orang-orang tuanya langsung. Gitu. Itu namanya zinah mata. Ketika berjumpa dengan Utsman bin Affan, Utsman menyatakan, salah seorang di antara kalian tadi ada yang berzina di jalan. Zina mata maksudnya. Orang-orang kaget, Utsman kok tahu, apakah wahyu turun lagi? Kalau dulu Nabi selesai tahu, diberitahu oleh Allah. Kalau ini kan sudah tidak ada. Apakah wahyu turun lagi? Ya. Kata dia hadir firasat. Inilah firasat yang Allah berikan kepada seorang mukmin. Ini buah ketakwaan. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffiru 'ankum sayi'atikum wa yaghfir lakum. Kalau kamu bertakwa kepada Allah, Allah kasih kamu furqan. Furqan itu ilmu tentang empat hal tadi. Daya hafalnya jadi kuat, ya. Terus sangat mudah memahami ilmu yang dibeberkan. Kalau kita terkena dengan penyakit hese apal gancang, ada yang begitu di sini. Ada apa banyak? Banyak apa semua? Itu karena dosa. Itu karena maksiat yang dilakukan. Dan ketakwaan, takwa itu maknanya adalah menjaga diri dari dosa. Kalau ketakwaan menyebabkan Allah Azza wa Jalla mempermudah ilmu, dalam ayat terpanjang dalam Al-Qur'an, kalau di Musab sampai satu halaman. Surat apa tahu? Tentang hutang. Al-Baqarah 282. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidaini ila ajalin musamma faktub. Itu di akhir kalimat dari ayat ini Allah menyatakan wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, Allah akan memberikan ilmu kepada kalian. Artinya memudahkan kalian untuk memahami. Mafhum mukhalafahnya, pemahaman sebaliknya, kalau tidak takwanya jadi ahli maksiat, melakukan banyak pelanggaran, baik mengabaikan perintah ataupun melanggar larangan, maka ini menghalangi apa? Menghalangi ilmu yang harusnya dia paham. Yang sedang dia pelajari, susah untuk difahami, susah untuk dihafal. Daya hafalnya kurang, daya tangkapnya juga kurang. Sekali hafal, beberapa menit kemudian, sudah lupa lagi. Kata Abdullah bin Mas'ud, ini la ahsib. Aku ahsib di sini meyakini. Boleh dikatakan menduga. Idza yansal amdu an ilmi atau amma ya'lamuhu. Kalau ada seorang hamba melupakan atau lupa ilmu-ilmu yang sudah diketahuinya, bil khati'ati ya'man. Itu pasti karena kesalahan dosa yang sudah dilakukan. Imam Malik mengajar. Itu murid-muridnya menulis. Kalau ahli hadis mengajarkan hadis, satu hadis itu bisa berhari-hari. Karena apa? Karena ditinjau dari berbagai aspek, tidak hanya matan. Matan itu konten isi hadisnya saja, tidak. Tapi juga sanad, bersambung atau terputus. Kalau terputus, di mana terputusnya? Di awal, di akhir, di tengah, di pinggir. Dan itu dalam ilmu mustalahul hadis beda istilahnya. Kalau di awal namanya mursa, di akhir namanya mu'allaq, di tengah-tengah namanya mu'bol, di pinggir-pinggir namanya mungkati. Itu empat istilah untuk hadis yang terputus sanad. Nah, terus dari segi rawi lagi satu persatu. Semua orang nulis kecuali satu pemuda yang tidak menulis. Ditanya, kenapa kamu tidak menulis yang lain? Saya sudah hafal di luar kepala. Coba ulangi sekali lagi dari awal sampai akhir apa yang saya jelaskan. Diulang tak ada yang kelewat satu. Cerdas ini orang. Siapa orang ini? Imam Syafi'i. Rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Sampai Imam Malik menyatakan, inni ra'aitu annallaha qad ja'ala fi qalbika nuran fala tudfi'hu bi dhulumatil maksiyah. Kata Imam Malik, aku melihat Allah telah memberikan cahaya di dalam hati. Jangan engkau matikan atau padamkan cahaya itu dengan gelapnya kemaksiatan. Ada satu pengalaman Imam Malik. Beliau itu mau menulis kitab. Sudah ada bahan ini di kepala. Tapi pas menuliskan lupa. Akhirnya beliau datang ke gurunya. Namanya Imam Waqi. Curhat gitu.

Ya kalau kita ada sama yang mana ini ya gitu. Ya itu beliau di jalan itu seketika berjalan ada seorang wanita yang akan naik ke untanya tersingkap sedikit petis. Terlihat lalu beliau langsung berpaling, tidak Allah. Itu kan menurut kita mah tidak masalahnya karena langsung berpaling. Nah, lalu beliau tobat dari hal itu, lalu pengalaman beliau ini diungkapkan dalam sebuah syair. Syair ini bisa kita temukan dalam kitab Dewan Asy-Syafi'i. Kata beliau, syakautu ila waqi su'a hifzi fa arsadani ila tarkil ma'as wa akhbarani bi anna al-'ilma nurun wa nurullah la yudallil 'as. Aku curhat kepada Imam Waqi tentang buruknya hafalanku. Lalu beliau memberitahukan agar aku meninggalkan maksiat. Lalu beliau menjelaskan bahwa ilmu itu adalah cahaya dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada ahli maksiat. Jadi para ulama zaman dahulu kenapa daya hafalnya sangat kuat, daya analisanya sangat tajam. Sekali diterangkan langsung mereka itu faham. Dan firasatnya juga sangat tajam. Itu karena ketakwaan. Ilmunya itu ditunjang dengan apa? Dengan amal. Maka mengamalkan ilmu termasuk penunjang dari ilmu yang sedang dipelajarinya, difahaminya, dan dihafalkan. Kalau mereka itu sebaliknya dari kita, kita menghese apal gancang pokok. Mereka menggancang apal hese pokok. Kenapa? Karena kondisi batinnya, kondisi jiwanya yang lebih bersih. Disebabkan karena mereka itu mengamalkan ilmu-ilmu yang mereka faham. Diaplikasikan dalam bentuk amal. Nah, mengamalkan ilmu ada dua jenis. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Adapun mengamalkan ilmu yang wajib adalah ilmu-ilmu yang memang wajib untuk diaplikasikan. Seperti kita belajar tentang sholat, sholat fardu, maka wajib diaplikasikan. Kita belajar tauhid, belajar akidah, wajib diaplikasikan. Kita belajar umpamanya rukun iman, rukun Islam, wajib diaplikasikan karena itu semua wajib. Kita belajar akhlak, wajib diaplikasikan. Maka mengabaikan ilmu-ilmu yang wajib ini, inilah yang terkena ancaman tadi. Ancaman surah As-Saff ayat yang kedua dan yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ancaman yang terdapat dalam Al-Baqarah itu, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab. Ancaman dalam hadis Muslim tadi, orang terburai ususnya di neraka. Ternyata mereka ustaz, da'i, mubali, kiai, ajengan, ulama yang tidak mengamalkan ilmu. Maksudnya ilmu-ilmu yang memang wajib untuk mereka amalkan. Maka amal tidak mau harus kita. Yang pertama. Kedua, mengamalkan ilmu yang hukumnya sunnah. Seperti contohnya umpama kita belajar tentang keutamaan sholat sunnah rawatib atau sholat-sholat sunnah yang lain, tahajud umpama, duha, istikharah, tahiyatul masjid atau yang lain-lainnya, kita pelajari keutamaannya dan menggiurkan siapa orang yang menjaga 10 rakaat atau 12 rakaat sehari semalam, Allah bangunkan dia sebuah istana di surga. Itu sholat apa?

0: sholat rawatib menjurkan banget gitu ya. Ada seorang sahabat yang selalu membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhidmah ya. Apapun barang yang dibutuhkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam siapkan, pokoknya mau bawa barang dibawain gitu. Mau berwudu ambilin airnya dan sebagainya. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya mendesak dia untuk meminta upah. Sal, mintalah kan. Kata orang itu, lah saya tidak mau meminta. Ikhlas kan. Dipaksa pokoknya minta. Sampai orang ini tidak bisa menghindar, harus meminta, dia menyatakan as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku ingin meminta kepadamu agar aku tetap bisa mendampingimu di surga. Jadi upahnya itu tetap ingin di akhirat, tidak minta uang. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam maksudnya minta dari upah apa, kayak uang, kayak makanan atau apa gitu. Karena dia suka bantu. Tapi tetap yang dia minta adalah mendampingi beliau di surga. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'inni ana dzalika bikasrati sujud. Bantu aku untuk memenuhi keinginanmu dengan cara memperbanyak sujud. Hadis ini oleh para ulama, di antara Imam Ibnu Hajar dalam kitab Bulughul Maram, dicantumkan dalam bab sholat an-nawafil. Sholat sunnah nawafil, keutamaan sholat sunnah nawafil. Bahwa memperbanyak sholat termasuk salah satu cara bisa masuk ke surga. Bahkan tadi dibuatkan istana di surga dan pendamping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud memperbanyak sujud adalah sholat. Dan yang dimaksud memperbanyak sholat adalah sholat sunnah. Karena sholat fardu gak boleh diperbanyak. Itu mah flat way 17 rakaat. 5 kali sehari semalam memperbanyak sholat fardu menambah ya bid'ah nanti. Ya pasti memperbanyak sholat sunnah. Nah, kita belajar tentang keutamaan amalan-amalan sunnah. Tahajud, rawatib, tahiyatul masjid, syuruq yang siapa yang sholat berjamaah subuh dengan imam, lalu zikir sampai matahari terbit, atau sholat dua rakaat, pahalanya gimana? Sama dengan haji dan umroh secara sempurna, sempurna, sempurna sampai 3 kali beliau menyatakan. Kan itu apakah ini wajib diamalkan? Tidak, karena amalannya juga sunnah. Siapa yang tidak mengerjakannya, dia tidak dosa. Tapi yang mengerjakannya memiliki banyak keutamaan. Nah, jadi yang dimaksud dengan wajibnya kita mengamalkan ilmu adalah ilmu-ilmu tentang amalan yang memang wajib untuk dilakukan. Tapi kalau mengamalkan ilmu-ilmu yang tentang amalan yang hukumnya sunnah untuk dilakukan, maka tidak wajib. Tetap sunnah, tapi yang mengamalkannya memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Ya. Inilah yang menyebabkan orang menjadi rasyid, seperti yang kita jelaskan kemarin, berilmu dan beramal. Wajibnya melakukan amalan terhadap ilmu mengakibatkan seseorang menjadi rasyid, menyebabkan orang berada di atas siratal mustaqim. Seperti yang kemarin kita sudah jelaskan, siratal mustaqim itu ilmu dan orang yang alladzina an'amta alaihim, orang yang telah diberi nikmat oleh Allah adalah orang yang berilmu dan beramal. Merekalah rasyid, merekalah yang akan memperoleh kedudukan yang utama dunia akhirat. Merekalah orang-orang yang dimaksud oleh Allah dalam surah Al-Mujadilah ayat yang ke-11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan berilmu beberapa derajat. Salah satu penyebab kenapa orang yang beriman dan berilmu derajatnya lebih tinggi, kata Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Karena ayat ini dinukil oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya dalam bab Fadlul Ilm. Ayat yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Maka disyarah oleh Imam Ibnu Hajar, raf'atud darajat likasratis sawab. Ketinggian derajat itu karena banyaknya pahala. Kenapa orang yang beriman dan berilmu tinggi derajatnya? Karena pahalanya. Dari ilmunya lahir pahala jariah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dalu 'alal khairi kafa." Orang yang menunjukkan kebaikan, mengajarkan kebaikan, itu sama pahalanya dengan orang yang mengamalkan kebaikan. Hanya menunjukkan saja. Mengajarkan tata cara sholat. Lalu diamalkan. Itu dapat pahalanya. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan. Falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang mengajarkan, menunjukkan satu jalan kebaikan dalam Islam, dia akan memperoleh pahala, ditambah pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan. Jadi pahala dari ilmu yang diajarkan, yang diamalkan, ngalir terus. Orangnya tidur, murid-muridnya mengamalkan ilmunya. Dalam tidurnya dia dapat pahala. Bukan pahala dari tidur. Tidurnya enggak berpahala. Tapi dari amalan murid-murid. Dia mati masuk lubangku. Tak bisa lagi beramal. Pahala ngalir terus dari amalan murid-muridnya. Idza mata mu'adama infata amalu ila min salat. Kalau anak Adam mati, putus semua amal. Maksudnya pahala dari semua amal. Pahala sholat putus, pahala saum putus. Karena enggak bisa lagi sholat, enggak bisa lagi saum. Kecuali tiga. Yang pahalanya ngalir terus, salah satunya al-ilmu yang yuntafa' bi, ilmu yang manfaat. Ngalir terus, bayangkan. Dianya udah mati, otomatis dosanya berhenti. Sementara pahalanya ngalir terus sampai kiamat. Kebayangkan banyaknya pahala yang didapat oleh ahli ilmu tersebut karena ilmunya masih diamalkan oleh orang-orang yang masih hidup. Karena banyaknya pahala, derajatnya tinggi. Ketinggian derajat salah satunya dilihat dari pahala. Makanya seringkali pahala ini oleh Al-Quran tadi, oleh hadis, diungkapkan dengan lafaz derajat. Salah satunya sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal musliman musaddad bi husni khuluqihi yudriku darajat as-sawamil qawwam. Sesungguhnya seorang muslim musaddad. Musaddad itu yang simpel. Tidak hebat ibadahnya. Dia hanya mengerjakan yang fardu, yang sunahnya banyak ditinggalkan. Itu disebut musaddad. Tapi dengan kemuliaan akhlaknya, dia mampu meraih darajat as-sawamil qawam. Darajat sawam dan qawam. Sawam itu bentuk sifat mubalaghah dari sa'im. Sa'im itu orang yang sawam. Tapi kalau sawam terus dan berkualitas disebut sawam. Qawim itu orang yang qiyamul lail. Orang yang tahajud sekali dua kali disebut qaim. Tapi kalau tahajud terus setiap malam dan sudah ada asar di Indonesia. Di kita duhur aja belum. Sedikit lagi. Ya. Dan sawam dan qaum artinya ahli tahajud, ahli sawam. Maknanya kemuliaan akhlak mampu meraih pahala yang sama dengan pahala yang diraih oleh orang yang ahli tahajud dan ahli saum, malamnya tahajud, siangnya saum. Akhirnya apa? Ayo pahalanya banyak. Darajat namanya pahala. Ya. Jadi demikianlah dahsyatnya mengamalkan ilmu sehingga dia menjadi manusia yang spesial dunia sampai akhirat dalam pandangan Allah. Cukup ya sampai di sini, khusus untuk yang jamaah di sini saja kalau ada pertanyaan tersebut.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pak, bagaimana memahami tadi dua hal yang seperti perlawatan ya? Itu tentang mengajarkan ilmu dengan ada pemakaian kafaril. Terus di awal disebutkan bahwa ada orang yang mengajarkan ilmu tapi tidak mengamalkan. Seperti seorang dai mengajak pada kebaikan tapi dia tidak melaksanakan, melarang keburukan tapi dia tidak meninggalkan. Nah, kemudian bagaimana sikap misalnya kalau ada orang pengajar atau dai katakanlah dia itu belum bisa meninggalkan kemaksiatan. Apakah dia harus berhenti menulis dari dakwahnya supaya tidak memperpanjang puasa atau seperti apa?
0: Ibu-ibu dengar ya pertanyaan. Oh, tapi netizen pendengar tidak mendengar. Pertanyaan seperti ada hal yang kontradiktif tadi. Di satu pihak, ada orang yang berilmu mengajar dakwah, tapi dia tidak mengamalkannya ke neraka. Di lain pihak, ilmu yang diajarkan diamalkan oleh orang, pahalanya mesti ngalir. Tapi kenapa dia ke neraka? Baik, barakallahu. Pertanyaan yang kritis, yang bagus. Ketika dia mengajar dakwah, dia dapat pahala dari dakwahnya. Dan pahalanya jariah, iya, dengan syarat. Kemarin, ikhlas. Kalau tidak ikhlas, maka tidak dapat pahala. Karena ikhlas itu syarat pokok diterimanya amalan. Mana diterima, dipahalai. Semua yang Allah janjikan untuk orang yang beramal itu akan diberikan dengan syarat ikhlas dan tabah. Kalau enggak ikhlas, semua yang Allah janjikan termasuk pahalanya enggak, termasuk jariahnya enggak. Ya, asal ikhlas, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada orang ikhlas, ya tidak ingin dipuji, tidak ingin di dunia, tapi dia tidak mengamalkannya. Ada dua penjelasan di kalangan para ulama tentang hal ini. Yang pertama, orang itu kalau tidak mengamalkan ilmu-ilmu yang wajib diamalkan, walaupun diajarkan, dia berdosa ketika tidak mengamalkan. Tidak mengamalkan yang wajib diamalkan, dia berdosa dan kadar dosanya jauh lebih besar daripada pahala yang dia dapat dengan mengajarkan atau diamalkan oleh orang lain. Jadi pahala yang apa yang didapat tidak bisa mengcover besarnya dosa yang dia lakukan. Contoh umpamanya mengajarkan sholat fardu, murid-muridnya sholat, dia dapat pahala, tapi dia berdosa karena tidak sholat dan besarnya dosa ini tidak tercover oleh pahala. Pahala tetap dari kebaikannya dapat, dosa tetap dapat dari keburukannya ditimbang. Karena dengan ayat fa'amma wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu awliya. Nah, ini yang menjadi penyebab orang itu tadi masuk ke dalam neraka. Karena apa? Kadar dosanya, dosa akibat dia melakukan dosa dan dosa akibat dia meninggalkan kewajiban jauh lebih besar sehingga tidak tercover oleh pahala yang dia hasilkan dari dakwahnya, dari amalan murid-muridnya. Ditimbang tetap dapat pahala dari amalan muridnya asal ikhlas. Tapi ketika ditimbang ternyata lebih berat kepada dosanya. Kenalah dia dengan ayat tadi wa amma man khaffat mawazinuhu fa'umuhu hamil. Inilah yang dimaksud, ya, yang dimaksud oleh keterangan tadi. Ada seorang yang ketika di dunia amar ma'ruf nahi munkar, tapi masuk dalam neraka dalam keadaan khususnya terburai, lalu ditonton oleh semua. Ternyata dia adalah tukang amar ma'ruf nahi munkar, tapi dia tidak melakukan. Dia tidak melakukan apa yang didakwakan itu, dosanya jauh lebih berat daripada pahala yang dihasilkan dari dakwah yang dilakukan, sehingga masuk ke dalam neraka. Jadi tidak bertolak belakang antara dua hal tadi. Wallahu a'lam. Ada ya, mana?
2: Saya mungkin sudah curhat, tapi ya, kalau tadi kan ada kewajiban setiap sambung beramal, tapi sejujurnya setiap kita ingin melakukan amalan karena pengetahuan kita, tapi justru di lain pihak kita terbatas pada keterbatasan kemampuan. Kadang-kadang kita berpikir kita tidak layak mengamalkan itu karena kita masih bingungnya.
0: Contoh
2: misalnya untuk mengingatkan semua makhluk di sekitar kita, kita berpikir masih ada ustadz yang berhak melakukan itu. Tapi kadang-kadang untuk para ibu itu tidak butuh ustadz untuk mengamalkan hal itu, tapi butuh teman sejawat. Kadang-kadang butuh orang-orang yang hanya untuk mungkin bisa mendengar saja tanpa untuk mengarahkan. Itu dakwah-dakwah bilhal yang biasanya kita alami sebagai ibu gitu, para ibu atau para wanita. Jadi kalau di tengah-tengah antara berilmu atau tidak berilmu, beramal atau tidak mengamalkan, karena ketakutan akan tadi amal yang tanpa ilmu.
0: Baik, barakallahu fiik. Pertanyaannya, kadang-kadang ingin beramar ma'ruf nahi munkar, tapi karena keterbatasan ilmu atau karena takut mau nyuruh orang lain untuk berbuat baik, dia sendiri belum sebaik itu, akhirnya tidak berani gitu ya. Tabarakallah. Pernah nggak dengar ada keterangan murun nasa bil ma'ruf walau lam ta'tu? Terus disebut wanhaunas anil munkar walau ta'tu. Lakukan perintahkan orang-orang untuk berbuat baik walaupun kamu belum mampu melakukan. Perintahkan orang lain untuk berbuat baik walaupun kamu belum mampu melakukan. Dan larang orang dari kemungkaran walaupun kamu masih belum meninggalkan, masih mengerjakan. Nah, ada dua hal ketika kita beramar ma'ruf nahi munkar, ya. Pertama, kewajiban mengamalkan apa yang wajib dan kewajiban meninggalkan apa yang haram, yang dilarang, yang munkar. Itu yang pertama. Yang kedua, kewajiban memberitahukannya. Kalau seseorang, jadi ada dua kewajiban. Kewajiban mengamalkan dan kewajiban untuk memberitahukan. Kalau seseorang belum mengamalkan, tapi sudah memberitahukan, maka dia sudah memperoleh pahala dari memberitahukannya, tapi belum memperoleh pahala bahkan berdosa karena belum melakukan. Karena itulah, maka hadis amar ma'ruf nahi munkar ini hanya menuntut kita untuk melakukan kedua-duanya, karena kedua-duanya wajib. Mengamalkannya wajib, memberitahukannya wajib. Kalau tidak bisa kedua-duanya, minimal salah satu. Mala yudrobu kulluh la yudrobu kulluh. Apa yang tidak bisa dilakukan semua, jangan ditinggalkan semuanya. Jadi ada dua kewajiban. Dua kewajiban mengamalkan dan kewajiban memberitahukan. Kalau belum bisa mengamalkannya, beritahukan. Maka minimal kita sudah melakukan satu dari dua kewajiban tadi, ya. Jadi walaupun umpamanya kita belum mampu untuk bertahajud, kemudian suatu saat kita diminta untuk menjelaskan keutamaan tahajud, apa-apa lakukan, laksanakan, gitu ya. Atau umpamanya seorang wanita, dia belum mampu menutup aurat yang wajib umpamanya. karena dia umpamanya dianggap lebih berilmu daripada teman-teman. Teman-teman saya menjelaskan, tolong jelaskan kepada kami tentang batasan aurat wanita, tentang kewajiban. Maksudkan, laksanakan. Walaupun dia masih belum berkerudung umpamanya, memberitahukan bahwa menutup aurat itu wajib, walaupun dia masih membulucunan, ketika mendakwahkannya tetap dapat pahala, ketika membulucunannya dia tetap dapat dosa. Daripada dua-duanya berdosa, daripada dua-duanya tidak diangkat. Jadi sampaikan walaupun kita belum mampu mengamalkan. Hadis tadi, orang yang terburai khususnya di neraka karena amar ma'ruf nahi munkarnya belum dia lakukan, ya, itu disebabkan karena salah satu kewajiban tidak dia tunaikan. Andai dia tidak beramar ma'ruf nahi munkar, azabnya akan lebih dahsyat daripada itu. Dia tetap dapat satu kebaikan dari amar ma'ruf nahi munkarnya, tapi dia tidak dapat kebaikan dari mengamalkan. Itulah yang dijelaskan oleh para ulama. Makanya para ulama menyatakan bahwa tidak menjadi syarat untuk benar di dalam berdakwah. Kalau umpamanya ada orang benahi dulu dirimu sebelum dakwah itu, maka tidak ada orang yang mau berdakwah. Karena semua orang pasti menganggap dirinya banyak aib, banyak kekurangan, banyak kesalahan. Jadi tidak menjadi persyaratan, ya. Cuma mungkin efek dari dakwahnya, kalau dia belum mengamalkan dan terlihat oleh orang, mungkin dampak dari dakwahnya kurang maksimal. Tapi apa yang dia lakukan dari dakwahnya itu benar, bagus, ya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah atau ada dari tadi?
1: Tadi disebutkan bahwa Allah akan meninggikan derajat orang yang berilmu. Ada dua hal di situ. Apakah ayat ini berlaku untuk non muslim misalnya? Satu. Keduanya, kalau memang ini berlaku hanya untuk muslim yang mempunyai ilmu
0: apa?
1: Dan bidang apa misalkan. Bisa aja seorang dokter dia bermanfaat untuk dokter, tapi mungkin dalam beberapa bidang dia kurang. Atau dibalik seorang kiai, tapi dia tidak kurang mengerti di bidang hal ini. Nah, ayat ini berlaku kemana nih?
0: Berlakukah ayat ini untuk orang kafir? Enggak, karena beriman. Ya rafa'illah alladzina amanu, orang kafir enggak beriman. Ya. Kedua, kata Ibn Abbas, seluruh lafaz ilmu dalam Quran Sunnah maksud ilmu syar'i, bukan ilmu-ilmu dunia. Jadi ini hanya berlaku bagi orang beriman dan berilmu tentang ilmu agama. Ini yang Allah akan tinggikan derajat Allah. Ilmu dulu, beramal dulu lalu menyampaikan, atau sampaikan dulu walaupun kita belum beramal. Ya, ini kasuistis, tergantung masalah. Kalau masalahnya tidak bisa ditunda, sampaikan walaupun kita belum mengamalkan. Ta'khirul bayan anil waqtil hajah la yajuz. Mengakhirkan penjelasan dari waktu yang dibutuhkan tidak boleh. Umpamanya kita umpamanya belum melaksanakan umpamanya saum Syawal karena kita punya hutang umpamanya, orang lain enggak punya. Lalu kita kasih tahu besok saum Syawal, sekarang nanti malam sahur gitu ya umpamanya. Nah, tapi kita belum mengamalkan, apakah kita nunggu kita Syawal dulu? Atau beritahukan saja. Karena belum tentu kita punya kesempatan untuk menyampaikan lagi kepada orang tersebut. Ya, walaupun kita belum mengamalkan. Adapun kalau umpamanya masalah itu masalah yang tidak harus segera saat itu, bisa kapan-kapan, dan kesempatan untuk menyampaikan begitu ruang, begitu banyak, maka enggak masalah menunda, kita berupaya menyampaikan dulu. Seperti umpamanya, seseorang alim ditanya tentang keutamaan membebaskan budak. Dia tidak menjawab. Setelah beberapa hari, baru dia menjawab. Ditanya, kenapa baru menjawab sekarang, belum kemarin-kemarin enggak? Karena saat itu saya belum punya budak. Lalu saya ngumpulkan uang, saya beli budak, saya bebaskan budak. Lalu saya bisa menjelaskan itu. Gitu. Nah, itu bisa ditunda seperti itu. Jadi dua hal ini tidak perlu dibenturkan. Kita berupaya tetap mengamalkan, dan ketika ada kesempatan menyampaikan, sampaikan. Walaupun pengamalan kita belum sempurna atau belum sempat diamalkan, tapi saat itu bisa sampaikan, sampaikan.
3: Tanya sebelumnya, karena hidayah itu dari Allah, bagaimana cara mendapatkan hidayah?
0: Sebelumnya teka apa?
3: Pertemuan ya.
0: Itu dari netizen atau dari, kemarin dari netizen. Apakah hidayah itu turun begitu saja atau harus dicari? Hidayah wajib dicari. Tidak boleh menunggu datangnya hidayah tanpa ikhtiar, tanpa usaha. Seorang wanita yang belum memakai menutup aurat, lalu ditegur, kamu enggak malu, enggak takut dosa? Iya. Terus kenapa enggak berkerudung? Ya nunggu hidayah. Atau dengan menjawab, saya belum dapat hidayah. Omongannya betul? Betul. Dia belum dapat hidayah. Terus salahnya di mana? Salahnya dia enggak cari hidayah. Hidayah bisa diikhtiarkan. Hidayah itu bisa dicari dan harus dicari, harus diikhtiarkan. Banyak ayat, banyak hadis yang menjelaskan bagaimana cara meraih hidayah. Ya, hidayah hak prerogatif Allah. Hanya di tangan Allah. Para nabi, para rasul, orang soleh nggak bisa ngasih hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Kamu hanya Muhammad nggak bisa ngasih hidayah kepada orang yang kamu cinta. Tapi Allah memberi hidayah kepada siapa aja yang disukainya. Makanya di antara para nabi ada yang ayahnya kafir, istrinya, anaknya, pamannya, kan gitu ya. Itu menunjukkan nabi nggak bisa memberi hidayah. Tahu. Walaupun hidayah itu hak prerogatif Allah, tapi Allah sudah memberikan penjelasan kepada kita agar kita layak diberi hidayah. Contohnya umpama Allah menyatakan wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Ucapkan oleh kamu ucapan yang baik, maka Allah akan mensolehkan amal-amalmu. Kata Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini, ay yuwaffiqukum lil a'malis shalihah. Allah akan beri taufik kepada kamu, hidayah kepada kamu untuk beramal soleh. Nah, salah satu cara untuk memperoleh hidayah beramal soleh, jaga mulut, ucapkan ucapan-ucapan yang baik. Baca Quran, zikir, amar ma'ruf, nahi munkar, belajar, mengajarkan ilmu, itu adalah hidayah. Itu cara meraih hidayah. Terus Allah juga menjelaskan siapa saja orang yang pasti enggak akan diberi hidayah. Orang fasik, orang zalim gitu, apalagi orang kafir. Innallaha la yahdil qauman fasiqin. Innallaha la yahdil qauman zalimin. Allah enggak akan ngasih hidayah kepada orang zalim, orang fasik. Maka hindarkan kezaliman. Hindarkan kefasikan. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu berbuat jujur, karena berbuat jujur itu yahdi ilal birri. Yahdi itu memberi hidayah kepada albir. Albir itu kebaikan. Kata Syaikhul Utsaimin, albir itu dua maknanya. Pertama, makna albir adalah melakukan amal-amal baik yang sebelumnya tidak dia lakukan. Yang kedua, berhenti atau khuruj anil maksiat, keluar dari maksiat. Tadinya dia rutin maksiat itu, lalu dapat hidayah dia berhenti. Itu albir juga. Nah, salah satu penyebab orang dapat hidayah albir adalah berbuat jujur. Jujur termasuk usaha, ikhtiar, amalan yang bisa mengundang turunnya hidayah Allah. Kalimat selanjutnya, wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilal nar. Jauhi oleh kalian dusta, karena dusta yahdi ilal fujur, menuntun kepada fujur. Fujur ini dua juga makna. Pertama, khuruj anit ta'ah. Yang kedua, alukuh fil ma'asi, keluar dari ketaatan, berhenti dari ketaatan, atau terjerumus ke dalam dosa. Orang itu biasa hajud, biasa Senin Kamis diberi hidayah, suatu saat dia bohong, dusta, Allah cabut itu hidayahnya. Akhirnya malam pas bangun, aduh kok malas bener gitu. Akhirnya muncul pikiran, nah ini kan sunnah, gak apa-apa, gak tajud juga. Akhirnya bablas sampai subuh. Besoknya Senin Kamis, aduh kok malasnya, leles, lapar gitu. Akhirnya tidak saum. Padahal biasanya saum. Dicabut hidayah oleh Allah agar berhenti saum, berhenti tahajud. Karena apa? Karena dusta. Nah, terus dia biasanya umpa kalau ada orang lihat ghibah, ngerupi, dia menghindar. Suatu saat kok ikut gitu. Ikut berghibah, ikut ngerumpi. Itu hukuk fil ma'asi termasuk fujur. Nah, jadi penyebab orang tercabut hidayah dari dirinya adalah salah satunya dusta. Para intinya, para ulama menyatakan semua dosa dan maksiat menghalangi hidayah dan semua kebaikan mengundang turunnya hidayah. Jadi cari hidayah itu. Kalau kita sudah yakin saya belum dapat hidayah dari Allah, makanya saya begini. Jangan yang dalam kondisi begitu, cari hidayah, dapatkan hidayah, raih hidayah Allah. Karena hidayah bukanlah apa namanya pemberian gratis, tapi hadiah atas prestasi amal yang dilakukan oleh seseorang. Ya Allah. Terakhir, Mak Yulia, ya silakan.
2: Ini ya Ustaz, kajian-kajian sepertinya sudah sangat famous gitu ya Ustaz di kalangan kita. Tapi beberapa orang itu menganggap kalau kajian suhu seperti ini, kalau ada sebagian orang tidak lagi gitu ya Ustaz yang memaknai kajian sunnah. Nah, kalau misalkan kita mendapatkan broadcast-nya, kalimatnya, kajian sunnah, sunnah, tapi kita sayang sama orang ini gitu ya, kita ingin banget kita pun juga mendapatkan hidayah, tapi kita tahu kalau itu kajian sunnahnya juga gitu ya Ustaz ya. Nah itu bagaimana ya Ustaz cara kita menyikapinya, karena kita juga sebenarnya kita mendapatkan ilmu itu.
0: Maksudnya ada yang diumumkan atau diklaim sebagai kajian sunnah padahal tidak sunnah gitu. Nah, terus orang-orang tertipu. Inilah fenomena yang memang memprihatinkan. Terus terang kita juga bingung. Jadi ada beberapa ustadz yang diklaim sebagai ustadz sunnah menurut orang awam. Baik, tapi menurut kacamata para asatidz dia belum nih. Baik karena ada beberapa apa namanya pemahaman dia yang hanya diketahui oleh para ustadz ini menyimpang-menyimpang, tapi orang-orang awam tidak tahu. Kalau diumumkan itu bisa jadi fitnah. Dituduh si Ustaz ini, oh itu ingin one man show, tidak ingin tersaingi, oh itu mah ada masalah pribadi, itu tuduhan nanti. Kalau diumumkan, Ustaz ini jangan hadir di kajian, padahal dianggap sebagai Ustaz sunnah. Kalau saya pribadi, saya tidak pernah menyebut nama Ustaz itu di hadapan umum. berpikir person, karena menyebut di muka umum jangan jadi fitnah. Terlalu banyak ustadz-ustadz yang diklaim ustadz sunnah, padahal enggak. Baik dari segi keilmuan yang kurang, atau karena pemahamannya, atau dua-duanya karena kurang keilmuan, pemahaman ini banyak keliru. Tapi sudah dicap sebagai ustadz sunnah ada. Nah, saya hanya bilang ke personal panitia ini, jangan. Paling begitu. Kalau ke umum tidak. Ya. Yang kedua, memberi nasihat kepada ustadz tersebut. Karena kalau saya kan sudah tua, banyak ustadz-ustadz yang kadang-kadang mereka datang minta nasihat. Saya kasih tahu, antum kalau ngaji baca kitab, jangan lepas gitu. Karena ketika lepas itu kelihatan dari pelafalan bahasa Arabnya, membacakan hadis, membacakan perkataan para ulama dalam teks asli bahasa Arab, kelihatan orang ini nggak bisa baca kitab gitu. Tapi retorikanya bagus, memukau gitu, sehingga orang-orang suka dan dilabeli ustadz sunnah. Saya bilang, antum kalau dakwah jangan ceramah lepas, bahas kita supaya nggak kemana-mana. Beratus emang dakwah mah tidak semua orang bisa. Harus saya di dalam kitabul ilmi menjelaskan salah satu kesalahan yang dilakukan banyak orang adalah at-tasaddur qabla ta'ahul. Tasaddur itu menjadi narasumber. Ta'awun itu berkeahlian. Maknanya mengajar sebelum layak. Mengajar memperdakwah sebelum memenuhi persyaratannya dari segi tertentu. Dari banyak segi, salah satunya keilmuan. Ya. Nah, karena itulah maka kalau saya pribadi yang saya lakukan hanya mengingatkan para panitia, bukanmu. Yang kedua, menasihati orangnya secara langsung. Terus bagaimana kalau bukan ustaz seperti Mustami? Ada ustaz yang sebenarnya menyimpang dianggap ustaz sunnah, lalu kita ingin mengingatkan bagaimana? Ya, apa ingatkan saja tentang bahayanya orang. Ya, tapi secara person jangan diumumkan, gitu ya. Nah, lalu kita bilang ini hanya untuk anti saja ya, jangan diberitahukan ke orang lain, nanti orang lain menyebarkannya dan menjadi fitnah. Paling itu yang harus kita lakukan. Jadi mencegah orang dari keburukan itu tetap diharuskan. Tapi jaga jangan sampai menimbulkan fitnah liar yang menjadi tidak terkendali. Nantinya kemudian bisa merusak dakwah itu sendiri. Cukup ya, sudah mau bubur kitanya juga. Nanti kita lanjut kajian kita di tanah air atau pada umroh yang akan datang ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit. Sehingga bila ditimbang, pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Mutiara Hikmah. Harim bin Hayyan pernah berkata kepada Uwais Al-Qarni rahimahullah, "Nasihatilah aku." Maka beliau menjawab, "Jadikanlah kematian sebagai bantalmu saat kamu tidur, dan jadikanlah ia di pelupuk matamu. Jika kamu bangun, berdoalah kepada Allah untuk memperbaiki hati dan niatmu. Kamu tidak akan pernah mampu mengobati sesuatu yang lebih berat daripada mengobati hati dan niat. Ada kalanya hatimu bersamamu, tetapi niatmu berpaling darimu. Dan ada kalanya hatimu berpaling, namun niatmu datang menghampiri. Dan janganlah kamu melihat pada kecilnya dosa, tetapi lihatlah kepada keagungan zat yang kamu maksiati." Sifat As-Sofwah.
7: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
8: Halo Ustadz.
7: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Mas'alu.

0: Saya ingin bertanya, apakah setiap orang yang mau bertobat akan diuji tobatnya, apakah karena Allah atau bukan? Dan saya pernah mendengar cerita bahwa orang yang bertobat itu dia mendapat ujian dari Allah yang sangat berat. Apakah begitu, Ustaz?
1: Apakah kalau orang mau tobat akan diuji? Tobat salah satu aplikasi dari keimanan. Imannya benar melahirkan tobat yang juga benar. Dan setiap iman itu pasti diuji. Ya, dibiarkan. Khawatir imannya palsu. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua dan yang ketiga, ahasiban nas ayyusraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata, kami telah beriman, padahal mereka belum diuji. Nabi SAW bersabda, yubtalar rajulu ala hasbi dini, fa'inkanat fi dini salamah zidalahu fil bala. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Ini kalimat terakhir dari sebuah hadis yang panjang. Awalnya, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma as-salihun thumma al-amthal fal-amthar, terus yubtala ar-rajulu ala hasbi dini fa in kanat fi dini salamah zidalahu fil bala. Manusia yang paling hebat ujiannya adalah para nabi, lalu orang-orang soleh, lalu orang-orang yang di bawah itu dan di bawah itu. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Semakin hebat imannya, semakin hebat ujiannya. Taubat salah satu wujud nyata keimanan. Akan diuji? Pasti diuji. Apakah taubatnya ini benar atau dia nanti akan tergoda lagi melakukan dosa yang sama? Oleh karena itulah maka tidak setiap orang yang tobat dari dosa secara kontan dia terlepas otomatis keluar dari kesulitan akibat dosa itu. Tidak. Diuji dulu oleh Allah beberapa waktu. Benar enggak? Atau nanti enggak tahan kembali ke dosa yang awal? Sebagai contoh, orang bekerja di sebuah perusahaan yang haram secara syar'i, mungkin ada unsur ribanya, atau mungkin memproduksi barang-barang yang secara syar'i haram umpamanya. Kerja di pabrik minuman keras, kerja di pabrik rokok, dan yang sejenisnya. Akhirnya dia tahu itu haram. Kalau haram, penghasilannya haram. Inna Allah idha harrama syai'an harrama thamana. Kalau Allah mengharamkan suatu perbuatan, haram juga keuntungan dari sesuatu itu. Akhirnya dia berhenti. Berhenti dari kerja di lembaga ribawi atau dari hal-hal haram lain. Apakah setelah keluar, resign sekarang, besoknya ada panggilan kerja di tempat halal dengan gaji yang sama? Tidak, ya enggak. Dia yakin siapa orang yang meninggalkan suatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dia resign dari pekerjaan yang haram dengan keyakinan nanti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Tadinya cuma manajer dia. Cuma. Nanti Allah akan ganti dengan GM. Pekerjaannya lebih bagus. Apakah kontan sekarang desain, minggu depan langsung ada pengangkatan atau ada panggilan kerja atau ngelamar langsung diterima? Tidak. Dibiarkan sebulan, nganggur. Dua bulan, masih belum dapat kerja. Tiga bulan, sementara tabungan sudah tipis. Selama belum dapat kerja, dia maktab, makan tabungan. Tabungan sudah habis, panggilan kerja belum datang juga. Sementara tawaran dari perusahaan yang lama masih terbuka. Kamu kenapa resign kurang gaji ya? Saya naikkan gaji. Enggak gitu. Oh mungkin posisinya ingin naik, saya naikkan. Asalnya manajer jadi GM atau jadi umpamanya direktur gitu. Enggak, bukan. Oh, pokoknya kapanpun kamu balik lagi, pintu ini terbuka. Jabatan untuk kamu selalu ada. Sudah 6 bulan, tabungan habis, pekerjaan pengganti belum ada. Oleh enggak tuh orang? Oleh. Ya Allah, mana janjimu akan memberi ganti yang lebih baik? Direktur nih, direktur mana? Enggak ada. Diuji dulu, dibiarkan oleh Allah mengecap penderitaan sebagai ujian atas tobatnya. Lama-lama, aduh gak tahan ya, udah itu masih ada terbuka tawaran, akhirnya bisa aja kembali. Allah uji sampai pada titik maksimal dari penderitaan. Sampai dikatakan di dalam ayat hatta yakuna ar-rasul walladzina amanu mata nasrullah. Sampai rasul dan orang-orang beriman ketika diuji dengan berbagai macam penderitaan tapi pertolongan yang Allah janjikan itu tidak datang juga, berkatalah rasul dan orang-orang beriman bersama, mata nasrullah, kapan sih datangnya pertolongan Allah yang dijanjikan itu? Allah menyatakan ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu sudah dekat. Sampai Abu Darda menyatakan, kalau kamu ya dihadapkan kepada suatu masalah dan kamu sudah bersabar secara maksimal dalam ujian tersebut, sampai pada titik kamu tak tahu lagi apa yang harus dilakukan, saat itulah pertolongan Allah bakal datang. Ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu dekat bagi orang-orang yang bertahan istiqamah dalam kesabarannya. Oleh karena itu, siapa orang tetap istiqamah dalam kesabarannya dan dia sudah sampai pada titik maksimal dari kesabarannya, barulah pertolongan Allah Azza wa Jalla datang. Adapun kalau umpamanya baru belum sampai kepada puncak dari penderitaan, dia sudah oleng, kemudian kembali sajalah, sambil nanti cari kerja pengganti, kalau dapat kerja pengganti baru resign dari sini. Sekarang mah sementara dijalani aja dulu walaupun haram. Nah ini gak sabar nih orang. Jadi setiap aplikasi perwujudan dari keimanan pasti akan diuji oleh Allah, maka bersabarlah, maka kesabaran itulah yang akan mengundang turunnya pertolongan dari Allah. Allahu a'lam bishawab.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.

0: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Apakah sholat taubat itu ada? Ikhtilaf para ulama tentang sholat taubat ya. Tapi yang jelas tidak ada seorang pun ulama yang menyatakan salah satu syarat taubat adalah harus sholat taubat. Enggak ada ya. Tapi adakah sholat taubat? Para ulama ikhtilaf.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Halo Ustadz.
2: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz,
1: Salam.
0: izin bertanya, bagaimana hukum seorang muslim yang mengatakan pawang hujan itu hebat atau mengatakan hujan ini tidak jadi karena pawang hujan? Perkataan tersebut apakah merusak akidah? Banyak di kalangan masyarakat yang masih mengakui keberhasilannya. Sekian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, barakallahu fiik. Pawang hujan. Pawang hujan termasuk dukun. Yang kenapa disebut dukun? Karena makna dukun adalah mayyad'i ilmal ghaib. Orang yang mengklaim mengetahui perkara ghaib. Itu saja sudah dukun. Terlebih meyakini memiliki kekuasaan yang hanya dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti bisa mendatangkan hujan atau menolak hujan. Oleh karena itulah maka wajib kita yakini bahwa yang menurunkan dan menahan hujan adalah Allah Azza wa Jalla, bukan manusia. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Fatir ayat yang kedua. Kata Allah, "Ma yaftahu Allahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsiku

ada yang bisa melepaskannya. Apa yang Allah lepaskan, tidak ada yang bisa menahannya. Termasuk hujan. Kalau Allah mau menurunkan hujan, tak ada seorang pun yang mampu menahannya. Dan kalau Allah menahan curah hujan, tak ada yang bisa menurunkan hujan tersebut. Itu ayat. Wajib kita yakin. Kalau toh ada orang yang umpah sudah mendung, gugulu-dugan, terus ada pawang hujan beraksi dengan praktek perdukunannya, tiba-tiba hujannya itu enggak jadi. Itu bukan karena pawang. Kebetulan, betapa seringnya mendung, sudah gelap, terus petir menyambar, hujannya enggak jadi, pernah? Sering. Mungkin di atas kita ini angin berhembus kencang, kemudian si awannya tertiup ke arah yang jauh, di kita enggak jadi hujan, di sana jadi hujan. Allah yang ngatur semuanya itu. Oleh karena itu, kalau ada usaha pawang, kemudian betul tidak hujan, bukan karena kehebatan si pawang. Mau dipawangin mau tidak, hujan enggak akan turun. Itu mah kehendak Allah Azza wa Jalla, tidak menurunkan. Maka tidak boleh, itu yang pertama. Kedua, betapa banyaknya si pawang yang gagal, ya enggak? Supaya event, baik wayang, ngawayang, ngadangdut, atau kemarin tuh balap mobil, motor, biar enggak hujan, pawang beraksi, gebret hujan besar. Sampai si pawang juga keluar kan, terus sila di tengah hujan, mempraktekan perdukunannya, sampai orang asingnya seserian, yang serikin. Alat sekecil itu gimana bisa-bisa menahan hujan? Terus hujan nanti ngegebret. Si dukun oge seri sorangan, malu merenannya. Sudah dibayar gede, hujan tetap turun deras, dan setelah turun deras tidak bisa dihentikan. Itu kegagalan sang dukun jauh lebih banyak daripada keberhasilan. Bukan berhasil, kebetulan aja hujan gak jadi turun. Allah yang menghendaki. Dan orang awam mah lebih percaya kepada setan daripada kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau ada orang yang menyatakan pawang dukun itu hebat, nah itu mah setan terpengaruh. Percaya, enggak percaya kepada Quran, lebih percaya kepada bisikan setan. Dan adanya kejadian ini otomatis sebagai seleksi di kalangan manusia. Seleksi mana yang ahli tauhid, mana yang ahli syirik. Mana yang akidah dan tauhidnya benar dan lempeng, mana orang yang akidah tauhidnya belok. Yang terpengaruh oleh pemikiran syirik dan kufur, akhirnya menganggap hebat kepada dukun, menganggap hebat kepada pawang hujan. Padahal semuanya itu hanya kepura-puraan. Kalau dukun berhasil, bukan karena keberhasilan dukun, tapi kebetulan saja. Baik umpamanya ada orang sakit, datang ke dukun di jampe-jampe harupat, gara-gede, gara lumpat, sembuh. Padahal bukan dukun yang menyembuhkan. Tapi kebetulan umpamanya mungkin masuk angin gitu, tanya, mual mulus ke dukun. Setelah beberapa lama mualnya itu hilang, itu kebetulan karena proses yang alam. Lalu langsung dipuji dukunnya hebat. Bukan karena dukun. Muka dukun mau tidak tetap dia mah bakal sembuh dengan sendiri. Gitu tuh. Jadi tidak boleh menyatakan dukun hebat, pawang hujan hebat, karena yang mengatur turun atau tidaknya hujan adalah Allah Azza wa Jalla. Ya. Kalau mau minta agar hujan turun atau tidak turun, jangan ke pawang hujan, kita langsung minta kepada Allah dengan cara yang Allah syariatkan. Bisa berdoa, ya Allah turunkan hujan. Bisa melakukan sholat yang disebut sholat apa? Istisqa. Istisqa ini ada dua. Istisqa itu artinya minta hujan. Bisa dalam bentuk langsung berdoa, ya Allah minta hujan. Seperti Nabi SAW sedang khutbah,
di musim kemarau yang

0: sangat panjang, datang orang Arab baru. Ya Rasulullah, ini kemarau terlalu panjang, tumbuhan mati, hewan-hewan mati, minta kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Langsung Nabi alaihi salatu wasallam mengangkat dua tangannya, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Tidak sholat, langsung berdoa. Langsung awan yang tadinya lenglang, tidak ada awan sedikit pun, tiba-tiba brug ada awan hitam, terus berhujan. Khutbahnya belum selesai, hujan turun, kata Anas, aku melihat air hujan bergelayutan di jenggot Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesplung itu istighatsah. Nah, itu apa? Istisqa, meminta hujan dalam bentuk langsung berdoa. Nah, disyariatkan juga meminta hujan dalam bentuk sholat, namanya sholat istisqa. Jadi bisa berdoa, bisa melakukan sholat. Dua-duanya boleh dan dua-duanya ada contoh. Termasuk kalau hujan umpamanya gede, timbul banjir, kerusakan lingkungan, longsor dan seterusnya. Kita ingin hujan ini berhenti, minta juga kepada Allah. Itu kan sejak Nabi minta hujan, hujan enggak berhenti-berhenti. Sampai Jumat berikutnya, matahari tidak kelihatan seminggu itu. Ketika Nabi khutbah di Jumat berikutnya, datang orang tadi. Ya Rasulullah, bangunan banyak runtuh, banjir di mana-mana. Minta kepada Allah Azza wa Jalla agar dia menghentikan hujan. Langsung Nabi mengangkat kedua tangannya. Allahumma hawalaina wa la'alaina. Ya Allah, turunkan hujan itu di sekitar pinggir-pinggir kota, jangan langsung. Akhirnya, kata Anas, tidaklah kami bubar dari Jumatan kecuali matahari telah bersinar dengan panasnya. Berhenti hujan. Gitu, mintalah langsung kepada Allah. Dengan cara berdoa. Bukan minta ke dukun. Ya. Oh, itu kita mintanya juga ke Allah melalui dukun. Kenapa melalui dukun? Dukun apa diyakini minta ke Allah? Enggak, dukun itu ada yang mintanya ke setan dari kalangan bangsa jin. Bahkan ada yang mintanya kepada malaikat Mikail. Mereka mungkin tahu yang mengatur hujan malaikat Mikail, minta, wahai malaikat Mikail, hentikan ini hujan. Berdoanya bukan kepada Allah, tapi kepada malaikat. Haram, tidak boleh. Berarti ibadah kepada malaikat dalam bentuk berdoa, ya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas. Ketika itu Abdullah bin Abbas masih kecil. Masih usia belia belasan tahun. Nabi di atas kendaraan, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu di belakang. Kata Nabi SAW, ya gulam, wahai anak kecil, wahai anak yang masih belia, dengarkan baik-baik. Aku akan mengajarkan beberapa kalimat-kalimat penting kepadamu. Aku akan ajarkan kepadamu berapa kalimat-kalimat penting. Di antara kalimat penting diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas ketika itu, wa'lam annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aqdamu wa jaffatis suhufu. Yang artinya, wahai anak, dengarkan. Dan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada satu orang daripada umat itu artinya perkataan Nabi untuk semua umat. Artinya bukan hanya untuk Abdullah bin Abbas. Untuk kita juga, untuk saya, untuk bapak yang hadir, untuk ibu yang hadir, untuk semua kaum muslimin yang tidak hadir, untuk seluruh manusia yang tidak muslim. Ini nasihat untuk mereka. Hanya mereka saja yang tidak mau beriman. Semoga Allah beri mereka semua dan kita hidayah. Kata Nabi SAW kepada umatnya, Wa'lam, ketahuilah, annal ummata law ijtama'at, law ijtama'u, sesungguhnya semua manusia ini, kalau semuanya sepakat, bermufakat, semuanya membuat sebuah mufakat, ala ayyam fa'uka bisyai, untuk memberikan satu manfaat kepadamu. Lam yanfa'uka. Mereka tidak akan bisa memberikan manfaat itu. Semua kita sepakat, semua kita kumpul, rapat untuk memberikan satu manfaat. Tak bisa, kata Nabi SAW. Illa bisyai'in qad katabahullahu lak. Kecuali kalau Allah sudah takdirkan manfaat itu sampai kepadamu. Lihat. Tak ada yang bisa memberikan manfaat apapun kepada kita. Kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah, lalu Nabi mengatakan, wa in ijtama'u. Kalau mereka semua sepakat, semua mufakat, semua datang, semua kompromi, ala an yadurruka bisyai, untuk memberikan satu mudarat kepadamu. Satu mudarat. Semua manusia berkumpul memberikan kamu satu mudarat. Lam yanfa, lam yadurruka. Mereka tidak akan bisa memberikan mudarat itu kepadamu. Illa qad katabahullahu lak. Kecuali sesuatu yang telah Allah tuliskan akan datang kepadamu mudarat itu. Lihat kekuasaan Allah yang sebenarnya. Lihat bahwa manusia tidak mampu apapun. Selain Allah tidak bisa apa-apa. Semua yang datang kepada kita manfaat, datangnya dari Allah. Mintanya kepada Allah. Semua yang datang kepada kita dari mudarat, datangnya dari Allah, bukan dari makhluk. Dan minta perlindungannya kepada Allah. Dan setiap hari kita mengucapkan, a'udhu billahi, aku mohon perlindungan kepada Allah. Setiap hari kita baca, tidak? Setiap hari kita baca Al-Quran. Sebelum kita baca Al-Quran, kita membaca, a'udhu billahi minasyaitani ar-rajim. Aku berlindung kepada Allah, ini yang benar. Minta perlindungan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbul izzati wal jalalah. Jangan minta perlindungan kepada manusia. Mereka tidak bisa apa-apa. Jangan minta perlindungan kepada makhluk. Apalagi kepada jin penunggu. Penunggu apa saja? Penunggu laut, penunggu gunung, penunggu pohon, penunggu sumur keramat, penunggu. Tidak ada semuanya. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah. Manusia lebih mulia daripada jin. Kenapa kita yang minta tolong kepada mereka? Ada Nabi Adam alaihi salam, manusia. Ada iblis dari kalangan jin. Siapa yang disuruh sujud ke siapa? Hah? Pertanyaannya yang disuruh sujud, siapa yang disuruh sujud, kepada siapa disuruh sujud? Jin, iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam. Nabi Adam manusia. Iblis itu jin. Penunggu-penunggu yang diyakini banyak manusia itu jin. Gunung apa namanya? Gunung Ranjani. Kata orang ada penunggunya. Iya, ada penunggunya, silahkan. Gak ada masalah. Gunung-gunung ada penunggunya. Lautan ada penunggunya. Ada jin yang hidup di sana. Pohon-pohon besar ada penunggunya. Tempat-tempat kosong ada penunggunya. Gak masalah ada penunggunya. Memang jin ada di mana-mana. Namun bukan berarti kita harus minta tolong kepada mereka. Enggak. Yang punya gunung itu Allah. Jin cuma sekedar nunggu aja di situ. Dia numpang tinggal di situ. Sebagaimana kita numpang tinggal di bumi Allah. Tapi kita berasal dari Nabi Adam. Iblis dari bangsa jin. Anak keturunan Nabi Adam adalah kita. Jin-jin manapun, penunggu manapun yang diyakini manusia sedang menunggu. Itu keturunan iblis. Dan bala tentaranya, iblis yang disuruh sujud kepada Nabi Adam. Kenapa sekarang anak cucu Adam yang nyembah jin? Ada apa ini? Kenapa kita hinakan kemuliaan yang sudah diberikan Allah tabaraka wa ta'ala kepada manusia dengan menyuruh jin sujud kepada Nabi Adam? Kenapa sekarang? Jin itu, Pak, kalau kita menyembah-nyembahnya, minta kepada, senang hatinya. balas dendam dia dulu ayah kami yang sujud kepada ayah kalian. Sekarang rasakan kalian yang sujud kepada kami. Nyembah-nyembah kepada kami, buat persembahan, buat sesajen kepada kami. Dan lihat orang-orang kafir itu rata-rata sesajennya kepada jin, betul tidak? Betul. Itu mereka, jangan kita umat Islam, kita umat Nabi Adam, umat Nabi Muhammad. Agama Nabi Muhammad dengan agama Nabi Adam satu. Agama tauhid, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ibadahnya.
3: Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Konon ada seorang guru yang masuk ke kelasnya suatu hari dengan membawa sekarung kentang. Murid-muridnya merasa heran, apa gerangan pelajaran yang akan dipelajari hari ini? Ternyata guru itu berkata, murid-muridku, siapa di antara kalian yang pernah disakiti oleh orang lain dan masih ingat kejadian tersebut dan dia dendam kepada orang tadi? Silahkan murid-muridku hitung berapa orang yang pernah menyakiti Anda dan Anda dendam. Maka kemudian murid-murid itu pun berusaha menghitung. Ada yang satu, ada yang dua, bahkan ada yang sampai 10 orang yang dia dendami. Baik murid-muridku, sekarang di hadapan Pak Guru ada sekarung kentang. Silahkan kalian ambil sejumlah orang yang kalian dendami. Maka mereka pun mengambil yang satu ya satu, yang lima lima, yang sepuluh sepuluh. Sekarang kalian tulis nama orang yang kalian dendami di kentang itu. Yang paling capek tentunya yang 10 kentang, dia tulis semuanya. Setelah itu, Pak Guru membagikan plastik. Kalian masukkan plastik, kalian masukkan kentang itu ke dalam plastik ini. Dan tugas kalian adalah membawa plastik yang berisi kentang ini kemanapun kalian pergi. Kalian tidur, kalian bawa. Kalian ke sekolah, kalian bawa. Kalian ke kamar mandi, kalian bawa. Kalian ke pasar, kalian bawa. Kalian ke lapangan, kalian bawa. Pendek kata, 24 jam kalian bawa. Satu hari, dua hari, empat hari, lima hari, mulai murid-murid mengeluh. Pak Guru, kentangnya busuk, bau. Pak Guru cuma tersenyum. Sampai 10 hari. Ketika 10 hari, Pak Guru itu mengumpulkan para muridnya dan rata-rata muridnya membawa kentang itu sambil menutupi hidungnya dari bau busuk kentang yang selama ini dia bawa. Murid-muridku, 10 hari kalian membawa kentang busuk, apa rasanya? Gak enak. Baunya menyengat. Bagaimana dengan orang yang membawa di dalam hatinya perasaan dendam kepada orang lain? Bukan 10 hari, tapi puluhan tahun. Bahkan sampai mati dia membawa kentang busuk di dalam hatinya. Apa nikmatnya dendam kepada orang lain? Apa enaknya kita marah, memendam perasaan benci kepada orang lain? Kenapa tidak kita maafkan? Contohlah Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana saudara-saudaranya menyakiti beliau. Mulai dari dibawa ke hutan, dimasukkan ke dalam sumur tua. Lalu kemudian Nabi Yusuf diambil oleh serombongan orang, dijual, dijadikan budak. Terakhir difitnah akan menzinai seorang wanita padahal bukan dia yang menginginkannya. Kemudian dipenjara. berapa tahun di penjara. Ada sebagian riwayat mengatakan 7 tahun di penjara. Tidak bersalah di penjara. Kira-kira, apa komentar Nabi Yusuf ketika saudara-saudaranya datang ke beliau untuk meminta maaf? Setelah Nabi Yusuf menjadi menteri, menjadi orang yang terpandang, sedangkan saudara-saudaranya menjadi orang miskin yang butuh bantuan. Apa gerangan komentar Nabi Yusuf? Ketika saudara-saudaranya mengatakan, "In kunna la khati'in, in kunna min qablu la khati'un, aw la khati'in." Sungguh Yusuf, kami ngaku bersalah. Selama ini telah membencimu, telah menyakitimu. Anda bisa bayangkan, seandainya Anda posisi Nabi Yusuf, apa yang kira-kira akan Anda ucapkan kepada saudara-saudara Anda? Lihat perkataan Nabi Yusuf. Allah rekam dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 92. Qala, la tathrib alaikumul yawm. Apa gerangan arti la tathrib alaikumul yawm? Salah yang mana ya? Salah yang mana? Bayangkan. Nabi Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, salah yang mana? Saya enggak ingat kalian berbuat salah kepada saya. Inilah hati yang bening. Inilah hati yang bersih. Yang tidak memendam perasaan dendam kepada orang-orang yang menyakiti. Makanya Nabi Yusuf mulia. Mulia dengan bersihnya hati. Dan akan terhina orang-orang yang memendam kebencian, perasaan dendam kepada orang-orang yang pernah berbuat salah. Padahal sebenarnya mungkin kesalahan itulah kesalahan yang jauh lebih ringan dibandingkan kesalahan yang dilakukan saudara-saudara Yusuf kepada Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf berkata, "Yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin." Mudah-mudahan Allah mengampuni kalian, wahai saudara-saudaraku. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih di antara yang menyayangi. Maha Penyayang di antara yang menyayangi. Paling penyayang di antara yang memiliki kasih sayang. Contohlah Nabi Yusuf dengan mau membawa kentang busuk kemana-mana. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk salat Maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Masyal muslimin rahamanallahu wa iyyakum. Marilah kita senantiasa terus memperjuangkan hidup kita di dunia yang sebentar ini untuk beramal, untuk melakukan kebajikan, untuk kita istiqomah, untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya hidup yang sebentar ini ternyata menjadi penentu nasib abadi kita di yaumil qiyamah, dan terdekat adalah di alam kubur kita. Oleh karena itu, kita akan banyak dapatkan penjelasan baik dari ayat maupun hadis tentang keutamaan-keutamaan orang-orang yang mencurahkan hidup mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus kerugian-kerugian atau ancaman-ancaman orang-orang yang kemudian menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, sibuk dengan urusan dunia mereka dan bergelut dengan kemaksiatan-kemaksiatan dan dosa-dosa mereka sampai akhirnya mereka wafat dalam keadaan seburuk-buruk keadaan, na'udzubillah min dzalik. Berdasarkan hal itulah, maka menjadi harapan pertama dan yang paling utama dari seorang mukmin adalah agar Allah Subhanahu wa taala mencabut, mewafatkan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Bahwasanya setiap yang bernyawa pasti akan mati, kullu nafsin dha'iqatul maut, maka seorang mukmin memiliki harapan yang tertinggi dan yang paling utama agar ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya, dia dalam keadaan sebaik-baik keadaan atau yang kita kenal dengan nama husnul khatimah. Dan para ulama menjelaskan ada beberapa sebab mengapa seseorang itu wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dan ini sekaligus bila kita mengetahui sebab husnul khatimah, maka kita akan bisa mengetahui kebalikannya. Apa yang menjadi sebab husnul khatimah? Salah satu sebab husnul khatimah adalah adamul istiqamah fid din. Yaitu apa? Tidak istiqamah dalam agamanya. Tidak beramal lurus terhadap ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang detik-detik di saat malaikat mencabut nyawa seseorang dan ternyata nyawa tersebut, ruh yang menempati badan ya sang calon mayit tersebut adalah ruhnya orang-orang soleh, ruhnya orang istiqomah, maka kabar gembira segera terngiang di telinga-telinga calon-calon mayat ini yang akan kemudian disampaikan oleh para malaikat ketika akan mencabut nyawanya. Mari kita lihat hal itu. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di antara dalam surat Fussilat ayat yang ke-30, Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabb kami adalah Allah, lalu kemudian mereka istiqamah. Istiqamah di sini tentu merupakan konsekuensi dari imannya kepada Allah, merupakan konsekuensi pernyataannya secara lisan bahwa Rabbnya, sesembahannya adalah Allah, Lalu kemudian mereka istiqomah dengan amalan-amalan soleh dan ketaatan-ketaatan mereka, maka ketika di saat atau di detik-detik wafatnya, para malaikat turun kepada mereka. Lalu kemudian menyampaikan perkataan-perkataan yang ini merupakan impian setiap mukmin. Apa itu perkataannya adalah Allah takhafu wa la tahzanu. Janganlah engkau takut. Syekh Abdul Rahman Al-Syafi'i berkata, Allah takhafu, maksudnya Allah takhafu ala maistaqbilu min amrikum. Artinya, janganlah engkau takut terhadap perkara yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Maksudnya, setelah kematianmu di alam kuburmu. Wala tahzanu, dan janganlah engkau bersedih. Maksudnya, wala tahzanu ala ma madha. Janganlah engkau sedih terhadap perkara yang telah berlalu dari hadapanmu. Termasuk, janganlah engkau sedih terhadap keluarga yang engkau tinggalkan. Baik berupa istrimu, anak-anakmu. Jangan sedih. Maka, ayat ini menggambarkan tentang apa? Seorang mukmin ketika dia wafat, Allah cabut rasa ketakutan di dalam hatinya terhadap perkara yang akan datang, dan Allah hilangkan kesedihannya terhadap perkara yang telah berlalu. Berhentikah sampai di situ? Bahkan malaikat kemudian menyampaikan kepada orang ini, wa abshiru bil jannah, tentang hari kiamat. Dan bergembiralah engkau dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Coba, bila di detik-detik kematian kita, kita dikelilingi oleh malaikat yang mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini, maka itu adalah kebahagiaan. Itu awal Allah akan memanjangkan, mengabadikan, dan melestarikan kebahagiaan kita. Dan ternyata tahukah kita, ya, itu tidak terjadi semerta-merta. Apakah kita mengira bahwa itu akan didapatkan oleh orang-orang yang maksiat kepada Allah, lupa kepada Allah, bergelimang dengan dosa-dosa mereka, yang amalan mereka sedikit, tidak ikhlas lagi, dipenuhi dengan hura-hura, dipenuhi dengan kelalaian, lalu kemudian mereka berharap kondisi seperti mereka dapatkan, tidak jauh. Tapi didapatkan bagi orang-orang yang istiqomah dengan amalan-amalan ketaatan mereka. Melihat besarnya, ya, besarnya keutamaan berupa ayat yang kita bacakan tadi, doa-doa malaikat kepada orang yang akan wafat dengan doa, jangan mereka takut untuk perkara di alam kubur mereka, jangan mereka sedih pada keluarga atau harta yang mereka tinggalkan, dan mereka mendapatkan berita kabar gembira berupa surga buat mereka, maka tentu ini sekaligus menunjukkan bahwa amalan istiqomah itu amalan yang hebat dan tidak diberikan kecuali pada orang-orang yang hebat-hebat saja. Tinggal kita memilih, kita ingin diposisikan menjadi orang hebat dengan amalan hebat atau tidak, itu saja. Di antara sebab seseorang akan mendapatkan nikmat alam kubur dan nikmat surganya di hari kiamat, yaitu berupa istiqomah, maka sesungguhnya ya dia merupakan amalan besar. Oleh karena itulah besarnya, hebatnya amalan ini itu menjadi target utama musuh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Syaitan, yaitu siapa? Iblis. Orang-orang yang istiqomah itu adalah target utama, mungkin top target gitu. Target utama ya, dari tujuan mereka. Jangan sampai ada pun satu manusia yang istiqomah di Allah Subhanahu wa taala yang nanti tidak akan menemani mereka di neraka. Maka mereka akan menggunakan berbagai macam sarana untuk melalaikan manusia dari istiqomah, mungkin dengan melalui gadget Android ya, pakai HP, lalai manusia dari ketaatan ibadah kepada Allah. Mungkin melalui teman-teman pergaulan, mungkin melalui jenis pekerjaan, karena orang beralasan ekonomi sempit akhirnya berbuat maksiat. Banyak orang yang korupsi karena dengan alasan ekonomi. Banyak orang kemudian menipu karena alasan ekonomi. Banyak orang berjalan alasan ekonomi, masuk dari pintu ekonomi. Itu tidak istiqomah. Banyak pintu. Masuk dari pintu fitnah wanita, masuk dari pintu fitnah pasangan, masuk dari pintu anak-anak dan seterusnya. Karena setan iblis tahu betul bahwasanya bila seorang manusia ini dia istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kesedihan yang akan mereka dapatkan nanti di hari kiamat berupa mereka tidak ditemani oleh manusia-manusia di alam nerakanya. Tentu kita sebagai mukmin yang berakal, yang memiliki keimanan yang benar kepada hari kiamat kita, kepada hari kebangkitan kita, kepada alam kubur kita, tentu tidak akan membiarkan musuh-musuh kita ini leluasa ingin mengambil nilai-nilai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya berdoalah kita kepada Allah agar Allah menampakkan perangkap-perangkap setan itu di hadapan mata kita sehingga kita bisa mewaspadai jerat-jeratnya. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan taufik sehingga hati kita hati yang mau beribadah dan terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mendampingkan kita dengan orang-orang yang mengelilingi kita dengan kesolehan mereka. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mewafatkan kita di saat kita sedang istiqomah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah mengabulkannya. Amin Allahumma amin.
1: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
3: Berkata Syekh Utsaimin rahimahullah, bila engkau ditimpa musibah dari orang terdekat. Orang terdekat itu pasangan hidup kita, anak kita, orang tua kita, saudara kandung kita, adik atau kakak kita. Atau tetangga sekitar, adok atau kawan. Tapi yang paling lebih memusingkan, paling membuat, mengguncangkan mental kita adalah orang terdekat. Maka solusi awal bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Karena semua yang kamu alami berupa problem, masalah dengan orang terdekat, azab yang Allah berikan kepadamu karena jauhnya kamu dari takwa. Karena mungkin kamu terjerumus dalam dosa dan maksiat, lalu Allah azab melalui orang-orang terdekat. Allah manage hati mereka, rubah hati mereka untuk nyebelin, untuk membuat masalah kepada dirimu. Dan itu membuat kita puyeng. Maka solusi pertama tobat, lalu bertakwa kepada Allah. Nanti Allah akan rubah hati orang-orang tersebut untuk berbuat baik kembali kepadamu. Lalu beliau membacakan ayat, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan solusi, jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Maka seluruh masalah yang kita hadapi, jalan keluar pertama itu takwa. Dengan cara bertobat atas dosa, maksiat yang kita lakukan, jauhi, berhenti dan jauhi. Kemudian tingkatkan amal ibadah, kebaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Sisanya biarkan Allah yang mengaturnya kembali. Para ulama saling berwasiat. Salah satu wasiatnya adalah man aslaha bainahu wa bainallah aslahallahu bainahu wa bainannas. Siapa orang yang memperbaiki hubungan dirinya dengan Allah. Memperbaiki hubungan dia dengan Allah ya ibadah yang benar. Jauhi dosa dan maksiat. Allah akan perbaiki hubungan dia dengan sesama manusia, terutama dengan keluarga.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Apakah sholat kita sah jika tadi imam lupa sujud terakhir? Lupa sujud terakhir? Cuma sekali gitu sujudnya? Kita juga gak mengucapkan subhanallah. Sama-sama lupa atau ingat tapi gak berani menegur? Tapi pas imam dan makmum lain salam, saya sujud dan tahiyat sendiri. Kalau itu terjadi, seusai imam salam, dikasih tahu bahwa tadi sujudnya baru sekali. Maka imam harus memastikan, nanya ke yang lain, betul enggak sujudnya sekali? Jangan-jangan orang ini yang salah, ya. Dia pede, padahal imam yang benar. Dia pastikan ke yang lain. Kalau semuanya menyatakan, iya imam baru sekali sujud, maka si imam wajib takbir lagi dan nambah sujud itu sekali dan salam. Setelah itu melakukan sujud sahwi dua kali dan salam lagi. Sujud sahwinya dilakukan setelah salam karena apa? Ada penambahan gerakan. Jadi kalau kesalahannya berupa penambahan gerakan, sujud sahwinya lakukan setelah salam. Kalau kesalahannya adalah berupa kekurangan gerakan, contohnya kelewat tahiyat awal ya, kelewat karena lupa, itu ada penambahan gerakan atau pengurangan? Pengurangan, kurang. Maka sujud dilakukan sebelum salam. Jadi kalau orang umpamanya baru 2 rakaat salam, padahal harusnya 4 rakaat atau 3 rakaat, ditegur imam baru 2 rakaat, nah, langsung dia nambah lagi rakaat yang kurang sampai tahiyat akhir salam. Setelah itu sujud sahwi 2 kali lalu salam lagi. Kenapa setelah salam? Karena penambahan gerakan. Itu yang harus dilakukan ya. Jangan egois, ah biarkan aja yang salah imam, saya mah sendirian benar, jangan.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang karena maksiat. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil maksiat. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata wa khairu khata'ina tawabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khairu khata'ina tawabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa, orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan. Namun belum tentu naiknya. Karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengiringi, mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitabnya,

taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia minta ampun kepada Allah dan Allah Ghafurur Rahim. Allah yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa selama pintu taubat itu belum tertutup. Kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat? Maka orang alim itu mengatakan, apa yang menghalangimu dari taubat? Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya. Dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Dan mantan tukang jagal ini segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi. Tidak tunggu-tunggu lagi. Ya tidak ada dia menunda-nunda amal solehnya ini. Karena inilah dia amal soleh yang akan menyelamatkannya. Sebagai bukti dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanpa pakai lama dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertobat, taubatan nasuha. Yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah dia segera bangkit. Dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah. Karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai. Sehingga dia dapat memperbaiki diri. Dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat. Atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha. Bukan taubat sambal. Ya, di bibir bertaubat, tapi kelakuan tidak. Baru kemarin dibilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali. Dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Ya, dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita. Bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hanbalah al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Hanzalah mengatakan, nafaqah Hanzalah. Hanzalah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, apa yang kamu katakan wahai Hanzalah? Maka Hanzalah menjelaskan alasannya. Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina kasiran. Kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita. Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua
di tengah-tengah umat ini setelah nabinya.

0: setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Tsaniyatsnaini idhuma fil ghar. Demi Allah wahai hamba, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat, istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kepada kembali kepada agama Allah, dan nasiyan, kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar. Idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. Naikkanlah dia dengan amal saleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah iman kita para pemirsa yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman, menghidupkan kita di atas iman, dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Seseorang tadinya gaul, lalu dia hijrah. Otomatis meninggalkan kawan-kawannya terdahulu. Karena kalau hijrah tapi masih bergaul dengan kawan-kawan lama, ya bukan hijrah namanya. Jadi otomatis meninggalkan sahabat-sahabat lalu, yang lalu kemudian berpindah menjadi bersahabat dengan sahabat-sahabat baru. Apa yang terjadi? Yang terjadi, sahabat-sahabat lamanya menuduh. Itu memutuskan persahabatan. Menuduh memutuskan tali silaturahmi. Akhirnya komunitas lamanya terpecah belah. Ada yang pro, ada yang kontra, ya enggak? Yang kontranya mungkin lebih banyak. Akhirnya komunitasnya mungkin bubar atau minimalnya agak terganggu. Hubungan keakraban. Dulu chatting selalu dibalas, sekarang ala kadarnya. Dibalas tapi ala kadarnya. Dulu selalu kangkau-kangkau, hangout. Berkumpul bersama kawan di kafe sambil dengar musik, sambil nyanyi bersama dan seterusnya. Kadang gak punya malu, jingkrak-jingkrak di hadapan banyak orang. Dan berjingkrak di hadapan banyak orang dengan memperoleh apresiasi tepuk tangan itu membuat mereka bangga. Bangga dengan hal yang memalukan. Jadi tinggalkan semuanya itu, lalu dituduh memecah belah. Diisolasi. Dipojokkan, sudah diboikot, diomongin. Dituduh dengan tuduhan pemecah belah. Dituduh dengan tuduhan memutuskan tali persahabatan, memutuskan tali silaturahmi. Gitu kan yang terjadi. Ini fenomena yang selalu terjadi. Tuduhan yang selalu dilontarkan. Pertama, persatuan itu bagus, persahabatan itu baik. Tapi lebih bagus, lebih baik berpegang teguh kepada kebenaran. Itu yang lebih penting, kebenaran. Oleh karena itu, kalau bersatu, bersahabat, berkawan di atas kejelekan, maka itu mencelakakan kita lahir batin dunia akhirat. Lebih baik tetap berpegang teguh kebenaran walaupun bersendirian. Itulah yang disebut dengan jamaah. Man kana 'alal haqqi fahuwa jama'atun wa in kana wahidah. Siapa orang yang berada di atas kebenaran, dia jamaah walaupun sendirian. Sebab jamaah itu al-jama'atu mujamatu ahlil haq wa in qallu wal furqah mujamatu ahlil batil walau kathuru. Jamaah itu berkumpulnya orang-orang di atas kebenaran walaupun sedikit, bahkan walaupun sendiri. Sedangkan firqah berkumpulnya orang-orang di atas kebatilan walaupun banyak. Banyak, tapi batil, bukan jamaah yang diridhoi oleh Allah, tidak. Kita mencintai persaudaraan dan persahabatan, tapi kita lebih mencintai kebenaran. Kalau bersahabat menyimpang dari kebenaran karena kotornya, buruknya, menyimpangnya orang-orang yang berada dalam komunitas persahabatan tersebut, sehingga menyimpang dari kebenaran, maka lebih baik kita berpegang teguh kepada kebenaran walaupun dimusuhi oleh jutaan orang. Karena kebenaran itulah yang menjadi pegangan pokok bagi setiap orang. Maka kita lihat seluruh para nabi dituduh dengan tuduhan seperti itu. Pemecah belah persatuan bangsa mereka. Memutuskan hubungan kekerabatan. Apalagi yang pertama kali menentang itu kerabatnya sendiri. Nabi SAW yang menentang siapa? Kerabatnya sendiri. Justru yang mendukung adalah orang-orang yang berada atau berasal dari kalangan bawah. Para fuqara, para masakin, para hamba sahaya. Kayak gitu tuh. Berdasarkan hal itulah, maka kalau para nabi mengalami ini, para ulama zaman dahulu mengalami, apalagi kita. Itu satu konsekuensi yang logis. Jadi dituduh memutus silaturahmi atau merusak tali persahabatan karena kita meninggalkan lingkungan yang buruk. Hanya ingin menyelamatkan agama kita, ada sesuatu yang lumrah dan termasuk bagian dari risiko sebuah kebenaran. Yang harus kita lakukan adalah, pertama, tetap berbuat baik, menunjukkan akhlak yang baik kepada mereka. Kalau mereka ngechat, bukan mencat, mengirim pesan melalui chattingan WhatsApp atau media sosial lain, ya balas dengan kebaikan. Kalau mereka mengundang, ayo kita ngumpul lagi, kau-kau lagi, kita hangout lagi, kita balas, yuk, tapi di masjid ya sambil ngaji, gitu. Kalau umpamanya di kafe-kafe sambil mendengarkan musik, apalagi sambil jingkrak-jingkrak di tempat nyanyi-nyanyi, afwan, tidak mau, begitu saja. Tapi dengan cara yang baik. Kalau mereka sakit, tetaplah tengok. Kalau mereka butuh bantuan dan kita mampu membantunya, tetaplah bantu. Selalu menyapa mereka melalui chattingan yang enggak masalah. Yang tidak boleh bergaul, berbareng-bareng lagi, termasuk dalam hal keburukan. Nah, itu yang tidak boleh. Maka dengan tetap menjaga komunikasi terbatas dengan mereka dalam kebaikan, kita tidak akan dituduh memutuskan silaturahmi. Karena kita tetap peduli perhatian kepada mereka. Kita undang yuk ke rumah saya, kita makan-makan. Sambil mendengarkan radio Tarbiyah Sunnah gitu. Kita masak bareng-bareng. Gak apa-apa, gak masalah. Ya. Kalau umpamanya mereka ada yang sakit, saya tengok bawa apa saja, nasihati. Apa yang kita dengar di pengajian sampaikan bahwa sakit itu menggugurkan dosa. Sakit itu mengundang pahala. Orang yang sakit itu doanya dikabul dan seterusnya. Mereka akan tetap senang, akan merasa bahwa kita tetap kawan dekatnya. Cuma sudah berubah warna gitu. Menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Mungkin kita jadi jalan hidayah bagi mereka.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada satupun manusia selain para rasul, para nabi yang tidak pernah berdosa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun." Setiap anak Adam pernah melakukan dosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau menyesali akan dosa-dosanya dengan cara bertaubat-taubat dan nasuha. Malah Allah Subhanahu wa taala menantang lewat satu hadis, "Law lam tudznibu," kalau seandainya kalian tidak bisa berbuat dosa, "la dhahaballahu bikum," Allah akan menyiapkan kalian, "wala ja'a biqaumin yudznibun," dan Allah Subhanahu wa taala akan ganti kaum yang bisa berbuat dosa. Thumma yastaghfirullaha ta'ala, kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, faghafarallahu lahum, Allah mengampuni mereka. Dengan demikian, kita sebagai seorang muslim yang ingin sukses, yang hari-hari selalu dipenuhi dengan dosa, tidak ada cara lain, tidak ada solusi kecuali kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ciri seorang mukmin al-muttaqun, orang yang beriman dan bertakwa, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." وَالَّذِينَ فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهِ, yaitu mereka yang ketika melakukan perbuatan keji atau mendolimi dirinya dengan kemaksiatan, cepat ingat Allah. Karena dia sadar tidak ada zat yang mengampuni dosa kecuali Allah. Maka seharusnya seorang mukmin ketika berbuat dosa tidak curhat sama manusia, siapapun orangnya termasuk ulama besar. Curhatlah kepada Allah. Dan sifat utama seorang muttaqin adalah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan sementara dia sadar itu dosa. Sehingga ada suatu kaidah, tidak ada dosa besar bersama istighfar dan tidak ada dosa kecil karena dilakukan israr, yaitu terus-menerus. Dan istighfar memiliki faedah, taubat memiliki manfaat sangat besar. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, "Wa innahu la yughanul qalb," sungguh hati saya kadang gundah, "wa inni la astaghfirullah ta'ala 100 marratin fil yaum," sehingga saya beristighfar kepada Allah 100 kali dalam satu hari. Namun terkadang ada di antara sebagian orang bertaubat mampu menghentikan total kemaksiatannya dan berubah menjadi orang baik, istiqomah. Tapi ada-ada yang sebagian mau istiqomah tetapi kadang-kadang tergoda melakukan kemaksiatan kembali, tapi cepat kembali lagi kepada kebaikan. Ada yang sebagian mereka melakukan maksiat tetapi tidak selang lama kembali lagi, maksiat lagi, tobat lagi, kembali lagi. Tapi ada yang mencoba untuk bertaubat tetapi setelah itu kembali ke maksiat, tidak bisa keluar dari kemaksiatannya lagi. Karena masih banyak rayuan hawa nafsu dan setan untuk bertahan di dalam kemaksiatan tersebut. Maka di sini dibutuhkan sikap yang pertama adalah al-ilm, yaitu ilmu. Terutama ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul dinil islam. Dengan keilmuan, apalagi ilmu tersebut bermanfaat, membuat orang tersebut mengetahui hak-hak Allah. Demi Allah, kalau seandainya semua hamba ini mengetahui besarnya rahmat Allah dan besarnya dosa dia, maka tidak ada kecuali sikap malu. Kemudian yang selanjutnya tidak kalah pentingnya adalah berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan cara itu, dia akan cenderung lebih bisa istiqamah. Dengan cara itu, dia akan lebih bertahan di atas kebaikan. Tidak gampang kembali kepada keburukan. Kemudian, yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah membiasakan makan minum halal. Karena barang-barang yang halal, ya, yang masuk ke dalam tubuh kita, itu mempengaruhi jernihnya hati kita. Sehingga mudah diajak untuk ketaatan. Dan mudah diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi teman-teman yang jelek. Karena al-mar'u ala dini khalilihi, orang itu tergantung agama temannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan perumpamaan yang sangat baik. Teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Kalau tidak beli dicolekin atau minimal kena baunya. Tetapi teman jelek seperti pandai besi, kalau tidak kena apinya, debunya, minimal bau orangnya. Walaupun kita tidak melakukan maksiat, tetapi perlakuan jelek teman kita akan dengan mudah dinisbatkan kepada kita. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi berlebihan di dalam makan, minum, bergaul, bicara, atau nongkrong-nongkrong. Ini juga membuat keruh orang sulit untuk kembali kepada pangkuan Allah, kembali kepada ketaatan dan meninggalkan berbagai macam pelanggaran dan maksiat kepada Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus membaca dan membiasakan bacaan istighfar. Kenapa? Karena ibarat sekarang orang maksiat itu seperti anak jahat, jelek, durhaka yang diusir orang tuanya dari rumah. Tetapi kalau anak tersebut merengek-rengek, meminta dimaafkan, dan terus-terus mengetuk pintu agar dibukakan, maka suatu ketika ibu yang menyayang itu akan membukakan pintunya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih penyayang daripada semua itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus berlindung dari syaitan. Dari godaan syaitan yang menjerat manusia pertama dengan kekufuran dan kesyirikan. Kalau tidak bisa, maka dijerat dengan kebid'ahan. Tapi tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa besar. Kalau tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa kecil. Dan kalau gagal pun dijerat dengan sibuk perkara mubah meninggalkan wajib. Kewajiban-kewajiban terlantar karena yang perkara-perkara mubah. Dan yang selanjutnya sibuk dengan perkara yang utama meninggalkan yang utama. Sibuk dengan tahajud sehingga sholat subuhnya tidak dikerjakan. Sibuk dengan sodakoh, utang tidak dibayar. Dan yang terakhir dibunuh. Inilah cara-cara setan untuk menghancurkan, untuk melumatkan anak Adam. Dengan demikian, saya ingatkan kepada saudaraku seiman dan seislam. Kalau memang kita sekarang ini dibikin putus asa karena dosa kita. Aduh, saya bertobat juga, dosa lagi, bertobat dosa lagi. Ah, udah tidak bertobat. Camkan bahwa Anda mati membawa dosa lalu bertaubat itu lebih baik daripada mati membawa dosa tidak bertaubat. Taubat yang lalu untuk dosa yang lalu, ini dosa lagi saya harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mumpung masih ada kesempatan, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir, Allah akan menerima taubat hambanya selagi nyawa tidak ditenggorokan. Dan yang kedua, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam tatlu'i syamsu min maghribiha, Allah akan selalu menerima taubat hambanya selagi matahari tidak terbit dari barat. Kita yakin seyakin-yakinnya semua kita pernah berdosa. Tapi alhamdulillah Allah memberikan jalan keluar yaitu at-taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang yang beriman bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang memenuhi syarat. Satu, menyesal. Kedua, melepas seluruh kemaksiatan. Yang ketiga, niat kuat untuk tidak kembali lagi. Dan kalau kaitannya hak-hak manusia, kita kembalikan. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ikhlas. Bukan karena motivasi duniawi, atau karena jabatan, atau karena sakit, tapi saya meninggalkan maksiat hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba tuba liman mala'a sahifatahu istighfaran kathira. Sungguh sangat sukses, sungguh sangat hebat orang yang memenuhi catatan amalnya dengan istighfar yang sangat banyak. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mari kita sekarang mulai meninggalkan yang buruk untuk menuju kepada kebaikan. Tidak ada sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan, kemaksiatan apapun. Dan jangan putus asa, Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa seluruhnya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, termasuk syirik, kufur, zina, lesbian, homoseksual, dan berbagai macam dosa-dosa lain seperti memakan riba dan yang lainnya. Demikian, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, termasuk ayat ini. Dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengambil kita, kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, tidak ada dosa. Karena sering saya umpamakan, kita dengan nyawa yang telah diberikan Allah seperti pinjam baju. Ada orang yang minjam baju, belum dipakai, sudah dibalikkan kepada pemiliknya. Ini anak hidup, belum balik, sudah diambil oleh Allah, sehingga kembali kepada almari lagi. Ada orang yang sekarang pinjam baju, sudah dipakai, tapi sebelum dikembalikan, sudah dicuci lagi. Dan ini juga beruntung, yaitu orang yang sudah besar, sudah balik, berbuat dosa, tapi sebelum kembali kepada Allah, sempat bertaubat membersihkannya. Dan yang ketiga, ada orang yang pinjam baju, belum sempat dicuci, sudah diambil pemiliknya. Dan otomatis nanti dicucinya adalah di neraka. Dibersihkan sesuai dengan kadar kotoran dosa tersebut. Dan yang terakhir, ada orang yang pinjam baju sobek. Otomatis tidak akan mungkin masuk almari, tidak akan mungkin masuk ke tempat yang baik. Tidak lain tempat yang pas adalah lap neraka jahannam. Karena orang seperti ini sudah sobek imannya. Kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahlu kitab dan musyrikun di dalam neraka jahannam kekal selamanya. Demikian. Aqulu qawli hadha. Wastaghfirullaha li walakum. Wastaghfirullaha al-adhim. Innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat, fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas, sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh. Dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus, alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat Isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Ada orang yang mau menyelenggarakan event, acara, hajatan, hitanan, nikahan, atau yang lain-lainnya dengan ngitung-ngitung. Syirik apa tidak? Tergantung gimana ngitungnya. Kalau ngitungnya berdasarkan pertimbangan yang rasional, ya. Pertama, dia memilih hari libur agar orang-orang libur dan dia bisa, mereka bisa hadir. Kedua, umpame ngitung di awal bulan. Karena di awal bulan baru gajian, jadi orang-orang punya duit untuk ongkosnya, untuk ngasih amplopnya kalau umpama itu pernikahan yang biasanya ada amplopnya. Sekarang kado sudah tidak begitu populer ya, karena di undangannya itu ada tulisan dengan tidak mengurangi rasa hormat, mohon tidak memberikan karangan bunga dan kado. Dengan kata lain, amplop ajalah yang tebal gitu ya. Lebih baik uangnya gitu. Mungkin suatu saat belak-belakan bawa uang minimal sekian suatu saat, wallahu a'lam. Jadi dia untuk itu memilih apa? Memilih awal bulan. Tidak memilih pertengahan atau akhir bulan. Kalau akhir bulan sudah pada bokeh. Kalau tong isi amplop pasti kecil umpamanya. Kadang-kadang ada amplop kosong. Atau diisi 2.000, ada di kampung-kampung ada yang isi 1.000 dengan kertas ya. Oh, ini ada amplop tebal, dibuka teh uang 2.000 dibungkus dengan kertas lain sehingga terasa tebal. Husnudzon, wah ini tebal. 2.000 tapi bungkusnya berlapis-lapis. Dianggap bisnis itu hajatan, ya. Harus untung nih, modal, biaya, hajatan umpamanya 20 juta, yang masuk minimal harus 50 juta, untung 30 juta. Ini buruk apa jelek? Buruk dan jelek. Nah, tapi umpamanya, pertimbangannya itu harus di awal bulan, agar orang habis gajian, punya ongkos, kalau toh mau ngasih amplop, agak tebal, agak besar gitu. Nah, dia pertimbang. Kalau pertimbangan ngitung-ngitung waktunya itu berdasarkan hal-hal yang sifatnya rasional, realistis, maka boleh. Bagus, nggak apa-apa. Ya, silakan. Tapi kalau ngitung-ngitungnya tidak rasional, tidak realistis, umpamanya harus hari Rabu, tanggalnya tanggal sekian Wage atau Kliwon umpamanya. Berdasarkan masukan dari dukun, peramal. Bukan hari libur, bukan awal bulan, bukan yang kira-kira terhindar dari kemacetan umpamanya. Jamnya juga bukan diperkirakan masih tidak hujan. Biasanya pagi sampai siang tidak hujan, kalau sore hujan makanya diambil pagi. Ini mah pokoknya hari Rabu jam 3 sore. Kenapa? Karena menurut Paririmbon, menurut Mujarobat, menurut Feng Shui, menurut Ramalan Nasib ini hari baik. Maka itu pertimbangan hitung-hitungan berdasarkan ilmu perdukunan maka haram, tidak boleh. Sama kena dengan hadis man ata kahinan aw arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang datang ke dukun atau peramal dan percaya kepada omongannya, maka dia sungguh telah kufur kepada ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, itu tidak boleh, itu syirik. Apakah percaya kepada dukun ramal itu adalah syirik besar atau syirik kecil? Syirik kecil. Kecuali kalau praktek pedukunan yang di dalam prakteknya ada unsur syirik atau kufur, bisa terjerumus kalau syirik atau kufur. Baik itu perdukunan termasuk ilmu sihir. Kata Imam Syafi'i ketika ditanya apakah sihir itu murtad, pelakunya keluar dari Islam. Kata beliau, arini sihrok. Coba perlihatkan dulu kepadamu praktek sihirmu. Termasuk praktek perdukunan. Kalau di dalam prakteknya terkandung hal yang membuat dia syirik, kufur, keluar dari Islam, maka murtad. Tapi kalau tidak, maka tidak. Contohnya umpamanya ada minta-minta ke jin, minta-minta ke ruh-ruh orang yang sudah mati, berdoa kepada mereka, ya ini syirik. Atau umpamanya syarat dari perdukunannya itu harus memasukkan mushaf ke dalam lubang WC. Menghinakan mushaful Al-Quran, maka itu syirik. Itu kufur. Bukan syirik, itu kufur. Adapun kalau umpamanya tidak ada unsur-unsur yang demikian, ya, hanya dalam bentuk umpamanya tawasul kepada orang yang sudah mati, dan itu tidak syirik. Tapi itu merupakan sebuah kebid'ahan di dalam berakidah. Maka tidak musyrik, tidak keluar dari Islam, tidak kufur, tidak murtad, tapi itu termasuk perbuatan yang berdosa besar. Ya, jadi syirik atau tidaknya praktek perdukunan atau sihir tergantung dari jenis prakteknya. Kalau mengandung unsur syirik dan kufur, ya. Tapi kalau tidak, maka tidak. Tapi percaya kepada omongan dukun, percaya kepada omongan peramal, termasuk di antara syirik kecil. Wallahu a'lam.
3: Kalau musabaqah, lomba bacaan Al-Quran, karena ada hadiah di sana, apa boleh apa tidak, ya? Hukum asal musabaqah untuk hal-hal yang positif yang dibutuhkan oleh untuk kepentingan umat, seperti musabaqah atau lomba berkuda, lomba memanah, lomba untuk kepentingan jihad fisabilillah. Kalau zaman sekarang mungkin lomba menembak, itu ya, lomba berenang, asal auratnya terjaga, ya, tidak ada wanita umpah, khusus laki-laki. Termasuk lomba-lomba untuk seperti tadi musabaqah hifdzil Quran, lomba hafalan Quran, musabaqah tilawatil Quran, musabaqah ilmiah, umpamanya bahasa kita cepat tepat gitu ya, atau lomba hafalan hadis, atau umpamanya lomba hafalan kaidah-kaidah fiqhiyah, kaidah usul fiqih, kaidah mustalahul hadis, atau lomba umpamanya menelaah hadis, atau yang sejenis itu, lomba ilmiah. Dalam rangka apa? Dalam rangka mensupport orang mempelajari semua itu. Itu untuk kepentingan umat. Maka dibolehkan dengan syarat tidak mengandung unsur judi. Unsur judi contohnya umpah semua peserta yang ikut bayar. Hasil dari kumpulan bayar itu nanti untuk hadiah. Yang menang memperoleh hadiah yang diambil dari uang pendaftaran yang terkumpul dari peserta. Maka itu judi sama dengan masang, lalu mempertaruhkan keahlian kita di sana. Yang paling ahli dapat hadiah itu judi, ya. Sama dengan olahraga lain, badminton, ya. Itu kan keahlian. Siapa yang menang, dia bebas bayar kok. Yang kalah, bayar kok. Yang kalah, mentraktir. Yang kalah, membayar gedung. Dan seterusnya, yang menang tidak. Itu judi. Nah, ini peserta lomba hafalan Quran, lomba tilawatil Quran, atau yang sejenisnya cepat tepat, tidak ada bayaran. Kalau toh ada bayaran, administrasi saja. Tapi hadiahnya tidak diambil dari uang pendaftaran tersebut. ada sponsor. Apa akibatnya? Akibatnya orang terpacu untuk belajar Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, ya. Kemudian memperbagus bacaan, karena nanti salah satu adab membaca Al-Quran adalah membaca dengan sebagus mungkin suara yang kita bisa. Nanti akan dibahas ya tentang hal itu. Jadi intinya dibolehkan. Makanya para ulama dari seluruh dunia, termasuk di Saudi Arabia, lomba-lomba seperti itu ada dan banyak. Seperti termasuk umpamanya ketika para asatidah, para ustaz di Indonesia itu suka mengadakan daurah. Daurah itu khusus para ustaz yang sudah fasih berbahasa Arab secara aktif, dan guru yang ngajarnya ulama yang didatangkan dari Timur Tengah, mungkin dari Saudi Arabia, mungkin dari umpamanya Yordania, ya, mungkin dari negara-negara lain yang kapasitas ilmunya memadai untuk mengajar para ustaz. Yang diajar para ustaz yang biasa ngajar atau dakwah kayak begini, yang biasa membahas kitab, ya. Ada doktor juga yang menjadi peserta dari daurah itu. Nah, ratusan suka diadakan lomba. Lomba hafalan Quran 30 juz, di tengah-tengah daurah tersebut lomba hafalan 20 juz, 30 juz, bahkan yang 1 juz. Akhirnya semua yang ikut, walaupun hanya daftar, terdaftar saja walaupun hanya 1 juz, itu dapat hadiah. Walaupun beda, yang 30 juz hadiahnya beda ya. Ada hadiahnya kitab, ada hadiahnya uang, ada hadiahnya paket barang tertentu, ada yang hadiahnya umroh. Nah, karena memang secara syari yang seperti itu dibolehkan, asal sekali lagi tidak ada unsur judinya. Dan adalah semua peserta meniatkan itu semua karena Allah. Loh, bukankah ada hadiah di sana? Bukan karena hadiahnya, karena itu memacu kita untuk menguji skill kita, bacaan kita, hafalan kita benar apa tidak di hadapan ahli-ahlinya yang menguji. Di hadapan para ahlinya, ya, para penguji, yang apabila kita ada keliru salah bisa terkoreksi di sana. Kalau aduh kalah, tidak menjadi pemenang, hanya menjadi 3 besar dari belakang, dari 1000 peserta. Terpacu lagi, berarti saya ini masih buruk nih bacaannya, hafalannya, atau kemampuannya, harus ditingkatkan, ya. Maka yang seperti itu dibolehkan. Wallahu a'lam.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
4: Ada dua nikmat yang banyak manusia lalai. Lalai mensyukurinya. Lalai memanfaatkannya. Menggunakannya dalam kebaikan. Apa dua nikmat tersebut? Sehat wal farah, sehat dan waktu luang. Banyak yang sehat, banyak yang nganggur juga. Kosong, tidak sedang sibuk mengerjakan urusan dunia, wala juga sibuk kerjaan agama. Tapi dia tidak mampu untuk hadir di majelis yang seperti ini. Padahal juga gak perlu keluar rumah. Gak perlu keluar duit untuk naik kendaraan. Yang perlu niat. Maka sekali lagi inilah nikmat dan karunia Allah. Semoga kita dapat mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita.

0: menyesal sudah mengadakan kontrak kerja di negeri kafir. Taib. Ada berapa poin yang saya soroti. Pertama, boleh enggak kita datang ke negeri kafir? Hukum asal tidak boleh. Karena itu akan menguntungkan mereka dan merugikan kita. Kecuali dengan beberapa alasan. Alasan yang pertama adalah kita perginya untuk sesuatu yang memang sangat penting. Jelas nyata kepentingannya bagi umat. Umpamanya mempelajari satu cabang ilmu yang penting untuk umat tapi enggak ada di negeri Islam. Boleh ke sana. Kedua, untuk berobat yang hanya ada di negeri kafir, tidak ada di negeri muslim. Boleh juga ke sana. Ketiga, untuk berdakwah. Kalau di negeri sendiri sudah banyak dakwah tersebar, itu negeri kafir butuh dai atau koordinator dakwah. Di kesana kerja, kesana belajar ilmu umum, tapi bisa membawa misi dakwah. Di sana kita adakan daurah, di sana kita koordinasikan seluruh warga Indonesia yang muslim ngumpul, yuk ngaji sepekan sekali. Setiap setahun dua kali kita undang ustadz dari Indonesia, kita adakan daurah. Sehingga berkembang dakwah di sana. Yang mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang tadinya awam terhadap agama, di sana dididik jadi faham. Dan betapa banyak orang yang ketika di Indonesia anti dakwah, tidak faham Islam, dapat hidayahnya di negeri kafir banyak itu. Yang seperti itu, saya malah mengenal dakwah sunnah ini ketika di negeri kafir. Itu banyak yang begitu. Ketika di Indonesia saya memusuhi. Sampai ada seseorang di Indonesia, di Indonesia bagian timur sana, ya, dia itu anti pengajian sunnah. Kalau ada pengajian sunnah didatangi sampai ribut, sampai berantem, dia siap. Setelah itu dia dapat pekerjaan di negeri kafir di Eropa. Di Eropanya ada masjid yang dikelola oleh kaum muslimin Indonesia. Dia aktif di masjid itu. Jadi pengurusnya. Dan memang kepentingan keperluan dia selama di sana dibantu oleh pengurus masjid. Jadi punya jasa lah pengurus masjid ke orang ini. Suatu saat pengurus masjid itu mengadakan daurah. Mengundang ustadz sunnah dari Indonesia. Karena dia panitia, ya mau tidak mau harus ikut. Awal mendengar ceramahnya sudah bikin hijab di hatinya, ini musuh saya waktu Indonesia ini nih gitu. Tapi karena dia pengurus harus hadir. Kadang dia menjadi moderatornya, kelihatan sentimennya ya. Dari sikap, dari kata-kata, karena daurahnya 2 pekan waktu itu ya. Terus masuk ilmu, masuk hidayah. Akhirnya dia rujuk, dia bilang, ustaz saya tanya anti pada ajaran yang kayak begini. Kenapa anti? Karena bodoh, saya gak tahu, sekarang semua ilmu masuk ke saya. Saya jadi paham, berubah. Setelah sekian tahun pulang lagi ke kampungnya. Saya mau mencari pengajian ustaz kayak begini di kampungnya. Begitu pulang ke kampungnya, ada pengajian yang dulu sering dia serang. Datang. Wah, ustaznya si Anu datang lagi, siap-siap. Ternyata datang itu untuk minta maaf, tobat. Ustaz, saya mohon maaf, saya dulu jahil. Saya dapat hidayahnya justru di Eropa. Ada yang seperti itu ya. Banyak yang seperti itu. Jadi kita keluar negeri kafir, ke negeri kafir untuk mengkoordinasi aktivitas dakwah di sana. Bagus, boleh, ya. Itu dibolehkan. Jadi beberapa keperluan tadi boleh. Adapun kalau keperluannya murni cari duit, murni cari ilmu dunia, padahal ilmu dunia itu bisa dicari di negeri-negeri Islam, ya, maka tidak boleh, haram hukumnya. Kedua, beberapa keperluan yang tadi dibolehkan ke sana dengan beberapa syarat. Pertama, dia memiliki ilmu yang cukup untuk bisa mengantisipasi semua kasus yang berkaitan dengan pelaksanaan agama kita. Bagaimana caranya menentukan waktu sholat di negeri kafir? Di sana enggak ada azan, enggak ada masjid, ya. Bagaimana tata cara wudu ketika di jalan? Karena bagaimana juga ketika BAB ke WC umum. Di WC umum di sana itu kan tidak ada air untuk cebok ya. Yang ada apa? Tisu. Bagaimana caranya? Dia harus mengetahui hal-hal itu. Ya. Terus selain dia memiliki ilmu yang cukup, juga memiliki iman yang kuat. Jangan sampai nanti terbawa arus. Di sana kan pergaulan bebas laki dan perempuan. Tidak ada hijab. Tidak ada batasan, asal suka sama suka kayak ayam gitu gapruk di jalan. Nah kalau iman kurang kuat itu bisa hanyut. Itu yang pertama. Coba tinjau ulang yang tadi ya. Kalau memang murni cari duit dan duit bisa dicari di Indonesia atau di negeri Islam, pindah ya, berhenti. Kedua, boleh nggak menjamak zuhur dengan asar? Tadi ada ekstra kerja, ekstra waktu jam 2 jam, jam 5 sampai jam 7. Maghrib meureun eta mah nya. Boleh enggak menjama zuhur ke asar untuk urusan kerja? Tidak boleh. Itu bukan uzur yang membolehkan seseorang dijama, ya. Salat pada waktunya walau diizinkan ataupun tidak. Karena itu hak Allah. Hak Allah harus diutamakan daripada hak orang. Yang tidak boleh adalah sholat sunat di saat jam kerja. Itu gak boleh. Dosa itu, haram itu. Karena apa? Karena sunat, hukumnya sunat. Yang bila dikerjakan, tidak dikerjakan gak apa-apa. Tapi menunaikan janji dengan orang yang sudah kita tekan kontrak dengan kita, itu wajib ditunaikan. Maka tidak boleh melakukan amalan sunat di jam-jam kerja. Umpamanya jam 9, wah relax nih gak ada kerjaan, sholat duha. Tidak boleh. Kecuali bos yang berwenang di perusahaan itu mengizinkan. Pak, saya relax gak ada pekerjaan, boleh gak saya ke musola sholat? Oh boleh, silakan. Tapi kalau jangan, nanti kalau ketika kamu sholat ada klien yang datang gimana? Terus maksa, maka tidak boleh ya. Tapi untuk sholat fardu itu hak Allah. Mau dilarang, mau diizinkan, mau tidak, sholat saja pada waktunya ya. Walaupun harus dimarahi atau disanksi. Ini ada kasus dulu di Amerika ya. Ada orang yang setiap sholat diizinkan atau tidak dia sholat. Diizinkan atau dia dimarahi oleh mandornya, oleh bosnya, oleh atasannya, tetap mohon maaf. Apapun sanksi Anda, silakan. Saya tetap menunaikan hak Tuhan yang saya sembah. Begitu terus. Suatu saat terjadi pencurian di kantor itu. Dan tidak mungkin dilakukan oleh orang luar. Yang dicurigai karyawan internal di perusahaan itu, ya. Semuanya dikumpulkan kecuali satu. Siapa yang tidak? Yaitu orang muslim yang selalu sholat. Kata bosnya ini enggak mungkin mencuri. Karena apa? Dia sholat setiap waktunya selalu sholat, enggak mungkin orang yang kayak gini mencuri. Dipercaya karena itu, tadinya dimarahi habis-habisan. Tapi tidak dipecat karena potensinya besar untuk dipecat gitu ya. Pas ada pencurian semua diperiksa kecuali dia. Karena dia dipercaya karena hal itunya ya. Itu salah satu kasus yang pernah terjadi. Wallahu a'lam bishawab.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kanallahu aliman hakima. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, baik bapak-bapak, ibu-ibu, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah dan beberapa radio lain, para pemirsa beberapa stasiun TV dan para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah pagi ini kita berjumpa di tempat yang mulia ini untuk mencari kunci surga. Maksudnya kita membahas bagaimana cara meraih, memperoleh, mendapatkan kunci surga. Agar kita bisa membuka pintu surga, kemudian kita bisa memasukinya, karena itulah cita-cita seluruh manusia yang hidup di dunia. Hanya itu, kita ingin kebahagiaan yang hakiki. Dan kebahagiaan yang hakiki, keberhasilan, keberuntungan hanya bisa dirasakan setelah kita memasukkan kaki kita ke dalam surga. Selamat dari api neraka. Allah berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza." Siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah sukses. Dia telah beruntung, dia telah berbahagia dalam hidupnya. Sudah teraihlah cita-cita utama dari kehidupan kita. Nah, bagaimana cara agar bisa masuk ke dalam surga? Temukan pintu surga. Terus miliki kuncinya, maka dengan kunci itu kita bisa buka pintu surga, lalu kita melenggang masuk ke dalamnya. Apakah kunci pintu surga tersebut? Kunci pintu surga itu adalah sesuatu yang menyebabkan kita diterima semua amal kita, yang menyebabkan Allah ridho kepada kita. Apakah itu? Kalimatut tauhid la ilaha illallah. Ketika seorang ulama yaitu Wahab Al-Munabbih ditanya tentang salah satu hadis, miftahul jannah la ilaha illallah, kunci surga itu adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Apakah maknanya hanya cukup dengan mengatakan la ilaha illallah saja kemudian dia dijamin masuk surga? Ternyata ada beberapa nas, ayat dan hadis yang merinci bagaimana caranya agar kunci pintu surga ini bisa berfungsi. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah." Siapa orang yang mengetahui bahwa la ilaha illallah, mengetahui isi kandungan la ilaha illallah, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Ini jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ungkapan lain masih riwayat Imam Muslim, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man mata la yusyriku billahi syai'a dakhalal jannah." Siapa orang yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, tidak musyrik, tidak melakukan perbuatan syirik, artinya dia bertauhid. Mati dalam keadaan bertauhid, dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Jadi dari hadis-hadis tadi kita mengetahui bahwa kunci utama masuk ke dalam surga itu tauhid. Dengan tauhid di dunia, dia otomatis menjadi muslim. Dia otomatis meyakini ajaran Islam sebagai satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah Islam. Diterima agama itu. Pengamalan dari agama itu enggak akan Allah terima, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Sebab selain Islam tidak bertauhid. Agama lain tidak menyembah Allah secara esa, mengesakan Allah dalam hal ibadah. Enggak. Coba agama apa yang menyembah Allah satu-satunya selain Islam? Tidak ada. Nasrani ada tiga yang disebut Trinitas. Yahudi yang disembahnya adalah Uzair yang diklaim sebagai anak Allah Azza wa Jalla. Apalagi agama-agama lain, ada yang menyembah patung, ada yang menyembah dewa-dewi, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah visualisasi dari orang-orang soleh yang sudah wafat, dan seterusnya ya, macam-macam. Tidak menyembah Allah. Satu-satunya yang menyembah Allah dan tidak menyembah selain Allah hanyalah Islam. Makanya satu-satunya agama yang Allah ridha, yang Allah terima hanyalah Islam. Selain Islam Allah tolak dan orang itu akan rugi. Kenapa? Karena hanya Islam yang mengajarkan tauhid. Makna tauhid mengesakan Allah dalam hal ibadah. Maksudnya hanya beribadah kepada Allah. Bukankah orang-orang Arab jahiliyah juga menyembah Allah? Ya, sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang, orang-orang Mekah di zaman jahiliyah menyembah Allah. Tapi kenapa mereka disebut musyrik? Sebab selain menyembah Allah, mereka pun menyembah selain Allah, menyembah patung. Salah seorang sahabat yang dulunya musyrik, namanya Imran bin Husain, ditanya oleh Nabi SAW, kam ilahan ta'bud, berapa sesembahan yang kamu sembah? Dia bilang sab'ah, ada tujuh. Wahid fis sama wasittah fil ard, satu yang ada di langit itu Allah, enam ada di bumi. Jadi kepada Allah menyembah, kepada selain Allah juga menyembah. Ini yang disebut musyrik. Jadi orang musyrik bukanlah orang yang tidak menyembah Allah. Bukan. Tapi orang yang menyembah kepada Allah dan menyembah kepada selain Allah. Lalu kata Nabi SAW, ilah yang mana, sesembahan yang mana yang paling kamu takuti kemurkaannya dan paling kamu harapkan keriduannya? Dia menjawab, alladzi fis sama, yang ada di langit itu Allah. Apa kata Nabi SAW? U'budhu wahdah watruk ma siwah. Kalau begitu sembah dia saja, tinggalkan sesembahan kamu yang lainnya. Akhirnya dia faham, dia mengerti, lalu dia mengikrarkan dua kalimat syahadat. Isi dua kalimat syahadat adalah mengikrarkan hanya akan menyembah Allah sebagai satu-satunya sesembahan dan tidak menyembah kepada selainnya. Ini tauhid. Lalu Nabi SAW memberikan jaminan bahwa siapa orang yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, surga bagiannya. Siapa yang mati dan dia mengetahui la ilaha illallah, dia masuk surga. Bahkan mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa orang yang akhir dari ucapannya selama hidup adalah la ilaha illallah, dia akan masuk ke dalam surga. Itu jaminan. Menunjukkan kunci masuk surga itu adalah kalimatut tauhid la ilaha illallah. Timbul pertanyaan, kenapa demikian? Pertama, tadi sudah dijelaskan bahwa la ilaha illallah itu syarat pokok diterimanya semua amalan. Semua ibadah, semua amalan yang dilakukan oleh manusia baru diterima. Diterima teh artinya dikasih pahala, dikasih ampunan, dikasih rahmat dan kasih sayang serta keridhoannya, ditinggikan derajatnya. Itu makna diterima. Nah, syarat diterimanya amal ibadah adalah la ilaha illallah, tauhid. Dan ini dikemukakan oleh Allah Azza wa Jalla dalam banyak ayat dan dalam banyak hadis. Salah satunya tadi, inna dina indallahil Islam. Agama satu sering diridhoi oleh Allah hanyalah Islam. Maksudnya semua pelaksanaan dari agama hanya diterima oleh Allah kalau pelaksanaan agama itu adalah pelaksanaan agama yang menjadi aturan Allah dalam Islam. Otomatis semua ibadah dan amal soleh hanya ditujukan kepada Allah, tidak boleh kepada yang lainnya. Terus siapa yang mencari agama selain Allah enggak diterima amal ibadahnya, dia rugi di akhirat. Ini yang pertama. Kedua, tauhid adalah penghapus dosa yang paling hebat, paling agung, paling dahsyat. Seagung apa kalimat tauhid? Kalimat tauhid itu adalah sebaik-baik kebaikan. Seagung-agung keagungan. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis, seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, dullani ala amalin yuqarribu bi yuqarribu ilal jannah wa yubaidu minan nar. Ya Allah, tunjukkan kepadaku satu amalan. Amalan ini menyebabkan aku akan didekatkan ke surga, dimasukkan ke surga, kemudian dijauhkan dari api neraka. Lalu oleh Allah Azza wa Jalla, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ditunjukkan beberapa amalan. Lalu orang itu bertanya, "Fa kaifa bila ilaha illallah?" Bagaimana dengan la ilaha illallah? Rasulullah SAW menunjukkan sholat, menunjukkan zaum, zakat, kemudian dzalikal hasanat, itulah kebaikan-kebaikan. Lalu orang itu menyatakan, bagaimana dengan la ilaha illallah? Kata Rasulullah SAW, tilka ahsanul hasanat. La ilaha illallah ma'atu sebaik-baik kebaikan. Karena la ilaha illallah sebaik-baik kebaikan, maka otomatis pahala yang lahir dari sebaik-baik kebaikan adalah sebesar-besar pahala. Dan fungsi pahala ada dua. Yang pertama, pahala itu menyebabkan derajat kemuliaan, level surga yang Allah berikan tinggi sekali. Makin banyak pahala makin tinggi. Ini perkataan Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Beliau menyatakan, raf'atud darajat likathrati thawab. Ketinggian derajat itu karena banyaknya pahala. Makin banyak pahala makin tinggi itu derajat level dia di surga. Itu fungsi pertama.
3: Jadi perbanyak pahala agar level surga yang kita raih nanti bukan ecek-ecek, bukan rendah-rendah, tapi tertinggi. Fungsi kedua, hasanat atau kebaikan atau pahala itu menghapus dosa. Allah menyatakan innal hasanati yadhibna sayyiat. Sungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapus dosa-dosa. Makanya bersabda Nabi SAW, atbi'is sayyatal hasanah tamhuha. Ikuti keburukan itu dengan kebaikan. Maka kebaikan itu bisa menghapus dosa dari keburukan tadi. Nah, tauhid sebaik-baik kebaikan. Berarti sebesar-besar pahala yang Allah berikan otomatis berfungsi menghapus sebanyak-banyaknya dosa. Dan itu diterangkan dalam banyak hadis. Di antaranya berkata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berkata Musa, Rabbi 'allimni kalimatan ad'uka bihi wa adzkuruka bihi. Wahai Allah, kata Nabi Musa tuh, ajarkan kepadaku satu kalimat. Aku akan berzikir kepadamu dengan kalimat itu dan berdoa dengan kalimat itu kepadamu. Apa kata Allah? Ya Musa, qul la ilaha illallah. Wahai Musa, ucapkan olehmu la ilaha illallah. Nabi Musa kemudian berkata, Rabbi kullu ibadik yaqulunahu. Wahai Allah, semua hambamu mengatakan itu. Jadi Nabi Musa ingin kalimat yang spesial untuk dirinya, tidak diajarkan kepada orang lain gitu. Kalau la ilaha illallah kan umum, semua orang mukmin mengatakannya kan. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Ya Musa, lau anna samawati sab'a wa ma fihinna wal ardina sab'a wa ma fihinna wudi'at fi kifatin. Wa la ilaha illallah wudi'at fi kifatin. Wahai Musa, seandainya langit yang tujuh beserta isinya, bumi yang tujuh beserta isinya, kita enggak kebayang berapa atau seberapa gede ini langit. Saking besarnya ini langit, baru langit pertamanya aja menurut kita tidak ada ujung pangkalnya. Mana ujungnya, mana pangkalnya, kita enggak tahu. Padahal ada ujung pangkalnya. Tapi oleh kita tidak terjangkau. Saking apanya? Gedenya. Ini baru satu langit. Ini ada tujuh langit. Itu pertama. Dan isi yang ada di antara tujuh lapis langit itu. Tahu enggak kita antara langit pertama dengan langit kedua ada apa? Dan satu langit itu ketebalannya segimana? Kita pernah bahas bahwa tebalnya langit setebal sejarak langit dan bumi. Tebalnya satu langit. Di atas langit pertama ada air. Air itu segimana banyaknya jarak air yang memisahkan langit pertama dengan langit kedua itu sejarak langit dan bumi. Di atas air itu ada langit kedua. Ketebalan langit kedua sama sejauh jarak antara langit dan bumi terus sampai langit ketujuh. Di atas langit ketujuh ada air. Di atas air itu ada kursi Allah. Di atas kursi Allah ada air lagi. Dan di atas air itu ada arsy. Disebutkan oleh Rasul SAW, wa kana arsyuhu 'alal ma. Arsy Allah itu ada di atas air. Di atas arsy tidak ada makhluk. Arsy Allah itu makhluk Allah yang paling tinggi dan paling besar. Nah, kita bisa lihat tuh, tujuh lapis langit beserta isinya. 7 lapis bumi beserta isinya, sebanyak apa, segede apa. Lalu kata Allah, seandainya langit yang 7 beserta isinya, bumi yang 7 beserta isinya disimpan di satu daun timbangan. Lalu la ilaha illallah disimpan di daun timbangan yang lain, la malat bihinna la ilaha illallah, maka timbangan itu akan lebih berat kepada la ilaha illallah. Bobotnya langit yang 7, bumi yang 7 kalah oleh bobot pahala kebaikan yang lahir dari kalimat tauhid. Apa maknanya? Maknanya kalau la ilaha illallah lebih berat ditimbang dibanding beratnya 7 lapis langit, 7 lapis bumi, maka bisa dibayangkan kalau la ilaha illallah ditimbang dengan dosa dan kesalahan kita. Dosa dan kesalahan kita sebanyak apa sih? Apa sepenuh langit? Ini kalau toh dosa kita sebanyak 7 lapis langit, 7 lapis bumi, tetap lebih berat la ilaha illallah. Sehingga diterangkan dalam salah satu hadis. Ini hadis qudsi riwayat Imam Ibnu Majah dan Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Azza wa Jalla berfirman, ini ada 3 kalimat. 3 kalimat ini menjelaskan 3 hal penghapus dosa sebanyak apapun dosa itu. Pertama, Allah berfirman, ya bna Adam, lau balagat dunubuka ana as-sama. Nah, yang pertama, ya bna Adam, ma da'autani wa rajautani ghaffartu laka ala ma kana fika wa la ubali. Hei bani Adam, selama kamu berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku akan ampuni dosa-dosamu apapun jenis dosa itu dan aku tidak peduli. Ini kalimat pertama yang menunjukkan salah satu penghapus dosa adalah berdoa. Berdoa itu dikabulkan atau tidak dikabulkan, minimalnya menggugurkan dosa. Selama kita berdoa, selama itu dosa kita gugur. Belum pahala. Pahala didapat, dosa diampuni dengan berdoa. Apalagi kalau itu dikabulkan doanya. Makanya perbanyak doa. Walaupun kita belum mengetahui bahwa doa itu dikabulkan atau tidak. Minimal dengan doa, dosa kita sudah gugur, pahala sudah dapat. Ini kalimat pertama. Kita gak akan perpanjang kalimat pertama. Sebab bukan itu materi kita. Kedua, yabna Adam, lau balagat dunubuka ana as-sama, thumma staghfartani, ghafartu laka wala ubali. Hai bani Adam, seandainya dosa-dosamu memenuhi langit, langit ini penuh dengan dosamu, menunjukkan banyak. Lalu kamu minta ampun kepadaku, istighfar, aku akan ampuni dosamu dan aku tidak peduli. Ini penghapus yang kedua, istighfar. Kita juga gak akan memperpanjang bahasan ini, sebab bukan itu materi kita. Nah, ini yang ketiga nih. Kata Allah Azza wa Jalla, ya bna Adam, lau ataitani bi kurabil ardi khataya thumma laqiyani lam tusyrik bi syai'a ghafarta ataituka bi kurabiha maghfiratan. Hei anak Adam, seandainya kamu mendatangi aku dalam keadaan membawa dosa sepenuh bumi. Bumi ini semuanya penuh dengan dosa kita. So, kalau besar berarti isi daftar kesalahannya banyak. Ini ada 99. Kira-kira sebanyak apa? Ini baru catatannya nih. Lalu Allah Azza wa Jalla bertanya kepada orang tersebut, ata'rifu dhanba kadha wa kadha biyaumi kada wa kada. Apa kamu mengakui enggak dosa-dosamu ini di hari ini seperti yang tertulis dalam buku ini? Atun kirum min hadza syai'a, kamu mau memungkiri dosa-dosamu yang tercatat di sini? Kata orang itu, la ya Rabbi, tidak ya Allah. Saya tidak mungkir. Saya akui semua dosa ini saya lakukan. Lalu kata Allah, adzalamakat pencatatku zalim kepadamu. Mungkin ada dosa yang tidak dilakukan, tapi kok catatannya ada? Kalau orang kan bisa begitu ya. Kata orang itu, la ya Rabbi, tidak ada ya Allah. Catatan ini benar. Malaikat pencatatmu itu tidak salah, tidak keliru, tidak zalim. Terus Allah Azza wa Jalla bertanya lagi, ha'alaka udhrun au hasanah, apakah kamu punya udhur atau punya kebaikan yang bisa menghapus dosa-dosa ini? Udhur itu umpamanya alasan terpaksa, atau umpamanya dalam kondisi kepepet, sehingga dimaklumi, dimaafkan. Orang itu mikir, tidak ya Allah, aku tidak punya uzur. Aku juga tidak memiliki kebaikan yang bisa menghapus dosa-dosa ini. Lalu apa kata Allah? Bala innalaka indana hasanah, ya. Menurut kami, kamu memiliki kebaikan. Fayukhriju lahu bitaqah fihi asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah. Lalu Allah mengeluarkan bagi orang ini bitaqah, kartu di dalamnya tertulis la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Orang ini bertanya, Rabbi, ma hadhil bitaqah, ma hadhil sijilat, ya Allah, apa maksud kartu dan 99 jilid buku tersebut? Kata Allah, annaka latudlamul yaum, kamu pada hari ini tidak akan dizalimi, akan ditimbang dengan adil. Lalu disimpanlah 99 jilid buku ini di satu daun timbangan, dan satu kartu disimpan di daun timbangan yang lain, ditimbang. Apa yang terjadi? Fathakulatil bitaqah watoshatis sijilat. Maka ternyata lebih berat ke kartu dan ringanlah 99 jilid buku itu. Berkata Rasulullah SAW, la yathkilu masmillahi syai'un, tidak ada yang bisa lebih berat dibanding nama Allah Azza wa Jalla. Nama Allah terberat. Apa maknanya? La ilaha illallah, kalimatu tauhid melahirkan pahala yang bobotnya nanti akan ditimbang dengan dosa-dosa. Kan kita semua kita pasti punya kebaikan, punya dosa ya. Kita kan punya kebaikan, kita kiai-kiai sok salatnya. Asok maca Quran, asok saum Senin Kamis atau minimal Ramadan, infak sholat, itu kebaikan, menghasilkan pahala kebaikan. Kita asok nggak bohong, aku asok gibah, asok mencela orang lain, suudzon kepada, itu dosa apa tidak? Dosa. Kita punya dosa, punya kebaikan, punya keburukan, punya kebaikan, punya pahala, punya dosa. Kita suka melakukan amalan-amalan yang dijanjikan surga. Siapa yang memelihara sholat rawatib 10 rakaat, Allah akan bangunkan bagi dia

Gimana cara menentukannya? Ditimbang. Berapa berat kebaikan, berapa berat keburukan. Berapa banyak pahala, berapa banyak dosa, ditimbang. Fa'amma man thaqulat mawazinuh, fahuwa fi'isyati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya? Dia akan berada dalam kehidupan yang menyenangkan. Fi'isyati radiyah, dia hidupnya ridho, senang, gembira, bahagia loh. Walaupun ada dosa, ada. Tapi terus dosanya gimana? Terhapus oleh kebaikannya. Innal hasanati yudhibna sayyiat. Katakanlah kalau diukur dengan angka, maka kebaikannya 1000, umpah keburukannya 200. 200 keburukan dihapus oleh 200 kebaikan. Habis. Oh ya. Adapun yang ringan kebaikannya. Ada kebaikan tapi ringan. Yang lebih berat dosanya. Sehingga kalau dihitung umpah dosanya 1000, kebaikannya 200. Kebaikan yang 200 dipakai menghapus dosa. Dosa yang terhapus hanya 200. Tersisa 800. Pahalanya habis. Sisa saldo dosa ini menentukan kadar azab. Berapa lama, berapa hebat azab yang akan dia terima. Fa'ummuhu hawiyah. Tempat kembali orang itu ke neraka hawiyah. Makanya berupayalah untuk mempersedikit dosa, memperbanyak pahala. Salah satu amalan yang menyebabkan timbangan kebaikannya itu berat sehingga bisa menghapus banyak dosa adalah tauhid tadi. Tadi satu kartu kecil berisi tauhid, kalimat tauhid itu lebih berat daripada dosa yang daftar dosanya sebanyak 99 jilid buku dan satu bukunya sebesar sejauh mata memandang. Saking banyaknya. Akhirnya diampunilah dosa orang itu. Karena tauhid ini. Lalu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, selamatlah orang itu dari murka dan azab Allah azza wa jalla. Akhirnya orang itu dimasukkan ke dalam surga. Tuh, lihat. Tauhid menyebabkan orang itu masuk ke dalam surga walaupun dosanya banyak. Karena salah satu fungsi dari tauhid adalah menghapus banyak dosa. Sebanyak apa dosanya? Tadi dalam hadis disebutkan sepenuh bumi, di hadis lain sepenuh langit, di hadis yang tadi tentang Nabi Musa, bahkan buku satu jilidnya sejauh mata memandang berisi daftar apa? Dosa dan kesalahannya terhapus oleh satu kalimat tauhid. Dan banyak lagi keterangan yang menjelaskan bahwa tauhid penghapus dosa yang luar biasa besar. Karena itulah maka orang yang bertauhid dia lebih mudah masuk ke dalam surga. Sebab tauhid itu dianggap sebagai kuncinya masuk surga. Kuncinya pintu surga. Ya. Berdasarkan hal itulah maka tak heran apabila suatu saat Nabi SAW mendengar orang yang azan. Ketika orang itu mengatakan asyhadu an la ilaha illallah gitu kan azan. Mengucapkan itu. Apa kata Nabi? Qad kharajta minan nar, kamu sudah keluar dari api neraka. Selamat dari api neraka dengan ucapan itu. Karena ucapan itu menghapus penyebab orang masuk neraka. Apa penyebab orang masuk neraka? Dosa. Kalimat itu menghapus banyak dosa. Pertama, kenapa kalimatul tauhid akan menjadi kunci pintu surga? Karena pertama, kalimat tauhid bisa menghapus dosa dengan jumlah yang

0: sangat banyak. Yang pertama, alasan kedua kenapa la ilaha illallah adalah kunci masuk surga, kunci pintu surga. Karena kalimat tauhid, la ilaha illallah, yang diucapkan secara ikhlas oleh manusia, menyebabkan manusia itu memperoleh syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaat itu banyak fungsinya, banyak faedah atau kegunaannya, macam-macam jenisnya. Salah satu jenis syafaat adalah bisa menyelamatkan orang yang tadinya divonis masuk neraka, karena syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam orang itu enggak jadi masuk neraka. Selamat dan dimasukkan ke dalam surga. Syafaat itu macam-macam. Ada yang harusnya orang ini berada di paling bawah, neraka paling bawah. Dapat syafaat dari Nabi, akhirnya dapat azab yang paling ringan. Walaupun sama-sama diadab, tapi lebih ringan. Contohnya syafaat Nabi kepada siapa? Abu Thalib. Abu Thalib kan mati dalam keadaan musyrik. Karena tidak mengatakan la ilaha illallah di akhir hayatnya. Efek apa? Efek memiliki teman-teman yang buruk. Makanya hati-hati berkawan. Pas Abu Thalib sakit keras mau mati, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang. Sahabatnya Abu Lahab, Utbah, orang-orang musyrik ada di sana ngelayat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan asyhadu laka biha indallah." Hei pamanku, katakan olehmu la ilaha illallah, satu kalimat yang aku akan menjadi saksi bagimu di sisi Allah pada hari kiamat. Belum Abu Thalib mengatakan la ilaha, berkata kawannya, sahabatnya yang saat itu ada di sana, "Ya Abu Thalib, atarghabu an millati?" Tidak sempat ke mati dalam keadaan tidak mengatakan la ilaha illallah. Ampunan untuk Abu Thalib. Lalu Nabi SAW meminta agar Abu Thalib ini diringankan azabnya. Tidak bisa diselamatkan, tapi bisa diringankan, dikabulkan. Sehingga Abu Thalib yang harusnya berada di keraknya neraka, bagian neraka yang paling bawah, karena syafaat dari Nabi SAW, maka beliau dinaikkan menjadi tingkatan neraka yang paling enteng. Jepira, kata orang Sunda, dikasih sepasang senal dari api neraka, begitu dipakai, ubun-ubunnya langsung mendidih. Dan itu azab yang paling ringan. Ubun-ubun itu bagian yang paling jauh dari sendal. Sendal dipakai di mana? Di kaki. Ubun-ubun paling jauh. Itu yang paling ringan. Bagaimana yang lebih berat dari itu? Sahih riwayat Imam Bukhari, "Laula ana lakana fi darkil asfali minan nar." Seandainya bukan karena aku, niscaya Abu Thalib berada di tingkatan neraka yang paling bawah. Tapi karena syafaat Nabi SAW, beliau diangkat menjadi tingkatan neraka yang paling enteng, paling ringan, berupa diberi dua buah sendal, langsung ubun-ubunnya mendidih dalam neraka. Ini salah satu jenis syafaat. Nah, satu jenis syafaat lain adalah menyelamatkan orang dari api neraka. Harusnya dia masuk neraka, tapi karena syafaat Nabi, selamat, masuk ke surga. Ada lagi syafaat, orang itu masuk surga tingkatannya bawah, tapi karena syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu diangkat menjadi yang lebih tinggi. Macam-macam itu. Salah satu penyebab orang dapat syafaat Nabi, "Ya Rasulullah, man as Adun nasi bi syafa'atika yaumil qiyamah. Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berbahagia dengan syafaatmu pada hari kiamat? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hei Abu Hurairah, aku sudah menyangka. Tak ada seorang pun yang bertanya tentang hadis ini sebelum engkau, karena rakusnya engkau kepada ilmu. Abu Hurairah itu rakus, Abu Hurairah itu. Tapi rakusnya kepada ilmu. Bagus apa baik ini? Bagus dan baik. Yang jelek rakus kepada dunia, kepada kekayaan, kepada jabatan, pangkat, kekuasaan, popularitas, rakus kepada itu mah, wah, sisiku dah, ya. Bisa menzalimi orang. Tapi kalau rakus kepada ilmu, rakus kepada pahala, rakus kepada kebaikan, itu bagus. Abu Hurairah rakusnya itu kepada ilmu. Kata Nabi SAW, aku sudah menyangka ya Abu Hurairah. Tak ada seorang pun yang mendahuluimu untuk bertanya tentang hadis ini kecuali engkau. Saking besarnya semangatmu terhadap ilmu. Lalu Nabi SAW menjawab, inna as'adan nasi yaumal qiyamati bisyafa'ati man qala la ilaha illah mukhlisan min qalbihi. Sesungguhnya manusia yang paling ikhlas dari lubuk hatinya. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari dengan sanad yang sahih, yang menjelaskan bahwa syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa diraih dengan tauhid. Tauhid yang ikhlas menyebabkan turunnya syafaat Nabi. Dan orang tadi dikatakan manusia yang paling berbahagia dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kebahagiaan hanya bisa diraih dengan dua hal. Pertama, orang bisa bahagia karena terlepas dari keburukan. Kata orang sunnah, ma'asabucat bisul. Artinya asabucat bisul itu ngemplong gitu. Padahal gak dapat nikmat apa-apa kecuali terlepas dari sakit. Tahu bisul? Ada yang pernah bisul di sini. Bisul itu sebelum pecah, bucatnya pecah gitu ya. Itu sakit itu nut, cenahnya. Nut, aduh gak bisa tidur, gak bisa apa. Begitu bucat, pecah, plong sakitnya hilang. Itu bahagia banget. Padahal gak dapat apa-apa kecuali lepas dari penderitaan. Lepas dari penderitaan adalah kebahagiaan yang luar biasa. Di akhirat orang bisa bahagia karena lepas dari azab neraka. Mestinya dia masuk neraka sudah difonis babak belur tuh. Babak belur maleuheung ditenggelan penyon-penyon gitu kan. Ini mah neraka loh, bukan ditenggelan deh, diduruk. Kalau toh ditenggelan nunggelna malaikat. Nah, lepas dari neraka luar biasa bahagianya. Itu pertama, yang kedua kebahagiaan dirasakan apabila apa yang diinginkan bisa kita dapatkan. Memperoleh apa yang kita inginkan bisa sujud syukur kita. Lepas dari penderitaan kita bisa sujud syukur. Itu dua jenis kebahagiaan. Nah, Nabi SAW menyatakan, as'adun nas bisyafa'ati yaumal qiyamah. Manusia yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya. Maknanya pertama, dia lepas dari azab, selamat dari neraka, dan teraih kenikmatan surga tertinggi. Itu syafaat Nabi SAW. Dan itu disebabkan karena kalimat tauhid la ilaha illallah. Lepas dari neraka masuk surga. Ini yang menjadi penyebab kenapa Kalimat tauhid la ilaha illallah adalah kunci untuk bisa masuk ke dalam surga. Salah satu penyebabnya adalah karena memperoleh syafaat. Syafaat menjadi penyebab selamat dari api neraka dan masuk ke dalam surga. Ini penyebab kedua. Kenapa kalimat tauhid menjadi kunci surga? Penyebab pertama karena la ilaha illallah itu menghapus dosa dengan jumlah yang banyak. Melahirkan pahala yang berat dan banyak. Yang keduanya mengundang turunnya syafaat dari Nabi SAW. Itu yang kedua. Alasan yang ketiga, kenapa la ilaha illallah atau kalimat tauhid menjadi kunci surga. Ketiga, kita akan jelaskan di pertemuan yang akan datang. Sekarang sudah 1 jam, maksimal. Kapasitas maksimal otak kita mencerna ilmu 1 jam sudah. Di atas 1 jam sudah buyar konsentrasi. Anu cangkel-cangkeng, anu panas bujur, anu sudah limbung, ngantuk, segala macam ya. Ibarat gelas sudah penuh diisi terus, apa yang terjadi? Luber kebuang tuh. Lebar mubazir, ilmu mahal, ilmu itu sangat berharga tapi cenderung. Cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan dipersilakan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam.
1: Baik, dari handphone yang saya pegang ini ya, belum ada yang bertanya Ustaz. Di sekolah, oh ya, langsung aja mungkin dari jamaah yang ada di sini, silakan. Silakan, Pak.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ustaz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih ke pembawa acara, kami diberi kesempatan untuk bertanya sesuatu yang perlu ada jawabannya. Sebelumnya perkenalkanlah, saya adalah warga Pasirimpun yang sehari-hari tinggal di sini dan sangat membutuhkan pencerahan-pencerahan seperti ini sehingga kita dalam bermasyarakat bisa hidup tenang tentram. Begini Ustadz, setelah kita ketahui bersama bahwa akhir-akhir ini adalah kita berada di tahun politik. Nah, kita sebagai umat muslim, kata guru-guru mengatakan bahwa wajib untuk memilih seorang pemimpin. Yang akan kami tanyakan adalah, ketika kita memilih seorang pemimpin, ketika kampanye menjanjikan hal-hal yang baik-baik. Nah, ternyata setelah kita percaya pemimpin tersebut dalam menjalankan tugasnya itu jadi ingkar janji. Sehingga bisa dikatakan berkhianat. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kita sebagai pemilih itu apakah ikut menanggung dosa-dosa akibat pengkhianatan itu atau tidak? Itu yang jadi pertanyaan Ustadz. Sementara dari satu sisi kita kan punya kewajiban untuk memilih seorang pemimpin. Apakah kita harus tidak memilih juga tidak benar. Kalau toh memilih, apakah memilih yang tadinya kelihatan baik menjadi tidak baik itu adalah suatu pilihan yang salah sehingga kita menjadi ikut menanggung dosanya. Itu Ustadz yang jadi pertanyaan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik. Mau pemilu ya, pemilu presiden sama legislatif. Mana yang kita pilih? Wallahu a'lam. Pertama, bahwa pemimpin itu memiliki amanah yang sangat besar dari Allah Azza wa Jalla. Karena bertanggung jawab terhadap kebahagiaan atau kesengsaraan ratusan juta orang. Penduduk Indonesia kan hampir 300 jutanya. Hampir apa lebih? Hampir. Menderita atau sengsaranya itu salah satunya disebabkan oleh pemimpin, presiden dan kabinetnya. Pasti ada yang dibahagiakan, konco-konconya pasti diuntungkan. Tapi lebih banyak yang disengsarakan. Pemimpin yang khianat kepada rakyatnya itu Allah haramkan masuk surga tuh. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyah yamutu yawma yamut wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa haramallahu 'alaihi al-jannah." Tidak ada seorang pun hamba yang diberi amanah untuk mengurus kepemimpinan bagi rakyatnya. Lalu dia mati pada hari kematiannya dalam keadaan dia khianat kepada rakyatnya. Tak ada seorang pun pemimpin yang mati dalam keadaan khianat menyengsarakan rakyatnya kecuali Allah haramkan atasnya surga. Hadis ini muttafaqun alaih. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya. Itu yang pertama. Kedua, pemimpin yang khianat, pemimpin yang pasti dibenci oleh rakyatnya. Bahkan rakyat pemilihnya kaduhung milih siat. Waktu kampanye namanya bager, dereh-deh, ya, manis gitu. Pikar seperti setelah terpilih, pikar sebelin. Ada pemimpin yang begitu? Banyak apa semua? Hampir. Dan yang tidak terpilih tapi sudah ngasih, itu diambil lagi. Pilih saya, dikasih uang atau apa. Nggak kepilih, kadi gendi, balikin. Jalan di aspal, eleh, dibongkar lagi. Ada yang begitu? Ada. Pikas sebelahnya kan ketinggalinya. Nanti pas pemilih yang akan datang, dia nyalon lagi, ulah dipilih deh. Ntar jalannya rusak lagi. Kata Nabi SAW, "Thalathatun la turfa'u salatuhum min ru'usihim illa shibra." Ada tiga golongan manusia. Sholat-sholat mereka tidak akan diangkat dari kepala mereka kecuali hanya sejengkal. Sudah sejengkal mentok, gak terus naik ke atas ke langit, artinya gak akan diterima itu sholat mereka oleh Allah Azza wa Jalla. Salah satu di antara tiga golongan itu adalah disebutkan al-imam. Imam yang memimpin suatu kaum, ya ummu qauman wa hum lahu karihun, yang memimpin suatu kaum tapi kaum itu membenci sang imam, dibenci oleh rakyatnya. Karena pasti dibenci teh karena tidak adil, karena menyengsarakan, karena zalim gitu ya. Dah kalau adil mah yang tadinya tidak memilih juga menjadi mendukung, menjadi mencintai. Ini mah yang tanya milih mendukung ikut jadi apa tim sukses sampai terpilih, tapi balik menjadi membenci. Karena apa? Karena zalim. Karena menyengsarakan. Maka setiap imam, ya ummu qauman wa hum lahu karihun. Orang yang memimpin suatu kaum dan kaum itu benci kepada sang pemimpin, sholat mereka tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Bukan kata saya, kata Nabi SAW. Saya pernah membahas hadis ini, dipotong dalam sebuah di YouTube lalu ada komen, memangnya Allah yang bisa menentukan diterima artinya sholat kan gitu. Nggak, dia nggak ngeh bahwa saya hanya menyampaikan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disangkanya itu omongan atau pendapat pribadi saya gitu tuh. Orang kalau sudah sentimen, ah buruk we yang baik. Okay. Saya menyampaikan hadis dianggap pendapat pribadi saya lalu dilecehkan. Ini hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini sahih riwayat Imam Ibnu Majah dalam kitab sunannya, Imam At-Tirmidzi dalam juga kitab sunannya, Imam At-Tirmidzi menyatakan hadis ini sahih. Jadi berdasarkan hal ini, rakyat pemimpin yang zalim kepada rakyat, sholatnya enggak diterima dan haram baginya surga. Ya, semoga omongan saya ini sampai ke mereka. Aku mahawesara nama. Nah sekarang fokus ke pertanyaan. Waktu kampanye menggiurkan. Kita sudah mempertimbangkan di antara kandidat yang ada. Baik buruknya sudah diperhitungkan. Dipikir, dibolak-balik, dibeweng. Teruskan. Dipikir, dibolak-balik, dibolak-balik, dibeweng. Diutahkan. Tahu dibeweng? Eh? Tahu apa? Dibeweng. Enggak tahu. Dibeweng itu dikunyah tapi tidak ditelan. Dibeweng terus dimuntahkan lagi. Maknanya dipukul, dibolak-balik, diutahkan itu artinya dipertimbangkan matang-matang baik buruknya. Oh, kayaknya di antara kandidat yang ada, sekarang kan cuma tiganya, tiga pasang. Cenah, gak tahu ada perubahan atau tidak. Ini begini, itu begitu. Yang ini beda lagi, ada plus minus, ada. Ya, ayah ada yang masih bau kencur. Ada yang sudah matang tapi hampir busuk. Ada yang sedang-sedangnya, macam-macam tuh, ya sudah kematangan, ya. Macam-macam. Kita pikir, oh ini yang terbaik, maksud terbaik, ini yang paling menguntungkan umat Islam, yang paling membawa kemaslahatan bagi umat. Lalu kita pilih, ya, dengan data yang ada. Ternyata setelah dipilih, pika sebelahin salah. Apakah kita berdosa ikut bertanggung jawab terhadap semua kesalahan dia? Tidak. Karena pertama, kita yakin semua itu enggak benar. Semua itu buruk, tapi kita memilih yang agak baik di antara semua yang terburuk untuk meminimalisir kezaliman. Kalau kezaliman, kemungkaran, tidak bisa diberantas semua, tidak bisa dihilangkannya, dihilangkan semua, minimal diminimalisir. Ini di antara kaidah amar ma'ruf nahi munkar. Kaidah yang paling baik, hilangkan kemungkaran total sama sekali. Kedua, kalau tidak mungkin dihilangkan semuanya, minimal dikurangi. Ketiga, kalau tidak bisa dikurangi, minimal tidak bertambah mungkar. Gitulah. Semua kandidat yang ada pasti tuh ada sisi buruknya. Tapi kita memilih yang paling sedikit keburukannya di antara semua kandidat yang ada. Kita gak bisa memilih pemimpin sekaliber Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali di zaman sekarang. Jauh gitu ya. Gak mungkin. Tapi minimal yang agak baik di antara yang paling buruk.
4: Yang paling baik.
3: Yang agak baik di antara yang paling buruk. Memilih yang agak baik di antara yang paling baik, masalah. Adapun kesalahan dia yang sudah kita duga akan begitu. Tapi kalau ini yang gak pilih, yang lain bisa lebih buruk gitu. Maka kita tidak ikut berdosa. Karena kita sudah memiliki keyakinan ini buruk, tapi yang paling sedikit keburukannya inilah. Terus dia ternyata melakukan keburukan. Oh, kalau yang lain akan lebih buruk lagi gitu. Kita tidak dosa, ya.
0: Kecuali kalau kita tahu ini yang buruk nih, tapi ini teman. Tapi kalau ini yang paling buruk ini kita pilih, kita dapat untung. Lalu kita pilih ini. Hanya karena dapat untung secara pribadi, walaupun merugikan banyak orang, ya kita dosa. Karena kita sudah meyakini keburukannya, tapi demi kepentingan pribadi dan duniawi, kita memilih yang terburuk efeknya ke umat, hanya karena memberi keuntungan pribadi kepada kita. Ya ini dosa ya. Saya tidak tahu di antara tiga kandidat ini mana yang paling maslahat. Saya tidak kenal kesemuanya. Kesatu, kedua, ketiga, kecuali hanya namanya. Karakternya, pemahamannya bagaimana juga samar. Saya tidak menganjurkan milih yang mana. Tidak melarang milih yang mana. Terserah masing-masing. Tapi pilihlah pemimpin yang kira-kira bisa memberikan kemaslahatan kepada banyak orang. Itu saja ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini kampanye bukan?
1: Bukan. Baik Ustaz, ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ini mulai banyak ya. Apakah orang yang diponis hukuman mati pada akhir hayatnya, kemudian orang yang diponis itu lebih banyak bertauhid, mungkin ibadahnya gitu. Ustaz, apakah bisa mendapatkan kunci surga sedangkan semasa hidupnya banyak berlaku maksiat, doli, mungkin membunuh, menipu dan yang lebih kejam dari yang apa yang perilaku kejam lainnya. Gimana Ustaz? Terima kasih.
0: Barakallahu fiik. Orang melakukan kejahatan lalu divonis hukuman mati. Contoh membunuh dengan pembunuhan berencana gitu ya. Dan ancamannya hukuman mati. Kecuali kalau tidak sengaja atau karena spontan, kayaknya bukan hukuman mati. Ini yang direncanakan lama, kemudian sengaja dan lalu melakukan pembunuhan. Ngaku terbukti di persidangan. Difonis hukuman mati. Karena mau dihukum mati dia tobat. Mentobati semuanya. Apakah dia diampuni apa tidak tobatnya? Baik, barakallahu fiik. Tobat itu ibadah yang agung. Yang tak bisa dilakukan oleh siapapun kecuali atas hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Tanpa hidayah orang enggak akan tobat. Jadi tobat bisa dilakukan karena hidayah dari Allah Azza wa Jalla ya. Sehingga banyak orang yang divonis hukuman mati tidak Allah anugerahkan hidayah tobat, tidak tobat sampai akhir hayatnya, sampai hari H pelaksanaan hukum mati tidak tobat. Ada yang begitu? Bukan ada, banyak. Di Indonesia ada enggak yang pembunuh sadis lalu dihukum mati sampai matinya tidak tobat? Ada. Zaman saya muda dulu ada pembunuh berdarah dingin, kabur, ditangkap, kabur lagi sampai ditangkap, divonis hukuman mati dan sampai akhir hayatnya tetap dia tidak tobat. Tidak dianugerahi hidayah tobat oleh Allah Azza wa Jalla. Nah jadi kalau ada orang diberi hidayah, dia tobat sebelum kematian, itu karena diberi hidayah oleh Allah. Mau dihukum mati atau tidak. Tapi cara Allah memberi hidayah itu dengan beragam. Salah satunya orang itu sadar sebentar lagi mau mati dan dia takut kepada atas dosa-dosanya lalu tobat. Kenapa dia tobat? Karena takut azab Allah. Dan takut terhadap azab Allah adalah ibadah yang agung. Allah berfirman, fa'amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya ma'wa. Adapun orang yang takut kepada azab Allah, lalu dia menahan diri dari hawa nafsunya, tobat, surga itu tempat dia kembali. Tuh. Jadi kenapa seseorang bertobat? Karena diberi hidayah untuk bertobat. Kalau enggak diberi enggak akan
3: bertobat. Maka kalau ada seorang yang sudah melakukan banyak kejahatan, divonis hukuman mati, dia merenung, lalu dia takut akan akhirat, takut akan azab kubur, takut akan neraka kelak, lalu dia tobat menyesali semua perbuatannya, memenuhi seluruh persyaratan tobat, dia menyesal, dia bertekad tidak mengulang kembali, ya, dia berhenti dari perbuatan dosanya. Kalau dosanya berkaitan dengan hak orang lain, dikembalikan hak itu kepada orang yang memberikan sebelum yatikum wa yudkhilakum jannat. Tobatlah kamu dengan sebenar-benarnya tobat, maka Allah akan benar-benar insya Allah menghapus dosa-dosanya. Wallahu a'lam. Terakhir.
1: Ya, terakhir mungkin dari pesan guru nih disampaikan. Ustaz, bagaimana mengajar
3: bagian kemampuan sang anak untuk memahami penjelasan kita, ya? Tidak rata, tidak sama. Nah, TK, SD, SMP, SMA dikumpulkan satu, terus diajarkan tauhid dengan cara yang sama. Itu beda kemampuan, beda yang mereka tangkap, dan beda hasilnya. Oleh karena itulah, maka metode mengajarkan tauhid disesuaikan dengan kemampuan sang anak di dalam memahami penjelasan kita. Cuma yang jelas, yang paling efektif, paling efisien adalah dengan mengaplikasikan nilai tauhid di dalam kehidupan. Seperti umpamanya contoh, ya, kita berusaha menanamkan kepada si anak, minta tolong untuk keperluan apapun, jangan kepada orang, tapi kepada Allah Azza wa Jalla, berdoa. Maka ini sudah menanamkan tauhid. Ada seorang anak di Palestina di beberapa tahun yang lalu, kan beberapa tahun lalu kekejian Zionis ini kan ke warga Palestina luar biasa berulang. Ini bukan yang pertama dan belum tentu yang terakhir berulang. Salah satunya ada seorang anak kecil mungkin 3-4 terjepit di reruntuhan. Orang tuanya entah kemana, mungkin sudah meninggal, terkubur di reruntuhan, tapi anak ini masih hidup. Dia berteriak-teriak, tapi teriakannya bukan mama, bukan papa, bukan ayah, bukan ibu, tapi kepada Allah. Allah, ya Allah, bantu saya, Allah, tolong saya, gitu. Ibunya, bapaknya tidak disebut. Tapi yang dia sebut oleh anak kecil itu Allah. Allah, minta pertolongan kepada Allah. Terdengar oleh orang, oleh tim penyelamat. Diselamatkan. Lalu setelah keluar diselimuti, dikasih makan, hep-hep bahasa Sunda namanya, ya. Dan dia setelah diselamatkan lah, hamdalah terus-terusan bersyukur kepada Allah. Minta tolong kepada Allah, setelah ditolong, diberikan mendapatkan pertolongan, hamdalah dan berhenti nangis. Waktu menjerit juga tidak menangis. Hanya berteriak meminta pertolongan kepada Allah. Ini menunjukkan keberhasilan orang tuanya menanamkan tauhid kepada si anak. Ketika memperoleh kesulitan, oleh orang tuanya diajari, mintalah pertolongan kepada Allah. Makanya ibu, bapak ketika mengajarkan anak, kamu jangan khawatir, ada mama, ada papa. Nanti manja, pas mamah papanya gak ada, baik meninggal atau apa, orang ini ambruk, anak ini mentalnya down. Maka tanamkan ketergantungan anak, bukan kepada ibunya, kepada bapaknya, kepada orang, kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, Sayangnya di kita ini bahasanya bukan bahasa Arab, tapi di kalangan lingkungan orang Arab mereka mengajarkan hafalan Al-Quran kepada anak dengan memahami isinya. Ketika seorang anak menghafalkan salah satu di antara surah Ad-Dahr, apa nama lain surah Ad-Dahr itu, surah Al-Insan, ya, tentang anak-anak, tentang orang-orang nanti akan bersenang-senang di surga, ya, wa yashrabuna min ka'sin kana mizajuha zanjabila ainan tusamma fiha salsabila. Tentang ahli surga, dia merenungi isi ini lalu bertanya kepada ayahnya, apa yang mereka lakukan di surga? Dijawab bersenang-senang dibacakan ayat. Kenapa mereka masuk ke dalam surga? Nah, itu begitu. Jadi dikenalkannya dengan isi ayat Al-Quran. Dijauhkan dari gadget, dari game, dari PlayStation. Dijauhkan dari komputer, dijauhkan dari TV. Didekatkan kepada hafalan Al-Quran. Itu yang tertanam dalam benak dan hati mereka. Karena mereka faham isinya, mereka merenungi artinya. Menghayati maknanya. Sampai muncul pertanyaan, apa yang sedang mereka lakukan di dalam surga? Oh gini-gini, apa yang menyebabkan mereka masuk ke dalam surga? Oh gini-gini, lalu dia melakukan apa yang dijelaskan oleh ayahnya. Mereka masuk ke dalam surga karena selalu mengatakan la ilaha illallah. Sejak saat itu anak itu mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus begitu. Ini penanaman tauhid, ya. Intinya aplikasikan tauhid di dalam kehidupan dengan memberikan contoh, bimbingan dan arahan kepada si anak sehingga tertanamlah tauhid ini sejak dini ke dalam hati mereka. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya sampai di sini, semoga Allah mempertemukan kita kembali di masa yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
3: Pertanyaannya, kenapa orang beriman diuji melalui suaminya, istrinya, anaknya, orang tuanya, sahabat dekat, tetangga? Kalau orang-orang kafir aman-aman saja. Ini pertanyaan tidak salah, tidak jelek, ini bagus. Dan karena banyaknya orang yang tidak faham dan atau salah faham, ini perlu penjelasan, ya. Ujian pada hakikatnya bukti kasih sayang Allah kepada hamba. Nabi bersabda, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah bila mencintai suatu kaum, Allah akan berikan musibah, ujian kepada kaum tersebut. Timbul pertanyaan, kok mencintai tapi memberi keburukan? Kita anggap musibah ini kan keburukan. Katanya cinta, tapi kok ngasih keburukan? Karena di dalam musibah jauh lebih banyak keuntungan bagi orang tersebut dibanding kesenangan. Apa saja sih keuntungan dari musibah? Pertama, dosanya berguguran. Walaupun dia gak taubat dari dosa tadi, musibah itu menggugurkan dosa. Makin hebat musibah, makin menderita, makin sakit, makin besar dosa yang gugur terhapus dari diri kita. Kedua, dapat pahala kesabaran. Dengan pahala yang tidak dihitung oleh Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah berikan pahala kesabaran tanpa hisab.
6: Yang ketiga, ketika dapat musibah doanya didengar, dikabulkan oleh Allah. Yang keempatnya, derajat kemuliaan dia naik lebih tinggi dibanding sebelum. Dan banyak lagi yang lain-lainnya. Semua keuntungan itu tidak Allah berikan kepada orang yang diberikan kesenangan. Orang yang senang dengan kesenangannya tidak gugur dosanya. Malah bisa nambah dosanya dengan kesenangannya, dia bisa lalai. Orang yang menderita otomatis gugur dengan penderitaannya. Ya. Dan seterusnya, orang yang umpamanya senang, dia tidak dapat pahala dengan kesenangannya. Orang yang menderita, dia dapat pahala dengan sabar yang dia lakukan ketika memperoleh musibah. Dan banyak lagi keuntungan lainnya. Nanti Allah ingin orang itu bersih dari dosa. Kalau Allah mencintai seseorang yang soleh, sebelum matinya orang soleh itu diberi penderitaan, diberi musibah, diberi godaan, dengan semua musibah itu bersih dosanya sehingga dia menghadap kepada Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Tidak ada lagi dosa yang harus diperhitungkan, yang ada pahala, pahala, pahala. Sebaliknya, orang kafir yang tidak beriman, oleh Allah kenapa tidak diberi musibah atau azab? Karena kedurhakaan mereka. Itu karena Allah benci mereka. Loh, kenapa dibenci tapi diberi kesenangan? Diberi uang, diberi jabatan, diberi kekuasaan, diberi popularitas, padahal durhaka dengan semua itu. Allah biarkan mereka menambah dosa. Semua yang Allah berikan sebagai balasan atas kebaikan si orang kafir itu. Mungkin walaupun kafir dia pernah berbuat baik ke orang, menolong orang, memperhatikan, peduli, nyumbang gitu ya. Itu Allah balas dengan uang, dengan rizki, dengan harta, dengan jabatan, dengan kekuasaan. Sebaliknya dosanya tidak terhapus. Orang kafir gak mungkin taubat dari kejahatannya ya. Sehingga kelak di akhirat orang itu tidak tersisa sedikit pun kebaikan, yang ada hanya keburukan. Berkata Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah, kadang-kadang ada orang kafir di dunia berbuat kebaikan sampai menjelang akhir dari hidupnya, ada satu kebaikan yang tersisa yang belum Allah balas di dunia. Belum dibalas dengan harta, dengan jabatan atau sejenisnya. Maka Allah balas dengan cara dientengkan saat sakaratul mautnya. Jadi ketika mati itu mudah, enteng, sambil tersenyum. Itu balasan Allah atas kebaikan orang kafir di dunia. Sehingga sampai ke akhirat tidak tersisa sedikit pun kebaikan yang harus Allah balas. Yang ada hanyalah apa? Dosa. Makanya jangan heran kalau umpama ada orang mukmin yang soleh, matinya sebelum kematiannya saat sakaratul mautnya menderita. Jangan heran, itu kasih sayang Allah. Allah ingin bersihkan dulu orang itu dari dosa-dosanya dengan cara diberikan musibah penderitaan saat sakaratul maut. Pas mati menghadap Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Nah, adapun orang kafir, enteng. Sambil tersenyum, karena sambil tersenyum matinya, lalu di kuburannya ditulis RIP, RIP. Apa singkatan dari apa? Rest in peace, istirahat dalam damai. Disangkanya di alam kubur istirahat, padahal babak belur di sananya. Makanya husnul khatimah atau su'ul khatimah, matinya seorang tidak dilihat dari apakah ketika sakaratul maut itu menderita atau enteng atau mudah. Tidak dilihat dari itu ya. Berdasarkan hal itulah maka jangan heran apabila orang kafir dengan kedurhakaannya diberi kesenangan, diberi harta, diberikan kebahagiaan sementara di dunia. Adapun orang muslim diberikan musibah dan cobaan. Itu karena orang muslim Allah ingin bersihkan mereka dari dosa-dosanya sehingga menghadap Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Adapun orang kafir, Allah ingin habiskan kebaikan mereka dengan balasan dunia sehingga pas mati tak ada satupun kebaikan yang tersisa yang mereka bawa ke akhirat.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan, dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari, yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis, yang menirukan perbuatan orang-orang kafir, yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak, tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. "Man ya'ba ya Rasulullah?" Para sahabat bertanya, "Siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba." Yang taat kepadaku, niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku, itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah, meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab, yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara, meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan, dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak, maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua asy-syahr, telah seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat at-tabarruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan, mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia, termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullu dzambin khatamahu Allahu binar au la'nah au 'adzab au ghadab, fa huwa kabira." Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayqah ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki ala alla tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladaki wa la ta'ti bi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayki wa la tanuhi wa la tatabarraji tabarrujal jahiliyatil ula." Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara dua paha dan dua dada dan dua tangan, dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit, dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah Jalla Fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhir ummati nisa'un kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna kaslimatil bukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang, baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, akan tetapi pakaiannya ketat, membentuk payudaramu, membentuk pantatmu, membentuk pinggulmu. Maka apa kata Rasulullah SAW? Il'anuhun, laknat mereka. Laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik, wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahli nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya nisaun kasiyat, ariyat mailat mumilat, wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang, menggoda laki-laki, dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik, dan ini sangat banyak, dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar

0: Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan la tatamannau bimautin, janganlah kalian berangan-angan meminta mati karena musibah yang menimpa kalian. Hukum asal tidak boleh. Fa in kana labudalahu, kalau dia mau tidak mau, wah kalau hidup juga lebih buruk daripada kematian, hendaklah dia berdoa Allahumma ahyini makanal hayati makanatil hayati khairali wa tawaffani makanal wafat khairali. Ya Allah, hidupkan aku, panjangkan usiaku seandainya hidup itu lebih baik untukku. Wafatkan aku kalau kematian itu lebih baik untukku. Kalau mau berdoa begitu boleh. Kita serahkan kepada Allah. Karena kita tidak tahu apakah lebih baik hidup atau lebih baik mati. Bagi seorang mukmin, hidup jauh lebih baik daripada mati. Dengan hidup, dia masih memperbanyak amal-amal ibadah, amal soleh, dan banyak memberi manfaat ke banyak orang. Bagi seorang mukmin, dengan waktu yang masih panjang, dia bisa mentobati, memperbaiki seluruh dosa dan kesalahan. Tapi kalau umpama situasi, kondisi tidak memungkinkan untuk itu, kemungkinan hidup lebih buruk daripada mati, itu dugaan kita, jangan langsung minta mati, tapi berdoa seperti tadi. Ya Allah, hidupkan aku kalau hidup ini lebih baik, wafatkan aku kalau wafat ini lebih baik. Ini yang pertama. Kedua, dibolehkan meminta mati dalam kondisi-kondisi tertentu. Pertama, orang yang sudah mau memasuki medan perang. Dia memandang jihad ini kesempatan emas untuk meraih syahid. Lalu dia berdoa, ya Allah, syahidkan saya di medan jihad ini, maka ini boleh. Karena itu tidak mengisyaratkan keputusasaan, tidak mengisyaratkan ketidaksanggupan dia melanjutkan hidup, bukan aral, bukan putus asa dari hidup, dibolehkan. Ya Allah, syahidkan saya, matikan saya di medan perang. Boleh. Dan ini dilakukan oleh beberapa sahabat. Kedua, boleh meminta mati bagi orang yang keimanannya puncak. Kerinduannya kepada Allah tak tertahankan. Kondisi yang paling menyenangkan bagi dia adalah kondisi ketika sholat, berdoa, dan berzikir betah. Ingin bersegera berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Lalu dia meminta mati atau karena ingin segera berjumpa dengan Allah, ini juga termasuk hal yang dibolehkan. Karena bukan karena keputusasaan terhadap masalah duniawi yang sedang dia alami, enggak. Karena keimanan saja. Dan ini salah satunya dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau mau wafat, beliau menyatakan Allahumma ar-rafiq al-a'la. Dan itu para ulama menjelaskan pilihan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau pilih ketika disodorkan dua pilihan oleh Allah. Kamu mau hidup panjang beberapa tahun lagi, atau kamu meninggal dan ditempatkan di ar-rafiqul a'la. Beliau memilih ar-rafiqul a'la, memilih mati. Ar-rafiqul a'la adalah sebuah tempat yang sangat mulia di alam kubur yang dikhususkan oleh bagi para nabi dan para rasul. Itu termasuk boleh. Ketiga, boleh kalau memang dia memastikan berdasarkan pengalaman yang dia rasakan, hidup ini pasti lebih buruk dari segi agama. Tidak bisa melaksanakan kewajiban, tidak bisa melaksanakan syariat Allah. Sementara kalau hidup terus diterkondisi dengan keadaan untuk dosa, maksiat, bahkan tak mustahil sampai level kepada kufur dan syirik, dia merasakan beberapa waktu terakhir itu hidup semakin begitu dan situasi yang berkembang akan semakin buruk. Kalau keadaan itu terjadi, dia juga dibolehkan untuk meminta langsung. Ya. Tapi kalau tidak dalam tiga kondisi tadi, maka hukum asal meminta mati tidak boleh. Bagaimana nasihat-nasihat dan motivasi agar kita kukuh di atas sunnah dalam mempelajari agama Allah Azza wa Jalla? Pertama, pelajari atau yakini besarnya pahala yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah. Pahalanya 50 kali lipat dari pahala para sahabat. Terus mereka itu dijanjikan ghuraba. Fatuba lil ghuraba. Ghuraba dalam hadis sahih disebutkan itu adalah pohon besar di surga. Teduh. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fatuba lil ghuraba. Maka berbahagia orang-orang yang ghuraba. Orang-orang yang terasing, mereka disebut ghuraba karena kelak akan memperoleh ghuraba di akhirat nanti. Yaitu alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati. Orang-orang yang menghidupkan kembali sunnah-sunnah kami yang sudah dimatikan. Dalam riwayat lain, alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati. Orang-orang yang memperbaiki sunnah-sunnah kami yang sudah dirusak. Itu pertama. Kedua, yakini bahwa orang yang berpegang teguh kepada sunnah akan peroleh syafaat dari Nabi alaihi salatu wasallam. Ketiga, yakini bahwa orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dia akan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Keempat, yakini bahwa orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi alaihi salatu wasallam kelak akan amat sangat dekat kedudukannya dengan beliau di akhirat nanti. Jadi semua itu membuat kita tergiur, kabita, dan itu memotivasi. Sebaliknya, pelajari kerugian dan bahaya kalau kita tidak berpegang teguh kepada sunnah Nabi. Kita akan terjerumus dalam berbagai macam kebidahan. Apa akibatnya? Akibatnya Nabi SAW melaknat orang itu. Nabi SAW berlepas diri dari orang itu. Orang itu akan diusir dari haud. Ketika di akhirat kehausan ada telaga, masing-masing orang mendatangi telaga nabinya masing-masing. Nah, ada orang mendatangi telaga Nabi SAW diusir oleh malaikat. Kata Nabi SAW, Rabbi ummati ummati, ya Allah dia umatku, kelihatan wajahnya cerah bekas wudu, kenapa diusir? Dijawab, li'annaka la tadri ma'ahdathu ba'dak. Kamu tidak tahu apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Itu kerugian. Terus amal-amalnya tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Dan banyak lagi kerugian lain. Mengingat kerugian yang sangat-sangat mengerikan dan melihat keuntungan dari berpegang teguh kepada sunnah, kita akan termotivasi untuk berpegang kepada sunnah. Terus ngaji terus dengan menghadiri kajian yang benar, yang di atas sunnah, bergaulah dengan sesama ahlus sunnah, dan hindari pergaulan dengan orang-orang yang menyimpang dari sunnah. Kalau kita tangguh, kita akan tetap sakit hati, ya, karena melihat dan mendengar sunnah dilecehkan. Kalau kita tetap bergaul dengan mereka, ya, kalau umpama kita kuat, kita akan sakit hati. Kalau kita lemah, kita akan terbawa oleh pola pikir mereka, akhirnya kita pun sudah menyimpang lagi dari sunnah. Dan terakhir, jangan lupa berdoa kepada Allah agar Allah mengistiqomahkan kita, agar kita istiqomah di atas sunnah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab. berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Ustaz, terkadang di hati saya suka ria, sadar . Merasa ibadah saya lebih baik dari orang lain, tapi saya langsung istighfar kepada Allah. Apakah amalan yang saya kerjakan menjadi sia-sia? Apakah di akhirat Allah akan memalingkan wajahnya karena ada kesombongan di hati? Mungkin ini bukan ria, tapi ujub dengan amalan sendiri. Kalau ria, kita beritahukan. Lagi tahajud, siaran langsung. Di IG. Malamnya, sorenya diumumkan. Silakan yang mau gabung, ini link zoom-nya nih. Tahajud, siaran langsung. Nah, itu ria. Pasti itu mah ditolak, ya. Nah sekarang, kalau kita tidak memberitahukan ke orang lain, tidak ria. Tapi begitu beres sholat tahajud, yang lainnya tidur gitu, merasa, wah hebat saya, yang lain tidur, saya tahajud. Itu ujub. Maka pernah saya bikin status, para ulama menyatakan, ini Fudail bin Iyad menyatakan bahwa kalau kamu tahajud, jangan kamu remehkan orang yang tertidur. Boleh jadi orang yang tertidur tapi menyesal tidak tahajud lebih baik daripada orang yang tahajud tapi ujub dengan tahajud. Kalau kamu bisa saum di siang hari, jangan kamu lecehkan orang yang tidak saum. Karena mungkin saja orang yang tidak saum tapi menyesal karena tidak saumnya jauh lebih baik daripada kamu saum lalu bangga dengan saum. Ingat, yang harus kita lakukan ketika kita mampu beribadah lebih baik dari orang lain adalah bersyukur kepada Allah. Karena itu bukan prestasi kita. Kita bisa tahajud, kita bisa ngaji, kita bisa saum, kita bisa baca Quran odoj, itu bukan prestasi kita. Tapi karena hidayah Allah yang Allah berikan kepadanya. Hidayah ini adalah nikmat yang luar biasa agung yang wajib kita syukuri. Bagaimana cara mensyukuri hidayah ini? Lakukan amal soleh lain setelah. Berkata Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Perkataan ini riwayatnya dinukil oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitab Lathaiful Ma'arif. Dalam bab Wadhaiful Syahri Syawal. Nabi Musa berkata, Rabbi in ana sulaitu famin qibalik. Wa in tasaddaqtu famin qibalik. Wa in ballagtu risalatik famin qibalik. Wa in syakartu fa min qibalik fa kaifa ashkuru. Ya Allah, kalau aku bisa salat, salat itu karena hidayah-Mu. Kalau aku bersedekah, sedekahku itu karena hidayah dari-Mu. Kalau aku sampaikan risalah-Mu kepada manusia, itu juga karena hidayah-Mu. Lalu aku bersyukur kepada-Mu atas semuanya itu, syukurku itu juga karena hidayah-Mu. Fa kaifa ashkuruka, harus bagaimana lagi aku bersyukur kepada-Mu. Allah menjawab, al-an ya Musa qad syakartan. Sekarang hai Musa, engkau telah bersyukur kepada-Ku. Dari riwayat ini Imam Ibn Rajab menyimpulkan definisi syukur. Definisi, salah satu di antara definisi syukur adalah i'tiraful abdi. Pengakuan seorang hamba tentang tak mampunya bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya dengan syukur yang sebenarnya. Setelah dia berupaya maksimal syukur, aduh syukur saya itu kurang dibanding nikmat yang Allah berikan kepada dia, maka itu sudah bersyukur. Makanya para ulama zaman dahulu, para ulama salafus soleh, kalau malamnya dia bisa bertahajud, siangnya dia saum. dan dia jadikan saumnya sebagai rasa syukur kepada Allah atas hidayah sehingga bisa sholat malam tadi malam. Ini yang dimaksud dalam hadis ketika Aisyah radhiyallahu anha berkata, kenapa ibadahmu sehebat ini sampai sholat itu saking lamanya kakinya gimana? Bengkak-bengkak. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afala uhibbu an akuna abdan syakur? Apakah aku tidak suka kalau aku disebut sebagai hamba yang bersyukur? Kata Aisyah, kenapa kamu ibadah seperti ini? Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Padahal dosamu yang lalu dan yang akan datang sudah Allah ampuni, tapi ibadah kok sehebat itu? Kata Rasul SAW, aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Justru karena dosa sudah diampuni, surga sudah dijamin, bersyukur kepada Allah. Cara syukurnya dengan memperhebat, meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah. Jadi kalau umpamanya kita bisa tahajud, itu bukan prestasi kita. Itu karena hidayah Allah kepada kita. Syukuri itu. Gimana cara syukurnya? Lakukan ibadah lain. Setelah tahajud, baca Quran. Siangnya, saum. Infak dan sedekah. Terus begitu. Bukan ujub. Wah, hebat saya tahajud. Yang lain ngiler. Yang lain bikin pulau. Dibantah. Yang lain nasrif, dah daro, yudah diru, dah diran. Dan seterusnya. Itu hari banyak, enggak gitu tasrifan.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: Bagaimana kiat kita menghisab diri kita? Cara menghisab diri, coba. Ketika mau tidur, kita muhasabah, introspeksi. Dari mulai bangun tidur sampai tidur, apa yang kita lakukan? Lebih banyak kebaikan atau keburukan? Bangun tidur apa? Kita ke masjid, berarti baik itu. Setelah itu, kita pulang dan kita baca Quran. Atau kita diam di masjid, baca Quran, berdoa atau ngaji sampai syuruk, lalu kita sholat. Pulang ke rumah kita baca Quran, terus jogging, olahraga untuk apa? Membuat badan ini jadi empit yang tadi ya. Agar aktivitas kita ini tidak terganggu dengan penyakit. Dan seterusnya. Kalau seluruh yang kita lakukan di hari itu baik-baik, tidak ada yang buruk, alhamdulillah, mintalah kepada Allah agar Allah menerima semua kebaikan kita, minta hidayah agar kita istiqamah, bahkan bisa lebih baik di hari esok. Tapi kalau umpamanya pas tadi subuh adzan kedengaran, tapi masih ngantuk, tarik selimut, jam 6 baru bangun, ya bikin cikopi dulu, lalu sholat dikebut. Sebab apa? Matahari sudah nongol gitu ya. Setelah itu langsung ke komputer main game. Ya, sampai hampir zuhur. Setelah zuhur lapar, mau zuhur lapar. Kemudian makan lalu tiduran. Tidur, bangun jam 2:30. Sholat zuhur dikebut lagi. kalau begitu harus istighfar lah. Itu berarti kita sudah bisa memprediksi bahwa amalan buruk kita yang lebih banyak daripada kebaikannya ya. Mintalah ampunan kepada Allah, tobat, minta hidayah agar esok hari Allah beri taufik sehingga kita bisa melakukan yang lebih baik.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Halo Ustadz.
3: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Saya ingin bertanya, apakah setiap orang yang mau bertobat akan diuji tobatnya, apakah karena Allah atau bukan? Dan saya pernah mendengar cerita bahwa orang bertobat itu dia mendapat ujian dari Allah yang sangat berat. Apakah begitu, Ustaz?
1: Apakah kalau orang mau tobat akan diuji? Tobat salah satu aplikasi dari keimanan. Imannya benar melahirkan tobat yang juga benar. Dan setiap iman itu pasti diuji. Ya, dibiarkan. Khawatir imannya palsu. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua dan yang ketiga, ahasiban nas ayyutsraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata, kami telah beriman, padahal mereka belum diuji. Nabi SAW bersabda, yubtalar rajulu ala hasbi dini, fa'inkanat fi dini salamah zidalahu fil bala. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Ini kalimat terakhir dari sebuah hadis yang panjang. Awalnya, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma as-salihun thumma al-amthal fal-amthar, terus yubtala ar-rajulu ala hasbi dini fa'in kanat fi dinihi salamah zidalahu fil bala'. Manusia yang paling hebat ujiannya adalah para nabi, lalu orang-orang soleh, lalu orang-orang yang di bawah itu dan di bawah itu. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Semakin hebat imannya, semakin hebat ujiannya. Tobat salah satu wujud nyata keimanan. Akan diuji? Pasti diuji. Apakah tobatnya ini benar atau dia nanti akan tergoda lagi melakukan dosa yang sama? Oleh karena itulah maka tidak setiap orang yang tobat dari dosa secara kontan dia terlepas otomatis keluar dari kesulitan akibat dosa itu, tidak. Diuji dulu oleh Allah beberapa waktu, benar enggak atau nanti enggak tahan kembali ke dosa yang awal. Sebagai contoh, orang bekerja di sebuah perusahaan yang haram secara syar'i. Mungkin ada unsur ribanya atau mungkin memproduksi barang-barang yang secara syar'i haram umpamanya. Kerja di pabrik minuman keras, kerja di pabrik rokok dan yang sejenisnya. Akhirnya dia tahu itu haram. Kalau haram, penghasilannya haram. Inna Allah idha harrama syai'an harrama thamana. Kalau Allah mengharamkan suatu perbuatan, haram juga keuntungan dari sesuatu itu. Akhirnya dia berhenti. Berhenti dari kerja di lembaga ribawi atau dari hal-hal haram lain. Apakah setelah keluar, resign sekarang, besoknya ada panggilan kerja di tempat halal dengan gaji yang sama? Tidak, ya enggak. Dia yakin siapa orang yang meninggalkan suatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dia resign dari pekerjaan yang haram dengan keyakinan nanti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Tadinya cuma manajer dia. Cuma. Nanti Allah akan ganti dengan GM. Pekerjaannya lebih bagus. Apakah kontan sekarang desain, minggu depan langsung ada pengangkatan atau ada panggilan kerja atau ngelamar langsung diterima? Tidak. Dibiarkan sebulan, nganggur. Dua bulan, masih belum dapat kerja. Tiga bulan, sementara tabungan sudah tipis. Selama belum dapat kerja, dia maktab, makan tabungan. Tabungan sudah habis, panggilan kerja belum datang juga. Sementara tawaran dari perusahaan yang lama masih terbuka. Kamu kenapa resign, kurang gaji ya? Saya naikkan gaji. Enggak gitu. Oh mungkin posisinya ingin naik, saya naikkan. Asalnya manajer jadi GM atau jadi umpamanya direktur gitu. Enggak, bukan. Oh, pokoknya kapan pun kamu balik lagi, pintu ini terbuka. Jabatan untuk kamu selalu ada. Sudah 6 bulan, tabungan habis, pekerjaan pengganti belum ada. Oleh enggak tuh orang? Oleh. Ya Allah, mana janjimu akan memberi ganti yang lebih baik? Direktur nih, direktur mana? Enggak ada. Diuji dulu, dibiarkan oleh Allah mengecap penderitaan sebagai ujian atas tobatnya. Lama-lama, aduh gak tahan, ya udah itu masih ada terbuka tawaran, akhirnya bisa aja kembali. Allah uji sampai pada titik maksimal dari penderitaan. Sampai dikatakan di dalam ayat hatta yakuna ar-rasul walladzina amanu mata nasrullah. Sampai rasul dan orang-orang beriman ketika diuji dengan berbagai macam penderitaan, tapi pertolongan yang Allah janjikan itu tidak datang juga, berkatalah rasul dan orang-orang beriman bersama, mata nasrullah, kapan sih datangnya pertolongan Allah yang dijanjikan itu? Allah menyatakan ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu sudah dekat. Sampai Abu Darda menyatakan, kalau kamu ya dihadapkan kepada suatu masalah dan kamu sudah bersabar secara maksimal dalam ujian tersebut, sampai pada titik kamu tak tahu lagi apa yang harus dilakukan, saat itulah pertolongan Allah bakal datang. Ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu dekat bagi orang-orang yang bertahan istiqamah dalam kesabarannya. Oleh karena itu, siapa orang yang tetap istiqamah dalam kesabarannya dan dia sudah sampai pada titik maksimal dari kesabarannya, barulah pertolongan Allah azza wa jalla datang. Adapun kalau umpamanya baru belum sampai kepada puncak dari penderitaan, dia sudah oleng, kemudian kembali sajalah. Sambil nanti cari kerja pengganti, kalau dapat kerja pengganti baru resign dari sini. Sekarang mah sementara dijalani aja dulu walaupun haram. Nah ini gak sabar nih orang. Jadi setiap aplikasi perwujudan dari keimanan pasti akan diuji oleh Allah, maka bersabarlah, maka kesabaran itulah yang akan mengundang turunnya pertolongan dari Allah. Allahu a'lam bishawab.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
4: Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد Hadirin sidang jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah yang Allah muliakan, baik ikhwan yang sudah tenang, tentram, maupun akhwat yang masih ribut, yang masih ngobrol dengan suara keras sampai suaranya kedengaran ke sini. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa untuk menjelaskan amalan-amalan yang mengundang turunnya maghfirah atau ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Ahwatek penon ributna tambah parah. Kita sudah menjelaskan beberapa amalan penghapus dosa di antara tauhid, dan poin terakhir yang kita bahas kemarin adalah sholat dengan semua amalan yang berkaitan dengan sholat, sejak mulai wudhu, melangkahkan kaki ke masjid, sholat tahiyatul masjid, sholatnya itu sendiri, dan wirid ba'da sholat, zikir ba'da sholat juga menghapus dosa. Kita teruskan ke poin berikutnya. Salah satu amalan pengundang maghfirah adalah menjaga lisan. Hanya digunakan untuk kebaikan, berbicara tauhid, berbicara tentang ilmu, belajar atau mengajarkan ilmu, amar ma'ruf, nahi munkar, memberi nasihat, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, itu. Dan jaga mulut ini dari keburukan. Siapa yang demikian, maka Allah akan beri dua hal. Diberi hidayah, itu orang, diberi taufiq, dan diberi ampunan atau maghfirah. Kalau menggunakan lisan untuk berbuat dosa, untuk melanggar larangan Allah seperti dusta, seperti ghibah, seperti mencela, menghina, memberikan gelar-gelar yang buruk, kalau itu semuanya mengundang dosa, maka sebaliknya menggunakan lisan untuk kebaikan mengundang ampunan. Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala bukan Abu Hurairah, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala ukhbiruka bi malaki dzalika kullihi?" Mau enggak aku beritahukan kepada kalian tentang satu amalan yang menjadi kunci tertutupnya sebuah menutupnya keburukan, kunci terbukanya kebaikan? Kata Mu'adz, aku menjawab, bala, iya. Bala ya Nabi Allah, ya saya mau. Fa akhadha bilisani. Lalu Nabi SAW memegang lisannya lalu berkata, kuffa alaika hadha. Jaga lisan ini olehmu. Maka aku berkata, kata Mu'adz, ya Nabi Allah, wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bih. Wahai Nabi Allah, apakah kita akan diazab karena ucapan-ucapan kita? Omongan kita ini bisa mengundang azab gitu? Maka menjawablah Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Thaqilatka ummuka ya Mu'adz. Wa hal yukabbun nasu finnari ala wujuhihim au ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim." Takilat ka ummuk, maksudnya ibumu kehilangan, artinya kasihan ibumu. Memiliki anak yang salah paham tentang seperti kamu. Ini disebut kalimat tasyafuq wa tarahum. Kalimat yang mengungkapkan rasa kasihan orang yang berbicara kepada yang diajak bicara. Duh, kasihan kamu. Gak faham urusan ini. Gitulah. Lalu Nabi SAW menyatakan, tidaklah manusia dibolak-balikan wajahnya di atas api neraka kecuali karena mengumbar lisan-lisan mereka. Karena tidak mampu mengendalikan lisan-lisan mereka. Jadi siapa orang yang tidak bisa menjaga lidahnya, lisannya, itu mengundang dosa. Apapun bentuk penyimpangan lisan ini, menyakiti, menghina, melecehkan, berdusta, bergibah, memfitnah, dan seterusnya. Maka itu mengundang dosa. Maka sebaliknya, menggunakan lisan untuk kebaikan mengundang ampunan sebagai lawan dari dosa. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ahzab, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan katakan olehmu perkataan yang baik. Maka akibatnya yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mensolehkan amal-amal kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Mensolehkan amal kalian maksudnya memberikan hidayah agar kalian beramal soleh. Sebagaimana penjelasan Imam Ibnu Katsir, yuslih lakum maknanya yuwafiqkum lil a'mali sholihah. Allah akan berikan taufik kepada kalian untuk beramal soleh. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan memberikan maghfirah atau ampunan atas dosa-dosamu. Satu aksi, dua balasan. Aksinya, berkata yang baik. Wa qulu qawlan sadida. Contoh qawlan sadida itu baca Al-Quran. Berzikir, berdoa, belajar mengajarkan ilmu, amar ma'ruf nahi munkar, berdakwah atau memberi nasihat atau menghibur orang lain dengan hiburan yang tidak mengandung unsur pelanggaran terhadap syariat, membuat orang lain senang, bukan ngelawak, bukan. Bikin orang senang bukan melawak, bukan. Nah, itu semua qaulan sadida. Ada dua balasan yang Allah berikan, diberi taufik untuk beramal soleh dan diberikan ampunan. Oleh karena itu, salah satu amalan pengundang ampunan Allah adalah menjaga lisan. Hanya berkata yang baik. Kenapa? Menjaga lisan ini bisa menurunkan ampunan, mengundang turunnya ampunan. Pertama, menjaga lisan ini wujud nyata aplikasi dari keimanan. Kata lain dari tauhid, dan kita sudah jelaskan, tauhid itu penghapus dosa yang sangat besar. Wujud tauhid, wujud keimanan, salah satunya menjaga lisan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berbicaralah yang baik atau diam. Kalau bicaranya enggak baik, dia ngomong tentang keburukan sehingga menyakiti orang, imannya tergerus tuh. Imannya terkikis, imannya hilang. Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. demi Allah tidak beriman. Tiga kali menyatakan begitu. Ditanya, man ya Rasulullah? Siapa? Beliau menyatakan, alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Orang yang suka nyakiti tetangga, mengganggu tetangga. Salah satu termasuk dengan lisannya. Ngomongnya nyelekit, bikin orang sakit hati, imannya, kata Nabi SAW, tidak ada. Dan iman adalah kata lain dari tauhid. Dan tauhid penghapus dosa. Ini yang menyebabkan bahwa menjaga lisan ini penghapus dosa. Kedua, penyebab laqatul wajh kepada orang sehingga membuat orang senang, itu juga menghapus dosa. Apalagi dengan disertai ucapan yang menyenangkan. Apalagi ucapan itu sebaik-baik ucapan. Seperti membaca Al-Quran, berzikir, mengatakan la ilaha illallah. Itu al-hasanatul kubra. Kebaikan yang sangat besar. Maka menghapus dosa yang jumlahnya sangat besar juga. Makanya Allah Azza wa Jalla melisan Rasulnya SAW memerintahkan kita, kalau kita sudah berbuat dosa, maksiat, keburukan, cepat-cepat ikuti dengan kebaikan. Apapun bentuk kebaikan itu. Maka kebaikan itu bisa menghapus dosa keburukan tadi. Sebagaimana sabda beliau, وَأَتْبِئِ السَّيَّةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا. Ikuti keburukan dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapus dosa keburukan tadi. Hadis itu riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Ini alasan kedua, kenapa perkataan yang baik atau menjaga lisan itu bisa menghapus dosa. Dan semua kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa kita. Alasan ketiga, kenapa menjaga lisan itu bisa menghapus dosa-dosa? Karena menjaga lisan menyenangkan hati orang, membuat orang bahagia, membuat orang merasa aman, tentram, nyaman, yakin bahwa dirinya tidak akan disakiti oleh kita. Dan ini hakikat dari seorang muslim begitu. Al-muslimu man salim al-muslimuna min lisani wa yadi. Seorang muslim yang hakiki adalah muslim yang muslim lainnya selamat dari gangguan lisannya dan juga tangannya. Tidak pernah menyakiti. Walaupun hanya dengan omongan. Bahkan dengan ekspresi. Kan ada ekspresi yang membuat orang tersinggungnya. Jebi gitu. Ngalelewe, jebewe. Itu membuat orang tersinggung. Sekali bicara yang baik. Mungkin ilmu, nasihat, mungkin saja sesuatu yang membuat kita senang, bahagia. Dan membahagiakan orang lain merupakan amal yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat. Syekh Al-Albani menyatakan hadis ini sahih dalam kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna min ahabbil a'mali ila Allah sururun tudkhiluhu 'ala qalbil muslim." Sesungguhnya di antara amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah dari amalan seorang hamba adalah sururun tudkhiluhu ala qalbi muslim, yaitu memasukkan kebahagiaan kepada hati sesama muslim. Apapun bentuknya, tidak hanya berupa perbuatan, tapi juga berupa perkataan. Perkataannya itu bikin adem, bikin tenang, bikin tentram, bikin senang, bikin bahagia. Maka karena itu termasuk amalan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, tak heran sebagai orang yang Allah cintai, dicintai perbuatannya, dicintai juga orang yang berbuatnya, Allah menurunkan banyak anugerahnya kepada orang itu. Tidak hanya pahala, keriduannya, rahmatnya, kecintaan dan kasih sayangnya, termasuk juga ampunannya, maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini alasan yang ketiga, kenapa menjaga lisan ini merupakan amalan penghapus dosa. Karena itu merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah telah berjanji kepada siapa yang Allah cintai, Allah akan ampuni dosanya. Alasan keempat. Ada amalan lisan tertentu yang apabila dilakukan menyebabkan turunnya ampunan Allah Azza wa Jalla. Semua zikir, semua bacaan Al-Quran itu menghapus dosa. Apalagi istighfar. Istighfar isinya apa? Istighfar itu isinya permintaan ampunan. Astaghfirullahaladzim. Aku minta ampunan kepada Allah yang Maha Agung. Iya itu. Itu mah nanti akan dibahas tersendiri. Tapi ada zikir doa tertentu yang isinya bukan minta ampunan, tapi mengakibatkan diberikan ampunan oleh Allah Azza wa Jalla. Banyak. Di antaranya, nih, amalkan nanti malam. Pada waktu akan tidur, ada zikir yang apabila dibaca menyebabkan Allah Azza wa Jalla akan menghapus dosanya, walaupun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Dan ini bisa kita lakukan tiap hari, tiap malam menjelang tidur. Hafalkan zikir ini. Zikir ini familiar. Sering kita dengar, sering kita ucapkan, tapi penempatannya yang tidak spesifik dibaca menjelang tidur. Sebuah hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qala hina ya'wi ila firasyih." Siapa orang yang ketika dia naik ke tempat tidurnya, dia membaca doa berikut. Doa ini sering kita dengar. Zikir bukan doa. Apa isi zikirnya? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wala hawla wala quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tuh, sering kita dengar kan? Enggak ada yang asing. Familiar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wala haula wala quwata illa billah. Terus subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Siapa orang yang ketika mau tidur membaca zikir ini, ghufirat lahu dhunubuhu wa in kanat misla zabadil bahr. Maka akan diampuni semua dosa-dosanya walaupun dosa itu sebanyak buih di lautan. Hadis ini diriwayatkan Imam Ibnu Hibban, Imam Ibnu Sunni dengan sanad yang hasan. Syekh Al-Albani memasukkan dalam silsilah al-hadits ats-shahihah. Maka hafalkan doa ini, zikir ini baca menjelang salat, menjelang tidur. Bukan hanya sekedar bismika Allahumma amutu wa ahya, ya itu juga dibaca. Tapi baca juga dikiri la ilaha illallah wa daulah syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sekali ya sekali cukup. Maka dosa-dosa kita diampuni walaupun sebanyak buih di lautan. Enteng tapi bangga. Enteng itu mudah, bangga itu besar. Bukan bangga proud, bukan. Tapi maksudnya besar fadilahnya, keutamaannya, keagungannya karena dosa sebanyak buih di lautan terampuni. Ini yang pertama. Kedua, masih tidur nih. Tengah malam kita suka lilir kan? Lilir itu tidak ada terjemahannya. Lilir itu bangun sebentar, ya enggak? Terus tidur lagi, itu namanya lilir. Dalam bahasa Indonesia mah, terbangun paling gitu. Kalau dalam bahasa Sundanya terbangun kahudangkeun. Beda dengan lilir. Ketika malam, tengah malam kita lilir, ingat ya ingat. Apalagi kalau mimpi, mimpinya jelek lagi ya. Ada zikir. Mau mimpi jelek, mau tidak. Mau mimpi bagus, mimpi jelek, umpamanya dikejar-kejar orang gila. Tapi mau lari, beratnya bukan mainnya. Ada singa mengejar kita. Wah, lari berat. Ada pohon, naik ke atas pohon. Singa nggak bisa naik. Kalau dia dikejar macan, jangan coba-coba naik. Macan jagonya tuh. Di pohon ada ular, piton, mengerikan. Akhirnya kita terbangun, lilir. Ada zikir, ada doa. Itu hanya sekedar contoh, mau mimpi, mau tidak. Mau mimpi bagus, mau mimpi jelek. Umpamanya mungkin saja mimpi bagus, mimpi jadi pengantin baru umpamanya. Pas beres akad, korejat juga. Aduh, itu ayat. Lilir. Maka ketika lilir baca zikir yang tadi. Apa yang terjadi? Yang terjadi ya sama. Dia akan diampuni dosanya. Apalagi kalau bangun lalu berwudu lalu sholat. Luar biasa. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Hadis ini diterima dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an bahwa berkata Nabi alaihi salatu wassalam, kata beliau, man tu'ara min al-lail faqal la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah thumma qal Allahumma ighfirli auda'a ustujiba lahu fa'in tawadza'a thumma salla kubilat salatuhu. Siapa orang yang terbangun di malam hari lalu dia mengucapkan zikir. Zikirnya mirip yang tadi tapi sedikit berbeda susunan kalimat. Zikirnya la ilaha illallah wa daula syarika lah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sampai di sana sama. Kesininya agak berbeda. Alhamdulillah. Kalau tadi kan wala haula wala quwata illa billah. Ini alhamdulillah. Subhanallah. Wala haula wala quwata illa billah. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billah. Kemudian berdoa. Allahumma gfirli. Ya Allah ampuni aku. Atau dengan doa lain yang dia sukai. Maka dosanya diampuni dan doanya dikabulkan. Karena itu malam hari apalagi lilirnya, lilir itu terbangunnya itu sepertiga akhir malam. Saat semua doa didengar dan dikabulkan. Yanzilu Rabbuna ila sama'i dunya hina yabqa thuluthil laylil akhir. Allah turun ke langit dunia di setiap sepertiga akhir malam. dengan makna turun yang sebenarnya, dengan makna dan cara kaifiat yang layak bagi kemuliaan dan keagungan Allah, dengan cara turun yang tidak sama dengan turunnya makhluk manapun, dengan cara turun yang kaifiatnya tak ada seorang pun yang mengetahui kecuali Allah, karena itu majhul. Majhul itu tidak diketahui. Tapi wajib kita meyakini Allah turun karena keterangannya jelas. Lalu Allah menantang, siapa yang berdoa padaku hari ini, aku akan kabulkan. Siapa yang minta ampunan, aku akan ampuni. Dan siapa yang meminta, aku pasti akan berikan. Makanya antum kalau tengah malam lilir, ya lihat jam 2 sudah, berdoa saja. Baik untuk kepentingan dunia kita, apalagi akhirat kita. Jangan baca ajan baca. Jangan lupa baca zikir ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah. Wa subhanallah. Wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Lalu Allahumma gfirli. Ya Allah ampuni aku. Terus tambah doa apapun yang kita inginkan. Bagi yang selama ini jomblo, silakan minta jodoh kepada Allah. Jangan tanggung-tanggung yang soleh, solehah gitu ya. Bagi yang sudah punya jodoh, ingin minta lagi, silakan minta saat itu. Ya, jangan lupa juga minta doa kepada Allah agar istri pertamanya disolehahkan, diridhokan. Kalau punya nyali. Kata Allah, dosanya akan diampuni, doanya akan dikabulkan. Fa in tawaddo'a tsumma shalla qubilat shalatuh. Kalau dia terus berwudu lalu salat, salatnya niscaya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata ada keterangan yang spesifik tentang zikir tertentu dibaca di momen tertentu, siapa yang mengamalkannya diampuni dosa-dosanya. Dan ini termasuk amalan lisan walaupun isi zikirnya tidak ada permintaan ampunan. Coba yang tadi dikatakan. Mau tidur. La ilaha illallah wa daula syarika. La laul mulku wa lalhamdu wa ala klishin kudur. Itu tidak ada permintaan ampunan. Ya. La hawla wa la quwata illa billah. Terus. Subhanallah walhamdulillah. Wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu enggak ada permintaan ampunan. Itu zikir hanya mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Tapi efeknya. Allah turunkan ampunan. Akibatnya Allah ampuni dosa-dosa. Walaupun dosa itu sebanyak buih di lautan. Artinya sangat banyak itu dosa. Terhapus. Dan itu bisa dilakukan setiap malam oleh setiap hamba. Maka malam hari adalah momen pensucian diri dari dosa-dosa. Dalam bentuk mengamalkan amalan tadi, mau tidurnya baca itu. Ketika malamnya lilir, baca lagi zikir yang diajarkan tadi, terus diakhiri, ditutup atau dibarengi dengan doa apapun yang dia suka, maka dosanya juga diampuni malam itu dan permintaannya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali kepada penjelasan awal tentang makna maghfirah. Efek turunnya maghfirah selain diampuni dosa, selain dibebaskan dari azab, selain mengurangi atau menghindarkan dari musibah, karena musibah itu turun akibat

ditutup, dirahasiakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan itu tercakup dalam makna maghfirah. Maghfirah itu di dunianya itu dosa-dosa ditutup, dirahasiakan oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga orang tidak tahu, terus dosa-dosa tersebut dihapus, tidak akan ada dalam catatan amal buruk nanti di akhirat. Musibah-musibah sebagai hukuman atas dosanya juga dikurangi, bahkan di stop. Nanti di akhirat selamat dari murka dan azab Allah. Termasuk di alam kubur? Ya, termasuk di alam kubur. Termasuk apakah di alam mahsyar? Ya, di alam mahsyar penderitaan itu termasuk bagian dari azab atas dosa kita. Di alam mahsyar aja kan azab itu sudah terasa. Matahari sangat panas, dekat 3 mil. Kita keringetan, terendam oleh keringatnya, bukan kita lah. Orang-orang, semoga kita tidak. Ada yang terendam sampai setelinganya oleh keringatnya sendiri. Ada orang yang berjalannya itu dengan wajahnya, bukan dengan kedua kakinya. Ada orang dibangkitkannya dalam keadaan buta, tuli, dan bisu. Serta berjalan di atas wajahnya dengan wajahnya, bukan dengan kakinya. Itu aja sudah penderitaan. Dan itu azab. Maka orang yang diampuni dosanya akan terlepas di alam mahsyar itu dari penderitaan seperti itu. Ketika orang kepanasan, saking dekatnya matahari, mereka dapat naungan di bawah arsy Allah. Demikian juga ketika dibagi buku catatan amal, mereka menerima dengan tangan kanan dengan sumringnya. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaquluha umuqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah bahwa fi aishatir radiyah. Jadi begitu diterima, senang baca buku saya, sumringah dia gitu kan. Ketika ditimbangnya juga lebih berat ke amal baik, dia sumringah. Jadi terlepas dari penderitaan seperti itu di akhiratnya sampai berakhir ke surganya. Oleh karena itulah maka jangan abaikan amalan penghapus dosa. Walaupun enteng, ringan, tapi faedahnya luar biasa. Seperti kita mau tidur, kan membaca zikir tadi pertama tidak begitu panjang, kedua tidak begitu susah, familiar, sering kita dengar, mudah kita ucapkan. Ketiga, tidak berat, tidak capek. Membaca zikir tadi tidak membuat nafas kita tersengal, terengah-engah. Tidak membuat kita tiba bergeg, tiba perket. Tidak membuat kita keringetan. Tidak membuat kita harus keluar uang. Enggak perlu wifi, enggak perlu kuota lagi. Cukup sambil ngagoler, sambil berbaling, kita baca zikir tadi. Enteng, enggak sampai semenit, beberapa detik. Tapi lihat faedahnya. Dosa sebanyak buih di lautan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah alasan yang keempat kenapa menjaga lisan, menggunakan lisan dengan cara hanya menggunakan untuk yang baik-baik. Itu cara menjaga lisan. Itu bisa mengampuni dosa. Sebab yang kelima, menjaga lisan termasuk salah satu ungkapan rasa syukur kita kepada Allah. Mensyukuri nikmat lisan. Lisan ini, bibir ini luar biasa nikmatnya ya. Yang terutama bisa mengungkapkan apapun selain bisa makan, minum, dan seterusnya. Allah berfirman, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami telah menjadikan bagi manusia dua mata, satu lisan, dan dua bibir? Ini nikmat yang luar biasa. Setiap nikmat wajib disyukuri.

0: Bagaimana cara mensyukurinya? Gunakan ini lisan sesuai dengan kehendak Allah. Itulah makna syukur. Al-Ghazali rahimahullah, ini juga dikutip oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah dalam kitab Mukhtasar min Hajjul Qasirin, bahwa makna syukur adalah isti'malu ni'amillahi fi ta'atihi, menggunakan nikmat itu di dalam ketaatan kepada Allah. Kalau kita mau mensyukuri nikmat harta, gunakan untuk ketaatan, keluarkan zakatnya, infaknya, sedekahnya gitu ya, pakai nolong orang dan seterusnya. Mensyukuri nikmat lisan pakai untuk ketaatan, pakai untuk baca Quran, untuk zikir, untuk berdoa, untuk belajar mengajarkan ilmu, untuk menasihati, untuk amar ma'ruf nahi munkar, itu semuanya tuh pakai. Itu artinya mensyukuri nikmat lisan. Allah berfirman, berjanji, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingat ketika Allah mengumumkan la in syakartum, kalau kalian bersyukur, azidannakum, pasti kami akan menambah nikmatmu, nikmatku kepadamu. Walain kafartum, kalau kamu kufur, inna azabi lasyadid. Ingat, sesungguhnya azabku sangat-sangat dahsyat, sangat pedih. Oleh karena itu, siapa orang yang menggunakan lisannya untuk kebaikan, untuk ketaatan, berarti dia mensyukur nikmat lisan, Allah akan memberikan tambahan nikmat lain akibat ketaatan melalui lisan. Salah satu di antara nikmat tambahan atas syukur oleh lisan adalah ampunan. Selain pahala, selain rahmat, selain ridho Allah, kasih sayang Allah, ampunan Allah juga datang kepada orang itu. Sesuai dengan janjinya, la in syakartum la azidannakum. Dan ampunan ini adalah sebesar-besar nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Karena dengannya, dengan ampunan ini terlepas dari murka dan azab Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran tentang anugerah atau nikmat yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menyatakan, inna fatahna laka fatsan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Kata Allah, liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika. Allah akan mengampuni dosa kamu, baik yang dulu maupun yang akan datang. Dosa-dosa Nabi yang lalu sudah dihapus. Yang akan datang belum dilaksanakan, tapi jaminan ampunnya sudah ada. Terus kata Allah menyatakan, waliyutimma ni'matahu. Dan Allah ingin menyempurnakan nikmat Allah kepadamu dengan ampunan tadi. Tak sempurna nikmat tanpa ampunan. Apalagi kita pernah bahas di Pusdai bahwa pertanyaan yang akan diajukan ketika hisab itu salah satunya adalah pertanyaan tentang nikmat. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian kamu pada hari kiamat nanti benar-benar akan ditanya tentang semua kenikmatan. Kalau tidak disyukuri, diazab. Maka seluruh kenikmatan takkan sempurna tanpa ampunan Allah. Nikmat banyak ternyata ke neraka, diazab waliyadzu billah. Untuk apa? Musnah semua kenikmatan. Tapi kalau kenikmatan tersebut disertai dengan ampunan, sempurnalah nikmat itu. Dia terlepas dari murka, azab dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Maka penyempurna seluruh kenikmatan adalah ampunan. Maka berdasarkan hal itu, kesuksesan dalam hidup hanya bisa diraih dengan dua hal. dijauhkan dari azab, dari siksa neraka, dapat nikmat surga, sukses sudah hidup. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Siapa orang yang dijauhkan, diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah sukses, telah berbahagia, telah jaya. Itulah lima alasan kenapa menjaga lisan itu bisa menghapus dosa. Maka ingat ikhwah, jaga lisan. Hanya dipakai untuk kebaikan, untuk yang manfaat, untuk yang sesuai dengan peruntukannya, ketaatan kepada Allah, dan jaga dari semua keburukan. Maka insya Allah kita akan selamat. Sebagaimana peribahasa, ini peribahasa bukan hadis, menyatakan salamatul insan fi hafzil lisan. Keselamatan seseorang sangat tergantung pada pemeliharaan lisan. Ya. Ya, cukup sampai di sini saja kajian kita di pagi hari ini. Salah satu amalan yang mengundang turunnya ampunan dari Allah adalah menjaga lisan. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang Allah anugerahi hidayah untuk menjaga lisan, sehingga kita semua selamat dari murka dan azabnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Ya, kita masuk ke sesi tanya jawab. Persilakan. Kalau ikhwan bisa ngacung ahwat. Pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Menurut orang tua saya ini anak yang tersesat semenjak kenal sunnah. Mereka terdoktrin ustadz-ustadz dan kiai yang selalu menebar fitnah Wahabi. Sampai orang tua saya sering ngajak untuk diskusi dengan pakar. Bagaimana beliau untuk meluruskan saya kembali, katanya. Bagaimana sikap saya selama ini? Saya diam karena takut tidak bisa menjaga lisan dan di hadapan orang tua saya. Juga saya takut terkena syubhat jika saya dipertemukan dengan ustaz mereka. Iya, barakallahu fiik. Mungkin pertanyaan ini mewakili banyak orang, tidak hanya satu. Kita, jangankan kita, Nabi SAW dianggap sesat. Al-Quran menyatakan, ketika ahli neraka masuk ke dalam neraka, para malaikat penjaga neraka menyatakan, alam ya'tikum nadhir, bala, walakin kadzabna. Wa qulna ma nazzalallahu min syai'in antum illa fi dolalin kabir. Ketika ahli neraka masuk neraka, ditanya oleh malaikat, apakah dulu belum datang pemberi peringatan kepada kalian? Dia jawab, iya. Tapi kami dustakan. Kami berkata, ini enggak benar ini. Allah enggak nurunkan masalah ini. In antum illa fi dolalin kabir. Kalian ini tidak lain kecuali beralam kesesatan yang nyata. Jadi ahli neraka dalam ayat ini dulu menuduh kepada orang yang mendakwahinya dengan tuduhan kamu tuh yang sesat. Al-Quran menjelaskan begitu. Nanti di akhirat terbuka siapa yang menuduh sesat. Kalau kita berdasarkan Quran sunnah menurut pemahaman para ulama yang ahli, para ulama as-salafus soleh, dianggap sesat yang benar teh yang bagaimana atuh? Kalau Quran sunnah yang difahami oleh ahlinya, para ulama as-salafus soleh, dianggap sesat. Terus yang benar itu menurut para filosof gitu. Menurut para ahli hawa nafsu gitu. Menurut apa adat istiadat budaya kebiasaan setempat gitu. Gak bisa. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtar. Kebenaran dari Allah, Quran Sunnah yang difahami oleh ahli. Jadi setiap yang berpegang teguh kepada Quran Sunnah dituduh sesat dia. Nabi Muhammad SAW dituduh sesat. Semua para nabi dituduh sesat. Tapi nanti di akhirat mereka terang-terangan, dulu kami menuduh sesat. In antum illa fi dhalalin kabir. Kalian ini tiada lain kecuali berada dalam kesesatan yang nyata. Tidak aneh. Termasuk para ustaz, iyalah dadang kotnya. Termasuk saya, iya banyak yang menuduh sesat. Tapi itu sunnatullah. Selama kita berpegang teguh kepada kebenaran, tak akan pernah kita kosong dari gangguan dan godaan. Apa yang harus kita lakukan? Sabar. Ya. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal Islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba." Alladzina yuhyuna ma amatannasu min sunnati. Dalam riwayat lain, alladzina yuslihuna ma afsadannasu min sunnati. Islam awalnya dianggap aneh, asing. Dianggap sesat. Dan kelak di akhir zaman akan dianggap aneh, asing, sesat. Seperti awalnya. Berbahagialah orang yang dianggap aneh, dianggap asing. Yaitu orang yang memperbaiki sunnahku yang sudah dirusak oleh manusia. Orang yang menghidupkan kembali sunnahku yang sudah dimatikan oleh manusia. Jadi tetaplah tegar, istiqamah. Ladeni jangan-jangan. Jangankan oleh orang awam di sana pakar, seimbang atunya. Pakar dengan pakar juga jangan. Ada enggak ustaz-ustaz kita ditantang debat? Banyak. Ada yang memenuhi? Ada. Tapi berakhir buruk. Tambah buruk daripada sebelumnya. Enggak pernah perdebatan apalagi dihadiri oleh orang banyak gitunya. Supporter masing-masing. Wow. Supporternya itu yang lauk buruk milu mijah tuh. Ini mestinya sesama orang berilmu dengan iman, dengan adab, dengan akhlak. Ini orang awamnya ikut, wah, pas giliran ustaz yang didukungnya, didukung. Pas giliran ustaz yang itu disoraki, jadi enggak dengar hujahnya. Janganlah Deni. Itu ibarat api. Apabila kita kasih bensin, kasih kayu bakar, akan semakin besar nyalanya dan lama. Kalau dibiarkan, biarkan. Nanti padam sendiri. Untuk memadamkan api, enggak perlu dibiarkan usaha gigi. Biarkan saja sampai habis kayu bakarnya, padamlah apinya. Tapi kalau kita kasih kayu bakar, kasih bensin, kasih minyak tanah, apalagi minyak tanah mahal, kemudian jarang, jangan dibuang-buang energi kita. Biarkan, senyumin aja ya. Dulu para nabi tidak lepas dari celaan, dari hinaan, dari tuduhan sesat, tuduhan tukang sihir, tuduhan pendusta, ya. Semua tuduhan itu bertolak belakang dengan faktanya. Apalagi kita, ya, sabar. Jangan diladeni. Sebaliknya tunjukkan hasil ngaji. Saya yakin sering-sering saya ungkapkan, kalau hasil ngaji terasa manfaat oleh keluarga, enggak akan menuduh sesat. Hasil ngaji gimana? Coba jam 3 bangun. Tahajud. Sebelum subuh sudah selesai, coba semua pekerjaan di rumah bereskan sebelum ayah dan ibu kita bangun. Ada piring kotor dicuci, ya. Ada nasi dan lauk-lauk kemarin dihangatkan, dipanaskan dulu, ya. Ada cucian orang tua kita cuci, beres-beres. Orang tua bangun sudah beres semuanya. Kita punya adik dibimbing, ya. Pelajarannya dan seterusnya. Ramah perhatian ke orang tua dan ke tetangga. Kalau hasil ngaji kayak gitu, akan diturut sesat enggak? Enggak. Pasti seneng gitu. Enggak ada orang yang lapor ke kiainya, anak saya sesat setelah ngaji. Gimana sesatnya? Bangun jam 3 tahajud coba. Saya bangun, sudah beres semuanya. Anak saya yang bungsu jadi pinter, juara ke-1 asal nama Kabocet. Itu gara-gara anak saya ngaji, itu sesat banget dia. Apa begitu? Ya mungkin ya. Pasti seneng, pasti bangga gitu. Oleh karena itu, maka nanti tuh bapakmu ajak ngaji, biar sesoleh kamu. Bisa begitu tuh. Bapakmu nyebelin luar biasa gitu. Kata bapaknya, ajak juga ibu tuh. Bareng ngaji itu. Kalau hasil ngaji kayak gitu, gak akan ada orang yang nuduh sesat ya. Tapi kalau hasil ngaji pulang rumah, bu ini bid'ah, gak boleh. Bapak ini syirik. Eh kamu ini maksiat. Jadi segala salah. Ya pokoknya mah tidak membuat nyaman. Ya pastilah nuduh. Kamu kesurupan jin mana? Kan gitu ya. Datang-datang nyalahin orang. Itu yang paling penting, tunjukkan hasil ngaji. Bagaimana jika kita sudah berazam? Azam itu apa? Berazam mungkin ya, bertekan. Dengan ain dan zai, mim, azam, tekan. Di transliterasinya jadi azam. A, Z, A. M, azam gitu ya. Bagaimana jika kita sudah berazam untuk tobat tapi melakukan lagi dosa, lalu tobat lagi tapi tetap melakukan dosa lagi, apakah tetap Allah akan memberikan maghfirah pada kita, sedangkan kadang jadi malu sama Allah karena dosa terulang lagi dan ana rasa putus asa. Syukran. Kalau kita dosa, terus tobat. Salah satu syarat tobat adalah bertekad tidak mengulang lagi. Berhenti dari dosa itu, menyesal, dan bertekad tidak mengulang lagi. Maka sah tobatnya, diterima dan menghapus dosa. Lalu suatu saat tanpa direncanakan, tanpa diniatkan, terjerumus lagi ke dalam dosa. Karena situasi, karena keadaan, terjerumus lagi. Tanpa direncanakan. Maka ini dosa baru yang harus ditobati tanpa merusak tobatnya yang lama. Begitulah seterusnya. Baik dosanya dosa yang sama atau dosa lain. Tapi kalau umpamanya seseorang berdosa lalu tobat. Tapi sementara cooling down dulu . Tapi nanti suatu saat akan mengulang lagi. Berarti ada niat, ada tekad untuk mengulang lagi, maka tidak sah tobatnya. Tobatnya tidak diterima, tidak mengugurkan dosa, tidak mengundang pahala, ampunan, enggak. Kalau ada rencana untuk mengulang lagi. Umpamanya nih, orang mabuk, sakit. Akhirnya kata dokter, hentikan. Akhirnya udah saya berhenti sementara. Tapi kalau sehat lagi, maju lagi. Tidak sah tobatnya. Atau judi, aduh kalah-kalah wae, boke. Udahlah selama boke, tobat. Tapi nanti kalau muncul rezeki lagi, pasang lagi. Tidak sah tobatnya, tidak diterima tobatnya, tidak menghapus dosa-dosanya. Ya. Tapi kalau sekali lagi seperti tadi, tobatnya benar, sudah bertekad tidak mengulang lagi. Tanpa sengaja terjebak pada situasi yang menyebabkan kita terjerumus lagi, yaitu dosa baru yang harus ditobati tanpa merusak tobatnya yang lama, karena tobat yang lama sudah memenuhi syarat-syarat taubatan nasuha, yaitu bertekad tidak kembali, berhenti, menyesal, minta maaf ke orang kalau itu dosanya ke orang, dilakukan sebelum sakarat, sebelum matahari terbit dari barat, dan ikhlasnya sudah sah tobatnya menghapus dosa. Adapun tanpa sengaja terjerumus lagi, tanpa direncanakan, itu dosa baru yang wajib ditobati lagi.
1: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah.
0: Apakah berdoa ketika sujud dan berdoa sebelum salam makbulnya sama? Sama-sama makbul, tapi lebih utama ketika sujud. Lebih utama. Bagaimana tata cara berdoa sebelum salam yang sesuai syariat? Ya, setelah kita umpamanya wa min fitnatil masihid dajjal. Sudah berhenti sampai di sana. Sebelum salam kita nambah dengan doa lain. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram menambahkan doa dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, alimni du'aan ad'u bihi fi salati." Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku satu doa yang aku bisa baca doa itu dalam salatku. Lalu Nabi SAW mengajarkan, "Qul," katakan olehmu, "Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa ant. Faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafur rahim." Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Ibnu Hajar mencantumkan hadis ini dalam bab doa ketika tahiyat, ketika tasyahud akhir, sebelum salam. Ini salah satu doa yang dibaca sebelum salam setelah tahiyat akhir. Nah, ini salah satu contohnya. Untuk dosa yang diampuni, apakah termasuk dosa besar? Semua dosa besar. Bagaimana hukumnya kalau kita sholat sunnah tahiyatul masjid sementara kajian sedang berlangsung? Karena sholat sunnah tahiyatul masjid, karena sholat sunnah tahiyatul masjid adalah ibadah sunnah. Sedangkan mendengarkan ceramah agama adalah wajib. Berarti dalam hal ini mendahulukan ibadah sunnah daripada yang wajib. Itulah produk akal. Jadi kesimpulannya begitu. Merujuklah kepada sunnah Nabi SAW. Suatu saat Nabi sedang khutbah Jumat. Mustami, jamaah wajib enggak mendengar khutbah? Wajib, bukan sunnah. Datang seseorang masuk masjid, gek, langsung duduk. Nabi sedang khutbah. Beliau bertanya, "Hal salait rakaatain?" Apakah kamu salat? Sudah salat dua rakaat? Dia belum. "Qum fasholli rakaat." Bangkit kamu, salatlah dua rakaat. Akhirnya orang itu berdiri dan salat dua rakaat di saat Nabi sedang khutbah. Padahal mendengarkan khutbah itu hukumnya apa? Wajib. Tapi Nabi SAW memerintahkan orang itu sholat. Sholat apa? Tahiyatul masjid. Dari sini sebagian ulama menyatakan tahiyatul masjid itu hukumnya wajib. Salah satu hadisnya ini. Dan hadis riwayat Imam Muslim, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlisanna hatta yusolliya rak'atain." Apabila salah seorang di antara kamu masuk masjid, jangan duduk sampai dia sholat dua rakaat. Fala yusalliyanna, pakai nun tauqid di akhirnya, bukan fala yusalli tapi fala yusalliyanna hatta yajlisa rakaataini. Ini menunjukkan haramnya duduk sebelum sholat dua rakaat tahiyatul masjid. Sebagian ulama menyatakan wajib tahiyatul masjid. Tapi jumhur ulama menyatakan sunnah. Oleh karena itulah maka sunnah Nabi SAW menyuruh orang tahiyatul masjid sebelum duduk walaupun lagi khutbah Jumat. Padahal khutbah Jumat hukumnya apa? Wajib. Dari sini diketahui salah satu kesalahan orang waktu sholat Jumat adalah ketika masuk ke masjid adzan sedang berkumandang, mereka berdiri menunggu adzan selesai. Begitu selesai adzan, baru sholat tahiyatul masjid. Salah, keliru. Kenapa? Karena mendengar azan dan menjawabnya sunnah. Sedangkan mendengar khutbah dari awal hukumnya wajib. Maka ketika dia masuk masjid azan sedang berkumandang, sholatlah tahiyatul masjid 2 rakaat. Agar pas imam awal mengawali khutbahnya, dia sudah mendengarkan. Itu kalau Jumatan. Tapi kalau umpamanya selain Jumatan, umpamanya sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, masuk masjid sedang azan, ya dengarkan dulu azan dan jawab. Itu keutamaan. Sebab seusai azan kita tidak ada kewajibannya. Kecuali sholat sunnah. Jadi kalau mendengar khutbah Jumat yang wajib saja, tetap orang itu diperintahkan sholat tahiyatul masjid, apalagi mendengar kajian di luar khutbah Jumat. Maka ikhwan akhwat, kalau umpah sudah masuk masjid untuk menghadiri kajian, lalu kajian sudah dimulai, menunjukkan apa? Ikhwan itu telat. Lenglek, telangke, hararese, kurudi. Okay. Maka gak apa-apa sholat tahiyatul masjid dulu ya. Apakah orang yang sudah berhaji dosa-dosanya diampuni sampai kita meninggal? Enggak, sampai haji aja. Setelah haji lalu berbuat dosa lagi ya, dosanya dicatat lagi, enak aja. Ini yang menyebabkan seusai haji orang teh maksiat lagi. Dosanya sudah haji, dosanya diampuni sampai mati. Salah, sampai haji. Nanti setelah haji dosa lagi ya dicatat lagi. Kemarin ada tuh orang rajin ke masjid sebelum haji. Setelah haji karena jet lag, karena capek, seminggu libur ke masjid. Apa alasannya? Dia sudah tercover oleh sholat di Masjidil Haram. 1 kali sholat di Masjidil Haram, pahalanya berbanding berapa? 100.000 kali. 100.000 kali itu bisa mengcover berapa puluh tahun tuh. Sedangkan itu baru sekali sholat. Sedangkan saya waktu di Masjidil Haram, sehari 5 kali, terus beberapa hari di sana. Wah, itu mah 1.000 tahunan hirup. Ini keliru, salah ya. Jadi ketika kita sholat di sana betul 100.000 kali, ketika di sini kita tidak sholat, dosanya itu luar biasa ya. Bagaimana bila seorang suka share ilmu, ngasih tahu kebaikan, ngasih tahu bahwa kita salah. Tapi cara ngasih taunya nyakitin gitu. Dan bahasanya enggak enak didengar. Dan kadang apa yang dia ucapkan tak sesuai dengan ilmu yang dia share. Bagaimana, apakah kita harus ngikutin apa yang dia bilang? Iya, selama isinya benar, ikutin. Umpamanya ada orang tidak pernah sholat. Kita lagi duduk ngong azan. Kata orang itu, itu udah azan, ayo sholat. Bari dia mah ngaleos. Isinya benar enggak? Benar. Dia dapat pahala enggak? Dapat pahala. Dari menyuruh sholatnya dapat pahala. Sekaligus dia dosa besar karena dia sering enggak sholat. Kitanya gimana? Ikuti omongan dia. Udah adzan, jangan ngobrol terus. Udah berdiri langsung, wudhu langsung ke masjid. Walaupun dianya sendiri bertolak belakang antara ucapan dengan perbuatan. Biar itu tanggung jawab dia. Tanggung jawab kita mengikuti nasihat yang isinya kebenaran. Ya. Jadi kalau ada orang menasihati kita, tapi dia sendiri tidak begitu, itu dosa dia. Dan kalau dia menegur kita dengan cara yang kasar, membuat kita salah, kita lagi kajian ngobrol, itu salah kita. Ditegur oleh panitia, kamu mau masuk neraka ya? Kamu itu dajjal apa? Kamu turunan iblis apa? Diem, tahu gak? Umpamanya ya. Maka dia berdosa. Terus kita gimana, sakit hati? Mah enggak kalau mau sakit hati. Tapi tetap isi pesan dia agar kita diem itu harus kita ikuti. Diem, jangan ngobrol wae. Itu ketika ngaji gitu ya. Jadi kesalahan dia ketika menegur adalah tanggung jawab dia, dosa dia, tanggung jawab kita adalah mengikuti isi pesannya yang baik, yang benar, ikuti ya. Bagaimana cara tobat dari dosa ghibah? Pertama berhenti. Jangan ghibah lagi. Kalau ghibahnya itu sedang ngaji, ghibah dua dosanya. Pertama ngeganggu orang, yang kedua ghibah. Saya selalu nyindir ibu-ibu yang suka ngobrol ketika ngaji. Kehel tuh dah. Dan ngeganggu konsentrasi ibu ya. Berhenti dari ghibah. Kedua, menyesal. Ketiga, bertekad tidak mengulang lagi. Saya tidak akan ghibah-ghibah lagi. Nah, keempat. Apakah harus diberitahukan dan minta maaf ke orang yang digibahi? Ataukah tidak? Kalau yang digibahinya tidak tahu bahwa kita gibahi, jangan memberitahukan. Karena memberitahukannya menyakiti dia dua kali dan bisa menimbulkan madharat. Tadinya dia enggak apa-apa, setelah kita lapor, saya kemarin menggibahi kamu, jadi memusuhi. Maka jangan lapor. Apa yang kita harus lakukan? Ralat gibahan kita kemarin. Kalau kita menggibahi dia di hadapan tiga orang, panggil lagi tiga orang ini. Ada ralat nih. Kemarin saya bilang si fulan, si fulanah jelek begini-gini. Itu salah, saya keliru, saya keusap setan gitu. Si fulanah tidak sejelek yang saya omongkan. Ralat itu yang kedua. Puji dia ya, ungkit kebaikannya dan mintakan ampunan untuknya. Maka dengan cara itu insya Allah dianggap sudah tobat dari ghibah. Terakhir ya, jangan ada lagi yang nanya. Suami saya suka datang ke orang yang pintar, ke profesor gitu. Ke orang yang pintar dalam garis miring bisa. Yang tidak sesuai syariat Islam alias menyebut, dukun. Dukun itu bukan orang pintar, orang bodoh. Kalau pintar gak akan jadi dukun dia. Makanya dukun rata-rata tidak sekolah ya. Ada yang sarjana hukum, gelarnya aja, otaknya sama dengan yang tidak sekolah. Saya selalu mengingatkan kalau perbuatan itu salah, tapi suami tetap melakukan di belakang saya. Bagaimana saya menyikapi dan menjelaskan sedangkan saya belum cukup ilmu? Iya, cukupkan dulu ilmunya dengan cara baca dulu artikel tentang hukum kedukun. Bila perlu, hafal dalilnya, Qur'annya, hadisnya, qaul ulama. Kalau enggak, tulisan itu berikan. Pak, ini ada tulisan, ini gimana? Gitu aja. Semoga Allah beri hidayah. Oh, enggak boleh ya. Oh, syirik ya. Gitu. Jadi, sampaikan ilmu dengan berbagai macam cara. Kalau kita yang menyampaikannya, madharat, coba tulisan atau ceramah, ya. Pedaran ustaz dengan dalil yang lengkap, perdengarkan kepada dia. Atau nih, Pak, ini ada ceramah bagus tentang tauhid. Ada yang pembahasan tentang dukun. Masuk ke dia. Semoga itu jadi jalan hidayah. Jadi pertama, tetap sampaikan ilmu bagaimanapun caranya. Kalau tidak melalui kita, bisa melalui tulisan, bisa melalui orang lain, bisa melalui ceramah, dan seterusnya. Kedua, doakan. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita. Nah, yang terutama coba ajak Pak ngaji yuk. Di mana? Di Uhwa. Nah, boleh nanti ditanyakan? Boleh. Boleh nanti bertanya langsung, diskusi sama ustadznya langsung gitu ya. Atau boleh dalam pertanyaan seperti ini. Ya, itulah yang kita lakukan. Cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita akan jumpa kembali di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tilawatun murattalah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
1: Afwan Ustaz, apakah doa tidak terkabul apabila masih menjadi pelaku riba? Iya, kalau masih menjadi pelaku riba, dia makan harta riba, haram. Mengkonsumsi barang haram menyebabkan doa tidak terkabul. Sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan ada orang yang yutilus safar. As'af yamuddu yadaihi ilas sama. Qala ya Rab, wa ta'amuhu haramun, wa syarabuhu haramun, wa malbasuhu haramun, fa ghadiba fa anna yustajabu lah. Ada orang yang banyak safar. Terus dia dekil, kucel, menderita. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Dia bilang, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Ada empat perkara yang menunjang dikabulkannya doa dilakukan oleh orang ini. Pertama, safar. Orang yang safar doanya dikabul. Kedua, dia menderita. Orang yang menderita doanya dikabul. Ketika dia mengangkat tangannya ketika berdoa, mengangkat tangan ketika berdoa, penunjang dikabulkannya doa. Keempat, dia ilhah. Ilhah itu mengulang-ulang doa, ya Rab, ya Rab. Tapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, bagaimana mungkin bisa dikabulkan? Oleh karena itulah, maka pelaku riba berarti dia memakan harta riba. Maka terkena dengan yang tadi dijelaskan.
2: Ada dua nikmat yang banyak manusia lalai. Lalai mensyukurinya. Lalai memanfaatkannya. Menggunakannya dalam kebaikan. Apa dua nikmat tersebut? Sehat wal farah. Sehat dan waktu luang. Banyak yang sehat, banyak yang nganggur juga. Kosong, tidak sedang sibuk mengerjakan urusan dunia, wala juga sibuk kerjaan agama. Tapi dia tidak mampu untuk hadir di majelis yang seperti ini. Padahal juga gak perlu keluar rumah. Gak perlu keluar duit untuk naik kendaraan. Yang perlu niat. Maka sekali lagi, inilah nikmat dan karunia Allah. Semoga kita dapat mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah beri.

sombong adalah merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya. Salah satu sifat yang begitu tercela. Salah satu karakter yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian, banyak di antara kaum muslimin yang masih terjangkiti dengan penyakit kronis tersebut. Bahkan mungkin kita pun juga masih memiliki penyakit itu. Semoga tausiah singkat pada kesempatan kali ini bisa menyadarkan kita tentang bahaya penyakit sombong. Banyak ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahaya dari penyakit sombong. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sifat sombong walaupun hanya sebesar debu. Masya Allah, gak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong walaupun hanya sebesar debu. Wah, kalau kayak gitu berarti kita gimana masuk surganya? Ya itulah ancaman yang sangat berat. Ancaman yang sangat berat buat mereka yang suka sombong. Terus sombong itu apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadis tadi, "Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas." Sombong itu adalah menolak kebenaran dan juga meremehkan orang lain. Banyak di antara orang-orang yang beragama, manakala dia salah, kemudian dijelaskan kepadanya dalil dari Al-Quran, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari keterangan para ulama Islam, mereka menolak mentah-mentah keterangan tersebut dan merasa bahwasanya dirinya adalah sudah benar. Kalian adalah anak kecil, anak kemarin sore yang tidak tahu apa-apa. Orang-orang seperti ini dikhawatirkan terjangkiti penyakit sombong. Kenapa? Karena dia telah menolak kebenaran. Kemudian yang lainnya, di antara bentuk sombong, kata Nabi SAW, ghamtun nas. Ghamtun nas artinya meremehkan manusia, meremehkan orang lain. Dia memandang orang lain dengan pandangan yang rendah. Entahlah karena dia lebih miskin, entahlah karena dia lebih bodoh, entahlah karena tubuhnya lebih kecil, lebih kerempeng. Ini semuanya adalah penyakit sombong. Maka berhati-hatilah dari penyakit sombong ini. Jangan sampai karena kita lebih pintar, kemudian kita memandang orang lain yang mungkin IQ-nya di bawah kita, kita pandang rendah. Jangan sampai karena kekayaan kita, karena kita melihat orang-orang yang miskin, kemudian kita pandang mereka sebelah mata. Jangan sampai karena kedudukan kita yang tinggi, melihat orang yang rakyat jelata, kita pandang mereka remeh. Jangan. Kenapa? Karena kita tidak pantas untuk sombong. Mengapa tidak pantas? Karena kita adalah manusia yang lemah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Manusia adalah makhluk yang lemah dari segala sisinya. Ilmunya sedikit, hartanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan harta yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya juga begitu pula. Kekuatan tubuhnya sama saja. Terus apa yang akan dibanggakan? Kenapa kita sombong? Tidak ada satupun hal yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan sifat sombong. Terus, itu adalah sombong. Bagaimana seandainya kita sudah terjangkiti penyakit sombong? Cara untuk mengkikisnya bagaimana? Caranya satu. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah kepada Allah agar kita dihindarkan dari penyakit sombong. Makanya di antara doa yang biasa dilantunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa permohonan perlindungan kepada Allah dari sifat sombong. Allahumma inni a'udzubika minal kibri. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari sifat sombong.

0: kita perlu meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin dengan kelemahan yang kita miliki kita bisa melepaskan dari sifat sombong, apalagi setan berusaha untuk menjerumuskan kita ke dalam sifat yang sangat tercela itu. Yang pertama. Yang kedua, banyak-banyaklah merenung dengan kekurangan yang kita miliki. Kalau kita sombong karena ilmu kita, seberapa ilmu kita dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita sombong karena harta kita, seberapa harta yang kita miliki? Dan banyak pula harta itu adalah harta warisan dari orang tua kita. Karena orang tua kita kaya, maka akhirnya kita kaya. Kalaupun itu hasil kerja kita, itu pun juga tidak lepas dari bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak membantu, tidak mungkin kita akan mendapatkan kekayaan. Kalau kita sombong karena apa lagi? Karena tubuh yang kuat. Seberapa sih kuatnya tubuh kita? Paling digigit nyamuk bisa mati. Ya. Nyamuk pembawa penyakit yang sangat berbahaya. Ya. Jadi ini yang kedua, renungilah. Kita sombong karena apa? Kemudian yang ketiga, bertemanlah dengan orang-orang yang memiliki sifat rendah hati. Karena apa? Karena insya Allah, manakala kita berteman dengan orang yang rendah hati, kita akan tertular dengan sifat yang positif tersebut. Tapi kebalikannya, manakala kita sering bergaul dengan orang-orang yang sombong, maka mau tidak mau, kita pun akan kecipratan ketularan sedikit atau banyak dari sifat sombong yang dia miliki. Makanya ulama mengatakan, su'ul khuluqi yu'di. Su'ul khuluqi yu'di. Akhlak yang buruk itu menular. Seperti penyakit itu menular. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menghindarkan kita dari sifat sombong dan mengaruniakan kepada kita sifat rendah hati. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
2: Adakah takdir yang buruk dalam arti ketetapan Allah yang buruk? Hadis ini mengisyaratkan ya ada. Karena Allah menyatakan wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir Allah, baik yang baiknya ataupun yang buruk. Tapi yang dimaksud dengan yang buruk adalah buruk menurut kacamata manusia. Karena apa? Karena terasa pahit, menyengsarakan atau membuat penderitaan bagi orang yang mengalaminya. Adanya musibah, adanya sakit, adanya kecelakaan, adanya penderitaan secara psikis seperti kehilangan orang yang dicintai, kehilangan harta kekayaan sedikit ataupun banyak, dihina orang, difitnah orang, dicaci orang, membuat kita kecewa, membuat kita sedih, membuat kita sumpek. Dan itu sebuah keburukan bagi manusia karena terasa pahit, terasa membuat mereka menderita. Makanya disebut buruk. Adapun ketetapan Allah, ketika menetapkan takdir atau kejadian yang buruk tersebut, itu baik. Sehingga di dalam kata-kata qadar ada dua makna. Makna yang pertama adalah ketetapan Allah. Dan ini pasti baik, semua ketetapan Allah tidak ada yang buruk. Yang kedua, al-maqduru alaih, peristiwa yang ditakdirkan. Nah, peristiwa yang ditakdirkan ini ada yang buruk. Ya, seperti kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang memang membuat manusia menderita. Adanya bencana alam, adanya wabah, mulai dari endemik, mulai dari wabah yang hanya apa namanya terjadi di satu daerah kecil seperti satu desa saja, satu kota saja, atau epidemi yang melanda satu negara saja, atau pandemi yang melanda seluruh dunia seperti COVID-19 yang sekarang sedang kita alami ini, terasa buruk oleh manusia. Ini maqdur alai, peristiwa atau kejadian yang Allah takdirkan berupa keburukan karena terasa menyengsarakan bagi manusia atau makhluk yang mengalaminya. Nah, inilah yang dimaksud khairihi wa syarrihi, takdir yang baik dan takdir yang buruk. Buruk maknanya peristiwa yang Allah tetapkan. Tapi ketetapan Allah memberikan peristiwa yang buruk tersebut adalah baik. Sama dengan apa yang dilakukan oleh manusia untuk memberi kemaslahatan kepada orang lain, kadang-kadang menetapkan beberapa kewajiban, beberapa amalan yang membuat orang lain yang ingin diberi maslahat itu sengsara. Seperti guru memberikan tugas ke murid-muridnya, ketetapan guru memberikan tugas ke murid-muridnya, baik apa buruk? Baik. Tapi ketika si murid mengerjakan itu membuat dia menderita. Semua siswa tidak berharap memperoleh tugas seperti itu. Karena harus begadang, harus buka buku, harus menulis, harus menyita waktu untuk bermain. Guru bela diri umpamanya memberikan tugas ke murid-muridnya, anak-anak yang dilatihnya untuk lari keliling lapangan 10 kali putaran, untuk push up sampai 20-30 kali sit up, kemudian apa namanya saling pukul perut. Ketetapan pelatih itu baik, baik atau buruk? Baik. Untuk memberi maslahat kepada anak-anak didik yang dilatihnya, anak asuhnya. Tapi anak didik yang dilatihnya mengalami penderitaan ngos-ngosan. Kadang-kadang sakit, kadang ketika latihan itu ada yang patah tulang, ada yang keseleo. Tapi kelak efeknya bagus. Anak di sekolah diberi tugas, efeknya untuk jangka panjang sangat bagus. Termasuk dokter, dokter memberikan ketetapan yang membuat si pasien mengalami penderitaan, harus disuntik. Harus di apalagi kadang dioperasi, kadang diamputasi, diinfus. Itu terasa buruk bagi si pasien karena membuat mereka menderita. Tapi ketetapan dokter ketika nyuntik, ketika menginfus, ketika mengoperasi, kadang mengamputasi, itu baik ketetapan demi kemaslahatan jangka panjang si pasien. Itu orang aja begitu, apalagi Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam kata-kata qadar ada dua. Pertama ketetapan Allah, yang kedua peristiwa yang terjadi akibat ketetapan tersebut. Peristiwanya itu yang disebut dengan takdir yang buruk. Ketetapan Allah dalam menetapkan takdir yang buruk itu pasti semuanya baik.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
2: Lakukan dua jenis ikhtiar, ikhtiar lahir dan batin. Ikhtiar batinnya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya, agar Allah Azza wa Jalla segera beri jodoh yang baik. Kedua, solehkan diri kita agar jodoh yang Allah berikan juga sesoleh diri kita. Jangan berharap kita memperoleh jodoh yang soleh padahal kitanya bejat. Kedua, lakukan ikhtiar lahir. Ikhtiar lahirnya boleh kita minta tolong kepada kawan atau kepada siapa saja yang kita percayai, tolong carikan jodoh untuk saya. Itu pertama. Kedua, boleh menawarkan diri. Bila melihat ada seorang yang kita yakini dia baik untuk kita. Ini laki apa perempuan ya? Mana tulisannya? Tulisannya ini bisa laki bisa perempuan. Ini perempuan dulu. Boleh menawarkan diri. Oh ini orang baik untuk menjadi calon suami saya. Sekarang kan ada media ya, kirim WA. Saya sudah saatnya menikah dan saya sudah ingin menikah. Godaan bagi saya besar. Maka bila akhi berkenan tolong lamar saya. Enggak apa-apa. Oh minta CV, kasih CV ya. Minta PT, kasih PT. Semoga itu jadi jodoh. Jangan sampai karena gengsi, karena malu, tidak menawarkannya. Akhirnya disamber orang baru menyesal. Aduh kenapa ya? Ya gitu. Banyak yang seperti itu. Kalau ini laki-laki yang bertanya itu laki-laki. Maka cari wanita yang baik. Cari informasi tentang kebaikan wanita itu. Setelah yakin istikharah, setelah yakin lamar. Ukhti saya sudah mau menikah dan saya sudah istikharah. Dan pilihan saya jatuh ke ukhti. Tolong istikharah dan saya tunggu jawabannya. Gentle kayak gitu ya. Adapun kalau ditolak, afwan, anti akhi ini sudah yang ke-11. Dan saya sudah menerima yang lebih. Ya sudahlah, atau umpamanya maaf saya tidak berkenan dengan akhi gitu. Ya sudah nasib itu, cari lagi yang lain ya. Jangan patah semangat hanya karena ditolak oleh 1-2 wanita. Cari lagi, tolak lagi, cari lagi, tolak sampai 20 kali. Nanti ke 21 baru dapat sisanya.
1: Mutiara Hikmah. Harim bin Hayyan pernah berkata kepada Uwais Al-Qarni rahimahullah, nasihatilah aku. Maka beliau menjawab, jadikanlah kematian sebagai bantalmu saat kamu tidur, dan jadikanlah ia di pelupuk matamu. Jika kamu bangun, berdoalah kepada Allah untuk memperbaiki hati dan niatmu. Kamu tidak akan pernah mampu mengobati sesuatu yang lebih berat daripada mengobati hati dan niat. Ada kalanya hatimu bersamamu, tetapi niatmu berpaling darimu. Dan ada kalanya hatimu berpaling, namun niatmu datang menghampiri. Dan janganlah kamu melihat pada kecilnya dosa, tetapi lihatlah kepada keagungan zat yang kamu maksiati. Sifat As-Sofwah.
2: Apa hukumnya vaping? Rokok elektrik ya. Sama dengan rokok biasa, haram. Karena apa madarat? Yang keduanya bisa menjadi batu loncatan untuk merokok yang sigaret, yang tembakau. Tapi kan itu alami. Loh emang tembakau bukan alami? Ganja alami apa tidak? Alami. Ganja itu dibuat dari bahan kimia atau ditanam? Ditanam. Herbal dong. Iya herbal. Herbal. Jadi halal atau haramnya, madarat atau tidak dilihat kimia atau alaminya. Yang alami ada yang haram banyak, babi alami, ya. Ganja juga alami. Tidak dibuat tapi ditanam. Tapi efeknya lihat ya.
4: Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas. Ketika itu Abdullah bin Abbas masih kecil. Masih usia belia belasan tahun. Nabi di atas kendaraan, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu di belakang. Kata Nabi SAW, ya gulam, wahai anak kecil, wahai anak yang masih belia, dengarkan baik-baik. Aku akan mengajarkan beberapa kalimat-kalimat penting kepadamu. Aku akan ajarkan kepadamu berapa kalimat-kalimat penting. Di antara kalimat penting diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas ketika itu, wa'lam annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aqdamu wa jaffatis suhufu. Yang artinya, wahai anak, dengarkan. Dan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada satu orang daripada umat itu artinya perkataan Nabi untuk semua umat. Artinya bukan hanya untuk Abdullah bin Abbas, untuk kita juga, untuk saya, untuk bapak yang hadir, untuk ibu yang hadir, untuk semua kaum muslimin yang tidak hadir, untuk seluruh manusia yang tidak muslim. Ini nasihat untuk mereka, hanya mereka saja yang tidak mau beriman. Semoga Allah beri mereka semua dan kita hidayah. Kata Nabi SAW kepada umatnya, wa'lam, ketahuilah, annal ummata law ijtama'at, law ijtama'u, sesungguhnya semua manusia ini, kalau semuanya sepakat, bermufakat, semuanya membuat sebuah mufakat, ala ayyam fa'uka bi syai, untuk memberikan satu manfaat kepadamu, lam yanfa'uka, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat itu. Semua kita sepakat, semua kita kumpul, rapat, untuk memberikan satu manfaat, tak bisa, kata Nabi SAW, illa bisyai'in qad katabahullahu lak, kecuali kalau Allah sudah takdirkan manfaat itu sampai kepadamu. Lihat, tak ada yang bisa memberikan manfaat apapun kepada kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah, lalu Nabi mengatakan, wa in ijtama'u, kalau mereka semua sepakat, semua mufakat, semua datang, semua kompromi, ala an yadhurruka bi syai, untuk memberikan satu mudarat kepadamu. Satu mudarat, semua manusia berkumpul memberikan kamu satu mudarat, lam yanfa lam yadhurruka, mereka tidak akan bisa memberikan mudarat itu kepadamu, illa qad katabahu Allahu lak, kecuali sesuatu yang telah Allah tuliskan akan datang kepadamu mudarat itu. Lihat kekuasaan Allah yang sebenarnya. Lihat bahwa manusia tidak mampu apapun selain Allah, tidak bisa apa-apa. Semua yang datang kepada kita manfaat, datangnya dari Allah, mintanya kepada Allah. Semua yang datang kepada kita dari mudarat, datangnya dari Allah, bukan dari makhluk. Dan minta perlindungannya kepada Allah. Dan setiap hari kita mengucapkan, a'udzu billahi, aku mohon perlindungan kepada Allah. Setiap hari kita baca, tidak? Setiap hari kita baca Al-Quran. Sebelum kita baca Al-Quran, kita membaca, a'udzu billahi minasyaitani ar-rajim, aku berlindung kepada Allah. Ini yang benar. Minta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Jangan minta perlindungan kepada manusia, mereka tidak bisa apa-apa. Jangan minta perlindungan kepada makhluk, apalagi kepada jin penunggu. Penunggu apa saja? Penunggu laut, penunggu gunung, penunggu pohon, penunggu sumur keramat, penunggu. Tidak ada semuanya. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, manusia lebih mulia daripada jin. Kenapa kita yang minta tolong kepada mereka? Ada Nabi Adam alaihi salam, manusia. Ada iblis dari kalangan jin. Siapa yang disuruh sujud ke siapa? Hah? Pertanyaannya, yang disuruh sujud, siapa yang disuruh sujud, kepada siapa disuruh sujud? Jin, iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam. Nabi Adam manusia. Iblis itu jin. Penunggu-penunggu yang diyakini banyak manusia itu jin. Gunung apa namanya? Gunung Ranjani. Kata orang ada penunggunya. Iya, ada penunggunya, silahkan. Gak ada masalah. Gunung-gunung ada penunggunya. Lautan ada penunggunya, ada jin yang hidup di sana, pohon-pohon besar ada penunggunya, tempat-tempat kosong ada penunggunya. Enggak masalah ada penunggunya, memang jin ada di mana-mana. Namun bukan berarti kita harus minta tolong kepada mereka. Enggak. Yang punya gunung itu Allah, jin cuma sekedar nunggu aja di situ. Dia numpang tinggal di situ sebagaimana kita numpang tinggal di bumi Allah. Tapi kita berasal dari Nabi Adam. Iblis dari bangsa jin. Anak keturunan Nabi Adam adalah kita. Jin-jin manapun, penunggu manapun yang diyakini manusia sedang menunggu, itu keturunan iblis dan bala tentaranya. Iblis yang disuruh sujud kepada Nabi Adam. Kenapa sekarang anak cucu Adam yang nyembah jin? Ada apa ini? Kenapa kita hinakan kemuliaan yang sudah diberikan Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada manusia dengan menyuruh jin sujud kepada Nabi Adam? Kenapa sekarang? Jin itu, Pak, kalau kita menyembah-nyembahnya, minta kepada, senang hatinya. Balas dendam dia dulu, ayah kami yang sujud kepada ayah kalian. Sekarang rasakan kalian yang sujud kepada kami. Nyembah-nyembah kepada kami, buat persembahan, buat sesajen kepada kami. Dan lihat orang-orang kafir itu rata-rata sesajennya kepada jin, betul tidak? Betul. Itu mereka, jangan kita umat Islam. Kita umat Nabi Adam, umat Nabi Muhammad. Agama Nabi Muhammad dengan agama Nabi Adam satu. Agama tauhid, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap ibadahnya.
2: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustadz wali kelas anak yang sakit? Kemudian kita memberikan uang kepada ustadz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya. Yang dikasih rishwah kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih ya, kalau anaknya bodoh tidak naik kelas, tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu boleh, tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah, maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru itu. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan, ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh, itu hak dia, karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung di sakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah semingguan deui, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu, wallahu a'lam.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Nya seburuk akhlaknya, imannya seburuk ibadah dan akhlaknya. Coba umpamanya baca Al-Quran yang terdapat dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah menyatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat bisa mencegah dari perbuatan, dari keburukan akhlak. Fahsya dan munkar itu akhlak yang buruk. Perbuatan keji, perbuatan mungkar itu nyata-nyata keburukan akhlak. Mestinya tertegah oleh sholat. Kalau sholatnya benar. Kalau sholatnya itu makbul, diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pasti akan melahirkan kemuliaan akhlak. Akan mengikis seluruh akhlak-akhlak dan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Makanya siapa orang yang sholat, tapi seusai sholat akhlaknya tetap buruk, itu sholat bukannya diterima, bukannya dibalas dengan surga, bukannya berbahagia, karena itu yang Allah janjikan kepada orang yang sholat. Dia akan berbahagia, dia akan diberikan surga firdaus. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim. Orang yang sholatnya khusyuk pasti bahagia. Makanya di akhir penjelasan tentang ciri-ciri orang mukmin yang sholatnya khusyuk yang bahagia itu, ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausum fiha khalidun. Itu janji Allah. Tapi itu janji kepada orang yang sholatnya benar, yang khusyuk, yang ikhlas, yang mutaba'ah, diterima. Itu sholatnya, dia bahagia. Dia dibalas dengan surga. Sebaliknya, kalau sholatnya tidak khusyuk, tidak ikhlas, tidak mutaba'ah, Allah cabut janjinya kepada orang itu dan diberikan ancaman. Allah menyatakan, fawailul lil musallin. Celaka tuh orang yang sholat. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang lalai dari salatnya, bukan fi salatihim. Allah tidak menyatakan fawailul musan alladzina hum fi salatihim sahun, tidak, tapi an salatihim sahun. Kalau khusyuk tadi fi salatihim khasyun, ini an. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, makna an di sini artinya dia lalai dari hikmah sholat, tujuan sholat. Hikmah sholat tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Tujuan sholat harus diwujudkan seusai sholat. Seusai sholat tidak ada lagi kekejian, tidak ada lagi kemungkaran, ucapan ataupun perbuatan. Seusai sholat tidak ada lagi akhlak yang buruk, tidak ada lagi akhlak yang menyakiti orang lain. Seusai sholat akhlaknya mulia. Itu hikmah sholat, itu tujuan sholat. Kalau orang setelah sholat tetap keji dan munkar, berarti dia lalai dari tujuan sholat. Kena dengan ayat ini, fawailul lil musallin. Celaka tuh orang yang sholat, yaitu setelah sholat akhlaknya tetap buruk, setelah sholat tetap keji dan munkar, setelah sholat kebiasaan-kebiasaan buruknya tidak hilang dari dirinya, maka ditolak sholat itu dan diancam dengan azab. Makanya berkata Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitab Lathaiful Ma'arif, qala ba'du salaf, man 'amila hasanah thumma atbaha bil hasanah fa dzalika 'alamatu qabuli hasanatil ula. Siapa orang yang melakukan satu ibadah, satu amal baik, lalu setelah itu dia ikuti dengan amal baik berikutnya, setelah salat akhlaknya jadi mulia, salatnya amal baik, kemuliaan akhlak juga amal baik, maka amal baik kedua ini menjadi tanda amal baik pertama tadi diterima oleh Allah. Kenapa? Fa innallaha idza taqabbala amali 'abdin waffaqahu lil a'mali shalihah ba'dah. Karena apabila Allah menerima amalan seorang hamba, Allah kasih balasan yang segera. Ada dua balasan segera di dunia. Sebelum balasan yang tertunda di akhirat nanti. Balasan yang segera yang pertama, Allah berikan taufik. Allah berikan hidayah kepada orang itu untuk melakukan amal soleh berikutnya. Ini balasan yang segera. Jadi kalau seseorang setelah selesai sholat fardu, dia terdorong untuk wirid. Dengan wirid yang disunnahkan. Lalu berdoa. Wirid dan amal dan berdoa selesai sholat fardu, amalan soleh. Setelah beres wirid, berdoa dengan khusyuk, lalu sholat ba'da. Apabila ada ba'danya. Itu amal soleh berikutnya. Seusai sholat ba'da, ambil mushaf. Buka, baca Al-Quran. Odoj, satu juz seusai sholat itu. Beres umpam membaca Al-Quran. Rurut, tereret, ninggali ayat kencleng. Odok saku, ambil dompet, masukkan dengan dompetnya. Itu reng-rengan amal soleh seusai sholat menunjukkan sholat tadi diterima oleh Allah. Sebagai balasan bahwa amal sholat itu diterima oleh Allah karena mungkin ikhlas, khusyuk, mutaba'ah gitu, diterima Allah kasih hidayah untuk wirid sesuai sunnah. Untuk zikir, untuk berdoa. Setelah itu zikirnya juga diterima oleh Allah. Allah kasih hidayah untuk sholat ba'da. Setelah sholat ba'da, Allah kasih juga hidayah untuk baca Al-Quran. Setelah baca Al-Quran, Allah kasih lagi hidayah untuk infak dan amal sholat. Begitu seterusnya tuh. Tak semua orang kan bisa begitu. Banyaknya orang begitu assalamualaikum, assalamualaikum. Ada yang langsung pergi. Tewirid-wirid acan. Istighfar wa tilu kali. Bari di bekal di jalan. Ya, ada yang begitu? Banyak. Ada lagi langsung ngodok HP. Langsung chatting. Datang derderan. Wah, nuju sholat. Oh, si fulan. Atau browsing. Atau, wah, macam-macam. Dilalaikan. Orang itu seusai sholat tidak diberi hidayah untuk wirid, untuk zikir, untuk berdoa, untuk sholat ba'da, untuk baca Quran. Maka menunjukkan orang itu ditolak sholatnya. Ditolak atau diterima ibadah memang urusan Allah, bukan urusan kita. Tapi Allah kasih tanda. Tak kasih indikasi siapa orang ibadahnya diterima dan yang ditolak, Allah kasih tuh. Sebaliknya, man amila hasanah thumma atbaha bisayyah fadhalika alamatur raddil hasanah wa adamu qabuliha. Siapa orang yang melakukan satu ibadah, satu kebaikan, diikuti oleh kejahatan, diikuti oleh keburukan. Keburukan itu sebagai tanda ibadah kebaikan pertama tadi ditolak dan tidak diterima oleh Allah. Makanya tidak dibalas dalam bentuk diberi hidayah untuk melakukan ibadah dan amal soleh berikutnya. Dibiarkan, dicabut lagi itu hidayah dari diri orang itu. Kalau hidayah dicabut dari diri seseorang menunjukkan orang itu sudah maksiat. Masa ibadah disebut maksiat? Iya, kalau di dalam ibadahnya itu dia melakukan banyak mengabaikan hak-hak Allah. Umpamanya kita sholat. Di dalam sholat kita banyak mengabaikan hak-hak Allah. Kurang ikhlas, kurang khusyuk, kurang mutabah, dosa eta teh. Makanya diancam oleh azab, oleh Al-Quran dan hadis yang sahih. Makanya tak heran apabila seusai sholat yang pertama kali dilakukan oleh Nabi seusai salam apa? Istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kok istighfar kayak udah berbuat dosa? Betul, sudah berbuat dosa. Apa bentuk dosanya? Dosanya adalah mengabaikan hak Allah di dalam sholatnya. Khusyuk adalah hak Allah. Ikhlas adalah hak Allah. Itu yang banyak kita abaikan. Makanya siapa orang yang sholat seusai sholat, dia ikuti dengan perbuatan buruk. Seusai sholat berjamaah keluar dari masjid nyolong sendal. Seusai sholat berjamaah keluar dari masjid ngambil kain seleng. Seusai sholat berjamaah keluar dari masjid langsung ngerokok. Itu keburukan yang menjadi indikator ditolaknya sholat kita tersebut. Termasuk kalau orang sudah ibadah, sholat, saum, haji, umrah, tapi akhlaknya buruk. Akhlak yang buruk mengindikasikan ibadah tadi ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya termasuk saum, Nabi SAW menekankan selama saum itu jaga mulut, jaga perilaku, jaga akhlak, jangan sampai merusak saum yang sedang dilakukannya. Seusai saum, penjagaan mulut dan perilaku dari hal-hal yang buruk itu sudah terbiasa. Jadi selama saum dipermulia akhlak. Ada ancaman siapa yang selama saum akhlaknya buruk, ucapannya nyelekit, perbuatannya menyinggung, saumnya ditolak. Malam yada qaula zur wal amala bihi wal jahl falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabah. Siapa orang yang selama saum tidak meninggalkan ucapan perbuatan yang sia-sia, yang buruk, yang menyinggung, yang menyakiti, tidak menjaga diri dari perilaku yang bodoh, Allah enggak butuh kepada saum. Allah tidak butuh terhadap perbuatan dia meninggalkan lapar dan haus yang dilakukannya. Ditolak. Lalu apa yang dia dapat? Hanya lapar dan haus. Rubba so'imin hadduhu min siyamihi al-ju' wal-atas. Ini yang hasan, yang dibawakan oleh para ulama. Banyak orang yang saum. Tapi yang dia dapat dari saumnya hanya haus dan lapar. Pahalanya tidak, ampunannya tidak. Janji surga tidak diberikan, janji diselamatkan dari api neraka juga tidak diberikan. Yang dia dapat hanya lapar dan haus saja. Karena apa? Karena selama saumnya dia hanya melakukan saum secara hissi, secara zahir. Tapi hakikat dari saumnya dia mengabaikannya. Saum itu kan, filosofi saum, kita dilatih untuk menjauhi perkara-perkara yang hukum asalnya mubah. Selama 13 setengah jam lah kalau di kita mah. Makan, minum, hubungan suami istri hukum asalnya mubah, ya enggak? Tapi selama saum haram. Nanti setelah buka boleh lagi. Kalau yang tadinya halal saja, sementara waktu haram untuk dilakukan, wajib dijauhi, apalagi yang hukum asalnya haram. Harus lebih dijauhi lagi selama saum. Dan harus menjadi kebiasaan menjauhi dosa dan maksiat yang diharamkan seusai saum. Sehingga kalau selama saum dididik mulutnya dijaga, perilakunya dijaga. Jangan sampai melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Jangan sampai melakukan keburukan akhlak. Maka setelah saumnya akhlaknya menjadi mulia. Itu hasil dari ibadah saum. Kemuliaan akhlak juga tuh. Hasil dari sholat, kemuliaan akhlak. Hasil dari saum, kemuliaan akhlak. Haji, hasil dari haji dan umroh, kemuliaan akhlak. Hasil dari zakat, infak, sodakoh, kemuliaan akhlak. Semuanya bermuara ke sana. Semuanya menghasilkan kemuliaan akhlak. Maka ternyata akhlak adalah buah dari seluruh pengamalan ajaran Islam. Buah dari akidah, tauhid, iman adalah akhlak. buah dari ibadah baik sholat, haji, umroh, ataupun saum, ataupun infak dan sodakoh adalah akhlak. Makanya begitulah cara Nabi memuliakan akhlak manusia, menyempurnakan kesempurnaan akhlak manusia. Agar manusia akhlaknya bagus, imannya ini. Tanpa iman gak mungkin menghasilkan akhlak yang mulia. Agar akhlak manusia itu baik, ibadahnya ini harus diperbaiki. Mustahil akhlak mulia bisa diraih tanpa ibadah yang benar dan berkualitas. Makanya beliau 13 tahun akidah manusia dipupuk. Setelah pindah ke Madinah baru ditunjang dengan ibadah. Jadilah para sahabat memiliki kualitas akhlak yang luar biasa, menjadi manusia terbaik di sepanjang sejarah kehidupan manusia. Dan itu yang Allah nyatakan dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian sebaik-baik umat yang dilahirkan kepada manusia untuk memberantas keburukan akhlak dan untuk menerapkan kemuliaan akhlak. Ta'muruna bil ma'ruf, itu kemuliaan akhlak itu. Kalian merintahkan orang lain untuk berbuat baik agar akhlaknya mulia, dan mencegah dari perbuatan buruk agar semua akhlak yang buruk ini terberantas. Itu kriteria baik buruknya satu komunitas. Dan itu dimiliki oleh para sahabat, kuntum khaira ummah. Makanya Nabi SAW pun menyatakan, khairun nas qarni, sebaik-baik manusia, manusia yang sezaman dengan aku, yaitu para sahabat. Begitu cara Nabi menyempurnakan akhlak manusia, diperbaiki akidahnya, diperbaiki juga ibadahnya, membuahkan kemuliaan akhlak. Saking pentingnya ini akhlak, Nabi memberi iming-iming. Apa iming-imingnya? Pikabitaheun kata orang Tasiknya. Matak ngacai, bikin ngiler. Bikin orang kabita, tergiur dengan kemuliaan akhlak, lalu terdorong untuk berusaha memiliki kemuliaan akhlak. Apa saja keuntungan dari memiliki akhlak yang mulia? Pertama, sekali lagi tadi, akhlak yang mulia adalah indikator baiknya iman, baiknya ibadah. Baik ibadahnya dalam bentuk sholat, saum, atau ibadah-ibadah lainnya. Indikator diterimanya ibadah-ibadah tadi itu. Ini yang pertama. Kedua, orang yang memiliki akhlak yang mulia itu akan melahirkan pahala yang sangat besar sekali. Sebesar apa? Sebesar pahala dari saum di malam harinya, tahajud di malam harinya, saum di siang harinya. Tiap hari begitu. Coba kebayang kalau ada seseorang malamnya semalaman tidak tidur, tahajud. Siang, selama siang tidak makan, tidak minum, tidak melampiaskan syahwat, saum sampai maghrib. Setelah maghrib mah buka. Malamnya melakukan ibadah terbaik di malam hari, yaitu sholat. Siangnya melakukan sebaik-baik ibadah di siang hari, yaitu saum. Kebayang besarnya pahala. Dan itu dilakukan tiap hari. Sampai bergelar qawwam dan sawwam. Dalam bahasa Arab ini disebut dengan sebutan sighat mubalaghah. Mubalaghah itu berlebih-lebihan. Orang yang melakukan qiyamul lail, ibadah di malam hari, baik sholat, zikir, berdoa, baca Al-Quran, dan seterusnya, disebut qa'im. Kalau sekali, dua kali. Tapi kalau terus-terusan disebut qawwam. Orang yang saum di siang hari disebut sha'im. Tapi kalau terus-terusan disebut sawwam. Sawwam dan qawwam, ahli ibadah baik di malam hari ataupun di siang hari. Dan kebayang pahalanya luar biasa besarnya. Ternyata seorang muslim yang ibadahnya pas-pasan, hanya terbatas pada perbuatan amalan yang wajib, meninggalkan yang sunnah, menjauhi yang haram, tapi kadang yang makruh, apalagi yang mubah dilakukan, disebut muslim yang musaddad. Musaddad itu simple, sederhana, tidak bagus-bagus amat gitu. Tapi akhlaknya mulia. Kemuliaan akhlak yang dimiliki oleh seorang muslim yang musaddad itu mampu meraih pahala ahli tahajud dan ahli saum. Sebagaimana sabda Nabi SAW, innal muslimal musaddad yudriku bihusni khuluqihi darajatas sawwamil qawwam. Sesungguhnya seorang muslim yang musaddad, dengan kemuliaan akhlaknya, dia mampu meraih derajat sawam dan qawam, ahli saum dan ahli tahajud. Maknanya pahalanya, sebab makna darajat, darajat ini sering diungkapkan, asal dianggap ungkapan dari pahala. Sebagaimana Imam Ibnu Hajar rahimahullah ketika menafsirkan yarfa'il lahul ladina amanu minkum wal ladina utul ilma darajat, Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan beramal dan berilmu beberapa derajat. Ini surah Al-Mujadilah yang oleh Imam Bukhari dikutip di dalam kitab Sahih Bukhari dalam bab Fadhul Ilmi. Berkata Imam Ibnu Hajar, raf'ud darajat likathrati thawab. Ketinggian derajat itu karena banyaknya pahala. Kalau derajatnya tinggi, dunia akhirat itu menunjukkan pahalanya besar. Makanya tadi orang muslim yang musaddad, tapi akhlaknya baik, maka itu mencapai derajat, maksudnya meraih pahala yang sama dengan ahli saum di siang hari dan ahli tahajud di malam hari. Makanya ketika pahala dari akhlak ini ditimbang, itu paling berat. Padahal timbangan amal baik itu yang sangat berpengaruh pada keselamatan kita di akhirat nanti. Kan nanti kita ditimbang amal baik dan amal buruk. Setiap kita pasti ada amal baik, amal buruk ya. Kita suka sholat? Suka. Saum? Suka. Baca Quran? Odoj. Ngaji begini? Rajin. Suka gibah? Sok. Nggak bohong? Sering gitunya. Suudhan kesama? Oh sok. Ketika kita gibah, ketika kita dusta, ketika kita melakukan maksiat terancam neraka, ketika melakukan sholat atau ibadah lain dijanjikan surga. Jadi kita ke surga atau ke neraka? Disebut ke surga, osok bohong. Osok gibah, disebut ke neraka, osok sholat. Ditimbang. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi'ishati radih. Wa'amma man khaffat mawazinuhu fa'umuhu. Perberat timbangan amal kebaikan agar kita selamat. Salah satu amalan yang memperberat timbangan amal kebaikan adalah akhlak yang mulia. Ma'athqalu yaumal qiyamah fi mizanil mu'min indallah min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin di sisi Allah pada hari kiamat dibanding akhlak yang mulia. Ini paling berat nih. Pahalanya besar ditimbang begitu berat. Karena kata Imam Syekh Al-Hakam dalam kitab Mukhtasar Ma'arijul Qabul ketika membahas bab al-mizan, apa sih yang ditimbang di dalam timbangan di akhirat nanti? Para ulama menyatakan ada tiga pendapat. Ada yang menyatakan salah satunya lah pahala dari semua amalan. Kata Ibnu Abbas, kullu thawabi a'mal ibni Adam mujassimatul yaumil qiyamah. Semua pahala dari amalan Ibnu Adam itu berwujud pada hari kiamat. Bungkelkan. Apa wujudnya? Wallahu alam, jangan tanya, saya jawab sekarang. Ustaz, apa wujud pahala di hari kiamat? Saya jawab tegas, tidak tahu. Dan enggak ada keterangan. Kemudian itu yang ditimbang. Dosa juga berwujud, kemudian disimpan di daun timbangan yang satu lagi, lalu ditimbang. Mana yang lebih berat? Pendapat kedua, ada yang menyatakan buku catatan amal. Yang ketiga, ada lagi yang menyatakan bahwa yang ditimbang adalah badannya. Makin berat badan, makin gemrot, makin bagus. Singendut atau kayak gitu. Enggak, berat ringannya timbangan di akhirat bukan berdasarkan bobot badan di dunia. Karena Nabi SAW menyatakan nanti pada hari kiamat akan datang orang yang badannya besar dan gemuk. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab sahih. Tapi ketika ditimbang bobotnya tidak lebih dari berat sehelai sayap seekor nyamuk. Padahal badannya gede. Mungkin kalau ditimbang di dunia lebih dari sekintal. Tapi pas di akhirat mah masih lebih berat sehelai sayap seekor nyamuk. Tapi sebaliknya suatu saat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an naik ke atas pohon itu buah yang di Arab naon untuk takjil korma, duh mulai hese nyebut korma ya. Naik ke pohon korma. Terlihat kedua betisnya oleh para sahabat. Kaget semuanya. Melihat sangat kecilnya kedua betis Abdullah bin Mas'ud. Kecil sekali. Melebihi kecilnya betis anak-anak. Nabi SAW juga melirik. Apa kata beliau? Wallahi innahuma athqalu fil mizani min Uhud. Demi Allah, kedua betis Abdullah bin Mas'ud lebih berat dibanding gunung Uhud pada hari kiamat nanti. Kenapa? Karena fisik yang kecil, yang kerempeng tadi dipakai ibadah, dipakai sholat, dipakai jihad fisabilillah. Makanya itu yang membuat bobotnya semakin berat. Sebaliknya orang yang tadi tinggi besar gemuk, ditimbang seringan bahkan lebih ringan daripada sehelai sayap dari seekor nyamuk karena tidak dipakai ibadah. Dari sinilah sebagian ulama menyatakan yang ditimbang adalah badannya. Secapai apa tuh badan dipakai ibadah dan amal soleh? Selama apa itu ibadah badan dipakai melakukan kebaikan? Itu akan mempengaruhi bobot dia di akhirat nanti. Kalau dipakai dosa maksiat akan enteng ringan, tapi kalau dipakai ibadah amal soleh akan menjadi berat dalam timbangan kebaikan. Nah, jadi banyak pendapat para ulama, setidaknya tiga. Ada yang ditimbang itu pahala, ada badannya, ada buku catatan amal. Salah satu yang ditimbang adalah pahala. Dan pahala yang akan menyebabkan timbangan amal kebaikan kita sangat berat adalah dari akhlak. Ini salah satu di antara keutamaan akhlak. Keutamaan lain, orang itu paling dekat kedudukannya di samping Nabi SAW pada hari kiamat dan paling dicintai oleh Nabi SAW. Kalau kedudukannya dekat dengan Nabi di akhirat, berarti orang itu mulia, ya. Karena kedudukan Nabi pasti paling tinggi. Kalau dekat, berarti orang itu mulia.

Ahsinakum akhlaqo. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat kedudukannya dengan aku pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Semakin baik akhlaknya, semakin dekat kedudukannya dengan Nabi SAW, menunjukkan semakin mulia derajatnya di akhirat dan semakin dicintai oleh Nabi SAW. Karena tadi kita ketahui mulianya akhlak itu mengindikasikan akidahnya, imannya, tauhidnya bagus. Bagusnya iman melahirkan kemuliaan akhlak, juga ibadahnya juga bagus. Bagusnya ibadah melahirkan kemuliaan akhlak. Udah, orang yang akhlaknya mulia mah pasti kedudukannya dekat dengan Nabi SAW. Sebaliknya beliau menyatakan, wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan yaumal qiyamah ath-tharun wal mutasyaddiqun wal mutafaihiqun. Sesungguhnya orang yang paling aku benci di antara kalian dan paling jauh kedudukannya dengan aku pada hari kiamat, orang yang memiliki tiga karakter. Tiga karakter itu menunjukkan keburukan akhlak dalam bentuk ucapan dan perilaku. Pertama, ath-tharun. Ath-tharun itu cerewet, banyak omong. Kata orang Tasik mah, loba catur tanpa bukur. Maksud loba catur bukan tukang catur sekak seter semrut, bukan. Tapi loba catur teh banyak omongan. Tanpa bukur, tahu bukur? Naon bahasa Indonesia na bukur tanya. Isinya sayur terdiri dari dua, bukur dan kuah. Kuah itu airnya ya. Nah, bukurnya itu bukur. Kalau sayur lodeh atau sayur asam ya bukurnya daun-daunannya itu. Kalau gulai bukurnya ya daging-dagingnya itu gitu ya. Kalau sudah habis dagingnya, oh iya mah tinggal kuahnya, bukurnya habis. Jadi inti dari sayur, kuahnya apa bukurnya? Dua-duanya. Kalau nggak ada air, bukan sayur. Dioseng palingnya atau digoreng. Loba catur tanpa bukur artinya banyak omong tapi nggak ada isi. Cerewet, bawel, isinya nyelekit, isinya menyinggung, isinya mendolimi, isinya bikin orang sakit hati. Al-mutasyadikun dari asyadku. Asyadku ini rahim. Maknanya orang yang ketika berbicara itu suka membagus-baguskan omongannya, sikapnya, mungkin susunan bahasa untuk menarik perhatian orang. Agar dipuji, disanjung, agar diberi apresiasi, agar dapat panggung, gitulah. Itu al-mutasyadiqun. Dua-duanya keburukan akhlak. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, qad arafna ath-tharun wal-mutasyadiqun. Famal mutafaihiqun? Wahai Rasulullah, kami tahu arti dari ath-tharun dan al-mutasyadiqun. Apa yang dimaksud al-mutafaihiqun? Al-mutafahikun itu bahasa Arab. Para sahabat orang Arab. Tapi samar maknanya. Mereka tidak sotoy. Oh, lalu difahami sendiri. Tidak. Tapi bertanya. Apa al-mutafahikun? Dijawab al-mutakabbirun. Sombong. Arogan. Takabur. Asa aing. Teruskan. Asa aing. Uyah kidul. Kalau diterjemahkan merasa dirinya seperti garam selatan. Gitunya. Enggak nyambung. Disebut uyah kidul itu sebab disebut pang asinna cenah dibanding uyah kaler. Uyah kan kualitasnya diukur dari apa? Kadar asinnya. Makin asin dianggap makin bagus. Makin irit. Kalau nyayur, kalau masak. Asa air.

0: Mbah Kidul teh merasa paling asin, merasa paling pinter, seni, sombong, arogan gitu. Dan itu juga akhlak yang buruk. Arogan dengan keilmuannya, arogan dengan hartanya, dengan kekuasaannya, dengan pengalamannya, dengan kelebihannya. Orang lain diremehkan, orang lain dihinakan, orang lain seperti enggak dianggap, tidak memiliki kemampuan apapun. Ini keburukan akhlak. Ternyata itu yang paling dibenci oleh Nabi SAW. Dan paling jauh kedudukannya dengan Nabi SAW. Artinya dia akan rendah, akan dihinakan pada hari kiamat. Jadi salah satu di antara keutamaan akhlak, orang itu akan dimuliakan pada hari kiamat dekat kedudukannya dengan Nabi SAW. Dan juga akan dicintai oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Inilah yang kedua. Keutamaan akhlak yang kedua. Keutamaan akhlak yang ketiga. Akhlak yang mulia ini yang menjadi inti dari materi kita. Akhlak ini adalah tali pengikat persatuan dan kesatuan. Akhlak ini lem pakai L bukan pakai R. Beda kan? Lem perekat ukhuwah Islamiyah. Kenapa? Karena akhlak yang mulia pasti mengundang simpati orang. Semua orang suka kepada orang yang akhlaknya bagus, baik. Jangankan orang, binatang pun kalau diperlakukan oleh orang secara baik, secara lemah lembut, dengan penuh kasih sayang dan perhatian, itu binatang suka, ya enggak? Ada enggak macan, harimau gitu, atau singa yang sangat baik ke orang sampai kangen? Iya, ketika si macan, harimau itu diurus sejak kecil, sejak bayi, dinangnak nenek gitu kan, sampai akhirnya akrab, sangat akrab dengan majikannya. Pas suatu saat ada aturan negara, gak boleh, ini sudah gede harimaunya, kalau masih kecil gak masalah, ini udah gede berbahaya, harus dilepas di hutan bebas. Sedih kan kedua-duanya, dilepas sambil nangis eta teh. Setelah setahun dua tahun kangennya enggak ketulungan, si orangnya itu nyari lagi ke hutan, ketemu. Itu si harimau dari jauh ngegabruk. Dipeluk, digalentoran gitu kan? Itu binatang. Diperlakukan secara baik, secara mulia, dia juga jadi suka ke orang tersebut. Apalagi manusia yang tadinya benci menjadi suka, yang tadinya anti menjadi simpati, yang tadinya mendekat menentang menjadi mendukung, hanya karena diperlakukan secara baik. Allah yang menjamin idfa' billati hi ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawa ka'annahu waliyun hamim. Balas tuh keburukan dengan kebaikan. Ini akhlak yang baik. Idfa billati hi ahsan. Orang lain berbuat buruk, oleh kita dibalas dengan kebaikan. Maka orang yang antara kamu dengan dia tanya ada permusuhan akan berubah menjadi kawan yang sangat akrab, yang sangat dekat. Makanya berkata Nabi SAW, alaikum birifqi. فَإِنَّ رِفْقَ لَا يَكُنُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ وَلَا يُنْزَوْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ. Wajib kamu berlaku lemah lembut. Ini salah satu kemuliaan akhlak nih. Jangan kasar. Karena tidaklah kelemah lembutan terdapat dalam sesuatu, apapun sesuatu itu. Berdakwah, mendidik, bermuamalah, disertai dengan kelemah lembutan, itu akan memperindah, memperbagus sesuatu tersebut. Dakwah dengan lemah lembut akan lebih kena di hati. Mendidik dengan lemah lembut itu akan menyerap ke anak didik. Bermuamalah dengan tetangga, dengan kawan ketika berjual beli dengan lemah lembut akan mengundang persaudaraan dan persahabatan, akan indah enak. Wala yunza'u min syai'in illa sana, dan tidaklah kelemah lembutan ini tercabut dari sesuatu kecuali akan memperburuk. Coba umpamanya ketika bermuamalah jual beli kasar, tidak ada kelemah lembutan. Ketika datang tukang sayur, kata emak-emak teh, "Mang, berhenti, kalau enggak saya tampar kamu." "Ini berapa daging?" "150, mahal amat," katanya. "Mau nyekek kamu?" Umpamanya, kata si Mang, "Ibu tarik barangnya, rek aja kelut ya teh." Pasti akan buruk ya. Besoknya tukang sayur kesini panggil lagi, "Enggak ah, keributan kasih etam." Kan gitu, buruk. Allah dalam Al-Quran menyatakan, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidal qalb lan faddu min hawlik." Karena rahmat Allah kepada kamu, wahai Muhammad, kamu bersifat lemah lembut, bersikap lunak kepada mereka. Kalau kamu bersikap keras dan kasar kepada mereka, niscaya mereka akan lari meninggalkanmu. Dakwah tapi kasar. Di dalamnya terdapat celaan, cemoohan, hinaan. Kata-kata dasar tolol, dasar bodoh, dasar goblok, dasar calon neraka. Wah, itu orang yang didakwahi lari itu. Jangan didalih Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau khutbah matanya merah, suaranya tinggi seperti panglima yang mengomando pawahannya, wah kayak gitu, didalih dengan itu. Itu mah bukan kasar. Tegas. Harus dibedakan antara tegas dengan kasar dan kerasnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tegas, suaranya tinggi, tapi enggak ada celaan, tak ada cemoohan, tak ada kata-kata yang menyinggung orang lain yang sedang didakwahi, dinasihatinya, enggak ada, itu tegas. Kalau umpama, "Hei tolol, hei bodoh, hei goblok, hei wah segala macam," itu mah bukan tegas, tapi apa? Kasar. Harus dibedakan antara kasar dengan tegas. Tegas isinya benar. Membuat orang sadar. Membuat orang terlecut. Membuat orang merenung. Kalau kasar, membuat orang tersinggung. Membuat orang sakit hati. Di dalamnya terdapat cemoohan, hinaan, makian, dan ujaran kebencian. Jangan sampai dakwah kasar didalili dengan hadis tadi. Hadisnya pasti benar. Aplikasinya, penerapannya yang salah. Kalimatul haq wa urida bihil batil. Kata-kata yang benar tapi diaplikasikan, dimaksudkan secara batil, diterapkan secara salah dan keliru. Enggak. Jadi ar-rifqu, kelemah lembutan, salah satu di antara kemuliaan akhlak. Ternyata mengundang simpati. Semua orang suka, semua orang sayang. Kalau semua orang simpati, suka, senang kepada akhlak yang mulia, kepada orang yang akhlaknya baik, akhirnya mendekat, akhirnya berkawan, bersahabat, bersaudara, akhirnya menyatu. Dari sini lahir persahabatan. Dari sini lahir persatuan dan kesatuan. Dari sini tercipta ukhuwah Islamiyah. Dari mana? Dari kemuliaan akhlak. Jadi kemuliaan akhlak tali perkat, tali pengikat persatuan atau lem perkat ukhuwah Islamiyah di antara sama muslim. Sebaliknya keburukan akhlak adalah pemecah belah persatuan, perusak ukhuwah Islamiyah. Karena siapapun orang yang akhlaknya buruk pasti dibenci, pasti tidak disukai. Ada orang yang pelit, egois gitu ya, tidak peduli kepada orang lain, kita enggak suka kepada dia. Ada orang yang sukanya itu menyakiti, ya, menyinggung perasaan, ya, kata-kata kasar, kita benci kepada dia, akhirnya menjauh. Tidak mau dekat, tidak mau bersahabat, apalagi bersaudara sama dia. Enggak, malah yang ada tali persaudaraan, nasab juga, enggak. Karena apa? Karena keburukan akhlaknya. Lahirlah kebencian, lahirlah permusuhan, lahirlah perpecah belahan. Makanya berkata Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, kita mukhtasar min hajil qasidin dalam babul ulfah wal ukhuwah, bab persatuan dan kesatuan. Beliau menyatakan, i'lam rahimakallah annal ulfata thamrati husnil khuluq wal furqata thamrati su'ul khuluq. Lianna husnal khuluq yuthmiru tahaba wa ta'allufa wa tawafuqa wa su'al khuluq yuthmiru tabaghudha wa tahasuda wa tadabura. Ketahuilah wahai saudaraku, sesungguhnya persatuan dan kesatuan adalah buah dari akhlak yang baik. Karena akhlak yang baik melahirkan saling cinta, saling menyayangi, akhirnya bersahabat, bersaudara, bersatu, terciptalah persatuan dan kesatuan. Dan sesungguhnya perpecahan buah dari akhlak yang buruk. Karena akhlak yang buruk melahirkan saling benci, saling dengki, saling memusuhi. Akhirnya timbul perpecah belahan. Lihat bagaimana pengaruh akhlak terhadap ukhuwah Islamiyah. Lihat bagaimana pengaruh akhlak terhadap persatuan dan kesatuan. Ternyata itu sangat menentukan. Nyaman tidaknya kehidupan kita di lingkungan kita, di tengah komunitas kita, sangat ditentukan oleh akhlak orang-orang di sekitar kita. Kalau teman-teman dekat, orang-orangnya baik, kalau bicara santun, kalau umpamanya kita kelihatan ada kesusahan, dia peka, menolong, memperhatikan, peduli, membantu. Sikapnya ramah, tidak egois, tidak pelit. Bagaimana perasaan kita hidup di tengah orang-orang yang seperti itu? Betah dan tenang. Tidak khawatir terhadap apapun. Kalau ada apa-apa ke saya, kawan-kawan di sekitar saya pasti tidak akan diam. Nyaman, betah. Maka dia akan bertahan di lingkungan seperti itu. Tapi coba sebaliknya, kalau ada kawan, jangankan semualah, dari 100 orang ada 1-2 yang nyebelin. Kalau bicara nyelekit, sering menyinggung. Kalau ngomong tidak dipikirkan apakah akan menyenangkan atau menyakiti orang lain. Tidak peduli dia. Hanya 1-2 orang. Dia egois, dia tidak perhatian. Dia umpamanya suka ngorek-ngorek kesalahan, kekeliruan kita. Betah enggak? Takut dengan mulutnya, takut dengan perilakunya. Karena nyaris tidak ada orang yang selamat dari cacian makian orang itu atau kejahatan orang itu. Maka status keislaman dia dipertanyakan. Kata Nabi SAW, Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Seorang muslim yang hakiki adalah orang yang muslim lainnya selamat dari gangguan baik lisannya ataupun perbuatannya. Keberadaan orang seperti itu di tengah-tengah komunitas kita membuat hati kita tidak nyaman berada di lingkungan seperti itu. Bayangkan kalau yang kayak begitu mayoritas. Betah enggak? Enggak betah. Baik lingkungan bertetangga ataupun berorganisasi. Umpamanya para aktivis di organisasi itu bukan tetangga, ada berjauhan kan rumahnya, tidak ketemu sehari-hari di rumah tetangga kita. Tapi bertemunya cuma di aktivitas seperti ini. Tapi ada satu dua orang pikas sebelah enggak nyaman tuh. Pokoknya lamun aya si eta mah urang mah moal daek. Kan gitunya. Timbul perpecahan. Lihat. Keterkaitan iman dengan persatuan dan kesatuan luar biasa. Persatuan dan kesatuan tercipta karena adanya kemuliaan akhlak. Kemuliaan akhlak lahir karena bagusnya ibadah, amal soleh, bahkan iman yang dimiliki seseorang. Ciptakan persatuan dan kesatuan dengan cara memperbaiki iman. Dengan cara meluruskan keimanan kita. Dengan cara memperbaiki ibadah-ibadah kita, sholat kita, saum kita, umroh haji kita, semua amal soleh kita. Perbaiki dari segi kualitas, keikhlasannya, kekhusyuannya kalau ibadah itu melahirkan memerlukan kekhusyuan seperti sholat, seperti baca Quran, zikir, wirid, berdoa, dan yang lain-lainnya. Dari aspek mutaba'ahnya, dari seluruh aspek, perbaiki kualitas ibadah kita. Perbaiki kualitas dari iman kita, maka yakinlah dari hal tersebut lahir kemuliaan akhlak, dan kemuliaan akhlak akan menciptakan persahabatan, ukhuwah Islamiyah, persatuan dan kesatuan. Berdasarkan hal itu kita melihat antara iman, ibadah dan akhlak di dalam agama kita merupakan satu kesatuan utuh yang tidak bisa dipisah-pisahkan, tapi berhubungan satu sama yang lain. Akhlak buruk menunjukkan, mengindikasikan buruknya ibadah, buruknya iman orang seperti itu. Perbaiki imannya, perbaiki ibadahnya, dengan sendirinya akhlaknya nanti akan terperbaiki. Buruknya akhlak mengindikasikan orang seperti itu perlu direvisi, direnovasi ibadah dan imannya. Sekarang timbul pertanyaan, bagaimana caranya memperbaiki iman dan ibadah agar melahirkan akhlak yang mulia? Perlu nggak itu dibahas? Ya iyalah perlu. Kita tahu untuk bisa memiliki akhlak yang mulia, ibadah dan iman ya harus benar. Tapi pertanyaan, gimana memperbaiki iman dan ibadah, ya enggak? Ini akan menjadi materi kita di tabligh akbar berikutnya. Sekarang mah waktu sudah untuk menjelaskan sudah habis, sampai 9:30, sudah lewat malah ya. Kita masih punya sisa waktu kira-kira 23 menit lagi untuk bertanya-jawab. Apabila ada pertanyaan, boleh diajukan. Untuk ikhwan boleh ngacung, boleh pakai tulisan. Untuk akhwat kalau di sana ada mic, silakan pakai mic, pakai lisan, tapi bicaranya jangan digenit-genitkan. Boleh juga memakai tulisan. Dengan syarat jangan bertanya yang susah-susah ya, yang mudah dijawab saja. Ya wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Mangga. Ada mic? Yes. Waalaikumsalam. Mic. Yes.
1: Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi saya dapat mengamalkannya hingga berakhlak yang baik. Amin ya Allah. Amin. Ini sering yang akan saya sampaikan di daerah, terutama di daerah saya di kampung gitu kan. Kita sedang berusaha mengikuti mutaba'ah pada Rasulullah SAW. Kadang-kadang mereka ini menganggap kita ini seolah-olah kurang berakhlak yang baik. Nah, bagaimana menyikapi di sini dan apapun yang mereka sindirkan kepada kita, tetap kita bersabar. Tetap kita mutaba'ah terhadap Rasulullah SAW. Yang kedua mungkin.
0: Hijilah, ngantri itu yang mau tanya. Hijilah, waktunya terbatas.
1: Jazakallah khair.
0: Jazakallah. Itu belum tentu dua loh. Nanti yang ketiga. satu-satu. Iya. Bagaimana kalau ada orang lain yang menuduh akhlak kita kurang baik? Mungkin benar. Harus introspeksi. Jangan arogan dengan kesunahan kita. Karena kita menganggap kita satu-satunya yang berpegang pada sunnah, yang lain tidak, lalu bersikap eksklusif. Akhirnya kurang ramah, kurang baik ke tetangga. Kurang bijak di dalam mengingkari kemungkaran. Akhirnya masyarakat menganggap kita ini tidak mau bersosialisasi. Sudah penampilan fisik kita memang berbeda dengan yang lain. Kita berjenggot, kita cingkrang, kejidatnya hitam, istri kita juga bercadar. Sudah mengerikan. Ditambah sikapnya kayak begitu. Kalau ada yang nuduh teroris, wajar. Karena kurang mulianya akhlak kita. Ingat, ikhwan, hasil ngaji harus terasa oleh semua orang di sekitar kita. Hasil ngaji itu harus positif. Hasil ngaji harus bermanfaat bagi keluarga, tetangga, dan orang-orang yang lebih jauh lagi. Orang yang sering ngaji harus lebih ramah, peduli, perhatian kepada orang lain. Kalau ada tetangga yang sakit, kita harus menjadi orang pertama melayat, memberikan bantuan, mengulurkan tangan untuk menolongnya. Kalau berjumpa dengan orang, wajib kita memasang wajah yang ramah, yang full senyum. Dengan kata-kata yang santun. Salam dulan, assalamualaikum, kumaha damang. Kula warga sararae. Karena ada di Sunda, tapi ke orang Arab jangan. Gimana istrimu? Jangan ke orang Arab. Istri orang mana? Di Sunda mah asa ke alamnya. Kalau di Sunda, bojote orang mana? Gitu. Oh, orang ditu. Senang diperhatikan. Jangan coba-coba dilakukan ke orang Arab. Ngapain nanya istri saya? Tersinggung mereka. Tapi kan ada iya mah di Tasik. Kulawargi daraman gitu. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Sing sarehat sadayana. Sing lancar rezekina. Oh, amin gitu. Pas belah ayat eta mah aminna gede. Senang mereka itu, ya. RT mengumumkan besok hari Ahad kerja bakti. Kerja bakti. Biar pengajian. Nanti pengajian bisa lain. Kerja bakti kan tidak tiap bulan. Belum tentu setahun sekali. Kerja bakti dulu, tinggalkan dulu ngaji. Bila perlu, tidak hanya tenaga, alat. Tuh, bedog, tuh, hiji ewang. Terus kita siapkan juga minumannya. Setelah capek, bapak-bapak mangga ngalaleut heula. Atau kayak ke RT kan. Ini untuk minum dan konsumsinya dari saya. Sehingga semua orang mengenal kita orang yang dermawan, ramah, bersosialisasi, perhatian, suka nolong. Maka penampilan fisik dan pakaian kita yang ternyata menyeramkan itu sirna dalam pandangan mereka. Akhirnya muncul kesan yang baru. Yaitu kalau ada seorang lelaki yang cingkrang, berjenggot, jidatnya hitam, isinya bercadar, pasti orang itu baik, pasti orang itu ramah, pasti orang itu menyenangkan. Coba lahirkan kesan seperti itu. Ubah sikap kita dalam bermuamalah, bertetangga, bersosialisasi. Citrakan bahwa kita orang yang paling peduli. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, Ahlus sunnah a'lamun nas bil haqq wa a'lamuhum bil khalqi. Ahlus sunnah adalah orang yang paling tahu tentang kebenaran, tapi paling penyayang terhadap sesama makhluk. Status dia sebagai orang yang paling tahu tentang kebenaran mendorong dia untuk dakwah, amar ma'ruf, nahi munkar, saling menasihati. Status dia sebagai orang yang paling penyayang terhadap makhluk mendorong dia untuk mengajar, berdakwah, menasihati dengan sebaik-baik cara. Targetnya agar orang itu faham, mengerti, berubah dari buruk kepada baik. Targetnya bukan menyakiti, biar orang ini sadar, sakit hati, puas gitu. Bukan. Makanya kalau targetnya agar orang itu faham, mengerti, dan berubah, lemah lembut tadi. Berupaya orang itu tidak tersinggung, tidak lari dari kebenaran yang kita sampaikan. Tapi kalau orang itu umpamanya targetnya agar orang ini sakit hati dengan kesalahannya, pasti ada celahan. Dasar tolol kamu, dasar bodoh, mau masuk ke mana kamu? Kan gitu ya? Beda ya. Jadi jangan sampai ada lagi kesan bahwa orang yang rajin ngaji orang yang paling menyeramkan. Orang yang rajin ngaji adalah orang yang paling jauh dari masyarakat. Orang yang rajin ngaji adalah orang yang paling dibenci oleh lingkungan. Rubah semuanya itu. Tunjukkan kemuliaan akhlak. Kalau akhlak kita baik seperti itu, dan mereka tahu baiknya kita karena rajinnya kita ngaji, apakah mereka akan anti kepada pengajian? Tidak. Pengajian ini melahirkan kemuliaan akhlak. Nanti bisa-bisa tetangga bilang ke kita, tolong anak saya tuh bandel, melawan ke orang tua, bawa ngaji biar akhlaknya mulia. Kan begitu, bisa-bisa nanti. Akhirnya kita bawa, ya, yuk jajan bakso. Ayo, saya yang traktir, kata kita teh. Tapi ngaji dulu ya, tenang. Ngaji dulu, awalnya karena baso. Tapi begitu sampai di pengajian, pintu hatinya terbuka, hidayah Allah masuk, berubah. Akhirnya rajin ngaji, berubah akhlaknya. Tetangga yang lain, si Anu nupika sebelun, akhirnya jadi pikar sepun, kumaha itu teh, nanya ke ayahnya, diajak ngaji itu ke si Fulan, tolong bawa anak saya juga, kan gitu nantinya. Meremet CRT tak ngaji nanti. Jadi jalan dakwah, jadi jalan turunnya hidayah. Nabi SAW menyatakan, ya Ali, li ayyahdiallahu bika rajulan wahidan khairullaka min humrin ni'am. Hey Ali, kalau Allah memberi hidayah kepada seorang melalui dirimu, itu lebih baik daripada kamu memiliki unta merah. Jadilah kita sebagai penyebab turunnya hidayah Allah kepada manusia, ya. Jadi kalau ada tuduhan itu, kalau ada orang yang mengorek-ngorek kesalahan, kekeliruan kita, introspeksi. Yang kaya begitu lebih kita butuhkan daripada ribuan orang yang memuji dan menyanjung kita. Yang memuji, menyanjung, membuat kita terlena, takabur, ujub. Yang mencela, yang mengorek, ngorek dan mengkritik kita, itu yang membuat kita introspeksi dan memperbaiki diri. Itu yang lebih kita butuhkan. Wallahu a'lam bishawab. Ke Ahwat dulu, kayaknya tulisannya Ahwat ya. Kalau Ahwat ada mic silakan. Kalau enggak punya beli sendiri. Bagaimana menghadapi orang yang suka menyakiti dengan kata yang nyelekit, egois, hanya dia yang benar, sering nyinggung, semua yang Ustaz sebutkan tadi, qadarullah ada di orang tersebut. Anak dan orang tersebut dalam lingkungan yang setiap hari ketemu. Jangan-jangan orang itu ada di sini sekarang. Dan lebih parah, jangan-jangan sarwana. Taib. Orang seperti itu selalu ada di setiap lingkungan. Dan itu tantangan. Jangan ingin hidup enak terus. Tanpa tantangan, tanpa godaan, tanpa gangguan. Karena dunia ini adalah negeri ujian. Darul bala wal imtihan wal ibtila. Negeri ujian, negeri cobaan, ya. Jadi jangan berangan-angan ingin hidup tiis jeli herang mata. Cuma hidup tuh gak mau ada masalah lah. Mati aja tuh. Maka tidak akan ada masalah dalam hidup. Tapi ada masalah nanti di akhirat. Di alam kubur, ya. Dan ujian cobaan itu yang lebih membuat kita lebih berkualitas, lebih dewasa, lebih matang, lebih bijak. Jangan hindari tantangan. Hadapi. Dengan mampunya kita menghadapi tantangan, kualitas kita akan lebih baik, sehingga lebih siap menghadapi tantangan lain yang lebih berat daripada sebelumnya. Menghadapi orang seperti itu, pertama, sabar, jangan membalas keburukan dengan keburukan. Allah berfirman, idfa' billati ya ahsan. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Dan itulah hakikat dari ihsan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsirkan makna ihsan, fa'ahsinu innallaha ma'al muhsinin. Berbuat ihsanlah kamu, Allah menyertai orang-orang yang berbuat ihsan. Dalam ayat lain, Allah yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Apa itu ihsan? Kata beliau, laisal insan antuhsina ila man ahsana ilaik. Wa innamal ihsan antuhsina ila man asa'a alaik. Ihsan itu bukanlah kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu. Orang lain berbuat baik, kita balas dengan kebaikan. Bukan itu ihsan. Itu memang harus, bagus. Tapi ihsan itu kamu berbuat baik kepada orang yang jahat kepadamu. Mereka berbuat jahat kepada kita, kita balas dengan kebaikan. Itu ihsan. Dan itu enggak semua orang bisa. Rata-rata kalau orang jahat kepada kita, kita dendam, kadang-kadang balas dendamnya 2 kali lipat. Betul apa benar? Dia nyebut kita monyet, kamu kunyuk, gorila, sapi, wah macam-macam disebut gitu ya. Jadi pertama jangan balas keburukan dengan keburukan. Gimana caranya bisa sabar? Gimana bisa agar tidak sakit hati dan tidak dendam serta tidak kecewa? Pertama, coba ubah cara berpikir kita. Celaan dia, hinaan dia, omongan atau kezoliman dia lah, katakannya kasar, dia kan zolim. Itu menguntungkan kita. Tidak ada sedikit pun yang merugikan kita. Pada hakikatnya dia itu sedang berbuat kebaikan kepada kita dengan kebaikan yang tidak mampu kita bayar. Apa kebaikannya? Orang itu sedang memberikan pahalanya kepada kita dan mengambil dosa-dosa kita. Kalau ada orang berbuat buruk, zalim, jahat kepada kita, itu sama dengan gini. Sini dosa kamu saya ambil. Nih pahala saya untukmu. Siapa yang rugi? Dia yang rugi. Siapa yang untung? Kita yang untung. Lebih sering zalimnya, lebih banyak pahala yang dia berikan ke kita, lebih banyak dosa yang kita berikan kepada dia. Lama-lama pahala kebaikannya habis. Lama-lama dosa kita habis diambil. Pahala kita nambah, dosa kita berkurang, pahala dia habis, dosa dia numpuk. Bangkrut dia di akhirat. Kata Nabi SAW, atadruna manil muflis. Tahu gak kalian siapa orang yang muflis? Muflis itu istilah ekonomi, bangkrut. Disangkanya Nabi bertanya urusan dunia. Makanya berani para sahabat menjawab, al-muflisu indana ma la mala lahu wala mata. Orang yang bangkrut itu orang yang enggak punya uang, enggak punya kekayaan. Oh, bukan itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-muflisu min ummati alladhi man jaa bisalatihi wa shaumihi. Orang yang muflis di kalangan umatku adalah orang yang datang dengan membawa pahala sholat, pahala shaum, semua pahala-pahala kebaikannya. Wa qad syatama hadza wa dharaba hadza wa dhalama hadza wa safaka damma hadza, gitu ya. Orang itu datang dengan membawa pahala dari amal ibadah, tapi dia pernah mencela si fulan, menghina si alan, pernah memukul, pernah menumpahkan darah, pernah mendzalimi si anu, maka diambil pahala kebaikan dari si pelaku kedzaliman, dioffer ke orang yang menjadi korban kedzalimannya. Kalau pahalanya habis sementara kedzalimannya masih ada yang belum terbayar, diambil dosa orang yang didzalimi, ditanggungkan kepada orang yang zalim. Bangkrut dia. Karena enggak punya modal untuk bahagia di akhirat. Modalnya pahala, pahalanya habis. Istilah orang Sunda mah modis teu, modal ledis becus henteu. Dikasih modal 1 miliar untuk usaha, habis hutang weh. Saudug-udug gitu tah. Celaka dia ya. Coba. Orang itu perlu dikasihani. Makanya ketika orang berbuat dolim ke kita berupa dicela, dihina, dibongkar aib-aib kita, difitnah kita, tersenyumlah. Karena itu berarti tambahan pahala bagi kita tanpa harus beramal. Pahala dari dia ditransfer ke kita. Bergembiralah, jangan bersedih. Karena dosa-dosa kita digugurkan, dioffer kepada dia. Tanpa harus bertobat dari dosa itu, gugur dengan sendirinya, dioffer ke dia. Maka ingat kepada hal itu, kita gak akan sedih, gak akan sakit hati. Kasihan kepada orang itu. Orang itu pahalanya gak seberapanya. Bahwa ayak wante pahala nata dari ibadah-ibadah. Kalau ibadahnya benar, gak mungkin melahirkan kezaliman seperti itu tuh. Sudah pahalanya enggak seberapa, dioffer lagi ke kita. Dosa orang itu pasti banyak. Sudah dosa banyak, diambil lagi dosa kita kepada dia. Kasihan tidak? Kasihan. Makanya Imam Hasan Al-Basri, ketika beliau dicela oleh seseorang, beliau mengambil sekantung kurma dari rumahnya, kemudian datang kepada orang itu. Ini balasan saya atas perbuatan kamu. Terima kasih. Saya tidak bisa membalas dengan hal yang sama. Orang itu kaget. Saya enggak pernah berbuat baik kepada kamu. Sudah, kamu sudah memberi pahalamu ke saya dengan cara mencela saya, menggibahi saya. Ini hadiahnya. Tuh, kan malu. Saya enggak bisa berikan lagi pahala saya ke kamu dengan cara mencela kamu lebarnya. Pahala teh mahal gitu. Nah, ingat kepada hal itu, insya Allah adanya orang yang berbuat zalim tidak akan menciutkan nyali kita, menyedihkan kita, mengecewakan kita, bahkan kita akan tetap tegar menghadapi semua. Silakan celak, tantang. Siapa yang ingin, yang mencela saya dengan niat agar membuat saya sakit hati, bersedih, salah. Saya enggak sedih, enggak sakit hati. Senang, silakan celah. Ayo lagi, mana celaanmu? Cuma segitu. Pantang saja sudah. Allahul musta'an. Ustaz, qadarullah Bapak saya harus dioperasi. Kami sedang mengusahakan melalui BPJS. Yang kami tanyakan hukum BPJS. Itu semacam asuransi ya. Iya, hukum asal tidak boleh, hukum asal ya. Asuransi apapun namanya tidak boleh. Kecuali kalau diwajibkan. Di negara-negara barat wajib semua orang punya asuransi. Kalau kita mau pergi ke luar negeri, termasuk umroh, itu ada asuransi. Sekian. Apabila kita mau berdakwah ke negeri kafir, ke Eropa, ke Asia Timur, itu wajib ada asuransi. Salah satu syarat apply visa ke kedutaan negara yang kita akan kunjungi, selain tiket pesawat, booking hotel di sana, termasuk asuransi. Kalau enggak bisa. Itu wajib. Maka kalau asuransi termasuk BPJS itu diwajibkan, dan kita tidak bisa menghindar. Kalau menghindar, madarat. Seperti konon beberapa waktu yang lalu, semoga tidak berlanjut terus ya. Kalau orang nggak ikut BPJS, nggak bisa memperpanjang SIM, STNK, kayak gitu ya. Umroh juga nggak boleh, haji nggak boleh. Sampai kemarin berapa bulan yang lalu, saya nggak punya BPJS. Oh, nggak punya, nggak bisa umroh, Ustaz, harus ada. Terpaksa. Akhirnya kita harus membayar BPJS. Tapi ketika ada klaim, kita dirawat umpamanya. Jangan kita lah. Seseorang umpamanya dirawat di rumah sakit. Terus di cover sama asuransi atau BPJS. Sehingga gratis. Pas keluar harusnya sekian nih gratis. Di cover sama BPJS. Boleh enggak? BPJS itu biayanya dari mana? Dari setoran kita setiap bulan. Kalau biaya perawatan kita itu tercover oleh setoran kita selama ini, berarti enggak masalah. Umpamanya kita sudah 10 tahun. Sebulan umpamanya 100 ribu umpamanya. Setahun berarti 1,5 juta. 10 tahun berarti 1,2 juta. 10 tahun berarti 12 juta. Setelah 10 tahun kita ke rumah sakit, biaya rumah sakit 10 juta di cover sama BPJS. Berarti enggak masalah karena uang yang sudah kita setorkan 12 juta masih sisa 2 juta, berarti itu uang kita. Enggak masalah, ya. Kecuali kalau kita umpamanya baru 4 bulan ngurus BPJS. Setoran baru 400 ribu. Lalu orang itu ke rumah sakit. Dirawat sampai 5 juta. Di cover sama BPJS kita free. Padahal uang kita baru 400 ribu. Berarti sisanya 4.600.000 itu bukan uang kita. Uang orang lain yang tidak halal bagi kita. Maka wajib kita keluarkan uang sebanyak 4.600.000 itu, lalu kita salurkan seperti kita menyalurkan uang bunga. Sumbangkan ke MCK umum atau ke mana saja untuk penyaluran uang riba seperti itu ya. Itu kalau yang memang harus mengikuti asuransi termasuk BPJS tersebut. Wallahu a'lam bissawab. BPJS yang gratis, terus yang mengcover siapa? Kan harus bayar. Kalau kita dirawat harus bayar, yang bayar siapa? Nah, kalau umpamanya BPJS gratis, terus kita dirawat, terus orang lain yang bayar. Kalau yang bayar itu negara, berarti itu tanggungan negara, nggak masalah. Memang orang yang tidak mampu harus ditanggung oleh negara, ya nggak? Oleh penguasa. Kalau nggak mau menanggung, jangan menjadi penguasa lah. Berkuasanya ingin, tapi menjamin kesejahteraan rakyatnya, nggak mau, licik itu. Ada lagi Ikhwan dulu yang ngacung tadi. Iya, mic.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Bagaimana caranya kita ingin ibadah berlipat-lipat dan diterima oleh Allah, sementara kalau sudah menginjak usia tua kita hanya tinggal semangat doang gitu. Sebab apa? Sebab semakin banyak lupa sholat, lupa rakaat, lupa sholat, terus mau ingin bagus dalam bacaan sholat, punya penyakit stroke misalkan, dan lain-lain. Jadi banyak sekali hal-hal yang menjadi penghalang ketika sudah usia tua. Tapi sementara hati ini benar-benar ingin full beribadah dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gimana solusinya?
1: Baik. Barakallahu fik. Iya. Pertama, sebelum menjawab pertanyaan itu, ini pelajaran bagi orang yang kondisinya masih segar bugar. Lihat, orang yang kondisinya sudah kurang bugar, ingin ibadah maksimal tapi tidak bisa. Sementara yang segar bugar, tidak ingin ibadah walaupun bisa. Kalau tahu ibadah, ala kadarnya. Ini masih untung di dunia. Di alam barzakh, apalagi di akhirat, banyak orang yang ingin ibadah, ingin sujud lagi, tapi sudah terlambat, sudah tidak bisa. Sementara di dunia, banyak orang yang masih bisa ibadah, tapi tidak mau, tidak ingin. Di akhirat, orang disuruh sujud kepada Allah, ingin sujud, tapi tidak mampu. Tubuhnya tegak, tidak lentur. Allah menyatakan yauma yukshafu an sakin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un khashiatan absaruhum tarhaquhum dillah wa qad kanu yud'auna ila sujud wa hum salimun. Pada hari kiamat nanti Allah menyingkapkan betisnya. Wa yud'auna ila sujud, lalu manusia disuruh untuk sujud. Fala yastati'un, mereka tidak mampu sujud. Ingin sujud tapi pas mau sujud enggak bisa. Keras saja badan. Kata Allah, khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Pandangan-pandangan mereka itu tertunduk dan mereka diliputi kehinaan. Kenapa? Waqad kanu yud'auna ila sujud wa hum salimun. Sebab dulu ketika di dunia mereka diseru, diajak untuk sujud dalam keadaan mampu sujud, tapi mereka tidak mau sujud. Di dunia mampu sujud tapi tidak mau, di akhirat mau sujud tapi tidak mampu. Akhirnya sudah terlambat, yang ada penyesalan. Jadi antum yang masih muda, segar bugar, masih mampu, maksimalkan. Kemampuan ada, tinggal kemauan. Tadi, Bapak tadi, kemauan ada, tapi kemampuan. Terbalik. Nah, mumpung belum sampai kepada kondisi seperti ini, pacu kemauan kita, keinginan kita, dan pakai kemampuan kita untuk ibadah secara maksimal. Syarat diterimanya ibadah secara total 4. Pertama, niat ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Kedua, mutaba'ah. Tata cara ibadahnya mengikuti syariat, mengikuti contoh dari Nabi SAW. Dua syarat ini disebut syarto sihhatil amal. Dua syarat sahnya amalan, diterimanya amal. Dua syarat yang terakhir, yang ketiga, al-akhdu bil-quwah. melaksanakan amal ibadah itu dengan sepenuh kesungguh-sungguhan, sepenuh kekuatan, semaksimal yang kita bisa. Jangan ibadah asal-asalan. Jangan ibadah ala kadarnya, seadanya. Jangankan Allah yang maha sempurna. Kita aja yang tidak sempurna menyuruh orang mengerjakan sesuatu tapi asal-asalan. Kesel enggak? Kesel. Umpama mang pangecetkeun ya bade lebaran. Kamarinya bahasa Ramadan. Kedah beres, siap. Saulas ningali HP. Tung kamana we gitu. Kita lihat kesel enggak? Kesel. Apa yang harus yang kita lakukan? Ditegur keras, dan kalau masih gitu dipecat, ganti dengan yang lain. Kita kesel. Kalau ala kadar, kalau asal-asal. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Guru ya, ngasih PR asal-asal dikerjakan we. 3 kali genap 12. 4 kali 7 25. Asal dikerjakan dikerjakan, tapi asal-asal. Atau begitu diperiksa nol, dijewer, mana itu yang mikir itu kan gitunya. Baheula. Da guru ayeuna moal ada wani ngajewer. Sekali wae jewer, bapak na manggil polisi. Dulu mah enggaknya. Nah, itu orang. Kalau melihat kerja orang yang kita suruh asal-asalan, kita kecewa, kita marah. Apalagi Allah Azza wa Jalla. Al-akhdu bil-quwah. Ya. Khudhu ma'aita'atainakum bi-quwah. Ambil apa yang kami berikan kepadamu dengan segenap kekuatan. Aplikasikan dengan kesungguh-sungguhan. Itu syarat ketiga. Syarat keempat. Al-musara'ah. Bersegera. Wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh. Bersegeralah kamu menuju ampunan Allah dan menuju surga. Dalam surah Al-Hadid, wasabiqu ila magfirati min rabbikum. Ini sari'u, ini sabiqu. Dua-duanya artinya balap. Bersegera, cepat-cepat. Tong lengle, tong talangke, tong hararese, bisi ditek, teke bikin bete. Tong kaleket. Kita juga tuh kesal. Kita nyuruh umpamanya anak kita nyupir tuh cepat. Nyuci piring maksudnya. Siap mah kehela nuju seru ya. Sekali, dua kali lengle. Kehel teh. Ya. Akhirnya apa yang sedang dia mainkan diambil. Tah sapukeun tuh teras kotor barala. Kehula sekedap. Sekali dua kali tengah gue ketil gue sapu nak cebrot. Kehul kita. Kehul. Kanu lengle. Kaleket talangke. Terhara resek. Allah menyatakan. Wala taniya fi dhikri. Tong lengle, tong talangke, tong hara resek di dalam mengingat aku. Nih empat syarat diterima ibadah. Ikhlas, mutaba'ah, sesungguh-sungguhnya semaksimal mungkin dan sesegera mungkin ya. Maka kalau empat ini dilakukan, insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya, selama mampu lakukan begitu. Nah, adapun karena kondisi, karena sudah sepuh, mungkin sudah pikun, terkena stroke ya, mungkin antum tidak terbayang. Yang mengalami bukan membayang tapi merasakan. Atau yang ada keluarganya, keluarganya upaya ada salah satu anggota keluarga yang stroke atau sudah pikun. Itu melihat betapa susahnya ngomong. Ngomong biasa aja. Hafalan sudah hilang. Fatihah juga mungkin hanya sebagian. Apalagi doanya, apalagi jumlah rakaatnya berapa. Caranya kadang-kadang dari berdiri langsung sujud, langsung tahiyat. Nggak ada ruku, nggak ada itidal. Kadang yang harus 4 rakaat cuma 1 rakaat. Ya, itu terjadi ya. Bagaimana dengan orang seperti itu? La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Jadi itulah yang mampu dia lakukan. Di luar kemampuan dia ya sudah, itu tidak dihisab. Jadi Allah tidak akan membebani seorang dengan satu kewajiban sekecuali sesuai dengan kemampuannya. Jadi kalau orang umpamanya sedang sholat pleng teh harus baca apa lagi, enggak tahu tadi teh baca apa lagi sudah lupa. Jangankan jumlah rakaat 4 ya. Kita suruh dia mengulang 3 kata. Coba umpamanya lampu, pintu dan kursi, sebutkan lagi. Enggak tahu naon tadi teh. Piring, gelas, sendok yang tidak disebut.

La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, maka itu sudah di luar kemampuannya, ma'fu, dimaafkan. Jadi kalau tidak bisa khusyuk, tidak bisa maksimal, tidak bisa sempurna karena uzur, karena sakit atau karena hal-hal lain di luar kemampuan dia, insyaallah dimaafkan. Dan walaupun umpah salatnya salah, rakaatnya kurang, bacaannya kurang, tetap Allah terima karena itulah kemampuan dia, ya. Wallahu a'lam. Terakhir ya, Afan izin bertanya, saya punya teman yang baik dalam ibadahnya, tapi kelakuannya dia suka selingkuh, loh, sama suami orang. Apakah kita wajib meninggalkan orang itu tidak berteman? Berarti akhwat ininya. Ah ya, akhwat nukia di Tasik. Di Tasik ya. Selingkuh dengan suami orang, berarti dia masih punya suami. Rakus dewargu hiji. Taib. Tapi ibadahnya bagus. Ingat, ibadah yang bagus melahirkan akhlak yang bagus, kelakuan yang bagus. Kita menilai ibadah dia bagus itu hanya aspek lahiriahnya saja. Ingat, manusia terdiri dari dua unsur, jiwa dan raga, lahir dan batin, ruh dengan jasad, itu yang namanya manusia. Kalau hanya jasad tanpa ruh, bangkai namanya. Kalau hanya nyawa tanpa jasad, ruh nama, bukan manusia. Kita disebut manusia karena dua ini. Semua syariat Allah tertuju kepada dua-duanya. Dan kelak akan dihisab dua-duanya. Orang-orang durhaka antara ruh dan badannya bertengkar nanti. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat. Nanti ruh semua banyak pihak di akhirat bertengkar. Guru dengan murid, orang tua dengan anak, adik dengan kakak, seseorang dengan sahabatnya, pengikut dengan pemimpin. Semua bertengkar. Termasuk orang dengan badannya sendiri bertengkar. Termasuk ruh dan jasadnya bertengkar. Kata ruh, kamu yang salah ke jasadnya. Karena kamu yang berbuat. Kata si jasad, kamu yang salah karena kamu yang memerintahkan. Saya tinggal pelaksana aja. Saya hanya pelaksana, kamu yang nyuruh. Saling menyalahkan. Allah mengutus malaikat, melerai. Kata malaikat, bagaimana pendapat kalian kalau ada dua orang, satu buta, tidak bisa melihat tapi bisa bergerak. Satu lagi lumpuh, bisa melihat tapi tidak bisa bergerak. Kata si lumpuh, itu ada buah di kebun orang, ambil yuk. Ya, hayu, tapi saya nggak bisa bergerak, hanya bisa melihat. Kata si buta, saya bisa bergerak, cuma tidak bisa melihat. Akhirnya, kata si lumpuh, ikuti instruksi saya. Kamu gerak ke depan, 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Geser ke kiri, 2 langkah. 1, 2. Ah, julurkan tanganmu. Ajrug. Apa ajrug? Loncat. Tuk. Ah, dapat dibagi 2. Siapa yang salah? Si buta apa si lumpuh? Dijawab oleh jasad dan dua-duanya salah. Karena dua-duanya punya andil. Satu yang menginstruksikan, satu yang melaksanakan. Kata malaikat, demikian juga kalian berdua. Akhirnya dua-duanya diazab. Jadi taklif, pembebanan syariat kepada manusia tertuju kepada ruh dan jasad. Tapi sayang, rata-rata yang melakukan ibadah dari diri kita hanya jasadnya, ruhnya tidak. Coba ketika kita sholat, hanya raganya ya berdiri, ya sedekap, baca-baca, ruku, itidal, sujud, begitu. Ruh kita kemana? Ikut sholat? Enggak. Jiwa kita kemana? Ngapain? Ikut sholat? Tidak.

0: Jiwa kita mengembara ke sana kemari, ingat ke pekerjaan, ngitung hutang, ngitung laba, rugi, untung gitu kan. Ingat kepada, aduh pekerjaan tadi gagal, harus diulang nanti mahar. Jadi nyusun program kerja, mengevaluasi kerja masa lalu, menyusun program kerja di masa yang akan datang. Ada yang gitu sholatnya? Banyak apa sedikit? Banyak apa semua? Di sini ada? Ruhnya enggak ikut sholat. Yang sholat hanya raganya saja. Betul apa benar? Betul dan benar. Termasuk saya, pengributnya. Kadang apa sering? Kadang sering. Selalu. Nah, itu penyakit manusia. Ya. Jadi, karena rata-rata orang ibadahnya hanya raga, batinnya tidak ikut ibadah, makanya seusai ibadah, akhlak buruknya tidak berubah. Rajin tahajud, rajin saum, rajin baca Quran, rajin ngaji, rajin selingkuh. Serba rajin. Ada yang salah dalam ibadahnya. Tapi rajin, mungkin secara fisik ya, dia rajin. Tapi apa ikut, apa jasadnya, ruhnya, jiwanya ikut gak ibadah? Rata-rata tidak. Akhirnya hambar ibadahnya, kurang berefek pada jiwanya sehingga tidak merubah karakter buruknya menjadi baik. Pernah kan ada seseorang, ya Rasulullah, ada si fulanah tuh. Sholatnya baik, rajin sholat, rajin saum, rajin baca Quran, tapi dia suka menyakiti tetangga. Apa kata Nabi SAW? Hiya finnar, dia dalam neraka. Kenapa ibadahnya rajin tapi ke neraka? Ibadahnya yang harusnya rajin, kalau diterima pasti akhlaknya baik. Tidak akan menyakiti tetangga. Menyakiti tetangga adalah indikasi bahwa ibadahnya itu ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Mungkin aspek niat, mungkin aspek kekhusyuannya, atau aspek mutaba'ahnya. Pokoknya ada yang kurang dari hal itu sehingga ditolak, sehingga terbukti dari buruknya akhlak dia seusai sholatnya. Ya, Allahu a'lam. Apakah harus dijauhi? Nasihati. Orang itu harus didakwahi, diingatkan. Karena efek dari perbuatan bukan hanya untuk diri sendiri, tapi rumah tangga orang jadi kacaunya. Rumah tangga orang lain yang diselingkuhnya hancur. Citra. Jangan-jangan ini suka ngaji juga akhwat. Berjilbab, bercadar, selingkuh. Na'udzubillah. Di mana ngaji nak? Di Aisyah. Sah penyelenggara nak? Yasin. Mudah-mudahan itu disebut saha ustadna. Ustadz Bubun. Kan orang Yasin Ustadz Bubun. Allahul Musta'an. Terakhir, bonus tadi terakhir. Ini bonus. Ustadz maaf, menyambung dengan pertanyaan BPJS. Ini Ustaz, Bapak saya sudah enggak kerja petani. Adik saya belum mapan. Terus saya seorang istri. Apakah boleh menggunakan BPJS yang dijamin negara? Ah, kalau dijamin negara berarti sudah jaminan negara. Memang negara harus menjamin orang yang tidak mampu, ya. Masa diterlantarkan begitu saja? Cukup ya, sampai di sini, puas tidak puas, selesai tidak selesai, sudah. Nanti tunda pertanyaan itu untuk tabligh akbar yang akan datang, 3 tahun lagi. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaiku, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
0: Apa yang dimaksud diangkat derajat oleh Allah? Dimuliakan di dunia dan di akhirat. Kalau di dunia, pemuliaan Allah kepada hamba dalam banyak bentuk. Salah satunya dimuliakan oleh sesama manusia. Terutama manusia-manusia beriman yang taat kepada Allah. Walaupun dia pasti dihinakan oleh orang musyrik, oleh orang kafir, oleh orang-orang yang durhaka kepada Allah. Nabi Muhammad ada yang menghinakan? Ada. Siapa? Ya orang-orang yang musuh Allah. Tidak hanya dulu, sampai sekarang ada yang menghina. Tapi oleh sesama mukmin dia dimuliakan. Itu di dunia. Kalau di akhirat, Allah angkat ke derajat surga yang sangat tinggi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, Sapa Nandur bakal ngunduh. Siapa yang menanam, maka dia akan menuai. Tapi tergantung apa yang dia tanam. Kalau dia menanam kebaikan, maka dia akan menuai kebaikan. Dan kalau dia menanam keburukan, maka dia pun akan menuai keburukan. Yang tidak nanam apa-apa, ia tidak menuai apa-apa. Kemarin lusa, kita sudah bahas tentang doa di malam Lailatul Qadar yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Intinya kita dalam doa itu adalah mohon maaf. Kepada siapa? Kepada Allah. Sebesar apapun dosa yang kita kerjakan, sebanyak apapun maksiat yang kita kerjakan, kita berharap Allah bakal memaafkan kita. Walaupun dosa dan kesalahan yang kita kerjakan tidak terhitung jumlahnya, harapan kita dimaafkan. Tapi ingat, namanya permohonan. Setiap permohonan itu ada peluang untuk dikabulkan dan ada peluang untuk ditolak. Walaupun kita berharap sebesar apapun, tapi peluang untuk ditolak permintaan maaf kita oleh Allah tetap ada. Dan kalau sampai permintaan maaf kita ditolak sama Allah, habis kita. Karena kita tidak punya tempat kembali lain kalau sudah ditolak sama Allah. Kalau ditolak sama manusia, gampang mencari manusia yang lain. Tapi kalau Allah sudah menolak kita, gak ada tempat lain untuk tempat kita mengadu dan meminta maaf. Maka sekedar berharap Allah memaafkan itu gak cukup. Kalau pengen betul-betul kita dimaafkan oleh Allah, maka harus ada usaha maksimal dari kita. Dan di antara usaha maksimal yang dijelaskan oleh para ulama agar Allah berkenan untuk memaafkan kita adalah maafkan orang lain. Kalau kita ingin Allah memaafkan kesalahan kita, maka kita memaafkan kesalahan orang lain kepada kita. Sapa Nandur bakal ngunduh. Siapa yang mau memaafkan orang lain, maka Allah akan memaafkan dia. Sebaliknya, siapa yang enggan untuk memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah pun akan enggan untuk memaafkan kesalahan kita. Kalau kita terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, bandingkan antara kesalahan kita kepada Allah dengan kesalahan orang lain kepada kita. Saya ulangi. Seandainya muncul perasaan berat hati, wah sulit, kesalahan dia terlalu besar, kesalahan dia terlalu banyak. Kalau muncul perasaan itu dalam hati kita, pikirkan masak-masak. Bandingkan antara kesalahan orang lain kepada kita dengan kesalahan kita kepada Allah. Saat itu kita akan tahu bahwa kesalahan orang lain kepada kita dibandingkan kesalahan kita kepada Allah lebih banyak mana? Lebih banyak mana? Kesalahan kita kepada Allah. Karena kesalahan kita kepada Allah enggak bisa kita hitung. Setiap hari kita berbuat salah kepada Allah. Setiap hari kita berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Sedangkan orang lain kepada kita, sekali, dua kali, 10 kali, katakanlah 100 kali orang lain itu berbuat salah kepada kita. Apakah kesalahan kita kepada Allah cuma 100? 1000? 1 juta? Kalau seandainya kita enggak bisa memaafkan yang satu kesalahan orang lain kepada kita, bagaimana Allah akan memaafkan 100 ribu kesalahan kita kepadanya? Kemudian kadang-kadang kesalahan orang lain kepada kita kecil. Cuma karena meludah di muka kita. Cuma. Padahal ludah itu begitu kena muka kita, kita basuh muka kita, selesai? Selesai. Ya tapi kan perasaan, ya itu yang harus dilawan. Kesalahan kita kepada Allah, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar, ada yang super besar. Ada yang kesalahan sama terulang-ulang setiap hari. Ada kesalahan yang berbeda-beda, ada kesalahan yang beragam. Yang dulu gak pernah kita lakukan, sekarang kita lakukan. Yang sekarang tidak kita lakukan, besok kita lakukan. Itulah kesalahan kita kepada Allah. Maka supaya kita dimaafkan kesalahan kita oleh Allah. Apa tadi? Maafkan kesalahan orang lain. Dalilnya apa? Dalilnya adalah surat An-Nur ayat 22. Di balik ayat ini, ayat berapa tadi? 22 dari surat An-Nur, ada sebuah kisah menarik yang terjadi antara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan seorang kerabatnya yang bernama Mistah. Siapa? Mistah. Mistah itu adalah salah satu kerabat Abu Bakar radhiyallahu anhu yang miskin. Karena kebaikan hati Abu Bakar, maka Mistah ini dibiayai hidupnya setiap bulan. Kasih makan, dikasih biaya hidup karena Abu Bakar lah seorang saudagar kaya. Dan beliau seorang yang sangat dermawan. Setiap bulan bertahun-tahun dibiayai oleh Abu Bakar. Sampai datang kejadian di mana putri Abu Bakar, siapa? Aisyah radhiyallahu anha, dituduh selingkuh. Dituduh apa? Selingkuh. Dan yang memunculkan fitnah itu adalah kaum munafikin. Menuduh Aisyah berzina. Na'udzubillahi min dzalik. Dan sebagian dari kaum mukminin ikut menyebarkan isu bohong tersebut. Dan salah satu yang ikut menyebarkannya adalah Mistah. Gimana perasaan? Gimana perasaan Abu Bakar As-Siddiq? Bertahun-tahun dibiayai hidupnya. Begitu ada fitnah yang menimpa putri yang sangat beliau sayangi, tahu-tahu ikut menyebarkan fitnah tersebut. air susu dibalas air tuba. Maka Abu Bakar manusiawi jengkel. Beliau marah dan beliau bersumpah untuk tidak akan membiayai hidup Misthah lagi setelah kejadian ini. Allah turunkan firman-Nya. Surat apa tadi? An-Nur ayat 22. Walya'fu walyasfahu. Hendaklah kaum mukminin suka memberikan maaf kepada orang lain. Perhatikan selanjutnya, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Apakah kalian tidak ingin dimaafkan oleh Allah? Jadi kalau pengin dimaafkan oleh Allah, caranya apa? Maafkan orang lain. Begitu Abu Bakar dengar ayat ini, saat itu juga beliau berkata, ya Allah, aku ingin maafmu. Maka aku maafkan detik ini Misthah. Karena engkau ya Allah. Gak pakai banyak protes. Gak pakai banyak ngeles. Gak pakai banyak alasan. Aku pengen ampunanmu ya Allah. Aku maafkan. Supaya aku dapat maafmu ya Allah. Masih terasa berat untuk memaafkan? Kalau masih terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, ingat, Anda tidak memaafkan, gak ada untungnya. Kalau Anda tidak memaafkan, tambah ganteng. Kalau Anda tidak memaafkan, tambah kaya. Kalau Anda memaafkan, kemudian mobilnya tambah banyak. Gak ada untungnya. Yang ada adalah kerugian. Kerugian di mana? Di dunia dan di akhir. Kerugian di dunia apa Ustaz? Sempit hati. Anda menyimpan perasaan dendam di dalam hati seperti menyimpan bangkai. Sulit bernafas. Hati terasa sempit. Sehingga banyak orang sakit gara-gara sakit hati. Awalnya fisiknya apa? Sehat. Tapi gara-gara perasaan dendam, ya, akhirnya merembet kepada kena kanker, kena apa? Stroke. Ya. Sesuai, orang bisa mangan, orang bisa bekan, mati. Ya. Kenapa? Sakit hati. Maafkan. Gak ada untungnya di dunia. Di akhirat apalagi? Tadi sudah kita dengar. Apa di akhirat? Tidak mendapatkan maaf dari Allah. Maka maafkan orang lain. Istri kita, suami kita, anak kita, ayah kita, ibu kita, tetangga kita, teman bisnis kita, rekan kita, yang semua punya kesalahan kepada kita. Maafkan. Karena Allah. Karena kita ingin dapat maafnya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waris itu yang baginya Allah. Ya. Maka ketika seseorang menganggap bahwa bagi rata itu ada lebih adil, berarti secara langsung atau tidak langsung, disadar atau tidak, dia telah menuduh Allah bahwa pembagian dari Allah itu tidak adil. Ketika dia mengatakan bagi waris sama rata itu adil. Allah menyebutkan dalam Quran bagi waris itu adalah tidak sama rata. Laki dua, perempuan satu. Maka ketika kita mengatakan bagi rata adalah lebih adil, berarti sadari atau tidak, dia telah menuduh Allah bahwa Allah tidak adil. Maka tidak sepatutnya seorang mukmin memiliki keyakinan demikian. Kadang membagi dua satu itu bukan buatan Departemen Agama. Bukan buatan guru-guru agama. Itu Al-Quran yang berbicara tentang masalah itu. Bukan surah An-Nisa. Bukan surah An-Nisa. Ya, lidza kari misl unsayain gitu ya. Bahwa bagi laki-laki itu ya dia dua bagian daripada wanita. Itu Allah yang membaginya. Ya. Itu dulu harus kita pahami bahwasanya pembagian dari Allah itu jelas ya, lebih barokah, lebih adil, lebih sempurna dan melahirkan banyak kebaikan. Itu yang pertama harus kita dudukkan persoalan. Yang kedua, ya, apakah boleh kita bagi rata? Jawabannya boleh setelah ya, semua setuju dulu dibagi sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian sang laki-laki meridhoi bahwa ya sudahlah, bagian saya yang mestinya sedapat satu itu saya berikan kepada yang perempuan. Maka ini enggak masalah. Namanya bukan lagi harta waris, tapi sudah hibah yang dia berikan kepada saudara perempuannya. Namanya apa? Harta hibah. Adapun ketika harta itu dari meninggal itu diberikan kepada yang masih hidup anak-anaknya, maka ini nama harta waris dan itu dibagi 2:1 untuk laki dan perempuan. Kalau ingin dibagi rata dengan persetujuan, mana itu nama pembagian harta hibah dari laki ke perempuan. Tidak lagi bicara tentang waris di situ. Boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Ya. Hibah itu boleh, bahkan koplo seluruh harta warisnya berikan semua kepada perempuan, enggak masalah. Enggak harus rata, koplo berikan semua karena mungkin dia merasa sudah cukup. Dia ingin warisnya berikan saja kepada yang perempuan karena mungkin merasa lebih butuh, dia ingin membantu saudara perempuannya, enggak masalah. Ya, tapi lihat itu hukumnya sudah masuk hukum hibah. Allahu a'lam bishawab.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
4: Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu subhanahu, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahmakumullah ajma'in. Walhamdulillah, nasyukurullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah tabaraka wa taala memberikan kepada kita berbagai macam kesempatan-kesempatan untuk bisa beribadah, untuk bisa beramal saleh, yang itu semua adalah pemberian Allah tabaraka wa ta'ala yang harus selalu senantiasa kita syukuri bersama. Karena sejatinya kehidupan kita sekarang di dunia tiada lain adalah pilihan dari Allah tabaraka wa ta'ala untuk kita pakai untuk apa. Ya, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, laqad khalaqna li'insana fi kabad, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh aku ciptakan manusia dalam keadaan kelelahan. Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan fitrah bagi kita semua di dalam kehidupan dunia ini adalah untuk selalu merasa lelah, untuk selalu kecapean. Tayyib. Sehingga adalah pilihan bagi kita semua seperti apakah ya rasa lelah kita ini akan kita habiskan atau akan kita pergunakan. Apakah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah yang itu sudah seharusnya, yang sudah pasti itulah yang akan membawa kepada kebaikan, ya? ataukah kita akan berlelah-lelah dalam rangka untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pasti itu adalah perkara yang diharamkan dan akan membawa kepada keburukan, dan itu semua pilihannya ada pada diri kita, ya. Sehingga mari kesempatan ini kita pakai untuk berlelah-lelah dalam rangka untuk Allah Subhanahu wa taala. Berlelah dalam rangka ibadah, berlelah dalam rangka melaksanakan ketaatan, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, dan kita berusaha agar Allah Subhanahu wa taala menerima kita sebagai hamba-Nya yang pantas untuk masuk ke dalam surga-Nya nanti. Taib. Dan apa yang akan kita kerjakan di kehidupan dunia ini, maka seluruhnya Allah Subhanahu wa taala akan mintai pertanggungjawaban di akhirat nanti. Ya. Sehingga apa yang akan kita alami di negeri akhirat, sekalipun seluruhnya itu adalah berdasarkan kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, tetap rahmat Allah tabaraka wa taala atau murka Allah Subhanahu wa taala, ya, di antara sebabnya adalah amalan kita ketika di dunia. Sehingga kita harus persiapkan, kita harus cari tahu, kita harus berilmu tentang apa yang akan terjadi di akhirat nanti, sehingga kita bisa menentukan bagaimana langkah kita di dalam kehidupan dunia, kemana kita akan melangkah, kesibukan apa yang akan kita ambil, ya, dan amalan-amalan seperti apakah yang akan kita andalkan supaya kita bisa menghadapi kehidupan akhirat nanti dengan cara yang terbaik, ya, atau cara yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Sehingga para ulama menulis beberapa kitab tentang perkara seperti ini, ya. Di antara yang Allah tabaraka wa taala anugerahkan kepada kita adalah sebuah kitab yang berjudul Al-Iman bil Yaumil Akhir, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamd hafizahullahu taala, ya, di mana di dalam kitab ini dibahas tentang perjalanan kehidupan manusia dari mulai kematiannya, kemudian alam barzakhnya, ya, kemudian ketika mereka dibangkitkan, dan apa yang terjadi di padang mahsyar. Dan salah satunya yang insya Allah akan kita bahas pada kesempatan sore hari ini adalah bagaimana prosesi penghitungan amal manusia, atau prosesi lebih tepatnya penimbangan amal. Kalau penghitungan itu kaitannya dengan yaumul hisab, ya, maka kita akan menyoroti salah satu materi yang disampaikan di dalam kitab ini, yaitu tentang al-mizan, tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala meletakkan timbangan keadilan di yaumul qiyamah nanti, yang selanjutnya timbangan ini akan dipakai untuk menimbang amalan-amalan manusia. Yang selanjutnya timbangan ini akan dipakai untuk menimbang amalan-amalan siapa? Amalan kita semua. Semua dari kita. Ya, maka kita akan hadir di hari tersebut. Kita akan diperlihatkan kepada catatan amal, ya, yang panjangnya sejauh mata memandang, yang ternyata di sana tidak terlepas sedikit pun dari catatan amal, sangat-sangat detail sekali. Allah tabaraka wa taala tidaklah sedikit pun yang menzalimi kita dari apa yang kita amalkan. Sekecil apapun amal soleh, Allah sebutkan di sana. Taib. Kita diperlihatkan terhadap apa yang telah kita amalkan dari sekecil apapun amal soleh. Demikian pula, sekecil apapun maksiat, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan terapkan atau akan perlihatkan kepada kita di dalam catatan amal tersebut, dan selanjutnya itu semua akan dibalas sesuai dengan kadarnya. Perbuatan baik maka akan berbalas baik. Perbuatan yang buruk maka itu pun akan membawa kepada balasan yang setimpal. Maka Allah tabaraka wa taala tidak akan pernah menzalimi siapapun nanti. Taib. Maka dari itu para jamaah, ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan selalu senantiasa dijaga dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, ya. Sebenarnya ini adalah salah satu bagian dari fase apa yang akan terjadi di yaumul qiyamah nanti. Ya, setelah manusia melewati alam barzakh, dibangkitkan di padang mahsyar, kemudian mereka menunggu, ya, kemudian terjadilah kisah yang disebut dengan syafaatul uzma. Taib, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau diizinkan oleh Allah tabaraka wa taala untuk meminta syafaat yang pertama kalinya, agar Allah Subhanahu wa taala hadir di yaumul qiyamah di padang mahsyar dalam rangka untuk mengadili manusia. Taib. Kemudian setelah diadili, dia angkat dihitung, ya, amalan-amalannya. Taib. Maka Selanjutnya terjadilah yang disebut dengan prosesi penimbangan amal atau diletakkannya al-mizan, ya, maka inilah yang akan kita bahas insyaallah taala pada kesempatan sore hari ini. Taib. Kita masuk ke dalam kitab al-mizan. Ya, disebutkan di dalam kitab oleh penulis hafizahullahu taala, wa huwa mimma yajibul imanu bihi min umuril akhirah. Perlu diketahui bahwasanya perkara al-mizan adalah sebuah perkara yang wajib bagi kita untuk beriman tentangnya, yang itu termasuk di antara perkara-perkara apa yang akan terjadi di negeri akhirat nanti. Taib. Wal hadithu anhu sayakunu min khilali ma yali. Maka pembahasan tentang perkara al-mizan ini berdasarkan kepada dalil-dalil baik dari Al-Quran ataupun dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Taib. Itu ada beberapa perkara yang akan kita bahas. Bagaimana yang akan kita bahas berikut ini. Yang pertama, disebutkan tentang ta'rif dari al-mizan. Apa pengertian, apa definisi dari al-mizan? Al-mizanu fil lughah asluhu miuzan. Ya, kalimat mizan itu diambil dari kata wazana. Taib. Yang ketika dirubah menjadi isim alat, ya, bagi ikhwas kalian yang sudah belajar ilmu sharaf, insyaallah tidak terlalu asing ya dengan kalimat ini. Taib. Oleh karena itu semangat ikhwah, seorang yang berusaha mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang mengaku dirinya sebagai ahlu sunnah muslim secara keumuman semuanya, ya, maka harus familiar, identik dengan bahasa Arab. Ya, ingat Al-Qur'an kita berbahasa Arab. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbahasa Arab. Ya. Terlepas dari khilaf para ulama apakah di surga nanti kita akan berbicara bahasa Arab atau tidak, yang pasti bahasa Arab ini adalah bahasa yang betul-betul memiliki, ya, kedudukan yang begitu besar di dalam agama kita. Ya, sangat penting bagi kita untuk mempelajari bahasa Arab. Taib. Kembali kepada pembahasan, maka kalimat wazana ketika diubah menjadi isim alat, ya, yang bertimbangan, taib, mif'alun, maka berubah menjadi miuzanun, ya, miuzanun. Taib. Wanqalabatil wawu ya'an likasri ma qablaha. Kemudian kalimat miuzan ini menurut orang-orang Arab, ya, itu kurang nyaman dibaca. Ya, kurang nyaman dibaca miuzan. Karena huruf mimnya di kasrah. Ya. Dan huruf yang sesuai dengan harokat kasrah itu adalah huruf ya, sehingga dirubah wawu menjadi ya, ya, menjadi mizan. Ini asal kalimat dari kata al-mizan. Jadi asalnya wazana. Wazana itu adalah menimbang. Miuzan atau mizan artinya adalah timbangan, alat yang dipakai untuk menimbang. Wa jam'uhu mawazin. Kemudian jama' dari mizan ini adalah mawazin dengan menggunakan sighah muntahal jumu', ya. Ini pun merupakan istilah dalam ilmu sharaf, ya, ilmu nahwu sharaf. Insyaallah mudah-mudahan ikhwah sekalian banyak yang faham, ya. Dan yang belum faham maka bersemangatlah. Bersemangat, tidak ada kata terlambat untuk kita mulai mempelajari, ya, kaidah-kaidah di dalam berbahasa Arab. Taib. Wal mizanu ismun lil alah allati yuzanu bihal asya. Sehingga kalimat mizan adalah nama bagi sebuah alat yang dipakai untuk menimbang di atasnya berbagai macam benda. Ya, timbangan yang kita ketahui, maka itu namanya mizan. Ya, timbangan untuk apapun itu, timbangan sayurkah, timbangan untuk alat-alat beratkah sekalipun, ya, untuk menimbang hewan yang nanti kita akan kurban nih sebentar lagi, ya, kita dapati timbangan-timbangan dan seterusnya. Taib. Itu adalah menggunakan mizan, ya, itu menggunakan alat yang disebut di dalam bahasa Arab maknanya adalah al-mizan. Taib. Adapun mizan secara syariat, secara istilah syariat yang datang dari dalil baik dalam Al-Quran ataupun sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maknanya huwa ma yad'uhu Allahu yawmal qiyamati liwazni a'malil ibad. Ya. Mizan adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala letakkan nanti di yaumul qiyamah nanti. Yang mana tujuan dari diletakkannya al-mizan ini adalah untuk menimbang amalan-amalan manusia. Sehingga sebagaimana sudah dibahas sebelumnya secara bahasa, makna dari mizan adalah alat. Maka demikian pula mizan di yaumul qiyamah nanti ini memang adalah satu makhluk, satu alat yang Allah tabaraka wa ta'ala ciptakan, yang nanti akan diletakkan di sana ya berbagai macam hal yang semuanya dalam rangka untuk menimbang amalan-amalan manusia. Insyaallah akan kita bahas secara detail nanti. Taib. Maka ya perlu diketahui bersama secara ta'rif, inilah makna dari apa? Al-mizan. Kemudian berbicara tentang perkara yang gaib, karena mizan ini adalah gaib, kita tidak mampu untuk mengetahuinya secara sempurna sekarang ketika kita masih berada di dunia. Ya, maka bagaimana cara kita untuk mengimaninya adalah dengan dalil. Ya, sehingga perkara gaib di dalam agama Islam tidak bisa hanya sekedar pengakuan bahwasanya di akhirat ada begini, begini, begini, nanti akan ada orang bisa begini, bisa begitu. Karena apa? Pengakuan tidak bisa. Di dalam agama Islam perkara yang gaib wajib kepada apa? Dalil. Ya. Termasuk perkara mizan ini. Ya, maka para ulama menetapkan ta'rif, definisi, pembahasan mendetail tentang perkara mizan itu bukan dari ucapan omong kosong belaka, bukan dari pendapat pribadi, bukan dari dongeng-dongeng, cerita-cerita leluhur yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, tetapi berdasarkan kepada dalil. Ya, baik dari Al-Qur'an ataupun dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa min adillatil kitabil aziz qauluhu ta'ala. Di antara yang menjadi dalil yang bersumber dari Al-Kitab, dari Al-Qur'an yang penuh dengan kemuliaan adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Wa nad'ul mawazinal qisth li yaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'an wa in kana mithqala habatin min khardal ataina biha wa kafa bina hasibin. Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-47. Sekali lagi, surat Al-Anbiya ayat yang ke-47. Di mana kata Allah tabaraka wa taala, dan kelak aku akan meletakkan al-mawazin, timbangan-timbangan, ya. Yang itu semua timbangan yang betul-betul adil. Taib liyaumil qiyamah, di hari kiamat nanti, fala tudlamu nafsun syai'an, maka tidak akan pernah ada seorang pun yang terzalimi. Wa in kana mithqala habatin min khardal ataina biha wa kafa bina hasibin. Walaupun yang mereka lakukan ya hanya seberat biji sawi, hanya setitik saja, hanya sedikit saja, taib ya, sebagaimana gambaran di antara para ulama, istilah-istilah seperti ini, seperti misalnya debu ya, diambil satu titik. Taib, kebayangkan sekecil apa? Ada yang mengatakan waznu asgharin naml. Semut semuanya dikumpulkan, mana yang paling kecil timbangannya semut ini? Ya, yang mungkin Allah alam apa satuannya ya. Taib al-muhin, yang paling kecilnya. Nah, sekecil apapun itu dari kebaikan ataupun dari keburukan, ataina biha, kata Allah Subhanahu wa taala. Aku akan datangkan semuanya. Amalan saleh maka akan berbuah pahala, balasan ya. Dan ada pengkali lipatan tergantung dari kualitas amalannya, kualitas orangnya ketika beramal, kualitas keikhlasan, kualitas atau kadar kesulitan ketika beramal itu akan berpengaruh ya, bagaimana balasan Allah Subhanahu wa taala terhadap sebuah amalan. Tayyib. Demikian pula ketika seseorang berani melakukan kemaksiatan sekecil apapun itu, sesedikit apapun itu, walaupun hanya setitik saja, yang beratnya mungkin hanya seberat debu yang cuma diambil satu, taib, maka itu akan didatangkan oleh Allah, itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dari itu sejauh apa kita sudah mengingat, mempersiapkan untuk hari di mana Allah akan memperlihatkan itu semua kepada kita, taib. Ya, kita begitu ketakutan di zaman sekarang ketika misalnya absen dari pekerjaan kita akan diumumkan. Kita begitu ketakutan ya ketika kita akan diaudit oleh beberapa pihak yang akan mengaudit diri-diri kita. Sekarang di dunia, pernah tidak kita merasa takut bahwasanya kita akan hadir nanti di yaumul qiyamah, yang mengaudit siapa? Bukan manusia. Ya, bukan orang yang bisa dibayar.
5: bukan orang yang mungkin ceroboh, salah dan lain sebagainya. Allah, Allah subhanahu wa ta'ala yang akan memperlihatkan kepada kita catatan-catatan amal. Pernahkah kita khawatir terhadap perkara ini? Sejauh mana rasa takut kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam perkara ini? Ya, maka hendaknya kita benar-benar mengambil pelajaran dari setiap apa yang akan terjadi di yaumal qiyamah nanti, ya, khususnya tentang penimbangan amal ini. Tayyib. Kemudian di antara dalil yang selanjutnya tentang kepastian keberadaan al-mizan, wa qawluhu subhanahu wa ta'ala, masih dari firman Allah tabaraka wa ta'ala, di mana Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wal waznu yawma idhinil haqq, faman thaqulat mawazinuh faulaika humul muflihun, waman khaffat mawazinuh faulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yadhlimun. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, dan yang namanya penimbangan nanti di yaumul qiyamah, di mana manusia akan ditimbang amalan-amalannya, ya, itu adalah sesuatu yang hak, sesuatu yang pasti, sesuatu yang tidak akan pernah terbantahkan. Faman thaqulat mawazinuh, sehingga siapapun yang timbangan amal solehnya lebih berat, faulaika humul muflihun, maka mereka inilah orang-orang yang berhasil, mereka inilah orang-orang yang sukses. Tayyib. Ya, perlu diketahui kesuksesan kita sekarang di dunia, keberhasilan kita sekarang di dunia, pencapaian-pencapaian sekarang di dunia, tayyib, jangan berhenti sampai di sana para jamaah sekalian. Jangan merasa puas dengan apa yang sudah kita dapatkan sekarang di dunia. Tayyib. Yang selanjutnya bukan kita mengejar dunia yang lain, bukan, berhenti sudah. Ketika apa yang telah Allah berikan kepada kita mencukupi kita di dalam kehidupan kita, segera kembali kepada Allah. Cari keberhasilan, kesuksesan, pencapaian untuk di negeri akhirat nanti. Yang mana di antaranya Allah sebutkan di sini, ya, bahwasanya mereka yang berhasil, yang sukses, yang mendapatkan pencapaian yang tinggi adalah mereka yang ketika ditimbang amalannya di yaumul qiyamah, ternyata amalan solehnya yang lebih berat daripada amalan kemaksiatannya. Taib. Adapun mereka, kata Allah tabaraka wa ta'ala, yang lebih ringan amalan solehnya daripada maksiatnya yang lebih berat, faulaika alladzina khasiru, maka mereka inilah orang-orang yang merugi. Ya, kerugian kita sekarang di dunia dari harta, benda, taib, kesehatankah itu atau apapun dari perkara-perkara dunia, ya, jangan terlalu menangisinya. Jangan terlalu kita merasakan kehancuran yang begitu seakan-akan ini adalah akhir dari segalanya hanya karena kita rugi dari sebuah, ya, sebuah usaha, sebuah bisnis misalnya. Khawatirkanlah kerugian yang nyata ketika nanti di akhirat, ketika ditimbang amal kita, ternyata, ya, lebih berat maksiatnya, lebih sedikit amal solehnya. Inilah kerugian yang nyata, inilah rugi yang serugi-ruginya. Dan apa yang kita rugikan? Rugi di dunia, rugi harta mungkin, ya, sebagian dari harta benda yang kita miliki maka hilang, ya. Bagaimana apa yang dirugikan oleh kita ketika di akhirat nanti? Allah sebutkan, ulaika alladzina khasiru anfusahum, mereka merugikan dirinya sendiri. Kerugian diri sendiri artinya apa? Akan ada bagian dari tubuh yang akan tersentuh oleh azab. Akan ada bagian dari tubuh yang mereka, ya, harus merelakan untuk diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, untuk disiksa, untuk mendapatkan rasa sakit, rasa pedih yang tidak ada bandingannya. Ya. Maka inilah kerugian seseorang ketika mereka berada di akhirat nanti. Bima kanu bi ayatina yadhlimun. Ya, karena apa yang telah mereka lakukan dari kezaliman-kezaliman terhadap ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketidaktaatan, ketidakmauan untuk patuh terhadap perintah, ya, ketidakmauan untuk mengikuti taib, arahan agar tidak melakukan larangan-larangan. Ini semua adalah hal yang bisa membuat mereka merugi di yaumal qiyamah nanti. Taib, ya. Maka gambaran ini merupakan gambaran di mana manusia akan dihitung nanti amalannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akan ditimbang amalannya nanti oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, ya. Maka itu adalah beberapa di antara banyak ayat-ayat yang lainnya yang menjelaskan tentang keberadaan al-mizan di yaumal qiyamah nanti. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, kita akan berpindah kepada ahadith. Wa min adilati sunnah. Di antara dalil-dalil sunnah Dari antara dalil-dalil yang berupa hadis-hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang amalan-amalan atau tentang keberadaan al-mizan ini. Ya. Di antaranya sebuah hadis muttafaqun alaih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallahu taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalimatan khafifatan habibatan ila ar-rahman khafifatan 'ala lisan thaqilatan fil mizan subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Tayyib. Sebagaimana kita sebutkan tadi, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim di dalam kedua kitab sahihnya. Kata Nabi SAW, ada dua kalimat habibatan ila ar-rahman. Yang kedua kalimat ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ar-rahman. Khafifatan 'ala lisan. Tayyib. Sekalipun kalimat ini adalah kalimat yang begitu dicintai oleh Allah tabaraka wa taala, menunjukkan ini bukan kalimat yang ringan. Menunjukkan ini adalah kalimat yang kalau kita ucapkan akan mendatangkan pahala yang begitu besar. Ya. Tetapi kata Nabi alaihi salatu wasallam khafifatan 'ala lisan. Tetap kedua kalimat ini adalah kalimat yang begitu ringan bagi lisan kita. Tetapi kedua kalimat ini kata Nabi SAW, thaqilatan fil mizan. Kedua kalimat ini adalah kalimat yang begitu berat di timbangan nanti. Ini yang menjadi syahid. Ya. Ini yang menjadi alasan kenapa hadis ini dibawakan sebagai dalil tentang keberadaan al-mizan. Akan ada dua kalimat yang nanti akan ditimbangan, yang akan ditimbang di dalam timbangan al-mizan, dan ternyata dua kalimat ini sangat-sangat berat sekali. Tayyib, ya. Apa kedua kalimat ini? Subhanallah wa bihamdih subhanallah al-azim. Tayyib, oleh karena itu para jamaah sekalian, biasakan lisan kita daripada kita mengucapkan kalimat-kalimat imbuhan, kalimat tambahan yang tidak perlu untuk kita ucapkan, ya, lebih baik kita mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini daripada kita memperbanyak ngobrol kesana kemari, daripada kita terlalu sering, ya, terus melihat medsos, HP dan lain sebagainya. Mari kita isi catatan amal kita dengan kalimat-kalimat yang ringan seperti ini, subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azim. Dua kalimat yang begitu berat di timbangan kita nanti di yaumul kiamah, ya. Tayyib. Maka ini menjadi diantara dalil tentang adanya al-mizan di yaumul kiamah nanti. Diantara hadis yang lainnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan at-tahuru syatrul iman walhamdulillahi tamlaul mizan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bersucinya seseorang adalah sebagian dari keimanan dirinya. Tayyib. Walhamdulillah, dan kalimat alhamdulillah tamla al-mizan adalah kalimat yang akan memenuhi timbangan amal soleh seseorang. Kalimat alhamdulillah, ya. Zikir yang begitu ringan, zikir yang mungkin kita pun sering mengucapkannya. Tayyib. Tetapi alangkah baiknya untuk kita mulai sekarang benar-benar memaknai apa sih yang terkandung di dalam kalimat alhamdulillah ini. Ya, tayyib. Silakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kepada kita untuk bisa mendapatkan ilmu yang mendetail tentang apa rahasia di balik kalimat alhamdulillah. Ini terkandung tauhid kepada Allah. Ya, terkandung banyak hal faidah, karena ini termasuk di antara ayat dari surat apa? Surat Al-Fatihah, ya. Alhamdulillahi rabbil alamin, dan ternyata kalimat ini adalah kalimat yang sangat berat, bahkan bisa memenuhi timbangan. Tayyib. Ya, bagaimana besarnya timbangan disebutkan dalam sebuah hadis, timbangan kita nanti, ya, timbangan al-mizan ini salah satu daun dari timbangan, karena datang dalilnya bahwasanya timbangan ini memiliki dua daun timbangan. Tayyib. Salah satu daun timbangan, kalau seandainya seluruh muka bumi, seluruh bumi dan langit dimasukkan ke sana, niscaya timbangan tersebut akan cukup dan masih lulas, masih ada sisanya yang lain. Ya, terbayang bagaimana besarnya timbangan ini? Sangat besar sekali. Bayangkan kalau amalan kita sedikit, nanti yang ditimbang di sana bagaimana? Ya, tapi ternyata tidak demikian. Allah Subhanahu wa taala justru menjadikan amalan-amalan yang ringan, yang sedikit, ternyata bisa malahan bisa apa? Memenuhi timbangan. Contohnya tadi kalimat apa? Alhamdulillah. Ya. Dua kalimat yang sebelumnya apa? Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Taib, ini dua kalimat yang akan berat juga di timbangan kita. Oleh karena itu, ya, orang-orang zaman sekarang mereka sibuk berbisnis dengan bisnis-bisnis duniawinya, ya kan? Diulik bagaimana caranya supaya bisa untung di dalam berbisnis. Ya, belajar kesana kemari. Belajar seminar-seminar entrepreneurship, ya, atau apapun lah istilahnya. Mengikuti kajian-kajian motivasi bisnis, ya. Taib, memberatkan dirinya untuk perkara seperti ini. Akan tetapi dia lupa ada bisnis yang benar-benar menguntungkan. Taib, simpelnya mengucapkan kalimat alhamdulillah, kita bekerja untuk Allah Subhanahu wa taala. Taib, mari kita jadikan tubuh kita ini benar-benar untuk Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita berikan kepada Allah. Keluar modal yang begitu ringan hanya mengucapkan alhamdulillah. Ya. Dan Allah jadikan itu sebagai apa? Amalan yang berat, yang memenuhi timbangan, yang jelas balasannya pun akan besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala nanti. Taib, mari kita menjadi orang yang cerdas, ya. Mari kita menjadi orang yang pintar. Taib, cari bisnis yang benar-benar menguntungkan. Bagaimana? Ibadah sama Allah. Karena Allah akan mengganti dengan balasan yang sangat-sangat berlipat ganda dan sangat melimpah. Taib. Kembali kepada pembahasan, maka itulah ya dalil tentang adanya mizan di yaumil qiyamah dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib. Kemudian selanjutnya ya, penulis hafizahullah menyebutkan wa ammal ijma', adapun ijma', kesepakatan para ulama, faqad ajma' as-salaf ala thubuti dzalik. Ya. Maka telah datang ya penukilan akan adanya ijma' dari para ulama terdahulu tentang kepastian dari keberadaan dari mizan ini. Taib. Nah, kenapa sampai ada pembahasan seperti ini? Ya, karena pembahasan selanjutnya akan menjelaskan. Disebutkan dalam sebuah taib poin di sini, halil mizan hissi au ma'nawi. Pembahasan selanjutnya tentang perkara mizan ini. Apakah mizan adalah sebuah perkara yang hissi atau ma'nawi? Hissi itu apa? Nyata, real, konkret, ya. Atau hanya sekedar ma'nawi? Taib. Atau hanya sekedar mizan ini, banyaknya dalil yang menyebutkan tentang mizan, tentang ditimbangnya manusia, ditimbangnya amalan, ditimbangnya catatan dan lain sebagainya, ya. Berarti itu hanya sekedar ma'nawi saja, ma'nawi tidak nyata, hanya permisalan. Taib, hanya perumpamaan saja. Nah, maka jawabannya al-mizan alladhi tuzanu bihil a'mal hissi haqiqi lahu kiffatan wa lisan. Ya. Disebutkan bahwasanya mizan yang nanti akan dipakai untuk menimbang amalan-amalan manusia adalah hissi, sesuatu yang konkret, yang nyata. Ya, bukan hanya sekedar perumpamaan. Haqiqi, itu adalah sesuatu yang hakiki, benar adanya. Lahu kifatan, memiliki dua daun timbangan, walisan, dan ada satu tiang dari timbangan tersebut. Inilah mizan yang akan kita bahas, yang sedang kita bahas, yang akan kita temui nanti di yaumul qiyamah. Ya, bukan ma'nawi. Taib. Kenapa dikatakan demikian? Karena ada sebagian dari kalangan manusia, mereka yang tidak mempercayai akan keberadaan dari al-mizan ini. Ya. Orang-orang, sekelompok orang yang digelari oleh para ulama sebagai Mu'tazilah, mereka tidak percaya bahwasanya mizan ini adalah sesuatu yang hakiki. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang menuhankan akal di dalam pembahasan-pembahasan terkait dalil. Jadi menurut mereka enggak mungkin ada mizan yang begitu besar yang bisa masuk ke sana langit dan bumi dan seterusnya. Akal yang dipakai. Ya, akalnya yang dipakai. Sehingga dalil-dalil penjelasan tentang mizan itu ma'nawi. Itu hanya sekedar perumpamaan saja, bahwasanya intinya manusia nanti akan mendapatkan pertanggungjawaban, ya, atau dimintai pertanggungjawaban dari semua yang diamalkan oleh dirinya. Taib, ini kalau orang sudah terlalu parah di dalam menggunakan akalnya. Dan sering kita sampaikan, ya, akal manusia, akal yang begitu dibanggakan oleh manusia, ya, sampai-sampai orang zaman sekarang ada yang mengaku beragama sains katanya, ya. Ya, menjadikan ilmu pengetahuan taib sebagai agama, naudzubillah. Padahal apa kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Kalian itu tidaklah diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya sedikit. Ya, Allah tegaskan itu. Kalau kita mau pakai akal, kalau kita menuhankan akal, mengedepankan akal dalam mencari tentang dalil dan lain sebagainya, bukan keimanan yang kita kedepankan, ya, maka ketahuilah akal kita tidaklah

sesuatu yang tidak nyata, ya, hanya sekedar majas, hanya sekedar perumpamaan. Akan tetapi di dalam agama Islam, ya, di antara dalilnya mereka mengatakan tadi bagaimana amalan yang tidak konkret tetapi bisa ditimbang. Taib, kayak tadi kalimat alhamdulillah, ya, kalimat alhamdulillah ada kelihatan, ada bentuk wujud nyatanya, enggak ada, tapi kok bisa ditimbang, ya. Taib, maka di dalam agama Islam banyak hal-hal yang demikian adanya. Taib, contohnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal soleh menjadi apa? Laki-laki yang terlihat begitu indah, ya. Berwajah tampan, berpakaian yang bagus, menemani siapa? Menemani orang yang beramalnya tersebut di mana? Di alam kuburnya. Dijadikan konkret sesuatu yang abstrak. Taib, ya. Demikian pula kematian. Kematian adalah satu hal yang abstrak. Oleh Allah Subhanahu wa taala dijelmakan menjadi seekor kambing, ya, kemudian di yaumul qiyamah. Taib, ketika manusia ahli surganya sudah masuk surga, ahli neraka sudah masuk neraka, oleh Allah disembelih kematian tersebut. Taib, ya, menunjukkan bahwasanya manusia tidak akan pernah mati lagi. Itu pun sesuatu yang abstrak, oleh Allah dijadikan sesuatu yang nyata. Banyak dalil dalam agama yang demikian, ya, sehingga tidak ada permasalahan bagi kita, taib, untuk mempermasalahkan tentang perkara tersebut. Taib, dan banyak, terlalu banyak dalil-dalil tentang bagaimana pastinya atau konkretnya tentang permasalahan al-mizan ini. Taib, tadi disebutkan di antara sifat mizan, ya, bahwasanya mizan memiliki dua daun timbangan. Ya, bahwasanya mizan memiliki dua daun timbangan. Ya, di antara dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, taib, di dalam kitabnya Al-Mustadrak dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam Al-Silsilah Shahihah, kata Rasulullah alaihi wasallam, "Yudul mizanu yaumal qiyamah. Falau wuzina fihi samawati wal ard la wasi'at." Kata Rasulullah SAW, kelak akan diletakkan al-mizan ini di hari kiamat. Maka seandainya kalau ditimbang di sana seluruh langit dan bumi, maka niscaya timbangan tersebut akan cukup. Fataqulul malaikah, maka para malaikat mengatakan, ya Rabb, liman yazinu hadha, wahai Rabb, ya, untuk siapakah timbangan ini diadakan? Fayaqulullah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, liman syi'tu min khalqi, bagi siapapun yang aku kehendaki dari kalangan hamba-hambaku. Fatakulul malaikah, maka para malaikat mengatakan, subhanaka ma'abadnaka haqqa ibadatik, fayudu'u sirat mithla haddil Musa. Fatakulul malaikah, man tujizuh ala hadha. Taib. Al-muhim, ya, di dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya mizan ini memiliki dua daun timbangan. Karena kalimat tadi, akan ditimbang langit dan bumi, ya, menunjukkan salah satu untuk langit, salah satu untuk bumi. Taib, menurut sebagian para ulama tentang perkara ini, ya. Yang satu maksudnya kalau demikian, akan tetapi secara peruntukan jelas bahwasanya mizan ini nantinya akan dipakai untuk menimbang, salah satu menimbang amal keburukan, yang satu dipakai untuk menimbang amal kebaikan. Ya, sehingga al-mizan memiliki dua daun timbangan. Taib. Kemudian mizan ini di antara sifat yang Allah Subhanahu wa taala terangkan, ya, adalah bahwasanya mizan adalah timbangan yang sangat-sangat adil. Timbangan yang sangat-sangat adil. Taib. Allah tabaraka wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, di antaranya di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-47, ya, tadi sudah kita singgung sedikit ayatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nad'ul mawazinal qista li yaumil qiyamah." Dan aku akan meletakkan, ya, mawazin, timbangan yang qist. Qist itu artinya apa? Adil, ya. Sesuatu yang benar-benar adil. Artinya tidak seperti timbangan-timbangan sekarang di dunia, ya. Tapi banyak manusia yang mengakali, melakukan kezaliman dalam perkara ini, ya, berbuat kecurangan, yang itu semua menunjukkan ada timbangan-timbangan yang rusak atau yang sudah diakali. Ya, tetapi timbangan al-mizan itu adalah satu timbangan yang tidak mungkin dalam kondisi tidak adil, pasti akan seadil-adilnya. Taim, ya. Maka itulah, ya, kondisi tentang al-mizan ini. Apa tujuannya dijelaskan tentang perkara ini? Jelas agar kita tidak ragu untuk beramal soleh. Ya. Kadang-kadang kita ragu untuk beramal soleh. Taib. Kadang-kadang kita bingung, apa sih manfaatnya buat saya ketika kita beramal soleh, yang pada sejatinya itu merupakan apa?
bisikan syaitan.

0: ya, membuat kita ragu untuk melakukan kebaikan. Atau kadang-kadang kita malu mau bersedekah cuma 1.000 rupiah misalnya, 2.000 rupiah misalnya, serasa misalnya itu kecil sekali. Taib, mungkin kecil bagi kita, tetapi bisa jadi bagi Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah sesuatu yang besar, dan pasti itu pun akan menjadi pemberat bagi amalan soleh kita. Tidak usah khawatir, ya, tidak usah khawatir sekecil apapun, tidak usah malu, ya. Taib, karena Allah Subhanahu Wa Taala adalah zat yang maha adil, dan tidak akan pernah kita semua mendapatkan kezaliman dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Taib, ya. Kemudian pembahasan yang selanjutnya, apakah yang nanti akan ditimbang? Ya, apakah yang nanti akan ditimbang di dalam al-mizan? Mal ladzi yuzanu fil mizan? Alladzi yuzanu fihi a'malul ibad. Ya, maka ada 3 perkara yang nanti akan ditimbang di timbangan al-mizan. Taib. Berdasarkan dalil yang pertama, ya, yang akan ditimbang adalah amalan-amalan itu sendiri. Taib, a'malul ibad, apa yang dilaksanakan oleh para hamba, maka itulah yang nanti akan ditimbang. Di antara dalilnya apa? Tadi sudah kita sebutkan, ya, walhamdulillahi tamla'ul mizan. Kalimat alhamdulillah akan memenuhi timbangan. Berarti kalimat ini yang akan ditimbang. Taib, sebelumnya hadis apa? Kalimatan, taib, habibatan ilar rahman, khafifatan ala lisan, thaqilatan fil mizan. 2 kalimat yang dicintai oleh Allah, ya. Begitu ringan di lisan tetapi begitu berat di mizan. Berarti 2 kalimat ini akan ditimbang. Ya. Maka yang pertama yang akan ditimbang adalah amalan-amalan. Fahiya wa in kanat a'radan illa annallaha azza wa jalla yuqallibuha ajsaman. Penulis dari kitab ini menyebutkan, maka amalan-amalan ini sekalipun itu adalah sesuatu yang tidak nyata, ya. Maka Allah tabaraka wa ta'ala akan menjadikan amalan-amalan ini nanti memiliki jism. Memiliki apa? Memiliki tubuh, ya. Memiliki bentuk yang nanti akan ditimbang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana tadi kata Nabi, bagaimana kalimat alhamdulillah akan memenuhi timbangan. Taib. فَتُوْضَعُوا الْحَسَنَاتِ فِي كَفِّهِ وَسَيِّئَاتِ فِي كَفِّهِ. Maka kebaikan akan ditempatkan di tempatnya, keburukan akan ditempatkan di tempatnya atau di daun timbangannya. Wahada zahirun nusus al-madiyah, dan inilah yang kita dapatkan dari nas-nas yang telah lalu yang telah kita bahas sebelumnya. Waqil, kemudian yang kedua, alladzi yuzanu suhaiful a'mal. Ya. Di antara dalil-dalil menunjukkan bahwasanya yang kelak akan ditimbang itu adalah catatan-catatan amal. Ya, catatan-catatan amal. Tayyib, ya. Jujur wallahu alam, ya, ana belum bisa memastikan secara pasti apakah catatan amal ini catatan amal yang sama dengan apa yang akan kita dapatkan, ya, berupa taib hasil dari audit kita semua. Subhanallah, ya, semoga Allah menyelamatkan kita semua. Semoga kita hanya menemukan dalam catatan amal kita hanya kebaikan-kebaikan saja dan Allah menghapuskan keburukan-keburukannya. Taib, ya. Nah, wallahu alam apakah catatan yang serupa ataukah ada catatan yang lain yang memang yang khusus itu penjelmaan dari apa? Dari amalan-amalan yang dirubah menjadi catatan. Taib. Karena di dalam hadisnya disebutkan, ya, akan ada seorang laki-laki kata Rasulullah SAW dari kalangan umatku di hari kiamat nanti yang dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diperlihatkan kepadanya 99 sijillan. Ya, ada 99 catatan dari dosa. Taib. Kullu sijillin maddal basar. Setiap catatan tersebut dari 99 panjangnya catatan ini sejauh mata memandang. Taib. Bayangkan betapa banyak dosanya. Tsumma yaqulu Allahu 'azza wa jalla, hal tunkiru min hadza syai'a? Allah mengatakan kepada orang ini, engkau mau mengingkari dari catatan ini? Ya, dari hasil auditmu ini, lihat, ini amalan-amalan burukmu. Ada yang mau engkau ingkari? Fayaqulu la, kata orang ini, tidak wahai Rabb. Ya, ya la ya Rabb. Fayaqul, ya, maka Allah mengatakan, adzalamatka katabatil hafizin, apakah engkau merasa dizalimi oleh para malaikatku yang telah mencatat itu semua? Artinya apakah engkau merasa dituduh, ya, dari catatan dosa-dosamu ini? Fayaqul la, tidak wahai Rabb. Thumma yaqul alaka udhrun, Allah bertanya, engkau punya uzur tidak, alasan kenapa engkau melanggar itu semua? Alaka hasanah, apakah engkau masih punya kebaikan? Fayuhawur rajul, di sini orang ini sudah merasa aku akan binasa, kata dia. Dia merasa bahwasanya ini adalah ya keburukan yang senyata-nyatanya bagi dia. Fayaqulu la, sehingga dia pun mengatakan, tidak wahai Rabb, aku tidak punya alasan dan aku tidak punya kebaikan, kata dia. Taib. Fayaqul bala, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak, tentu engkau punya kebaikan. Ya. Innalaka indana hasanat. Justru engkau bagiku, kata Allah Subhanahu wa taala, memiliki kebaikan yang sangat banyak, kata Allah Tabaraka wa taala. Wa innahu la zulma 'alaikal yaum. Ya. Dan sungguh pasti tidak akan pernah ada kezaliman bagi dirimu di hari ini. Ya. Subhanallah, sekalipun memang ini cukup mencekam ya kondisi ini, tapi kita berharap kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ucapan ini dari Allah Tabaraka wa taala, ya. Karena kita tidak tahu seberapa banyak dosa yang sudah kita kerjakan. Fatukhraju lahu bitaqah. Maka selanjutnya ternyata dari orang ini dikeluarkan sebuah kartu kecil. Bitaqah ini kadang-kadang dipakai istilah untuk KTP. Ya. Jadi sebesar kecil itu aja, sebesar KTP itu. Keluar kecil, kartu kecil bitaqah ini, ya. Fiha asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ternyata di dalam bitaqah kecil tersebut hanya tertulis kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Dua kalimat syahadat. Taib. Fa yaqulu ya rab ma hadhihi albitaqah? Kata orang ini, tulisan apa ini wahai Rabb? Kartu apa ini wahai Rabb? Ma hadhihi sijillat? Apalagi jika dibandingkan dengan catatan dosaku yang begitu banyak. Tadi 99 catatan, satu catatan sejauh mata memandang. Sedangkan ini hanya satu secari kertas kecil saja. Fayaqul innaka la tudzlam. Allah kembali mengatakan, sungguh engkau tidak akan pernah dizalimi. Fatudau sijillat fi kiffah. Maka catatan-catatan tadi diletakkan di satu daun timbangan, catatan dosa, ya berarti ditimbang di daun timbangan amal keburukan. Taib. Kemudian wal bitaqah fi kiffah. Dan bitaqah tadi, kartu kecil tadi, diletakkan di catatan amal baik. Fatashat asijillat wa thaqulatil bitaqah. Maka ya, taib, ternyata lebih berat timbangan bagi apa? Bitaqah yang kecil tadi. Ya. Ternyata dua kalimat syahadat ini jauh lebih besar, jauh lebih berat ya daripada berbagai macam dosa-dosa. Taib, di sini menunjukkan apa? Sebagaimana kita bahas tadi. Kalau memang mau benar-benar berbisnis, mari berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Jaga dua kalimat syahadat, dua kalimat tauhid yang selama ini kita pelajari, yang kita akui kebenarannya, jangan sampai terlepas dari diri kita. Taib, bisa jadi itu akan menjadi sebab kita semua akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semisal pula dengan kalimat apa kata Nabi alaihi salatu wasallam kepada pamannya Abu Talib, ya am kul la ilaha illallah, wahai paman ucapkan saja la ilaha illallah. Kalimatun uhajjulaka biha indallah, sebuah kalimat aku akan berhujah untukmu nanti di sisi Allah. Satu kalimat ini bisa menghapuskan seluruh dosa-dosa keburukanmu, dari kekufuranmu, kesyirikanmu. Taib, ya. Dosanya tidak kecil seorang Abu Talib. Ya, dia tidak mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, itu akan menghilangkan semua keburukan tersebut. Maka dari itu jaga kalimat la ilaha illallah ini. Pelajari dengan baik ilmu tauhid. Jangan pernah merasa bosan ya hadiri kajian-kajian yang membahas seperti usulul thalathah, ya qawaidul arba, kitab tauhid. Taib, kitab-kitab yang membahas tentang tauhid yang mendetail. Ya. Para masyayikh, para guru-guru kami dahulu, mereka mengulang-ulang. Ya, silsilah tauhid ini sudah selesai, maka diulang lagi, diulang lagi. Ya, dan yang hadir adalah para masyayikh yang lain biasanya, ya. Taib, menunjukkan apa? Karena begitu pentingnya belajar tauhid. Para ulama menyebutkan, mengajarkan kepada kita, minimal satu hari kita ambil setengah jam, ya kalau bisa satu jam, taib, untuk kita belajar kitab-kitab yang membahas tentang tauhid. Ya, di antaranya apa? Supaya nanti ketika kita meninggal, mudah-mudahan kalimat bitaqah ini, ya, itu benar-benar masih ada di dalam diri-diri kita, sehingga kita tidak merugi. Taib. Kembali kepada pembahasan, maka di sini menjadi dalil bahwasanya yang ditimbang nanti di antaranya itu apa? Shohaiful a'mal, ya. Catatan-catatan amalan. Taib. Kemudian ya, selanjutnya disebutkan pula bahwasanya di antara yang akan ditimbang nanti yaitu adalah al-amil nafsu, orang yang beramal itu sendiri, ya, orang yang beramal itu sendiri, pelakunya, manusianya, ya, manusianya yang nanti akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Di antara dalilnya disebutkan dalam sebuah hadis, ya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, hadis muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Innahu la ya'ti ar-rajul al-'azim as-samin yaum al-qiyamah." Sesungguhnya nanti akan datang seorang laki-laki yang besar, yang gemuk di hari kiamat, ya. "La yazinu 'indallahi janaha ba'udah." Tapi ternyata besarnya tubuhnya ini ketika diletakkan di timbangan, ini menunjukkan apa? Tubuh yang ditimbang, ya. Ketika diletakkan di timbangan, ya, ternyata tidak lebih berat bahkan dari hanya satu satu sayap nyamuk. Sayap nyamuk itu ada dua, ada empat, ya Allah alam. Al-muhim lah, salah satunya dicabut kemudian diletakkan timbangan, ternyata lebih berat itu daripada orang yang begitu gemuk ini. Kenapa? Karena saking sedikitnya amalan yang dia lakukan. Itu maknanya. Taib. Ini menjadi syahid bahwasannya yang ditimbang apa? Amalan. Di dalam sebuah hadis pula, Nabi kita Muhammad SAW pernah memperingatkan, ya, sebagian kaum muslimin yang menertawakan siapa? Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, karena memiliki betis yang begitu kecil. Ya, ditertawakan beliau. Maka kata Rasulullah SAW, sesungguhnya kedua betis Abdullah ibn Mas'ud itu bahkan lebih berat daripada gunung Uhud, kata Rasulullah SAW. Ya, gunung Uhud setinggi 1000 meter, panjangnya 7 kilo kali 3 kilo. Ya, wallahalam berapa juta kilogram beratnya itu gunung. Ternyata betis Abdullah ibn Mas'ud ketika ditimbang nanti, ya tentu saja dengan tubuhnya, ya, yang kecil, yang kurus itu lebih berat daripada gunung Uhud. Maksudnya apa? Saking banyaknya amalan soleh yang dilakukan oleh seorang Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya, ini menjadi dalil bahwasanya yang akan ditimbang pula diantaranya adalah apa? Tubuh seseorang. Taib. Lalu bagaimana menggabungkan tentang dalil-dalil ini? Ya, maka diantara para ulama ada yang mengatakan bahwasanya ada yang ditimbang itu seluruhnya, ya amalannya, ya catatannya, demikian pula apa? Tubuhnya dia sendiri. Taib. Demikian pula diantara para ulama ada yang menjelaskan nanti akan dilihat tergantung dari kondisi masing-masing manusia. Ya. Maka akan ada yang dicatat, yang ditimbang adalah catatannya, yang ditimbang adalah amalannya, maka itu tergantung dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti semuanya mungkin. Ya, yang pasti semuanya mungkin akan ditimbang, ya, ketika di hari kiamat nanti. Taib. Kemudian selanjutnya, ya. Tentang permasalahan mizan ini, maka secara hasil, ya, atau konklusinya bisa kita katakan demikian, hasil dari timbangan ini ada tiga keadaan, ya. Secara akhirnya hasil dari timbangan ini ada tiga keadaan. Taib. Sedikit sebelum kita masuk ke sana ada sedikit tambahan, ya. Apakah ada orang yang tidak ditimbang? Taib. Apakah ada orang yang tidak ditimbang? Maka ada dua orang atau dua golongan yang tidak akan ditimbang nanti di hari kiamat. Itu siapa? Orang-orang yang beriman, kaum mukminin, yang mereka akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Mereka skip tuh, ya. Mereka skip proses penghitungan amal, audit, gak ada buat mereka. Taib. Ditimbang pun ya jelas lewat, karena sudah selesai urusannya, ya. Siapa mereka yang disebutkan dalam hadis? Ada 70 ribu dari kalangan umat Rasulullah SAW yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, yang sifatnya kata Rasulullah mereka yang benar-benar bertawakal tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak bertatayur, ya. Mereka tidak minta untuk diruqyah. Diruqyah boleh, boleh. Tetapi kalau dan meminta diruqyah pun tidak haram, ya. Tetapi kalau meminta diruqyah maka kehilangan kesempatan ini. Taib. Mereka yang tidak dikai, ya. Taib. Sama itu pun bentuk ketawakalan yang tinggi. Kalau tatayur haram hukumnya, enggak boleh. Taib. Wa ala rabbihim yatawakkalun, kata Allah, dan mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa lagi yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Taib. Itu pun dengan catatan, di antaranya mereka yang tidak memiliki hutang. Ya, kalau punya hutang mereka mahbus, mereka tertahan. ya harus menyelesaikan terlebih dahulu hutangnya. Ya, menunjukkan akan ada proses hisab bagi mereka. Tayyib. Adapun syuhada yang tidak punya hutang, kemudian tadi orang-orang yang masuk surga tanpa hisab tanpa adab, maka langsung masuk surga tayyib tanpa ada penimbangan amal bagi mereka. Tayyib, ya. Kemudian yang kedua kata para ulama yaitu siapa? Orang kafir. Orang kafir yang mereka langsung masuk neraka tanpa perhitungan, tanpa hisab. Ya. Langsung dapat azabnya, tidak perlu dihitung terlebih dahulu. Tayyib, menunjukkan apa? Ada di antara mereka yang harus dihisab juga. Mereka punya urusan dengan manusia lain misalnya, dengan kaum muslimin, dengan sesama mereka, itu dihisab juga. Apa tujuannya? Ya, mereka ditimbang juga. Apa tujuannya? Untuk menentukan seberapa dalam mereka akan menempati neraka. Ya, itu bagian bagi orang-orang kafir. Tayyib. Ya, maka ada dua golongan ini. Adapun orang kafir yang pasti langsung masuk neraka tanpa ada hisab, maka mereka pun tidak akan dimizan terlebih dahulu. Sudah pasti mendapatkan azab yang paling parah. Tayyib. Kembali kepada yang tadi kita sebutkan, maka hasil dari mizan ini ada tiga kemungkinan. Ya. Kemungkinan yang pertama, bagi mereka yang lebih berat timbangan amal salehnya. Ya, semoga kita semua termasuk para jemaah sekalian. Ya, semoga kita semua termasuk di antara orang-orang yang ketika melihat timbangan, ternyata timbangan amal soleh kita yang lebih berat. Ya, tayyib. Maka bagaimana kondisi seperti ini? Ya, inilah faulaika humul muflihun yang Allah sebutkan tadi. Mereka inilah orang-orang yang berhasil. Inilah kesuksesan yang nyata. Inilah keberhasilan yang hakiki. Inilah cita-cita yang seharusnya kita usahakan dengan sekuat tenaga. Berhasil ketika di mizan amalan soleh kita lebih berat. Tayyib. Kemudian hasil yang kedua, ya, maka mereka adalah orang-orang yang lebih sedikit timbangan amal solehnya dan lebih berat amalan buruknya. Tayyib. Yang mana kondisi ini akan mengharuskan mereka tayyib mendapatkan beberapa kemungkinan juga. Jadi enggak langsung masuk neraka. Ya. Kalau mereka yang lebih berat amalan buruknya, maka dilihat apakah Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mengampuninya? Ya, masih ada kemungkinan masih. Tayyib. Karena maksudnya siapa? Ini orang beriman ya. Kalau orang kafir sudah enggak ada urusan lagi dia masuk surga atau enggak, ya udah pasti masuk neraka. Sekalipun ditimbang dalam rangka untuk menentukan seberapa dalam. Ini orang beriman. Orang beriman ternyata amalan solehnya dikit. Ya, amalan buruknya maksiatnya lebih berat. Na'udzubillah, semoga Allah menyelamatkan kita semua. Ya. Nah, kondisi seperti ini ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, kalau dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tayyib, maka dia akan apa? Mendapatkan ampunan. Ya. Tayyib, dia mendapatkan ampunan, tetapi kehendak Allah bukan urusan kita. Kita tidak tahu ya apakah Allah mengampuni dosa kita atau tidak. Kemudian kemungkinan yang selanjutnya, kalau dia mendapatkan syafaat dari para pemberi syafaat. Tayyib, sangat mungkin dia masih bisa selamat dari api neraka. Ya. Sekalipun karena mizan ini sebelum terjadinya proses lewatnya manusia di jembatan As-Sirat, masih ada kemungkinan dia tercobak-cabik ya, ketika melewati jembatan As-Sirat tubuhnya penuh luka, ketika melewati jembatan As-Sirat baru dia selamat masuk ke dalam surga. Ya, ini kondisi mereka. Tayyib, ya. Adapun orang-orang yang selamat tadi yang golongan yang pertama itu tidak akan mendapat kesulitan apapun ya. Tayyib. Maka ini kondisi orang-orang yang kedua, yang ketika amalan buruknya lebih berat daripada amalan baiknya. Kemudian kondisi yang ketiga ya, adalah kondisi di mana ada sebagian manusia sebagaimana Allah kabarkan tentang perkara ini ya, adalah orang-orang yang sama timbangan amal baiknya dan amal buruknya, tidak lebih berat salah satu. Betul-betul sama. Nah, mereka inilah yang disebut dengan Ashabul A'raf. Sebagaimana Allah kisahkan tentang mereka di dalam surat Al-A'raf ayat ke-46 sampai ke-49. Tayyib, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kita bacakan ayatnya. Wa bainahuma hijabun wa 'alal a'rafi rijalun. Ya, dan di atas Al-A'raf kata Allah Subhanahu wa taala yang diletakkan di antara surga dan neraka ada apa? Ada rijal. Ada orang-orang yang mereka itu ya diketahui kondisi mereka. Tayyib, ya, maksudnya orang-orang ini orang-orang ma'ruf ya. Orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka punya amalan, sehingga tapi amalannya itu sama antara amalan baiknya dan amalan buruknya, sehingga mereka pun mengenal sebagian para ahli surga dan mengenal sebagian para ahli neraka, dan mereka melihat keduanya. Ini kondisi al-a'raf. Tayyib. Ya. Wa nadau ashabal jannah an salamun alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Mereka melihat para penduduk surga, mereka mengucapkan salamun alaikum. Mereka tidak bisa masuk ke dalamnya, ya. Karena tadi timbangan amalnya tidak lebih berat daripada timbangan amal buruknya. Tayyib. Wa hum yatma'un, ya. Dan mereka betul-betul ingin sekali masuk ke dalam surga tersebut. Wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar, ketika diperlihatkan kepada mereka terhadap para ahli neraka, qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumil zalimin, mereka mengatakan wahai rabb kami, janganlah engkau jadikan kami bersama kaum-kaum yang zalim tersebut. Wa nada ashabul a'raf rijalan ya'rifunahum bisimahum, kemudian para ashabul a'raf ini, ya, berkata kepada orang-orang yang mereka kenal karena tanda-tanda yang mereka miliki. Menunjukkan apa? Orang kalau sudah masuk neraka itu wajahnya gak akan sama lagi, hancur sudah, ya, rusak, dia menjadi cacat. Tayyib, kalau orang masuk ke dalam neraka, sehingga ashabul a'raf ini kenal sama sebagian penduduk neraka, tapi kenal karena tanda-tanda yang mereka miliki, ya, tanda-tanda yang mereka miliki yang masih Allah pertahankan, sehingga para ashabul a'raf ini mengenal mereka. Qalu ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun, kata ashabul araf, ternyata harta kalian tidak membuat kalian selamat, ya, apapun yang kalian dahulu kalian besar-besarkan, kalian sombongkan, tidak menyelamatkan kalian. Tayyib, itu diucapkan oleh para ashabul araf kepada para penduduk neraka. Selanjutnya Allah mengatakan apa? Aha ula'il ladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmatin. Tayyib, Allah berkata kepada para penduduk neraka, lihat oleh kalian para ashabul a'raf ini, menunjukkan mereka ada kenal tuh, ya, mereka kenal ketika di dunia. Kata Allah, lihat oleh kalian, apakah orang-orang ini yang dahulu kalian cela, ya, kalian mengatakan bahwasanya mereka tidak akan pernah mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib, diperlihatkan kepada penduduk neraka. Selanjutnya apa? Udkhulul jannah la khaufun alaikum wala antum tahzanun. Sekarang kalian wahai ashabul a'raf, para penduduk al-a'raf, masuk ke dalam surga, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, masuk kalian ke dalam surga. Tayyib, tidak ada kesedihan bagi kalian dan kalian tidak perlu merasakan rasa takut lagi, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi akhir kisah dari orang yang sama timbangannya, sekalipun dia diakhirkan, tetap dia akan masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, lihat bagaimana besarnya rahmat Allah bagi kita. Ya, jangan sampai kita menyia-nyiakan kasih sayang, cinta dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Tayyib. Dan ini menjadi apa? Menjadi bagian dari azab bagi penduduk neraka. Ya. Banyak dalil-dalil Allah memperlihatkan kepada penduduk neraka, orang yang mereka cela, orang yang mereka rendahkan, orang yang mereka hina, ternyata Allah berikan rahmat. Tayyib, dan ini termasuk di antara faedah pula bagi kita, di antara ciri khasnya para penduduk neraka itu apa? Suka mencela para ahli kebaikan. Ya, suka merendahkan ahli kebaikan. Tayyib, maka dari itu jangan sampai kita punya sifat yang serupa dengan mereka, wal iyadzu billah. Tayyib, maka inilah hasil akhir, ya, dari timbangan manusia, al-mizan, ketika mereka ditimbang di yaumal qiyamah nanti, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua, ya, dan memberikan kepada kita timbangan yang lebih berat amalan solehnya, ya, daripada keburukannya, dan Allah ampuni setiap keburukan kita. Taib. Sehingga di sini apa yang akan ditimbang perlu diketahui pula, ya, di antaranya adalah dosa-dosa yang belum kita bertobat darinya. Taib. Sehingga kalau kita bertobat, sebagaimana kata Nabi, at-taib kaman la dzambalah, orang yang bertobat itu seakan-akan tidak punya dosa. Jadi banyak-banyak bertobat kepada Allah, berharaplah agar Allah subhanahu wa ta'ala, ya, tidak memperlihatkan kembali dosa yang pernah kita kerjakan ketika kita berada di dunia. Tayyib. Wallahu a'lam bishawab. Tayyib. Ada pertanyaan di sini, apakah orang-orang yang timbangan amalnya lebih berat dibanding dosa-dosanya termasuk golongan orang yang masuk surga tanpa hisab? Tadi sudah kita bahas, ya. Adapun yang masuk surga tanpa hisab itu tidak ditimbang. Ya, mereka taib akan melewati proses penimbangan amal langsung masuk ke dalam surga. Taib. Jadi kalau ini dua orang berbeda ya. Orang yang lebih berat timbangan amalnya berarti itulah orang-orang biasa. Orang-orang biasa yang mereka mendapatkan hisab. Ya, mendapatkan hisab dan akan ditimbang. Taib. Dan secara dalil-dalil yang ada menunjukkan bahwasanya yang lebih berat timbangan amalnya, mereka inilah orang-orang yang mendapatkan hisab yang mudah. Yang kita diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam untuk berdoa dengan doa apa? Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Ya, secara zahir mereka inilah yang nanti akan diperlihatkan timbangan dari amalan solehnya yang lebih berat. Wallahu a'lam. Ya, ada pertanyaan di sini, apakah boleh berdoa saat sujud atau tahiyat akhir menggunakan bahasa Indonesia? Contoh doa, ya Allah mudahkan urusanku, karena ada yang mengatakan tidak boleh karena dapat membatalkan sholat jika berdoa dalam sholat menggunakan bahasa Indonesia. Wallahu a'lam. Ya, beberapa fatwa ulama menjelaskan bahwasanya dua tempat ini ketika sedang sujud dan sedang tahiyatul akhir itu termasuk di antara dua tempat yang diperbolehkan bagi kita untuk berdoa dengan lafaz apapun. Ya, karena kalau kita tidak boleh berdoa dengan berbahasa Indonesia, taib, dengan dalil kalau kita berucap dengan ucapan selain zikir yang ada di dalam sholat itu akan membatalkan, maka kita berdoa dengan bahasa Arab pun akan batal. Taib, kalau memang demikian, ya. Sehingga wallahu alam, setahu ana sampai saat ini yang ana ketahui bahwasanya berdoa dengan menggunakan bahasa Indonesia ketika sujud dan ketika tahiyatul akhir itu termasuk diperbolehkan. Sekalipun ya memang di sana ada khilaf ya, ada pendapat ulama, ada pendapat yang lain tentang perkara ini. Wallahu alam. Taib. Maka itu saja mungkin yang bisa disampaikan ya. Sekali lagi kita berdoa, kita berharap kepada Allah agar Allah taib mengampuni dosa-dosa kita ya, menjadikan timbangan amal buruk kita tidak ada sama sekali di sana ya. Dan catatan amal kita yang tersisa adalah amalan-amalan solehnya. Taib, dan ana pun bertaubat kepada Allah tabaraka wa taala dari segala kesalahan dan mohon maaf kepada seluruh yang mendengarkan dari segala kekurangan. Ya, kita tutup. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman, itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana. Kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat, kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh nggak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpama di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, gak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, gak bisa masuk. Maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid, dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syekh Al-Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan, tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat, ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam setengah 10, datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab. Kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh.

يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومواله. Sebuah pertanyaan yang sangat wajar yang muncul dalam benak seorang muslim. Tentang apa? Tentang apakah amalan-amalan yang mereka kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bila kita kaitkan dengan bulan Ramadan yang sebentar lagi akan berakhir, apakah amalan-amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Mulai dari sholat malam, zikir, tilawah Al-Quran, dan yang lainnya. Maka ada sebuah ayat dalam Al-Quran yang bisa jadi ayat ini menjadi jawaban tentang bagaimana sikap seorang muslim dalam menghadapi hari-hari atau waktu-waktu ketika Ramadan berlalu. Setidak-tidaknya mudah-mudahan ayat ini bisa menjadi jawaban terhadap paling tidak apa tanda-tanda bahwa amalan selama Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebenarnya bukan saja ayat yang menggambarkan tentang amalan Ramadan, termasuk ya bahwa ayat ini menggambarkan seluruh amalan seorang hamba. Ayat yang kita maksud adalah terdapat di dalam surah Al-Mu'min, surah Al-Mu'minun ayat yang ke-61 hingga ayat yang ke-60 hingga 61. Yang berbunyi walladzina yu'tuna ma ataw wa quluhum wajilatun wa annahum ila rabbihim raji'un. Ulaika yusari'una fil khairat wahum laha sabiqun. Dan orang-orang yang menginfakkan apa-apa yang mereka berikan dalam keadaan hati mereka merasakan takut dan bahwasanya mereka akan dikembalikan kepada Rob mereka, mereka itu adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan, wahum laha sabiqun, dan bahkan mereka itu adalah orang-orang yang terdepan di dalam kebaikan tersebut. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwasanya ketika seorang mukmin itu berinfak, maka hati mereka itulah hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Infak-infak mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah orang-orang dalam ayat ini mereka adalah ya alladzina yashrabul khamr wa yusrifun, adalah orang-orang yang kemudian mereka itu mengkonsumsi minuman keras, orang yang berlebihan? Maka Allah menyatakan tidak, bukan seperti itu, tetapi mereka adalah orang-orang yang melakukan sholat, melakukan saum, bersedekah, tapi bersamaan dengan itu mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan mereka. Maka ayat ini kita perhatikan bahwasanya seorang mukmin ketika dia selesai melakukan berbagai macam aktivitas, entah itu salat, entah itu saum, entah itu sedekah, entah itu tilawah Al-Qur'an, maka seperti itulah keadaan hati mereka. Apa itu? Mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan tersebut. Sehingga ya rasa cemas tadi membawa mereka untuk pada ayat berikutnya disebutkan yusari'una fil khairat. Mereka bersegera dalam melakukan amal kebaikan, bahkan terdepan dalam amalan kebaikan tersebut. Maka disinilah mestinya seorang mukmin dalam mensikapi atau mencari jawaban apa tanda Allah menerima amalannya, yaitu adalah apa? Yaitu terjadi peningkatan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika amalan tersebut selesai dilaksanakan. Terbukti ya, terbukti

0: meningkatnya kebaikan-kebaikan mereka. Terbukti bahkan mereka menjadi ya orang-orang yang terdepan dalam kebaikan. Artinya tidak saja terjadi perubahan ya sisi ketaatan mereka sebelum Ramadan dengan setelah Ramadan, tetapi juga melahirkan prestasi-prestasi unggul dalam amalan-amal ketaatan. Maka bila seseorang dalam hatinya ya, muncul rasa kekhawatiran Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan mereka, ini satu posisi atau satu kondisi. Kondisi yang kedua, ketakutan itu membawanya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, bahkan memposisikan terdepan dalam kebaikan insyaallah. Dua posisi dan kondisi itu merupakan tanda Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan mereka, dan semoga kita termasuk yang ada di antara golongan mereka tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan ketaatan kita kepadanya dan mengakhiri hidup kita dalam keadaan Allah menerima amalan kita tersebut, mengampuni dosa-dosa kita, dan Dia ridha kepada kita, memasukkan kita ke dalam surganya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang karena maksiat. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil maksiat. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata wa khairu khata'ina tawabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khairu khata'ina tawabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan. Namun belum tentu naiknya. Karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengiringi, mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal saleh. Faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Mereka lah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa mereka berubah menjadi pahala. Berubah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun kepada Allah dan Allah Ghafurur Rahim. Allah yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa selama pintu taubat itu belum tertutup. Kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa Lalu dia bertanya kepada seorang alim, adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat? Maka orang alim itu mengatakan, apa yang menghalangimu dari taubat? Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya. Dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya. Dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama mereka. Dan mantan tukang jagal ini segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi, tidak tunggu-tunggu lagi. Ya, tidak ada dia menunda-nunda amal solehnya ini. Karena inilah dia amal soleh yang akan menyelamatkannya. Sebagai bukti dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tanpa pakai lama, dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertobat, taubatan nasuha. Yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah dia segera bangkit. Dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah. Karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai. Sehingga dia dapat memperbaiki diri. Dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah, ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat, atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha, bukan taubat sambal. Ya, di bibir bertaubat tapi kelakuan tidak. Baru kemarin dibilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali. Dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Ya, dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita. Bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hamdalah Al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Hanzalah mengatakan, nafaqah Hanzalah. Hanzalah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, apa yang kamu katakan wahai Hanzalah? Maka Hanzalah menjelaskan alasannya. Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya 'ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina katsiran. Kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita. Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Thaniyatsnaini idhuma fil ghar. Demi Allah wahai Hanzalah, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat, istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kepada kembali kepada agama Allah. Dan nasiyan, kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar. Idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. Naikkanlah dia dengan amal saleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah iman kita. Para pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman, menghidupkan kita di atas iman, dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Apakah belajar bahasa Arab harus pada ustadz-ustadz yang mumpuni keilmuannya? Ya minimal dalam bahasa Arab mumpuninya ya. Kalau setengah-setengah nanti salah. Kalau setengah-setengah kenapa dia setengah-setengah keilmuannya? Karena dia sendiri enggak begitu paham, enggak begitu mengerti. Orang yang enggak begitu paham harus nerangkan lagi ke orang lain. Gimana bisa paham murid-muridnya? Ngejelimet penjelasan katanya. Boleh enggak belajar pada misal mahasiswa yang juga sedang belajar bahasa Arab? Meskipun belajar kepada mahasiswa tersebut hanya tentang ilmu nahwu sharaf. Ya kalau dia menguasai nahwu sharaf, mau mahasiswa, mau santri, mau ustadz, mau dosen, asal menguasai boleh, silakan. Dia memang untuk menjadi ahli mengajar perlu apa? Perlu latihan. Ketika saya belum bisa membaca kitab, saya sudah ngajar nahwu sharaf. Lumayanlah, dari mengajar itu nanti kita terlatih. Dari mengajar itu kita terdorong untuk belajar lagi. Terus sampai akhirnya menemukan metode dan silabus atau materi yang pas untuk murid-murid kita. Seperti itu ya. Silakan mengajar di masa-masa awal sebagai latihan. Tapi jangan lupakan belajar, belajar, dan belajar lagi. Syekh Al-Albani menyatakan, Al-Burguth fi baladina sayastansir. Burung-burung kecil di negeri kita akan berubah menjadi burung-burung besar. Maknanya seorang ulama tidak akan lahir sebelum dia menjadi santri terlebih dahulu, menjadi ustad kecil terlebih dahulu, dai kecil terlebih dahulu, begitu. Terus berkembang sampai akhirnya dia menjadi ulama besar. Tanpa ada pengalaman itu, dia tidak akan menjadi orang yang besar.
4: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudaraku yang beriman dan kaum muslimin yang dirahmati Allah, manusia di dalam hidup ini sudah Allah tetapkan jatah nasib keduniaan dan rezekinya. Inilah yang dimaksud firman Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kami telah bagi ma'isyah mereka dengan baik. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Law anna ibna Adam yahrabu min rizqihi kama yahrabu minal maut, la adrakahu rizquhu kama yudrikuhu al-maut." Kalau seandainya anak Adam melarikan diri dari rezekinya, maka rezekinya akan ngejar dia. Walaupun dia lari dari rezekinya seperti lari dari kematian,
5: maka rezeki itu akan menemui dia seperti kematian menemui dia. Dengan demikian, manusia hanya berkewajiban untuk tawakal dan ikhtiar kepada Allah. Bukan berapa yang telah diberikan oleh Allah. Apakah aku akan bisa menjadi kaya raya? Tidak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menegaskan kepada kita, "Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqu at-tayra yaghdhu himasa wa yaruhu bitana." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka kalian akan diberikan oleh Allah rezeki seperti burung pergi perutnya kosong, pulang dia kenyang, bahkan anaknya semuanya juga kenyang. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita tidak boleh gundah. Bahkan kita tidak boleh karena hanya kemiskinan kemudian kita menghalalkan segala cara. Kita mencari harta haram, apalagi mengikuti prinsip orang, yang haram aja susah apalagi yang halal. Korupsi dihalalkan, suap menyuap menjadi bagian hidup, bahkan bisnis-bisnis haram dia lakukan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, "Wa in istabta ahadukum rizqahu fala yatrubannahu bima'siyatin." Jika di antara kalian merasa lamban datangnya rezeki, jangan engkau cari dengan cara maksiat. Dengan cara kita tidak mau tahu tentang halal haram. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, "Sayati 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u mimma akhadha min malin aw min halalin aw min haram." Akan datang suatu zaman, orang tidak akan memperdulikan dari mana dia mengambil harta, apakah dari halal atau yang haram. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "La yastabti'anna ahadum minkum rizqahu." Janganlah kalian merasa lamban datangnya rizki. "Fa inna Jibril alaihi salam alqa fi raw'i." Karena Jibril telah memberikan wahyu kepada kita. "Fa inna ahadan lan yakhruja minad dunya hatta yustakmala rizquhu." Tidak ada satupun orang di antara anak Adam ini keluar dari dunia sebelum keluar telah disempurnakan rezekinya, telah dilengkapi rezekinya oleh Allah, jatahnya diberikan kepadanya. "Fattaqullaha," maka kata Rasulullah, bertakwalah kamu kepada Allah. "Ayuhannas," wahai manusia, "wa ajmilu fitolab," perbaikilah kalian di dalam mencari rezeki. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa in istabta ahadun rizqahu fala yatlubanna bi ma'siyatin fa innallaha la yunalu fadluhu bi ma'siyatin." Jika di antara kalian merasa lamban, merasa sekarang ini seret rezekinya, merasa mungkin beberapa jaringan putus atau kran karena rezeki mampet, jangan sekali-kali mencari dengan cara maksiat, karena rezeki Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat, karunia Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat. Solusinya adalah qanaah, terima apa adanya, pemberian Allah. Dan yang keduanya adalah zuhud, sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fi ma indannas yuhibbukannas." Zuhudlah kamu di dunia, kamu akan dicintai oleh Allah, dan zuhudlah apa yang dari tangan manusia, maka manusia akan mencintai kamu. Dan tidak ada sesuatu yang paling bagus sikap kita adalah ikhtiar, qanaah, zuhud, kemudian terus memohon dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar rizki yang melimpah kepada kita itu semuanya membawa faedah untuk kehidupan dunia akhirat. Rizki yang bermanfaat, rizki yang halalan tayyibah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadha, wa astaghfirullaha li walakum, wastaghfirullahal adzim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
6: Bagaimana cara menghilangkan keraguan yang sesekali muncul saat memilih jalan salaf? Keraguan kadang muncul karena ceramah-ceramah para habib yang mengatakan bahwa dakwah salaf adalah dakwah yang sesat. Mohon jawabannya Ustaz, ana ingin berpegang teguh pada agama Allah. Syukran.
3: Ya, barakallahu fiik. Ini salah satu di antara syubhat. Salah satu di antara efek ngaji kemana-mana. Yang penting ambil yang baiknya walaupun dari setan ambil. Kan gitu ya? Ini ungkapan yang syubhat. Ya. Betul, kebenaran itu ambil dari manapun. Tapi yang jadi masalah, kita gak tahu yang diomongkan orang itu benar apa tidak. Seperti benar, padahal salah. Ini ayatnya, ini hadisnya, dia tafsirkan sih, oh benar, kan gitu. Ayatnya dan hadisnya pasti benar. Yang salahnya apa? Penafsirannya. Dan karena keawaman dan kebodohan kita, kita gak tahu mana yang benar, mana yang salah. Akhirnya sesuatu yang kita anggap benar tapi salah kita ambil, sesuatu yang kita anggap salah padahal benar kita lemparkan. Setan mengungkapkan, pernah enggak berkata benar? Iya, kepada Abu Hurairah. Kata setan, kalau kamu naik ke peraduanmu, baca ayat kursi. Allah akan menjaga dan setan enggak akan mendekat sampai subuh. Ini kata setan. Benar apa tidak? Benar. Dari mana kita tahu ucapan setan ini benar? Kata Nabi SAW. Kata beliau, huwa sadaqaka wa huwa kadzub. Dia berkata benar kepada engkau padahal dia sebenarnya pendusta. Kita tahu omongan setan ini benar karena ada legitimasi dari Nabi SAW. Seandainya tidak ada legitimasi, gak boleh ngikutin setan. Nah sekarang ada orang ngomong begini, ngomong begitu. Siapa yang melegitimasi kebenaran dia? Nah seperti itu ya. Makanya kalau kita tidak meyakini kapasitas ilmu sang ustaz dan amanahnya dan kelurusan akidah dan manhajnya, kemudian ngaji kemana-mana, begitu akibatnya ya. Kedua, ada perkataan dakwah salaf adalah dakwah yang sesat. Ini orang gak ngerti apa makna salaf. Salaf itu siapa? Sahabat, ulama tabi'in dan tabi'ut tabi'in itu salaf. Kalau dakwah mereka sesat, dakwah siapa yang benar? Kita mengikuti pemahaman dan dakwah mereka. Kita bukan salaf. Karena kita hidup di zaman kiwari, ya enggak? Salaf itu sahabat dan tabi'in, tabi'ut tabi'in yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kita mengikuti mereka. Kita bukan salaf. Tapi nisbat kepada mereka. Jadi kalau umpamanya dikatakan dakwah salaf sesat, berarti menyesatkan sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Oh kalau salafin itu sesat, berarti orang yang mengikuti mereka sesat. Para Allah menjamin dalam Al-Quran. Wassabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal-ansar walladzina taba'uhum bihsan radiyallahu anhum waradu'an. Orang-orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Siapa ini? Sahabat, walladzina taba'uhum bisan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat. Sahabat disebut salaf, pengikutnya salafin. Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah siapkan bagi mereka surga-surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Itu jaminan Allah. Allah menjamin para sahabat, menjamin orang yang mengikuti para sahabat. Mengikuti apanya? Pemahaman agamanya, pengamalannya, dakwahnya, jihadnya, dan yang lain-lainnya. Diikuti. Salaf adalah sahabat, pengikutnya adalah salafin. Kalau dikatakan dakwah salaf sesat, salafin sesat, berarti menyesatkan para sahabat yang sudah dijamin benarnya oleh Allah dalam Al-Quran. Dijamin diridhoi oleh Allah, dijamin surga oleh Allah, oleh orang ini disesatkan. Lalu siapa yang benar menurut orang ini? Jalan iblis. Makanya mengatakan dakwah salaf sesat berarti menyesatkan dakwah para sahabat dan para ulama tabi'ut tabi'in. Oh bukan salaf yang sesat, salafinnya. Salafin itu pengikut salaf.
7: Kalau ini salah berarti yang diikutin juga salah juga. Ya sama. Eta-eta kene. Ya. Setali empat uang. Jadi itu-itu juga. Bilang begitu. Kalau salaf itu sesat berarti menyesatkan para sahabat. Wallahu a'lam bishawab.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwas kalian, rahmanallahu wa iyakum. Di antara sifat yang terburuk yang dapat menghantarkan pemiliknya ke dalam neraka dan murkanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah at-takabur. Itu menyombongkan diri. Merasa diri hebat, merasa diri besar. Penyakit ini pertama kali muncul atau terjadi pada iblis laknatullah alaihi. Dimana ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, maka iblis tidak mau. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tatkala kami berkata, wahai para malaikat, sujudlah kalian kepada Nabi Adam, maka semua mereka bersujud kecuali iblis. Iblis enggan. Iblis tidak mau. Wastakbara, dan merasa dirinya besar. Dia menyombongkan dirinya. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk golongan kaum kafirin. Ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Penyakit ini pula lah yang kemudian menyebabkan seseorang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempati surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah telah mengeluarkan iblis dari surga. Tidak menghalalkan surga bagi iblis. Dan anak-anak manusia yang kemudian mengadopsi penyakit ini pun juga diancam bahwa mereka tidak akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada penyakit kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Faqala rajul, lalu ada seseorang yang berkata, "Ya Rasulullah," ini bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, idza kana ar-rajul ahabba an yakunu tsaubuhu hasanan wa nal hasanatan?" Ya Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang ingin pakaiannya bagus, sendalnya bagus? Maksudnya itu sombong bukan gitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Innallaha jamil wa yuhibbul jamal." Allah itu indah dan menyukai keindahan. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Iblis jelas melakukan ini. Ya, menolak kebenaran. Ya, bahwa perintah Allah untuk bersujud dipandang sebuah kesalahan. Dia memprotesnya. Jelas iblis juga merendahkan manusia dan bahkan bapaknya manusia yaitu Nabi kita Adam alaihissalam. Oleh karenanya, para ulama, di antara mereka ada yang menafsirkan di antara kandungan surah Al-Fatihah, yaitu apa? Yaitu permohonan kita kepada Allah agar Allah dapat menghilangkan kepada kita penyakit sombong yang satu ini. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sebagaimana dukil oleh muridnya Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim rahmatullah, "Kasirun kuntu asma'u Ibnu Taimiyah yaqul." Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, karena Ibnu Taimiyah ini gurunya Ibnu Qayyim. "Aku sering Ibnu Taimiyah berkata, aku sering mendengar Ibnu Taimiyah berkata, 'Iyyaka na'budu fihi ilajun liriya.'" Ucapan "Iyyaka na'budu" pada Al-Fatihah dalam salat yang kita baca biasanya. "Ya kana budu, hanya kepadamu lah ya Allah kami ibadah," maka ini ada terapi bagi penyakit riya. Ketika kita menyatakan bahwa hanya kepadamu lah ya Allah kita ibadah, maka tentu kita ingin memperjuangkan agar tidak ada unsur riya, pujian manusia yang kita raih dalam kita beribadah kepada Allah kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Dan pada iyyaka nasta'in, hanya kepada-Mu lah ya Allah kami mohon pertolongan, kata tabia berikutnya, fihi ilajun dil kibriya, ini terdapat terapi bagi penyakit hati bernama takabur, sombong, merasa besar. Ketika seorang hamba mengucapkan ya Allah, hanya kepada-Mu lah ya Allah kami mohon pertolongan, maka sang hamba itu merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hamba itu merasa tidak ada apa-apanya. Ya. Dan ini merupakan tafsir dari kalimat la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali datang melalui pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah kita mengecilkan diri kita dan mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Teruslah kita ya bergantung dan berharap hanya kepada Allah. Berjuanglah untuk kita tidak menghadirkan sikap sombong kita, ego kita, merasa orang lain tidak ada apa-apanya lalu merasa diri kita besar, apalagi sampai kita menolak kebenaran yang datang kepada kita padahal jelas-jelas sumber kebenarannya itu datang dari dua sumber yang sahih, dari kitabullah dan dari sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menyelamatkan kita dari berbagai macam keburukan, baik keburukan ya agama kita terutama ataupun keburukan dalam dunia kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Apa hukumnya vaping, rokok elektrik ya? Sama dengan rokok biasa, haram. Karena apa madarat? Yang keduanya bisa menjadi batu loncatan untuk merokok yang sigaret, yang tembakau. Tapi kan itu alami. Loh, emang tembakau bukan alami? Ganja alami apa tidak? Alami. Ganja itu dibuat dari bahan kimia atau ditanam? Ditanam. Herbal dong. Iya, herbal. Herbal. Jadi halal atau haramnya, madarat atau tidak dilihat kimia atau alaminya. Yang alami ada yang haram banyak, babi alami, ya. Ganja juga alami. Tidak dibuat tapi ditanam. Tapi efeknya lihat ya.
4: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwata Islam, saudara-saudaraku sekalian, alhamdulillah, di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita bisa merasakan kenikmatan melihat pemandangan yang indah, Masya Allah. Ini merupakan nikmat yang luar biasa, yang tentunya kita bukan hanya sebatas melihat keindahannya saja, tapi juga kita merenungi akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Merenungi akan keindahan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga dengan dari situ semakin bertambah keimanan kita bahwa Allah itu maha indah. Indah bukan hanya ciptaannya, tapi juga indah syariatnya, indah perbuatannya. Maka dari itu kita juga berusaha bagaimana kita merasakan keindahan tersebut di dalam ibadah kita, di dalam menjalankan syariat Allah. Maka ini adalah merupakan ya sesuatu yang luar biasa kalau kita ya semua merasakan keindahan tersebut. Sebab tidak ada yang lebih indah bagi seorang hamba dari bermunajat kepada Allah. Tidak ada yang lebih indah bagi hati kita dari ketika hati kita ia bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka itu kebahagiaan yang luar biasa. Bahkan kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, "Inna fid dunya jannah. Man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah." Di dunia ini ada surga. Siapa yang belum memasuki surga dunia tersebut, dia tidak akan memasuki surga akhirat. Apa itu surga dunia yang dimaksud oleh beliau? Kata beliau, yaitu ma'rifatullah jalla wa'ala. Itu mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, memang betul. Karena dengan mengenal Allah, kita akan betul-betul tumbuh sifat-sifat yang indah sekali. Orang yang kenal Allah, dia akan menjadi hamba yang bersyukur. Orang yang kenal Allah, dia akan menjadi hamba yang selalu berbuat baik kepada manusia. Orang yang kenal Allah, dia akan menjadi hamba yang tawadu, yang tidak akan pernah sombong, karena dia sadar semua pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang kenal Allah subhanahu wa ta'ala menjadi orang yang sabar menghadapi berbagai macam ujian, kesulitan hidup dan yang lainnya, karena ia tahu dan ia kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang kenal Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan menjadi hamba yang mempunyai sifat-sifat yang luar biasa. Lihat Rasulullah SAW, manusia yang paling kenal Allah. Tidak ada manusia yang paling kenal kepada Allah dari Rasulullah SAW. Maka karena pengenalan beliau kepada Allah luar biasa, menimbulkan akhlak yang luar biasa, kesempurnaan sebagai seorang manusia. Makanya manusia menjadi sempurna ketika ia mengenal penciptanya yang maha sempurna. Manusia menjadi mulia ketika ia mengenal penciptanya yang maha mulia. Kenapa? Karena kesempurnaan milik siapa? Milik Allah. Kemuliaan milik Allah subhanahu wa ta'ala. Keindahan milik Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya orang-orang yang beriman dan bertakwa itu diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dua macam keindahan. Keindahan batin dan keindahan fisik. Kalau kita melihat orang yang masya Allah bertakwa, beriman, soleh, dari air wajahnya aja kita sudah merasa senang melihatnya. Kenapa? Karena Allah mencintai dia. Dan disebutkan dalam hadis bahwa apabila Allah mencintai seseorang, Allah akan memanggil Jibril. Ya. Lalu Jibril menyeru kepada semua penduduk langit dan bumi, annallaha ahabba fulanan fa'ahibbuh. Bahwasanya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka dicintailah oleh penduduk langit, dicintai oleh penduduk bumi berupa bebatuan, demikian pula hewan-hewan dan yang lainnya. Wa yudha'ul qabul fil ard, kata Rasulullah, dan diletakkanlah penerimaan di muka bumi. Ya, subhanallah, saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka inilah ya penting sekali kita mengenal tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Kenali Allah. Dengan semakin kita kenal kepada Allah, maka kita akan bisa merasakan keindahan-keindahan yang tidak bisa kita rasakan dan tidak bisa kita bandingkan dengan keindahan dunia. Sahih, saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Makanya kenikmatan penduduk surga yang paling luar biasa di surga itu apa? Melihat Allah. Tidak ada keindahan di surga yang melebihi melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim ya. Ketika Rasulullah SAW menafsirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, dalam surat Yunus itu. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan, Allah akan berikan kepada mereka surga dan tambahan. Rasulullah mengatakan, nanti di hari kiamat Allah akan berfirman kepada penduduk surga, ya ahlal jannah, hal azidukum syai', wahai penduduk surga, maukah aku menambahkan untuk kalian sesuatu? Kata para penduduk surga apa? Ya Rab, alam tubayyid wujuhana wa tudkhilnal jannah, bukankah engkau sudah memutihkan wajah kami dan memasukkan kami ke surga, ya Allah? Apalagi yang kurang? Ini saja sudah luar biasa. Maka Allah membuka tirai wajahnya. Maka penduduk surga pun melihat wajah Allah. Dan tidak ada yang lebih indah, lebih mereka rasakan keindahan dari melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena waktu di dunia mereka belum pernah melihat Allah. Dan mereka waktu di dunia mengenal Allah. Dan ternyata mereka merasakan keindahan ketika mereka kenal Allah di dunia ini. Iya tidak? Naam. Dia merasakan keindahan ketika bertaqarrub, ketika tahajud, ketika bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merasakan keindahan-keindahan tersebut. Bahkan orang yang sudah merasakan keindahan betul dengan mengenal Allah, dia tidak ingin menggantinya dengan yang lainnya. Dia tidak ingin kehilangan. Kenapa? Karena itulah memang sesuatu yang luar biasa dalam hidupnya. Makanya ya, Allah gantikan di surga menjadi apa? Melihat wajah Allah langsung yang sangat indah, luar biasa. Bayangkan ya, kita melihat ciptaan Allah saja, kita merasa terkagum-kagum, Masya Allah, Subhanallah, Subhanallah. Bagaimana coba kalau kita melihat wajah Allah yang paling indah, yang keindahannya tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga, saudaraku sekalian. Allahu Akbar. Maka saudara-saudaraku sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk berusaha mengenal Allah. Rasulullah sabda, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Siapa yang mengihsanya, dia pasti masuk surga, kata Rasulullah SAW. Apa yang dimaksud dengan mengihsa di dalam hadis tersebut? Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam kitab beliau, ya, yaitu Madarijus Salikin, yang dimaksud dengan ihsa itu 4 martabat. Martabat yang pertama adalah kita berusaha untuk mengenal dalil-dalilnya dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Martabat yang kedua, kita berusaha untuk menghafalnya. Martabat yang ketiga, kita berusaha untuk menyelami makna-maknanya. Kita coba ketika kita mengambil nama Allah Ar-Rahman, kita berusaha untuk selami maknanya. Apa makna Ar-Rahman? Kemudian martabat yang keempat, itu kita mengamalkan konsekuensinya, saudara. Masya Allah, ini luar biasa sekali. Maka dari itulah mari kita berusaha ya, mengenal Allah dengan dua cara. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, mengenal ya, Allah itu dengan dua cara. Cara yang pertama yaitu melalui ayat-ayat yang matluah, yang dibaca, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah memperkenalkan dirinya dalam Al-Quran, iya, baca ayat kursi. Allah berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Baca akhir-akhir surat Al-Hasyr. Baca Al-Quran, kita akan dapatkan Allah memperkenalkan dirinya kepada hamba-hambanya. Ini cara yang pertama, saudaraku. Cara yang kedua apa? Yaitu mengenal Allah melalui ayat-ayat yang bersifat kauniyah. Apa itu? Ciptaan-ciptaannya. Ketika kita melihat bagaimana besarnya langit dan bumi, ya, yang kebesarannya tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata. Bumi yang kita pijak ini saja sangat besar sekali. 7 langit, 7 lapis, 7 bumi, itu 7 lapis bumi, langit itu bagaimana? Allah mengatakan, walaqad zayyana sama'ad dunya bimasabih. Sungguh kami telah menghiasi langit dunia dengan bintang-bintang. Bayangkan, bintang-bintang yang ada di situ, bintang, demikian pula matahari. Ternyata itu masih langit dunia, saudaraku. Dan ternyata bumi sangat kecil sekali dibandingkan dengan matahari. Itu baru langit dunia. Bagaimana langit kedua, ketiga, keempat? Berarti besar sekali. Ketika kita melihat ciptaan Allah yang luar biasa seperti itu, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kebesaran Allah yang luar biasa. Maka kita kenali melihat ciptaannya, saudaraku. Ketika kita melihat laut yang bergelombang, keindahan-keindahan yang Allah perlihatkan kepada makhluk-makhluknya untuk memperlihatkan kepada hambanya tentang kekuasaan dirinya. Untuk apa? Supaya kita menjadi hamba-hamba yang berpikir. Makanya Allah mengatakan, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar laayati liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam, sungguh terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang memiliki pikiran. Siapa mereka? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Apa hasilnya? Hasilnya mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb kami, tidaklah Engkau ciptakan ini semua sia-sia. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Faqina adzaban nar, maka peliharalah kami dari azab api neraka. Subhanallah. Maka dari itulah saudaraku, ya, kita diperintahkan oleh Allah untuk melihat, mentadaburi ayat-ayat Allah yang bersifat kauniyah, alam semesta ini, masya Allah. Karena ciptaan itu menunjukkan kepada sifat penciptanya. Sahih. Nah, semoga ya, dengan kita mengunjungi tempat-tempat yang indah, semakin menambah keimanan kita kepada Allah. Semakin kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, agar kita diberikan keindahan yang lebih dari itu. Keindahan yang bersifat maknawi, keindahan hati, keindahan akhlak, dan tentunya yang terbesar yaitu keindahan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan saudara-saudaraku sekalian, yaitu sebuah mitos dari masyarakat. Katanya pulau yang ada di belakang kita sana itu
11: Pulau Senua namanya.
9: Semua Pulau Senua katanya asal muasalnya wanita hamil yang pelit yang kemudian tenggelam jadi pulau. Ini namanya dongeng. Iya. Tentunya pertama berita-berita semacam ini harus kita periksa secara ilmiah. Apakah memang itu hanya sebatas cerita atau memang ada buktinya? Kalau tidak ada buktinya, mana dalilnya? Tidak ada sama sekali. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Katakan kemarikan bukti-bukti kalian jika kamu orang-orang yang benar. Kalau ternyata hanya sebatas cerita demi cerita dan yang lainnya, tentu kita tidak bisa dong mempercayainya. Karena untuk meyakini sesuatu itu membutuhkan kepada bukti yang akurat. Bagaimana kita akan yakin sementara buktinya saja masih bersifat dugaan, bahkan di bawah dugaan. Hanya sebatas mitos saja. Sementara dalam Al-Quran, untuk meyakini sesuatu harus dengan apa? Bukti. Anda yakin ada Mekah? Oh, yakin. Dari mana Anda tahu Mekah ada? Oh, karena saya sudah ke sana. Banyak orang yang sudah melihat. Buktinya sudah sangat jelas. Ya, tidak? Maka kita yakin, betul. Kalau seperti ini, betul. Karena buktinya jelas sekali. Adapun kemudian hanya sebatas mitos, kata orang, kata orang, kata orang, kata orang. Maka yang seperti ini, saudaraku, tidak boleh kita percayai. Ya, hanya sebatas kata orang, mitos-mitos yang tidak jelas. Ya, apa namanya, beritanya dari mana.
11: Tapi jatuhnya mendekati syirik itu wanita?
9: Ya, seperti ini masuknya khurafat. Itu cerita-cerita yang tidak masuk di akal, yang dibuat-buat. Ya, maka yang seperti ini khurafat namanya. Kalau misalnya disertai dengan keyakinan, kalau kita pergi ke pulau tersebut, akan bisa bertampak begini dan begitu, baru itu akan timbul kesyirikan. Tapi kalau hanya sebatas cerita-cerita katanya begini dan begitu, itu khurafat namanya. Allahu a'lam. Demikian, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
13: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
14: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
7: Berkata para ulama kita, di antaranya Syekhul Islam rahimahullahu taala, ya, bahwa apabila setan mendatangi orang ketika hidup dalam setiap keadaan, ketika mau makan, ketika mau ke WC, ketika mau tidur, didatangi untuk digoda, apalagi saat ketika akan mati. Sebab itu saat yang krusial, saat yang genting. Ketika orang akan mati tergoda melakukan sebuah kesalahan, diakhiri oleh kematian, orang itu gak sempat memperbaiki, gak ada kesempatan tobat, lalu matinya dalam keadaan su'ul khatimah wal'iyadzubillah. Adapun kalau sekarang dalam keadaan sehat, seseorang tergoda, terjerumus ke dalam maksiat, mungkin gak tobat? Mungkin. Tapi saat akan mati digoda, lalu setelah tergoda mati, udah, tertawalah setan. Berdasarkan hal itulah, maka saat-saat seseorang akan mati adalah saat yang paling dinanti oleh setan untuk dijerumuskan di akhir hayatnya. Oleh karena itulah, maka sering-seringlah kita berdoa agar kita tidak disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla di akhir hayat kita, dengan memperbanyak doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Sebuah kisah yang pernah teralami oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, diceritakan oleh anaknya namanya Abdullah. Kata Abdullah, hadarat wafatu Abi Ahmad wa biyadaya khurqah li asyuda lihyaihi fakana yugriku thumma yufiq wa yaqulu biyadaihi la ba'd fa'ala hadha mirara. فقلت له يا أباتي أي شيء يبدو منك؟ قال إن الشيطان قائم بحذائي عاد على أنامله يقول يا أحمد فتني وأنا أقول لا بعد حتى أموت. كذا عبد الله putra Imam Ahmad, ketika kematian mau mendatangi bapakku yaitu Ahmad, di tanganku ada secarik kain, sehelai, kalau secarik kertas ya, sehelai kain untuk aku usapkan kepada jenggotnya. Imam Ahmad berjenggot. Beliau pingsan kemudian sadar, pingsan sadar. Ketika beliau tidak sadar, beliau berkata, la ba'd, enggak mau. Ini dilakukan berkali-kali. Ketika beliau sadar, aku bertanya, wahai bapakku, apa yang kau alami sehingga engkau berkata demikian? Kata bapaknya, sesungguhnya syaitan berdiri di arah kedua kakiku. Dia menggigit ujung-ujung jariku sambil berkata, hei Ahmad, taatlah kepadaku. Aku menjawab, enggak mau sampai aku tidak ingat apa-apa lagi. Bayangkan, Imam Ahmad didatangi oleh setan di akhir hayatnya untuk diapakan? Untuk disesatkan, tapi Allah memberikan keistiqomahan kepada Imam Ahmad. Berkata Al-Qurtubi, aku mendengar guru kami Imam Abul Abbas Ahmad bin Umar Al-Qurtubi berkata bahwa ada seorang guru di antara guru-guru kami suatu saat mengalami sakaratul maut. lalu ditalqin dengan mengatakan qul la ilaha illallah, katakan olehmu la ilaha illallah, tapi dia menolak, la la, tidak mau, tidak mau. Ini orang soleh, ulama besar,

0: Yan fa innahu khairul adyan wal akhar yaqul mutnasraniyan fa innahu khairul adyan fa kuntu aqulu lahuma la la la. Kata orang itu, tadi datang dua setan, satu di kananku, satu di kiriku. Yang di kananku berkata, matilah kamu sebagai seorang Yahudi, karena Yahudi itu sebaik-baik agama. Yang satu lagi menyatakan, matilah kamu sebagai seorang Nasrani, karena Nasrani itu sebaik-baik agama. Aku menjawab, tidak mau, tidak mau, tidak mau. Ternyata perkataan dia tidak mau itu bukan tidak mau mengatakan la ilaha illallah. Mungkin talqin orang yang hidup, yang ada di sekitarnya, gak kedengeran sama dia. Yang lebih besar pengaruhnya, dominan pengaruhnya kepada dia, ajakan setan, yuk masuk Yahudi, dia sebaik-baik agama. Yuk masuk Nasrani, dia sebaik-baik agama. Itu yang terdengar lalu ditolak dengan mengatakan, gak mau, gak mau, gak mau. Bukan gak mau mengatakan, la ilaha illallah. Berkata Syekhul Islam ketika menanggapi riwayat-riwayat seperti itu, kata beliau, walakinna hadza laisa laziman likulli ahad. Ini tidak mesti teralami oleh setiap orang. Enggak. Bal minan nas man tu'radu alaihi al-adyan qabla mautihi wa minhum la man la tu'radu alaihi. Ada sebagian orang yang memang mengalami disodorkannya agama lain ketika di dalam diri orang ini ada syubhat tentang kebaikan agama lain. Dia ada kekaguman kepada ajaran agama lain, nanti di akhir hayatnya diajak loh. Kadang ini kadang, ketika mau mati seseorang bukan diajak untuk masuk ke agama lain, untuk murtad, tapi disodorkan pemahaman sesat dari sekte umat Islam yang keliru, yang menyimpang. Mungkin datang, ayo jadi Syiah saja. Itu sebaik-baik agama. Di sana ada mutlak, mut'ah loh, seneng gitu ya. Lalu orang yang sudah ada kecenderungan ke sana diajak ya mau nantinya. Waliyadzubillah ya. Ayo mending ikut ajaran ini, ajaran sesat juga. Ditawari dengan segala macam tawaran-tawaran ke arah yang sesat. Inilah yang disebut dengan fitnah kematian. Fitnah kematianlah fitnah yang tersodorkan kepada seorang menjelang kematian dia. Yang kita berlindung kepada Allah dari fitnah kematian dalam sholat-sholat kita. Kita berkata, Allahumma inni a'udzubika min azabil jahannam, min azabil qabr, min fitnatil mahya wa mamati, wa min fitnatil masyihid dajjal. Berlindung kepada Allah dari jahannam, berlindung dari azab kubur, berlindung juga dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian.
1: Ikhwatul iman, a'zani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Apakah belajar bahasa Arab harus pada ustadz-ustadz yang mumpuni keilmuannya? Ya minimal dalam bahasa Arab mumpuninya ya. Kalau setengah-setengah nanti salah. Kalau setengah-setengah, kenapa dia setengah-setengah keilmuannya? Karena dia sendiri gak begitu faham, gak begitu mengerti. Orang yang gak begitu faham harus nerangkan lagi ke orang lain. Gimana bisa faham murid-muridnya? Ngejelimet penjelasan katanya. Boleh gak belajar pada misal mahasiswa yang juga sedang belajar bahasa Arab? Meskipun belajar kepada mahasiswa tersebut hanya tentang ilmu nahwu sharaf. Ya kalau dia menguasai nahwu sharaf, mau mahasiswa, mau santri, mau ustadz, mau dosen, asal menguasai boleh, silakan. Dia memang untuk menjadi ahli mengajar perlu apa? Perlu latihan. Ketika saya belum bisa membaca kitab, saya sudah ngajar nahwu sharaf. Lumayanlah, dari mengajar itu nanti kita terlatih. Dari mengajar itu kita terdorong untuk belajar lagi. Terus sampai akhirnya menemukan metode dan silabus atau materi yang pas untuk murid-murid kita. Seperti itu ya. Silakan mengajar di masa-masa awal sebagai latihan. Tapi jangan lupakan belajar, belajar, dan belajar lagi. Syekh Al-Albani menyatakan, Al-Burghuz fi baladina sayastansyir. Burung-burung kecil di negeri kita akan berubah menjadi burung-burung besar. Maknanya seorang ulama tidak akan lahir sebelum dia menjadi santri terlebih dahulu, menjadi ustad kecil terlebih dahulu, dai kecil terlebih dahulu, begitu. Terus berkembang sampai akhirnya dia menjadi ulama besar. Tanpa ada pengalaman itu, dia tidak akan menjadi orang yang besar.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. Sombongkah kita? Itulah materi tausiah pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Sombong adalah merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya. Salah satu sifat yang begitu tercela. Salah satu karakter yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian, banyak di antara kaum muslimin yang masih terjangkiti dengan penyakit kronis tersebut. Bahkan mungkin kita pun juga masih memiliki penyakit itu. Semoga tausiah singkat pada kesempatan kali ini bisa menyadarkan kita tentang bahaya penyakit sombong. Banyak ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahaya dari penyakit sombong. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sifat sombong walaupun hanya sebesar debu. Masya Allah, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong walaupun hanya sebesar debu. Wah, kalau kayak gitu berarti kita gimana masuk surganya? Ya itulah ancaman yang sangat berat. buat mereka yang suka sombong. Terus sombong itu apa? Sombong itu apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadis tadi. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan juga meremehkan orang lain. Banyak di antara orang-orang yang beragama, manakala dia salah, kemudian dijelaskan kepadanya dalil dari Al-Quran, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari keterangan para ulama Islam, mereka menolak mentah-mentah keterangan tersebut dan merasa bahwasanya dirinya adalah sudah benar. Kalian adalah anak kecil, anak kemarin sore yang tidak tahu apa-apa. Orang-orang seperti ini dikhawatirkan terjangkiti penyakit sombong. Kenapa? Karena dia telah menolak kebenaran. Kemudian yang lainnya, di antara bentuk sombong, kata Nabi SAW, ghamtun nas. Ghamtun nas artinya adalah meremehkan manusia, meremehkan orang lain. Dia memandang orang lain dengan pandangan yang rendah. Entahlah karena dia lebih miskin, entahlah karena dia lebih bodoh, entahlah karena tubuhnya lebih kecil, lebih kerempeng. Ini semuanya adalah penyakit sombong. Maka berhati-hatilah dari penyakit sombong ini. Jangan sampai karena kita lebih pintar, kemudian kita memandang orang lain yang mungkin IQ-nya di bawah kita, kita pandang rendah. Jangan sampai karena kekayaan kita, karena kita melihat orang-orang yang miskin, kemudian kita pandang mereka sebelah mata. Jangan sampai karena kedudukan kita yang tinggi, melihat orang yang rakyat jelata, kita pandang mereka remeh. Jangan. Kenapa? Karena kita tidak pantas untuk sombong. Mengapa tidak pantas? Karena kita adalah manusia yang lemah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Manusia adalah makhluk yang lemah dari segala sisinya. Ilmunya sedikit, hartanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan harta yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya juga begitu pula. Kekuatan tubuhnya sama saja. Terus apa yang akan dibanggakan? Kenapa kita sombong? Tidak ada satupun hal yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan sifat sombong. Terus, itu adalah sombong. Bagaimana seandainya kita sudah terjangkiti penyakit sombong? Cara untuk mengkikisnya bagaimana? Caranya satu. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah kepada Allah agar kita dihindarkan dari penyakit sombong. Makanya di antara doa yang biasa dilantunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa permohonan perlindungan kepada Allah dari sifat sombong. Allahumma inni a'udzubika minal kibri. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari sifat sombong. Jadi kita perlu meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin dengan kelemahan yang kita miliki kita bisa melepaskan dari sifat sombong, apalagi setan berusaha untuk menjerumuskan kita ke dalam sifat yang sangat tercela itu. Yang pertama. Yang kedua, banyak-banyaklah merenung dengan kekurangan yang kita miliki. Kalau kita sombong karena ilmu kita, seberapa ilmu kita dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita sombong karena harta kita, seberapa harta yang kita miliki? Dan banyak pula harta itu adalah harta warisan dari orang tua kita, karena orang tua kita kaya, maka akhirnya kita kaya. Kalaupun itu hasil kerja kita, itu pun juga tidak lepas dari bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak membantu, tidak mungkin kita akan mendapatkan kekayaan. Kalau kita sombong karena apalagi? Karena tubuh yang kuat. Seberapa sih kuatnya tubuh kita? Paling digigit nyamuk bisa mati. Ya. Nyamuk pembawa penyakit yang sangat berbahaya. Ya. Jadi ini yang kedua, renungilah. Kita sombong karena apa? Kemudian yang ketiga, bertemanlah dengan orang-orang yang memiliki sifat rendah hati. Karena apa? Karena insya Allah, manakala kita berteman dengan orang yang rendah hati, kita akan tertular dengan sifat yang positif tersebut. Tapi kebalikannya, manakala kita sering bergaul dengan orang-orang yang sombong, maka mau tidak mau, kita pun akan kecipratan ketularan sedikit atau banyak dari sifat sombong yang dia miliki. Makanya ulama mengatakan, su'ul khuluqi yu'di. Akhlak yang buruk itu menular, seperti penyakit itu menular. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk menghindarkan kita dari sifat sombong dan mengaruniakan kepada kita sifat rendah hati. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada satupun manusia selain para rasul, para nabi yang tidak pernah berdosa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bani adama khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Setiap anak Adam pernah melakukan dosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau menyesali akan dosa-dosanya dengan cara bertaubat-taubat dan nasuha. Malah Allah subhanahu wa ta'ala menantang lewat satu hadis, lau lam tuthnibu, kalau seandainya kalian tidak bisa berbuat dosa, la dhahaballahu bikum, Allah akan menyiapkan kalian, wa la ja'a biqaumin yudhnibun, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan ganti kaum yang bisa berbuat dosa. Thumma yastaghfirullaha ta'ala, kemudian mereka beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, faghafarallahu lahum, Allah mengampuni mereka. Dengan demikian, kita sebagai seorang muslim yang ingin sukses, yang hari-hari selalu dipenuhi dengan dosa, tidak ada cara lain, tidak ada solusi kecuali kita harus bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, ciri seorang mukmin al-muttaqun, orang yang beriman dan bertakwa. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Walladzina fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha. Yaitu mereka yang ketika melakukan perbuatan keji atau mendolimi dirinya dengan kemaksiatan, cepat ingat Allah. Karena dia sadar tidak ada zat yang mengampuni dosa kecuali Allah. Maka seharusnya seorang mukmin ketika berbuat dosa tidak curhat sama manusia, siapapun orangnya termasuk ulama besar. Curhatlah kepada Allah. Dan sifat utama seorang muttaqin adalah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan sementara dia sadar itu dosa. Sehingga ada suatu kaidah, tidak ada dosa besar bersama istighfar dan tidak ada dosa kecil karena dilakukan israr, yaitu terus-menerus. Dan istighfar memiliki faedah, taubat memiliki manfaat sangat besar. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, wa innahu la yughanul qalb, sungguh hati saya kadang gundah. Wa inni la astaghfirullah ta'ala 100 marratin fil yawm, sehingga saya beristighfar kepada Allah 100 kali dalam satu hari. Namun terkadang ada di antara sebagian orang bertaubat mampu menghentikan total kemaksiatannya dan berubah menjadi orang baik, istiqomah. Tapi ada-ada yang sebagian mau istiqomah tetapi kadang-kadang tergoda melakukan kemaksiatan kembali, tapi cepat kembali lagi kepada kebaikan. Ada yang sebagian mereka melakukan maksiat tetapi tidak selang lama kembali lagi, maksiat lagi, tobat lagi, kembali lagi. Tapi ada yang mencoba untuk bertaubat tetapi setelah itu kembali ke maksiat, tidak bisa keluar dari kemaksiatannya lagi. Karena masih banyak rayuan hawa nafsu dan setan untuk bertahan di dalam kemaksiatan tersebut. Maka di sini dibutuhkan sikap yang pertama adalah al-ilm, yaitu ilmu. Terutama ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul dinil Islam. Dengan keilmuan, apalagi ilmu tersebut bermanfaat, membuat orang tersebut mengetahui hak-hak Allah. Demi Allah, kalau seandainya semua hamba ini mengetahui besarnya rahmat Allah dan besarnya dosa dia, maka tidak ada kecuali sikap malu. Kemudian yang selanjutnya tidak kalah pentingnya adalah berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, karena dengan cara itu dia akan cenderung lebih bisa istiqamah. Dengan cara itu dia akan lebih bertahan di atas kebaikan, tidak gampang kembali kepada keburukan. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah membiasakan makan minum halal. Karena barang-barang yang halal ya, yang masuk ke dalam tubuh kita itu mempengaruhi jernihnya hati kita. Sehingga mudah diajak untuk ketaatan dan mudah diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi teman-teman yang jelek. Karena al-mar'u 'ala dini khalilihi, orang itu tergantung agama temannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan perumpamaan yang sangat baik. Teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Kalau tidak beli dicolekin atau minimal kena baunya. Tetapi teman jelek seperti pandai besi, kalau tidak kena apinya, debunya, minimal bau orangnya. Walaupun kita tidak melakukan maksiat, tetapi perlakuan jelek teman kita akan dengan mudah dinisbatkan kepada kita. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi berlebihan di dalam makan, minum, bergaul, bicara, atau nongkrong-nongkrong. Ini juga membuat keruh orang, sulit untuk kembali kepada pangkuan Allah, kembali kepada ketaatan dan meninggalkan berbagai macam pelanggaran dan maksiat kepada Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus membaca dan membiasakan bacaan istighfar. Kenapa? Karena ibarat sekarang orang maksiat itu seperti anak jahat, jelek, durhaka yang diusir orang tuanya dari rumah. Tetapi kalau anak tersebut merengek-rengek, meminta dimaafkan, dan terus-terus mengetuk pintu agar dibukakan, maka suatu ketika ibu yang menyayang itu akan membukakan pintunya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih penyayang daripada semua itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus berlindung dari syaitan, dari godaan syaitan yang menjerat manusia pertama dengan kekufuran dan kesyirikan. Kalau tidak bisa, maka dijerat dengan kebid'ahan. Tapi tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa besar. Kalau tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa kecil. Dan kalau gagal pun dijerat dengan sibuk perkara mubah, meninggalkan wajib, kewajiban-kewajiban terlantar karena yang perkara-perkara mubah. Dan yang selanjutnya sibuk dengan perkara yang utama, meninggalkan yang utama. Sibuk dengan tahajud sehingga sholat subuhnya tidak dikerjakan. Sibuk dengan sodakoh, utang tidak dibayar. Dan yang terakhir dibunuh. Inilah cara-cara setan untuk menghancurkan, untuk melumatkan anak Adam. Dengan demikian, saya ingatkan kepada saudaraku seiman dan seislam. Kalau memang kita sekarang ini dibikin putus asa karena dosa kita. Aduh, saya bertobat juga, dosa lagi, bertobat dosa lagi. Ah, udah tidak bertobat. Camkan bahwa Anda mati membawa dosa lalu bertaubat, itu lebih baik daripada mati membawa dosa tidak bertaubat. Taubat yang lalu untuk dosa yang lalu, ini dosa lagi saya harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mumpung masih ada kesempatan, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir, Allah akan menerima taubat hambanya selagi nyawa tidak ditenggorokan. Dan yang kedua, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam tatlu'i syamsu min maghribiha, Allah akan selalu menerima taubat hambanya selagi matahari tidak terbit dari barat. Kita yakin seyakin-yakinnya semua kita pernah berdosa. Tapi alhamdulillah Allah memberikan jalan keluar, yaitu at-taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang memenuhi syarat, satu, menyesal. Kedua, melepas seluruh kemaksiatan. Yang ketiga, niat kuat untuk tidak kembali lagi. Dan kalau kaitannya hak-hak manusia, kita kembalikan. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ikhlas. Bukan karena motivasi duniawi, atau karena jabatan, atau karena sakit, tapi saya meninggalkan maksiat hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman mala'a sahifatahu istighfaran katsira. Sungguh sangat sukses, sungguh sangat hebat orang yang memenuhi catatan amalnya dengan istighfar yang sangat banyak. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Mari kita sekarang mulai meninggalkan yang buruk untuk menuju kepada kebaikan. Tidak ada sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan, kemaksiatan apapun. Dan jangan putus asa, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa seluruhnya. Wa may yaghfirud dzunuba illallah, termasuk syirik, kufur, zina, lesbian, homoseksual, dan berbagai macam dosa-dosa lain seperti memakan riba dan yang lainnya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, termasuk ayat ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, tidak ada dosa. Karena sering saya umpamakan, kita dengan nyawa yang telah diberikan Allah seperti pinjam baju. Ada orang yang minjem baju, belum dipakai, sudah dibalikkan kepada pemiliknya. Ini anak hidup, belum balik, sudah diambil oleh Allah, sehingga kembali kepada almari lagi. Ada orang yang sekarang pinjem baju, sudah dipakai, tapi sebelum dikembalikan, sudah dicuci lagi. Dan ini juga beruntung, yaitu orang yang sudah besar, sudah balik, berbuat dosa, tapi sebelum kembali kepada Allah, sempat bertaubat membersihkannya. Dan yang ketiga, ada orang yang pinjam baju, belum sempat dicuci, sudah diambil pemiliknya. Dan otomatis nanti dicucinya adalah di neraka. Dibersihkan sesuai dengan kadar kotoran dosa tersebut. Dan yang terakhir, ada orang yang pinjam baju sobek. Otomatis tidak akan mungkin masuk almari, tidak akan mungkin masuk ke tempat yang baik, tidak lain tempat yang pas adalah lap neraka jahannam. Karena orang seperti ini sudah sobek imannya, kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahlu kitab dan musyrikun di dalam neraka jahannam kekal selamanya. Demikian, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Astaghfirullahal azim. Innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: مرحبا.
7: مرحبا بأنسام الصباح الشبية
6: وأنفاسه الزكية النقية.
7: اللهم بك أصبحنا
8: وأصبح الملك لله.

0: وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: hasad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkari sabah.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi hari 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna, wa bika amsina, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikan nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat pertolongan-Mu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami mati. Dan kepada-Mu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjian-Ku dengan-Mu semampuku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma 'afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma alim al-ghayb wa shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaytani wa shirkah, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rab, pencipta langit dan bumi, Rab atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wala takilni ila nafsi tarfat a'in.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan dari-Mu.
2: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما wama kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah agama Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca pagi hari satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih. Adada khalqih. Waridha nafsih. Wazinata arshih. Wamidada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih. عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsnya. Dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutakabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
2: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali. Fasubhan.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار الصباح:
2: اللهم بك أصبح،
3: اللهم بك أصبح.
4: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. جماعة sekalian kami hormati. Betah atau tidak berada di masjid? Sebuah pertanyaan yang mungkin jawabannya ada yang mengatakan betah dan ada yang mengatakan tidak betah. Dan saya tidak tahu apakah jamaah itu akan menjawab betah atau tidak betah. Dan saya juga tidak akan memaksa bagi yang mengatakan tidak betah harus betah. Akan tetapi, ketika seorang mengatakan betah atau tidak betah, tentu harus punya alasan. Apa yang menyebabkan kita betah di masjid dan apa yang tidak menyebabkan kita, apa yang menyebabkan kita tidak betah di masjid? Mungkin yang tidak betah alasannya sumuk. Apalagi? Apa selain sumuk? Capek, ya. Banyak orang, ya. Suka menyendiri dan seterusnya. Padahal kalau dibanding-bandingkan antara masjid kita dengan masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu peluang lebih sumuk mana? Masjid Rasulullah SAW. Karena langit-langitnya pendek. Ya. Kemudian lantainya pasir. Ya. Ada kipas anginnya? Belum ada kipas angin saat itu. Angin segar. Adanya AC, angin segar, ya. Akan tetapi orang yang beriman, bagaimanapun kondisi masjidnya, maka dia akan merasa betah. Kenapa? Karena sejak dia berangkat ke masjid sampai dia berada di masjid, bahkan sampai pulang dari masjid, dia selalu untung. Ketika berangkatnya sudah untung, ketika di masjidnya dia untung, bahkan setelah pulang pun juga masih untung. Kita dengarkan apa yang disampaikan Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau SAW bersabda, hadisnya agak panjang, makanya saya akan jelaskan ringkas saja. Beliau SAW bersabda, "Salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baytihi وصلاته في سوقه بدءا وعشرين درجة." Salatnya seseorang di masjid itu pahalanya lebih besar 20 sekian lipat. Dalam sebuah riwayat 27 kali lipat dibandingkan salat di rumahnya atau salat di tokonya atau salat di pasarnya. Ini hadis sering kita dengar. Yang jarang didengar adalah kelanjutannya. Wa dzalika anna ahadahum idza tawaddaa fa ahsana alwudhu'a tsumma ata almasjida la yanhazuhu illa as-salah la yuridu illa as-salah falam yakhthu khatwatan illa rufi'a lahu biha darajah wa hutta 'anhu biha khati'ah hatta yadkhula almasjid. Sesungguhnya ketika kalian akan berangkat ke masjid, kemudian wudu, dan wudunya sempurna, jadi syaratnya wudunya harus sempurna, Lalu dia berangkat ke masjid tidak ada tujuan lain kecuali pengin beribadah kepada Allah. Jadi niat ini harus tulus. Karena belum tentu orang ke masjid itu dapat pahala. Ada orang ke masjid dapat dosa. Masjid dapat dosa, iya. Ketika niatnya salah. Niat apa? Nyolong sandal. Itu dari rumah sudah dosa. Ya. Kalau niatnya murni ingin beribadah kepada Allah, kata Nabi SAW, setiap langkah akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat derajatnya di surga, dan langkah berikutnya akan diganjar oleh Allah untuk menghapuskan dosanya. Satu langkah naik surga, satu langkah menghapus dosa, langkah berikutnya derajat naik, langkah berikutnya menghapuskan dosa. Maka beruntunglah yang rumahnya jauh dari masjid. Yang pakai motor moga-moga oleh, moga-moga. Ya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, fa idza dakhala al masjid kana fi salati ma kanat as salatu hiya tahbisuhu. Ketika dia masuk masjid, biasanya masuk masjid belum mulai sholat. Bahkan ada yang masya Allah berangkat ke masjid belum azan. Atau ada yang berangkat sampai masjid sudah azan nunggu qomat. Ada sebagian orang nunggu qomat itu disuwe temen ora qomat-qomat. Ketahuilah, selama jenengan duduk di masjid, niatnya adalah nunggu sholat, maka jenengan selama itu akan dapat pahala seperti orang yang sholat. Padahal kur apa? Kur jagung. Kita cuma duduk saja 10 menit, seberapa jam, 20 menit. Cuma duduk nunggu waktu sholat. Nunggu qomat dikumandangkan. Selama itu jenengan akan dapat pahala seperti orang yang sholat. Apa enggak untung? Kurapa toh? Jagung. Ya. Hanya di situ tidak. Bukan cuma hanya dapat pahala sholat. Nabi SAW melanjutkan. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi salla fihi. Dan selama itu pula malaikat akan mendoakan selama dia duduk di tempat yang dia akan sholat di situ. Didongakakan sama siapa? Malaikat. Peluang dikabulkannya besar atau tidak? Sangat besar. Karena semakin seseorang suci, peluang doanya semakin besar untuk dikabulkan. Nah, saya tanya, malaikat duwe dosa apa ora? Tidak punya dosa malaikat. Apa yang disampaikan oleh malaikat, doanya apa? Allahummarhamhu, Allahummaghfirlahu, Allahummatub alaihi. Isi doanya malaikat kepada orang-orang yang nunggu dimulainya salat di masjid, ya Allah, sayangilah orang ini. Ya Allah, ampunilah orang ini. Ya Allah, terimalah taubat orang ini. Masya Allah. Tiga doa sekaligus. Dewek orang jaluk sama malaikat. Malaikat sudah apa? Mendoakan. Makanya enggak usah pusing-pusing. Arab jaluk tunga mengenai ustaz itu, mengenai kiai ini. Gawa gula, gawa teh, gawa kopi. Angel temen. Sing penting rajin apa? Memecit. Kiai sama ustaz dibandingkan malaikat lebih suci siapa? Malaikat. Kiai ustaz menungsa biasa. Oke? Dosa. Jangan malah lebih oke. Ya. Malaikat. mendoakan kita. Semakin lama semakin banyak doanya malaikat. Kudune jenengan nunggu suwe kuwi bunga. Ora. Dhewe suwe temen ya. Cak cok wae. Jenengan ini sedang didoakan malaikat. Ya Allah sayangi dia. Ya Allah ampuni dia. Ya Allah terima taubat dia. Ya Allah sayangi dia. Bolak balik. Sampai komat dikumandangkan. Tapi. Ada apa? Ada tapi. Ada syaratnya. Apa syaratnya?

0: bisa dengan perbuatan. Ucapan contohnya apa? Suara yang ganggu. Ya, ada anak-anak kecil biasanya ngentut-ngentutan. Nah, itu kan ganggu. Ya. Kemudian kalau perbuatan biasanya jorok-jorokan. Ya. Ada sebagian anak kecil itu wong lagi sholat diplorotakan sarung dari belakang. Ya. Tidak mengganggu orang lain dengan perbuatan, dengan ucapan, bahkan termasuk dengan bau-bauan. Maka hati-hati. Berangkat ke masjid sing wangi. Aja kau seminggu wis tinggo ora di ganti-ganti. Jenengan kuwi takbiratul ihram keleke kuwi iku lho. Ya. Mun jenenge wong takbiratul ihram kan mesti apa? Ngangkat. Ana wong takbiratul ihram iki kan ora ana. Ya. Takbiratul ketika gini baunya sereng. Apa maning nembe mangan jengkol. Ya, Allahu Akbar. Ya, wong so apa? Iso apa kisi mangan jengkol iki? Ya. Termasuk bau rokok. Termasuk bau apa? Rokok. Makanya kemarin saya sudah sampaikan. Ya. Momen istimewa di bulan Ramadan untuk meninggalkan apa? Rokok. Supaya tidak mengganggu siapa? Orang lain. Ya. Kemudian tidak batal. Wah, kepriwene kebelet Ustaz. Ya, nek kebelet ya ora apa-apa. Wudu lagi. Tapi ini Arab ditokakan aja neng kene golek ngetokakan. Lu kebelet ya misalnya pengin buang angin, ya aja neng kene mundur disit ngana. Ya. Kemudian setelah itu baru wudu. Enggak apa-apa, nanti balik lagi. Ya, jangan sampai nanti kebelet ditahan-tahan malah pas lagi sholat munine ya bubar engko malah. Ya. Ini dua syarat. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dan termasuk juga yang mengganggu lah ngobrol. Apa? Ngobrol. Nun saya ini kadang-kadang ya bapak-bapak, ya ibu-ibu, tapi biasanya lebih dominan siapa? Ibu-ibu. Ya, ibu-ibu yang di bawah ini banyak keluhan. Anak ibu mesti ngobrol bae. Kaya ora tau ketemu karo tanggane. Kaya wis setahun ora ketemu. Ya wong tanggane pinggir rumah pinggir ngobrol. Ngobrol kok bae. Apa kek? Dikir kek? Maca Quran kek? Donga kek? Ya. Aku bingung donga apa? Wis terserah lah robana atina apa-apa. Di bulan-bulan. Jangan ngobrol lah. Ngobrol seperlunya. Apalagi lagi pengajian. Lagi pengajian ngobrol lagi. Ya, ngaji. Sing manga kursi ji. Nah, sing manga keh kowe jenenge udu ngaji. Ya, ngaji sing manga kursi ji. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Donasi untuk ustadz wali kelas anak yang sakit, kemudian kita memberikan uang kepada ustadz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya, kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih ya, kalau anaknya bodoh tidak naik kelas, tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru ini. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan, ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung disakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah samingguan deui, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu, wallahu a'lam.
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Konon ada seorang guru yang masuk ke kelasnya suatu hari dengan membawa sekarung kentang. Murid-muridnya merasa heran. Apa gerangan pelajaran yang akan dipelajari hari ini? Ternyata guru itu berkata, "Murid-muridku, siapa di antara kalian yang pernah disakiti oleh orang lain dan masih ingat kejadian tersebut dan dia dendam kepada orang tadi? Silahkan murid-muridku hitung

0: Berapa orang yang pernah menyakiti Anda dan Anda dendam? Maka kemudian murid-murid itu pun berusaha menghitung. Ada yang satu, ada yang dua, bahkan ada yang sampai 10 orang yang dia dendami. Baik, murid-muridku, sekarang di hadapan Pak Guru ada sekarung kentang. Silahkan kalian ambil sejumlah orang yang kalian dendami. Maka mereka pun mengambil yang satu ya satu, yang lima lima, yang sepuluh sepuluh. Sekarang kalian tulis nama orang yang kalian dendami di kentang itu. Yang paling capek tentunya yang 10 kentang, dia tulis semuanya. Setelah itu, Pak Guru membagikan plastik. Kalian masukkan plastik, kalian masukkan kentang itu ke dalam plastik ini. Dan tugas kalian adalah membawa plastik yang berisi kentang ini kemanapun kalian pergi. Kalian tidur, kalian bawa. Kalian ke sekolah, kalian bawa. Kalian ke kamar mandi, kalian bawa. Kalian ke pasar, kalian bawa. Kalian ke lapangan, kalian bawa. Pendek kata, 24 jam kalian bawa. Satu hari, dua hari, empat hari, lima hari mulai murid-murid mengeluh. Pak Guru, kentangnya busuk, bau. Pak Guru cuma tersenyum. Sampai 10 hari. Ketika 10 hari, Pak Guru itu mengumpulkan para muridnya dan rata-rata muridnya membawa kentang itu sambil menutupi hidungnya dari bau busuk kentang yang selama ini dia bawa. Murid-muridku, 10 hari kalian membawa kentang busuk, apa rasanya? Gak enak. Baunya menyengat. Bagaimana dengan orang yang membawa di dalam hatinya perasaan dendam kepada orang lain? Bukan 10 hari, tapi puluhan tahun. Bahkan sampai mati dia membawa kentang busuk di dalam hatinya. Apa nikmatnya dendam kepada orang lain? Apa enaknya kita marah, memendam perasaan benci kepada orang lain? Kenapa tidak kita maafkan? Contohlah Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana saudara-saudaranya menyakiti beliau. Mulai dari dibawa ke hutan, dimasukkan ke dalam sumur tua. Lalu kemudian Nabi Yusuf diambil oleh serombongan orang, dijual, dijadikan budak. Terakhir difitnah akan menzinai seorang wanita padahal bukan dia yang menginginkannya. Kemudian dipenjara. Berapa tahun dipenjara? Ada sebagian riwayat mengatakan 7 tahun dipenjara. Tidak bersalah dipenjara. Kira-kira apa komentar Nabi Yusuf ketika saudara-saudaranya datang ke beliau untuk meminta maaf? Setelah Nabi Yusuf menjadi menteri, menjadi orang yang terpandang, sedangkan saudara-saudaranya menjadi orang miskin yang butuh bantuan. Apa gerangan komentar Nabi Yusuf ketika saudara-saudaranya mengatakan, "In kunna la khati'in, in kunna min qablu la khati'un, aw la khati'in." Sungguh Yusuf, kami ngaku bersalah. Selama ini telah membencimu, telah menyakitimu. Anda bisa bayangkan, seandainya Anda posisi Nabi Yusuf, apa yang kira-kira akan Anda ucapkan kepada saudara-saudara Anda? Lihat perkataan Nabi Yusuf. Allah rekam dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 92. Qala, la tathrib alaikumul yawm. Apa gerangan arti la tathrib alaikumul yawm? Salah yang mana ya? Salah yang mana? Bayangkan. Nabi Yusuf berkata, kepada saudara-saudaranya, salah yang mana? Saya enggak ingat kalian berbuat salah kepada saya. Inilah hati yang bening. Inilah hati yang bersih. Yang tidak memendam perasaan dendam kepada orang-orang yang menyakiti. Makanya Nabi Yusuf mulia. Mulia dengan bersihnya hati. Dan akan terhina orang-orang yang memendam kebencian, perasaan dendam kepada orang-orang yang pernah berbuat salah. Padahal sebenarnya mungkin kesalahan itulah kesalahan yang jauh lebih ringan dibandingkan kesalahan yang dilakukan saudara-saudara Yusuf kepada Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf berkata, "Yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin." Mudah-mudahan Allah mengampuni kalian, wahai saudara-saudaraku. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih di antara yang menyayangi. Maha Penyayang di antara yang menyayangi. Paling penyayang di antara yang memiliki kasih sayang. Contohlah Nabi Yusuf dengan mau membawa kentang busuk kemana-mana. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Hikmah. Harim bin Hayyan pernah berkata kepada Uwais Al-Qarni rahimahullah, "Nasihatilah aku." Maka beliau menjawab, "Jadikanlah kematian sebagai bantalmu saat kamu tidur, dan jadikanlah ia di pelupuk matamu. Jika kamu bangun, berdoalah kepada Allah untuk memperbaiki hati dan niatmu. Kamu tidak akan pernah mampu mengobati sesuatu yang lebih berat daripada mengobati hati dan niat. Ada kalanya hatimu bersamamu, tetapi niatmu berpaling darimu. Dan ada kalanya hatimu berpaling, namun niatmu datang menghampiri. Dan janganlah kamu melihat pada kecilnya dosa, tetapi lihatlah kepada keagungan zat yang kamu maksiati." Sifat As-Sofwah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin was salatu was salam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umar bin Khattab yang Allah muliakan, juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, para netizen di mana saja Anda berada. Kita kembali berjumpa melanjutkan bahasan tentang alam para malaikat yang mulia. Kita sedang membahas buah dari beriman kepada para malaikat. Sudah banyak poin yang kita jelaskan. Yang terakhir adalah islahul a'mal bil iqtida'i bihim. Kita akan selalu memperbaiki amal dengan cara mengikuti amalan-amalan para malaikat sesuai dengan kemampuan kita. Salah satu di antara buah dari beriman kepada para malaikat adalah al-iktharu min zikrillah wa syukrihi ala hadhihi an-ni'matil 'azimah. Akan memperbanyak zikir kepada Allah, bersyukur kepada Allah atas nikmat yang agung ini. Adanya para malaikat, nikmat yang luar biasa besar bagi kita, bagi manusia. Karena peran para malaikat demi kemaslahatan kita itu sangat-sangat besar sejak mulai manusia itu berada di dalam perut ibu masing-masing. Ketika sel telur berjumpa dengan sel sperma dan menempel di dinding rahim seorang ibu, maka janin tersebut diproses oleh para malaikat dan dijaga, dibentuk, dilindungi dari segala hal yang bisa merusak perkembangan janin. Pada saat itu janin masih super lemah, tak bisa apapun, terus sampai usia 9 bulan dalam kandungan. Pas usia 4 bulan dalam kandungan ditiupkan ruh, lalu para malaikat mencatatkan 4 hal tentang bayi tersebut. Amalannya, rizkinya, matinya, suka dukanya. Sampai tiba saatnya lahir keluar dari perut ibu, lahir ke alam dunia, maka para malaikat pun tetap melindungi sang bayi sejak kecil dari hal-hal yang bisa menimbulkan bahaya, dan mereka pun mengajari, menanamkan insting kepada para bayi atas perintah Allah Azza wa Jalla. Insting untuk melakukan hal yang manfaat bagi dirinya, dan insting untuk menghindari semua hal yang mudharat bagi dirinya. Semuanya itu diajarkan oleh para malaikat. Lalu Allah pun mengirim malaikat khusus, yaitu malaikat penjaga. Lahu muaqibatun min baini yadaihi wa khalfihi yahfaduna min amrillah. Bagi setiap orang ada malaikat penjaga di depan dan di belakang, menjaga orang itu atas perintah dari Allah Azza wa Jalla. Dikirim juga malaikat qarin yang membisikkan ke dalam hati orang itu dorongan, anjuran, perintah untuk melakukan kebaikan. Akhirnya orang itu termotivasi melakukan ibadah, ketaatan dan kebaikan. Terus begitu sampai akhir hayat. Bagi orang-orang yang beriman beramal soleh, di akhir hayat pada waktu sakaratul maut para malaikat juga datang lagi. Untuk apa? Untuk menuntun agar mati di atas kebaikan, husnul khatimah. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Selain itu, malaikat lain yang tidak langsung berkaitan dengan manusia seperti malaikat pemikul arsy, sambil memikul arsy, sambil zikir, tasbih, tahmid dan istighfar. Untuk siapa? Untuk manusia. Dalam surah Ghafir ayat yang ke-7 Allah menyatakan wa yastaghfiruna lilladzina tabu. Mereka itu para malaikat beristighfar untuk orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmata wa ilma. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Mereka memintakan ampunan untuk orang-orang yang beriman. Kata mereka, ya Allah, rahmat dan ilmu-Mu meliputi segala sesuatu. Faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabila waqihim adzabal jahim. Ya Allah, ampuni orang-orang yang bertaubat, mengikuti jalan-Mu, terus selamatkan mereka dari neraka jahim. Itu doa para malaikat kepada manusia-manusia yang beriman. Dan banyak lagi peran dan kebaikan para malaikat demi kemaslahatan kita, demi kebaikan kita. Selain itu, para malaikat pun terlibat di dalam ibadah yang dilakukan oleh manusia. Ketika manusia sholat, para malaikat hadir, ikut mengaminkan doa iman, imam. Sehingga kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza qala al-imamu ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin." Kalau imam mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, katakan oleh kalian amin. Para malaikat pun mengaminkan. Faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang aminnya bersamaan dengan aminnya para malaikat, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Lalu malaikat pun hadir di majlis-majlis kajian seperti ini. Mereka turun, tidak terbang. Mereka mengerumuni majlis-majlis ilmu. Lalu mereka pun mendoakan. Apa yang didoakannya? Minta ampunan dan rahmat kepada orang-orang yang hadir di majlis ilmu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala muallimin nasil khair. Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan, belajar kebaikan, yang ngajar dan belajar sama-sama dapat solawat dari Allah dan para malaikat. Solawat malaikat itu doa, istighfar dan tarahum. Selama kita ngaji, selama kita belajar, malaikat berdoa Allahumma gfir lahum, Allahumma arhamhum. Terus begitu. Demikian juga ketika kita mengamalkan amalan-amalan lain, kita umpamanya mau saum baik fardu ataupun sunnah. Seperti Senin Kamis. Kita sahur. Ketika kita sahur, para malaikat mendoakan ampunan untuk kita. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna alal mutasahhirin. Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur. Jadi kita lihat kebaikan para malaikat kepada kita amat sangat banyak. Ini nikmat yang luar biasa. Maka berkata para ulama, idza arafal insanu hadhihi al-a'mal al-jalilah hamidallah azza wa jalla wa syakarahu ala hadhihi an-ni'am. Bila manusia menyadari hal ini, menyadari amal-amal mulia yang dilakukan oleh para malaikat demi kemaslahatan manusia, maka orang itu akan bersyukur kepada Allah atas nikmat yang agung ini. Karena Allah telah menciptakan para malaikat dan memberikan tugas malaikat yang menguntungkan kita dunia sampai akhirat. Lahirnya ataupun batinnya. Wa yas'aluhu tsabat 'ala dini wa yuqirru bihadhihi an-ni'mah biqalbihi wa fi wa bi tafaddulillahi biha. Maka orang ketika sadar, ketika yakin ada para malaikat yang melakukan amalan-amalan yang menguntungkan kita dan mereka berbuat begitu atas perintah Allah. Ini nikmat biasa besar, maka kita akan bersyukur kepada Allah atas nikmat ini. Alhamdulillah Allah telah menugaskan para malaikat untuk melakukan amalan-amalan yang memberikan keuntungan yang besar kepada kita. Terus orang itu juga akan meminta kepada Allah keistiqamahan, keteguhan di atas agamanya. Mengakui nikmat yang agung ini dengan hatinya, mengakui karunia yang Allah berikan kepada dia melalui para malaikat dan seterusnya. Selain itu, kita juga akan merasa malu ketika bersendirian melakukan dosa dan maksiat. Sendiri itu dari orang-orang. Adapun para malaikat tak pernah membiarkan kita sendiri. Ada malaikat pencatat amal kanan dan kiri, raqib dan atid. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tak ada satupun kata yang terucap dari mulut kecuali di sampingnya ada raqib dan atid. Kanan raqib, kiri atid. Mencatat apa yang terucap, apa yang dilakukan. Sekarang orang tidak bisa ngomong pun bisa menulis dengan jempolnya di media sosial. Kalau yang dia tulis itu kebaikan, raqib yang nyata. Kalau yang dia tulis itu celaan, hinaan, bulian, hal-hal yang menyakitkan, yang nulis atid. Hati-hati terhadap jempol kita ketika memainkan HP untuk menulis di grup, di media sosial, untuk status, artikel, komentar, itu dicatat dan kelak akan dihisab. ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Jadi kanan raqib, kiri atid, depan belakang malaikat hafadhah. Lahu mu'aqibatun min baini yadaihi wa min khalfi yahfadhuna min amrillah. Bagi setiap orang ada malaikat penjaga depan dan belakang, menjaga dia atas perintah Allah Azza wa Jalla. Terus Allah kirim malaikat qorin lagi, mendampingi dia terus. Qorin itu nanti akan melaporkan di akhirat. Wa qala qorinuhu hadza ma ladayya atid. Berkata malaikat qorin, hadza ma ladayya atid. Ini catatan yang aku dapat tentang orang ini. Yang aku tuliskan amal-amalnya, ucapannya, semuanya, ya. Jadi semua yang dilakukan oleh malaikat menguntungkan kita, membuat kemaslahatan bagi kita. Maka ini anugerah besar dari Allah Azza wa Jalla untuk kita, maka kita pasti akan bersyukur atas nikmat yang agung ini berupa ditugaskannya para malaikat untuk kemaslahatan kita. Thumma yasduqu amaluhu qawlahu fala yarahu azza wa jalla illa mustaghilan bima yuhib mubta'idan amma yakrah. Kemudian orang itu nanti akan selaras antara ucapan dengan amalan. Dia tidak ingin terlihat oleh Allah kecuali selalu sibuk mengerjakan apa yang Allah cintai, melakukan ibadah dan amal soleh. Karena dia menyadari semua yang dilakukan, yang dikatakan itu tercatat. Yang mencatatnya malaikat, tersaksikan. Yang menyaksikannya malaikat. Orang gak ada yang lihat, karena kita sendirian masuk kamar, ceklek kuncinya di pintu. Apa yang kita lakukan menyendiri di sana, para malaikat melihat, mencatat. Dan kelak akan melaporkannya dan Allah akan membalasnya. Walaupun bersendirian, huwa mustaghillun bima yuhib, mustab'idan, mubta'idan amma yakrah. Dia akan sibuk melakukan ibadah amal soleh yang Allah cintai dan menjauhi apa yang Allah benci. Maka siapapun orang yang menyadari, mengetahui besarnya peran para malaikat terhadap kehidupan manusia demi kemaslahatan manusia, wajib alaihi ayashkurallah ala hadhim ni'mah. Wajib dia untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat ini. Karena apa? Karena banyaknya kebaikan, keuntungan yang diperoleh dengan diutusnya para malaikat. Bahkan peran malaikat ketika kepada manusia tidak sekedar ketika manusia itu hidup di dunia saja. Bahkan ketika manusia itu sudah mati, masuk ke alam kubur, para malaikat tetap mendampingi. Tapi khusus untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ayat yang tadi yang dibacakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Orang yang berkata Rabb kami Allah lalu istiqamah, para malaikat akan turun membisikkan alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan sedih. Kapan ini terjadi? Di beberapa mukmin. Seperti yang dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir, seperti Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Pertama, di mukmin ketika akan mati, orang semua resah gelisah, takut sedih, takut terhadap masa datangnya setelah mati gimana, sedih terhadap dunia yang ditinggalkannya, istrinya, anak-anaknya, hartanya. Datang malaikat membisikkan Allah takhafu wa la tahzanu. Kedua, di alam kubur. Ketika masuk ke alam kubur, alam yang gelap, alam yang asing, alam yang jauh berbeda dengan alam dunia sendiri, siapa yang tidak takut? Apalagi datang dua malaikat yang menakutkan, Munkar dan Nakir. Nanyanya juga ngebentak. Semua orang takut dan sedih di alam kubur, termasuk orang beriman, iya. Nah, datang malaikat di momen itu, lalu mengatakan Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan berbahagialah kamu dengan surga yang dijanjikan Allah untukmu. Hilang sudah rasa takut, rasa sedih, rasa tegang, resah, gelisah, risau dan galau, hilang. Jadi lihat, di alam kubur pun malaikat memiliki peran besar kepada kita. Termasuk nanti di akhirat ketika manusia itu menyeberang siratal, para malaikat juga berdoa. Mendoakan keselamatan bagi orang-orang yang mukmin yang menyeberang di atas siratal. Sebagaimana diterangkan dalam hadis yang diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Nabi SAW suatu saat menjelaskan hadis yang panjang tentang syafaat. Salah satu kalimat yang keluar dari mulut suci beliau adalah innan nasa ya'riduna 'ala jisri jahannam wa 'alaihi haskun wa kalalib yakhtifun nas wa bijambataihi al malaika yaquluna Allahumma sallim sallim. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, manusia akan menyeberang di atas jembatan di atas neraka. Jadi ada neraka, kemudian ada jembatan, orang-orang nyebrang. Kondisi jembatan itu mustahil bisa dilewati orang kalau di dunia. Pertama, jembatan itu kecil. Sekecil apa? Sekecil bagian tajam dari sebuah pedang. Imam Sufyan Ats-Tsauri menyatakan balaghani annasirat ahaddu minas saif. Telah sampai berita kepadaku bahwa sirat itu lebih kecil daripada bagian tajam sebuah pedang. Kedua, sirat itu gelap. Dekat tinggali curuk-curuk adzan. Ketiga, mudhillah muzillah. Sirat ini licin, bikin tisirile, tikosewat. Bikin apa tisirele bahasa Indonesia, bikin kepleset. Nah, terus ada besi-besi yang bergerak menyambar orang-orang yang menyeberang di atas syarat. Innan nasa ya'riduna 'ala jisri jahannam. Manusia menyeberang di atas neraka jahannam. Wa alaihi haskun wa kalalib yakhtifun nas. Di neraka itu muncul besi-besi yang panjang. Ujungnya berkait tajam. Besi itu menyambar orang-orang yang menyeberang. Ada yang terkoyak sampai dagingnya. Bukan sekedar pakaian. Ada yang hampir sampai dikait juralit masuk ke dalam neraka. Tanpa itu aja sudah susah, apalagi dengan itu. Tadi bayangkan jembatannya kecil, seperti bagian tajam sebuah pedang, ya gelap, ya juga licin. Itu aja udah susah. Apalagi ditambah dengan adanya besi-besi. Tapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa bi jambataihi al malaika, di kedua tepi jembatan itu ada para malaikat. Malaikat itu yaqulun, berdoa, Allahumma sallim, salim, ya Allah selamatkan dia, ya Allah selamatkan dia. Terus begitu. Jadi ternyata doa dan peran para malaikat tidak hanya di dunia, tapi juga sampai ke akhirat. Baik dalam bentuk mendoakan ataupun dalam bentuk memberikan hiburan, motivasi, menegakkan. Terus doa para malaikat ketika di dunia, masya Allah, kepada orang yang melakukan ibadah infak dan sedekah. Malaikat berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan, ya Allah berikan ganti kepada orang yang infak pada hari ini dengan ganti yang engkau janjikan 700 kali lipat. Orang yang saum, selama saumnya didoakan oleh para malaikat. Suatu saat Ummu Amarah bintu Ka'ab al-Ansariyah, orang Ansar, Ummu Amarah. An-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha. Faqadamat ilaihi ta'aman faqala kuli. Faqalat inni sha'imah. Suatu saat Nabi masuk menemuinya. Lalu Ummu Amarah menyajikan makanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nyuguhan. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, kamu juga ikut makan. Tapi wanita ini mengatakan, saya sedang saum. Jadi enggak akan ikut makan. Berkatalah Nabi alaihi salatu wasallam, inna sha'ima tusalli alaihi almalaikatu idza ukila indahu hatta yafraghu. Sesungguhnya orang yang saum didoakan oleh para malaikat apabila di hadapannya ada orang yang makan. Sampai orang itu selesai, ngeliatin sampai orang itu kenyang. Jadi ketika ada orang yang saum, di hadapannya, di dekatnya ada orang yang makan, kabita tidak, kabita pasti. Tapi nahan, walaupun itu saum sunat dibatalkan enggak dosa, tapi dia tahan. Maka para malaikat mendoakan. Terus ketika ada orang sakit, dilayat, ditengok, dibesuk, maka ada 70 ribu malaikat mendoakan orang ini. Orang yang melayatnya, orang yang menengoknya. Kapan? Sejak saat nengok, kalau dia pagi hari sampai sore. Kalau menengoknya sore hari, mendoakannya sampai besok pagi. Nengoknya cuma 5 menit. Karena memang nengok mah jangan lama-lama. Karena apa? Karena si pasien harus istirahat. Kalau ditengok lama, diajak ngobrol politik, kesulitan ekonomi, ada demo di DPR, liur. Kita pulang, dia tambah parah atau kelepek mati. Jadi membebani pikirannya. Walaupun tidak ngomong, mendengar ocehan orang tuh capek loh, ya enggak? Orang ngomong terus kita dengar, capek tuh. Hanya mendengar. Jadi kalau nengok sebentar, 5 menit. Tapi apa efeknya? Orang itu didoakan seharian. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, "Idza 'ada ar-rajulu akhahu al-muslim masa fi kharafatil jannah hatta yajlisa. Fa idza jalasa ghamarat surrahmah. Fa in kana ghadaw shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsiya. Wa in kana masaan shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbiha. Apabila seseorang menengok kawannya yang lagi sakit, itu sama saja dia dengan berjalan-jalan di taman-taman surga yang buahnya sangat mudah dipetik. Sampai dia duduk. Jadi selama di perjalanan, itu keuntungannya sama dengan dia berjalan di taman surga yang buah-buahannya sangat mudah dipetik. Sampai dia duduk. Setelah sampai duduk, selama duduk dia dipenuhi oleh rahmat. Kalau dia melakukan itu di pagi hari, ada 70 ribu malaikat mendoakan dia sampai sore. Dan kalau itu dilakukan di sore hari, nengoknya di sore hari, 70 ribu malaikat mendoakan dia sampai besok pagi. Nengoknya 5 menit, tapi doanya seharian atau semalaman. Makanya disunnahkan menengok orang sakit itu pagi atau sore. Dan ini cocok dengan waktu besuk di rumah sakit, ya enggak? Biasanya waktu besuk di rumah sakit kalau enggak pagi, sore. Bukan terlarang siang hari, boleh. Jam 1 boleh, boleh. Cuma sayang kalau jam 1 salawat malaikat sebentar hanya jam 1 sampai sore 3 jam, 4 jam. Tapi kalau dari pagi bisa 10 jam lebih. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab sanadnya. Dan sanad hadis ini sahih sebagaimana dijelaskan dalam kitab Sahih Al-Jami'. Demikian juga ketika umpamanya ada seseorang ketika menengok orang yang sakit atau melayat orang yang sudah wafat. Maka ucapkan kebaikan. La ba'sa tahur insyaallah, enggak apa-apa, sehat, sehat, sehat. Nanti akan lebih sehat. Ngomongnya begitu. Kenapa? Karena malaikat mengaminkan apa yang dikatakan. Amin. Jangan sampai, oh ini mau gawat. Besok ini tambah parah. 3 hari kayaknya mati. Ah, jangan begitu. Wah ini mah kira-kira sembuhnya juga bakal cacat ini. Oh itu jangan. Nanti diaminkan oleh para malaikat. Atau melayat orang yang wafat, yang mati. Katakan kebaikan. Semoga Allah mengampuni dosanya. Semoga dia bisa menjawab pertanyaan di alam kubur, dihindarkan dari azab kubur, memperoleh nikmat kubur, gitu tuh. Walaupun dia orang durhaka, semoga Allah ampuni dosanya. Jangan sampai, aduh ini orang waktu hidupnya nyebelin, sigana mah bakal babak belur di alam kubur. Di akhiratnya, wah bakal ke neraka. Jangan, malaikat mengaminkan tuh. Sebagaimana dalam salah satu hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza hadartumul marida awil mayyit faqulu khairan fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun." Apabila kalian menghadiri orang yang sakit atau yang mati, ucapkan kata-kata yang baik. Karena sungguhnya para malaikat mengaminkan apa saja yang kalian katakan. Walaupun orang ini orang durhaka. Orang yang sakit atau orang yang mati itu waktu hidupnya durhaka. Duh saya mah ingat banget kejahatan-kejahatan dia. Duh, ah ya mah bakal babak belur diazab oleh munkar nakir tuh. Di alam kubur, nanti di akhirat, wah, segala tambah babak belur lagi. Jangan. Karena apa? Diaminkan oleh malaikat. Dan ucapan kita yang diaminkan oleh malaikat bisa jadi doa yang makbul. Katakan yang baik, walaupun orang ini dulu lalai dari ibadah, semoga Allah mengampuninya, menaburinya dengan rahmat di alam kubur sampai di akhirat. Begitu. Dan ini termasuk doa lil muslim bidhuhril ghaib. Sama dengan mendoakan kepada sesama muslim tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Orang yang sudah mati, ketika kita mendoakan, itu kan gak tahu orang tersebut bahwa kita mendoakan. Siapa yang mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut, diaminkan oleh para malaikat. Sebagaimana hadis yang diterima dari Abu Darda radhiyallahu anhu,

0: Itu Ummu Darda, dia berkata, haddatsatni haddatsani sa'idi annahu sami'a Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul man da'a li akhihi bi dhuhril ghaib qala al malakul muwakkalu bihi amin wa laka bimithli. Kata Ummu Darda, tuanku memberitahukan kepadaku bahwa dia mendengar Rasul SAW bersabda. Tuanku itu maksudnya suaminya, yaitu Abu Darda. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim, dan kata Imam An-Nawawi dalam syarah sahih Muslim menyatakan bolehnya seorang istri menyebut Sayyid kepada suaminya. Seperti Ummu Darda, haddatsani Sayyidi. Sayyidku, tuanku, maksudnya suaminya, telah berkata kepadaku bahwa Rasul SAW bersabda, siapa orang yang mendoakan kebaikan kepada saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya tersebut, maka Allah menugaskan malaikat untuk mengatakan amin walaka bimithlihi. Amin dan bagimu isi doamu. Coba lihat baiknya para malaikat kepada kita, ya. Tidak hanya di dunia tapi juga di alam kubur sampai ke akhirat nanti, doa para malaikat kepada manusia itu tidak pernah berhenti. Dari sinilah kita mengetahui betapa besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita melalui para malaikat, ya. Jadi kita akan selalu bersyukur kepada Allah atas semua nikmat itu dan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah salah satu di antara buah dari beriman kepada para malaikat, ya. Cukup sampai di sini hadirin sekalian kajian kita di pagi hari ini, dan kita masih punya sisa waktu yang ada untuk bertanya jawab, dimulai dari orang yang hadir dulu di sini. Kalau ada pertanyaan silakan. Bapak-bapak bisa ngacung, mak-mak bisa pakai tulisan atau bisa juga langsung nanti bicara, ya. Silakan bapak-bapak, ada yang mau bertanya nanti dikasih mic.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Semoga Allah menjaga Ustaz beserta keluarga.
0: Amin wa iyyak.
1: Yang saya tanyakan tadi kan diterangkan dalam hadis bahwa tajamnya syurat itu seperti tajamnya pedang itu. Tapi saya dulu pernah mendengar ada yang menerangkan bahwa syurat itu katanya seperti rambut dibelah tujuh. Terus juga ada yang mengatakan kan bahwa nanti kan matahari itu kan didekatkan satu, terus ada yang menerangkan bahwa matahari katanya ada tujuh. Mohon penjelasannya. Syukran wa jazakallahu khairan.
0: Taib, barakallahu fiik. Betul, kita dari kecil mendengar bahwa shirath tersebut sekecil rambut dibelah tujuh. Dulu waktu saya kecil SD tahun 70-an gitu, masih ingat. Ada filmnya itu dengan judul Titian Serambut Dibelah Tujuh. Dan itu masyhur, populer, viral. Bahwa syirat itu seukuran rambut dibelah tujuh. Rambut aja tidak dibelah sangat, sangat kecil, apalagi dibelah tujuh. Tapi itu tidak ada keterangannya. Keterangan yang sahih tadi ucapan Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, itu dinukil oleh para ulama, di antara Syekh Ali Al-Hakim dalam kitab Mukhtasar Ma'arijil Qabur. Beliau menyatakan balaghani an-nasyurat ahadda minas saif. Telah sampai riwayat yang sahih kepadaku bahwa syurat itu lebih tajam daripada pedang. Itu keterangannya. Tapi yang jelas syirat itu kecil. Jadi tidak ada keterangan yang sahih dari riwayat bahwa syirat itu So

0: ukuran rambut dibelah tujuh tidak ada. Tapi kecil iya. Sekecil apa? Bagian tajam dari sebuah pedang. Bahkan lebih kecil lagi daripada itu. Sebab dikatakan ahaddu minas saif. Lebih tajam daripada pedang. Ini yang pertama. Yang kedua, matahari dekat. Sedekat satu mil. Itu bukan ketika orang nyebrang di atas sirat. Tadi sudah dikatakan di atas syurot itu gelap. Ada matahari? Enggak ada. Terus keterangan matahari sedekat satu mil kapan? Ketika manusia dikumpulkan di atas syurot, di atas padang mahsyar, bukan di syurot ya, afwan. Ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, saat itu matahari dekat. Kemarin hari Ahad, kita ada kajian di Masjid Agung Subang, materinya itu, kondisi di alam mahsyar. Mahsyar itu tempat dikumpulkannya manusia. Matahari sedekat satu mil. Orang keringetan, terendam oleh keringatnya masing-masing. Tergantung amalnya, ada yang sebetis, ada yang sepinggang, ada juga yang sampai setelinga. Ada juga yang selamat di bawah naungan Allah Azza wa Jalla. Jadi keterangan bahwa matahari dekat, sedekat satu mil bukan di atas sirata. Tapi di mana? Di padang mahsyar. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Ibu-ibu, Muzain silakan di studio.
1: Ada pertanyaan Ustaz? Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa saja yang menjadi indikator bahwa kita ikhlas, ihsan dalam beribadah?
0: Apa indikator ikhlas dan ihsannya kita dalam beribadah? Pertama, ikhlas dulu. Dan ikhlas bagian dari ihsan. Kalau orang ikhlas dalam beribadah, makna ikhlas itu meniatkan ibadah hanya untuk memperoleh balasan apa-apa yang ada di sisi Allah, dari Allah. Pahalanya, ampunannya, ridhonya, surga, nerakanya, iya. Bukan mengharapkan apa-apa yang ada di sisi manusia, pujiannya, sanjungannya, komentarnya, atau uangnya, atau apanya pun yang ada dimiliki oleh manusia, enggak. Apa dampaknya? Dampaknya, kalau dia dihina atas ibadahnya tidak berkecil hati. Kalau dipuji atas ibadahnya tidak besar hati. Apalagi ujub, tidak. Terus ibadahnya ketika di hadapan orang dengan ketika menyendiri enggak ada bedanya, sama. Kenapa? Karena dia meniatkan hanya ingin dinilai, dilihat, dibalas oleh Allah. Bukan oleh manusia. Dan Allah melihat kita ketika sendiri atau ketika di hadapan orang banyak. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyatakan, apabila kamu ikhlas maka ibadahmu bersendirian atau di hadapan orang banyak tak ada bedanya. Adapun orang yang tidak ikhlas sebaliknya, ketika dipuji bangga, ketika dicela aduh berkecil hati. Ketika di hadapan orang ibadahnya diperbagus, ketika menyendiri asal-asalan. Itu indikator dari keikhlasan. Jadi pertama orang yang ikhlas itu ibadahnya baik ketika sendiri atau ketika di hadapan orang tetap sama. Kedua, dia itu tidak bangga ketika dipuji dan tidak sedih ketika dicela atas ibadahnya. Pokoknya sikap, ucapan, penilaian, komentar, apresiasi atau depresiasi dari orang tak mempengaruhi ibadahnya. Berkata Fudail bin Iyad rahimahullah, kata beliau, tarkul amal li ajli nasriya wal amalu li ajli nasyirkun wal ikhlas ayyu'afiyallahu ayyu'afiyanallahu minhuma. Siapa yang meninggalkan amalan karena manusia, dia riya. Siapa yang beramal karena manusia, dia syirik, syirik kecil. Ikhlas itu semoga Allah menyelamatkan kita dari kedua-duanya. Artinya mau mengamalkan satu amalan, mau meninggalkan satu amalan bukan karena manusia, tapi semuanya karena Allah Azza wa Jalla. Inilah indikator dari keikhlasan. Adapun indikator dari ihsan. Apa itu ihsan? Anta'budallah ka'annaka tarah fa'illam takun tarah fa'innahu yarak. Ihsan itu kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Ini disebut maqam musyahadah. Maknanya apa? Maknanya kalau ibadah seolah-olah dia melihat Allah itu khusyuk. Ada penghayatan yang mendalam. Seolah-olah dia menyaksikan keagungan Allah Azza wa Jalla dengan mata hatinya. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kalau kamu tidak melihatnya, Allah melihatmu. Ini maqam muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Allah mengawasi kita ketika ibadah, lahir dan batinnya termasuk hatinya. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita ingat dalam ibadah, dalam sholat, Allah tahu, Allah saksikan. Maka lahir keikhlasan. Karena Allah tahu, ya khusyuk, ya ikhlas. Itu indikator ihsannya orang ketika beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, wallahu a'lam bissawab. Mangga deui Muzain di studio.
1: Belum ada lagi, Ustaz. Ada ini. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Umu Ilham dari Bandung. Izin bertanya, saya bekerja sebagai admin online. Job desk-nya antara lain posting ke sosmed foto-foto baju muslimah syar'i yang dipakai oleh model wanita tapi ditutup atau diblur bagian mukanya. Apakah ini boleh? Lalu ada muamalah, bos saya di situ sebagai reseller di bawah agen resmi sebuah brand. Apakah jika bos saya open PO baju lalu meminta DP dari marketer itu boleh? Apakah ini yang dinamakan kali bil kali? Lalu apakah gaji saya halal? Jazakallahu khairan atas jawabannya, Ustaz.
0: Iya, wa jazakallahu khairan. Dia menjadi admin. Job desk-nya adalah memposting foto-foto pakaian dengan modelnya. Modelnya pasti akhwat masa jilbab modelnya ikhwan. Cuma di blur, wajahnya tidak kelihatan atau ditutup. Yang kelihatan hanya baju, boleh tidak? Pertama, memposting foto gak apa-apa. Kedua, tidak menjadi fitnah baik bentuk tubuhnya ataupun kecantikan wanita itu ditutup, disamarkan. Maka dibolehkan, hanya menonjolkan bentuk dan kualitas dari pakaiannya, bukan orangnya. Boleh-boleh, enggak apa-apa. Asal tadi ya, berbeda dengan gambar. Kalau gambar lukisan beda dengan foto. Maka gambar tidak boleh walaupun di blur wajahnya. Gambar lukisan, gambar tangan. Kecuali kalau tanpa kepala, ya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Manusia yang paling hebat siksanya pada hari kiamat tukang gambar. Maksudnya gambar makhluk hidup. Orang itu akan dipaksa ahyau makhluk. Hidupkan apa yang kamu ciptakan. Dipaksa, tapi dia tidak mampu melakukan. Jadi kalau gambar tidak boleh, kecuali dipenggal kepalanya. Maksudnya gambarnya yang dipenggal, bukan orangnya. bukan yang menggambarnya. Tanpa kepala maka boleh. Tapi kalau dengan kepala maka tidak boleh. Adapun foto berbeda dengan gambar. Karena foto bukan hasil kreasi tangan manusia menggambar, tapi hasil jepretan alat kamera ya. Hukum foto sama dengan hukum bercermin, baik ke cermin ataupun ke air yang bening. Ada bayangan kita di sana? Ada. Sama. Makanya kalau foto pasti persis orang. Kalau lukisan belum tentu persis ya. Kecuali kalau ahli banget ya bisa sangat-sangat persis orangnya. Jadi kalau foto dibolehkan asal tidak menampakkan wajahnya dan keindahan tubuhnya, hanya menonjolkan pakaiannya. Maka dibolehkan. Ini yang pertama. Kedua, dia admin tadi sekaligus jadi reseller. Kalau ada orang yang pesen, minta DP dulu nanti dikirim. Boleh tidak? Tergantung mekanismenya. Kalau sebagai reseller itu dia membeli terlebih dahulu barang dari produsen, dia borong umpamanya 50 pieces, 50 buah pakaian. Dia simpan di rumahnya, di gudangnya, punya stok. Jadi itu sudah jadi miliknya karena sudah dibeli. Boleh dia jual lagi. Kemudian ada yang beli, DP dulu. Kemudian baru dikirim. Boleh. Karena barang itu sudah menjadi miliknya. Tapi kalau barangnya itu tetap di agennya, di produsennya, di orang yang bikinnya, belum kita beli, lalu kita sudah pasarkan untuk dijual, maka tidak boleh, karena sama dengan menjual barang yang bukan miliknya. Dan itu tidak sah. Nabi SAW menyatakan, la tabi' ma laisa indak. Jangan kamu jual barang yang bukan milikmu. Jadi karena jilbab atau pakaian tadi belum dibeli sama dia, itu masih milik produsennya, masih milik orang yang memproduksinya. Belum menjadi milik kita, sudah ditawarkan, dijual. Itu sama dengan menjual barang yang bukan miliknya. Jadi kalau ada yang beli, bayar, baru ditelepon ke agennya, tolong kirim baju ke anak tertentu atas nama si Fulan. Baru dia membayar kepada pemilik. Itu enggak boleh. Karena apa? Karena sama dengan menjual barang yang bukan miliknya. Dan itu melanggar apa yang dilarang oleh Nabi, la tabi' ma laisa indak. Jangan kamu jual barang yang bukan milikmu, ya. Wallahu alam bisawab. Cukup sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: تلاوات مرتلة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.